0: ibu dari rahimahullah sudah meninggal dunia.
1: Rahimahullah. Ibunya sudah wafat. Terus?
0: Ya, ibu sudah wafat. Ustaz.
2: Sudah wafat bapak lebih dulu ya, Pak.
0: Bapaknya juga wafat juga.
1: Iya.
0: Nah, yang tinggal itu ada saudara laki-laki dari
1: Ibu Widah.
0: Iya.
1: Saudara laki-lakinya berapa orang?
0: Ada dua orang, Ustaz.
1: Saudarinya ada?
0: Saudarinya tidak ada, Ustaz. Ada cuman saudara laki-laki tapi sebapak, tidak seibu.
1: Sebapak terhalangi dengan yang kandung.
0: Iya, alhamdulillah. Iya, gimana cara pembagiannya warisnya, Ustaz?
1: Iya, cara pembagian warisnya suami satu anak, karena ada anak, Bu Widahnya mendapatkan 1/4. Anak perempuannya, karena tidak ada anak laki-laki, dia dapat 1/2. Dua saudara adalah asobah, dia mendapatkan sisa. 2 dengan 4, kita katakan yang besar masuk ke yang kecil, yaitu 4. Maka penyebutnya adalah 4 pembaginya. 4 dibagi 4, 1 kali 1, 1. 4 dibagi 2, 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3. 4 dikurang 3, sisa 1. 1 untuk 2 saudara, maka agar bisa dibagi, 2 ini dikali 4 sama dengan 8. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 2, 4. Sini masing-masing 1, 1, 2. Jelas, Bapak?
0: Ya.
2: Baik.
0: Jadi artinya saudara laki-laki dari yang meninggal dapat.
1: Ya, saudara Bu Wida dapat.
0: Dapatnya masing-masing 1/8, Ustaz?
1: Iya, betul.
0: Ya. Bertanya lagi, Ustaz. Ya. Harta waris yang harus dibagi itu sebenarnya semua harta, termasuk, maaf, Ustaz, jika ada peniti pun yang bermanfaat, itu tetap dibagi, Ustaz.
1: Iya, kalau penitinya emas. Tapi kalau penitinya biasa, Bapak, berapalah harganya?
0: Iya. Ya, tapi kan itu termasuk barang yang berharga, kan, Ustaz?
1: Tidak. Kalau peniti biasa, tidak barang berharga. Peniti terbuang di jalan, nggak tahu ngambil, Bapak. Malah dibuang ke tong sampah. Tapi kalau peniti emas, iya.
0: Iya, iya. Oh gitu ya, Ustaz, ya.
1: Iya, Bapak.
0: Salam Taraga dari Makmur di Cibinong, Ustaz.
1: Ya, kalau Makmur Taraga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas, Bapak. Alhamdulillah. Dan sudah dijelaskan juga pembagiannya, ya. Kalau memang peniti emas bisa dibagi juga.
1: Wajib dibagi. Gigi emas, peniti emas.
2: Iya, masyaAllah. Kita angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki, Ustaz. Di luar tema, dari hamba Allah di Bekasi. Mohon maaf, pembahasan atau pertanyaan diharapkan sesuai dengan materi, yaitu bab muamalah, ya, baik dalam bab waris atau yang selainnya. Kami angkat dulu dari penanya kita. Saya seorang istri, anak tunggal, tapi mempunyai adik angkat dan ibu masih hidup. Kemudian suami memiliki seorang adik wanita, seorang adik laki-laki. Orang tuanya sudah wafat. Dan kami memiliki 2 rumah, 2 apartemen yang kami beli dari penghasilan kami berdua selama menikah. Saya memiliki 2 perusahaan yang masih berjalan. Yang ingin saya tanyakan, jika salah satu dari kami wafat, halalkah setengah dari itu jika dijual rumah dan apartemen menjadi hak suami atau istri yang masih hidup, Ustaz? Dan bisakah yang tadi 1/3 jadi harta hibah yang diwakafkan infak jariah bagi yang meninggal?
1: Wakaf dan infak tidak ada bila orangnya sudah wafat. Ya, kecuali dia saat hidup dia mengikrarkan sepertiga dari perusahaan saya wakafkan manfaatnya untuk dakwah atau untuk fakir miskin keluarga besar saya.
2: Ada ikrar, Ustaz?
1: Iya. Kalau dalam hati doang, enggak ada.
2: Baik.
1: Ya, kalau tidak ada ucapan, ikrar ini apakah harus tertulis? Enggak perlu. Apakah perlu ada saksi? Tentu sebaiknya iya. Agar ketika Anda wafat, manfaat wakaf tadi sepertiga dari laba dividen dari perusahaan Anda tidak hilang sebagai jariah Anda. Ya. Seperti itu.
2: Baik, Ustaz.
1: Adapun dibagi setengah langsung, enggak. Dilihat waktu pembeliannya berapa persentase uang istri, uang suami untuk belinya. Kalau uang istri lebih besar, persentase istri lebih besar, dan sebaliknya. Wabillahi taufiq.
2: Jazakallah khair, Ustaz. Tambahan sedikit, mohon nasihat bagaimana selagi kami masih hidup memaksimalkan harta untuk amal jariah kami, Ustaz.
1: Jadi yang saya usulkan wakaf zuriyah atau wakaf ahli sesuatu yang bermanfaat. Anda bisa mengatakan 1/6 dari saham perusahaan yang milik saya wakafkan untuk kebaikan kaum muslimin, untuk dakwah umpamanya, ya dakwah di media X, di yayasan X, terserah Anda. Maka setiap bagi dividen setiap tahun 1/6 Anda wajib salurkan hasilnya ke lembaga dakwah tadi, karena itu sudah Anda ikrarkan. Anda tuliskanlah di atas materai bila Anda wafat, ini terus dilanjutkan oleh ahli waris Anda. Yang ini tidak bisa dibagi lagi. Yang 1/3, yang 1/6 lagi, Anda ikrarkan juga. 1/6 dari saham perusahaan adalah milik fakir miskin di keluarga besar saya. Anda jelaskan siapa keluarga besar itu. Umpamanya yang satu ayah, satu ibu, satu kakek umpamanya. Anda jelaskan rinciannya, siapa di antara mereka yang miskin, tidak mencukupi pendapatannya, maka dia mendapatkan biaya hidup selama 1 tahun dari 1/6 saham itu. Saham bukan milik mereka. Milik mereka hanya dividen manfaatnya. Sedangkan sahamnya itu wakaf. Bukan milik fakir miskin, bukan milik dakwah. Ya, bukan juga milik yang bertanya, yang berikrar ini. Ini menjadi milik Allah. Ya, bagi mereka hanya dividennya saja.
2: Nah, Ustaz, cukup jelas. Demikian penjelasan tambahan Umu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan semoga Allah berkahi hartanya. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari pemirsa berkaitan dengan perhitungan waris. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Jika dalam bab simulasi ayah wafat, yaitu Bapak Jumadi bin Yono.
1: Andai Pak Jumadi. Kasihan Pak Jumadi. Andai Pak Jumadi wafat
2: dan ahli warisnya adalah seorang istri dan 3 anak perempuan.
1: Dan andai istri,
2: 3 anak perempuan. Ada saudara, 2 adik perempuan.
1: Saudara kandung.
2: 1 bapak lain ibu. Berarti
1: saudara sebapak.
2: Iya, saudara sebapak.
1: Berapa orang saudara sebapak?
2: 2 saudari, Zat. 2 saudari perempuan.
1: 2 saudari sebapak.
2: 2 saudari perempuan sebapak. Dan 1 adik perempuan seibu.
1: 1 saudari.
2: Oktolium.
1: Seibu.
2: Iya.
1: Terus?
2: Di mana orang tua dari Bapak Jumadi sudah wafat semua.
1: Ya.
2: Bagaimanakah cara pembagian harta warisnya?
1: Ya. Andai Pak Jumadi wafat, maka istrinya karena punya 3 anak perempuan, maka dia mendapatkan 1/8.
2: Sahih.
1: Kemudian 3 anak perempuan dapat 2/3. 2 saudari sebapak, karena sudah habis takmilatul tsulutsain, dia tidak dapat. Saudari seibu dapat 1/6 satu orang. Ini sesuai dengan kaidahnya. Maka pembaginya antara 8 bagi 6, 24. 24 bagi 8, 3. 24 bagi 3, 8 kali 2, 16. Ini tidak dapat. Kemudian 24 dibagi 6, 4. 23 sisa 1. Dicarilah asobah yang terdekat. Asobah dia adalah saudari sebapak. Ya. Saudari sebapak dapat ini sebagai asobah bil ghair. Asobah ma'al ghair. Dibagi 1/24 dibagi 2. Ya, maka 2 dikali 4. 24 sama dengan 48. Ketiga 6 di sini 32. Di sini dapat 2 11 sini 8. Wallahu a'lam.
2: Masyaallah. Demikian Bapak atau Ibu yang bertanya, simulasi dan juga perhitungannya bisa dilihat kembali, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Kami akan kembali selanjutnya. Baik, pertanyaan kembali berkaitan dengan bab waris. Baik. Orang tua saya sudah meninggal 14 tahun yang lalu, dan ketika wafat sudah diumumkan hutang. Setelah 14 tahun berlalu, ada tetangga yang menyampaikan bahwa orang tua saya memiliki hutang emas 12 gram tanpa ada bukti dan saksi. Bagaimanakah saya menyikapi hal ini, Ustaz? Mohon arahan nasihatnya.
1: Ayah ibu juga tidak pernah berujar?
2: Belum, tidak ada, Ustaz.
1: Dan dia tetangga. Kalau tetangga itu besar 12 gram.
2: Taip.
1: Kecil kemungkinan ayah ibu diam. Ya. Kecuali pinjam hari ini, kemudian besok dua-duanya wafat. Ya. Pada hukum asalnya, jangan berikan sampai dia membawa saksi atau dia bersumpah atas nama Allah 3 kali bahwa dia memang memiliki piutang. Dan kalau dia bersumpah 3 kali atas nama Allah, ternyata dia berbohong, berarti dia merampas 12 gram tadi pakai nama Allah, dan Allah pasti akan menyiksanya. Dan banyak kasus seperti ini, biasanya Allah berikan azabnya cash di dunia sebelum di akhirat.
2: Baik, Masya Allah, cukup jelas ibu atau bapak yang bertanya tadi pencerahan dan juga beberapa solusi yang disampaikan, ya, adanya saksi dan juga adanya sumpah apabila tidak ada saksi. Demikian barakallahu fikum. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi, izin bertanya, Ustaz.
1: Assalamualaikum.
2: Baik, seorang wanita wafat, Ibu Gani, ya, Ummu Gani, ya, baik, meninggalkan 3 anak perempuan dan seorang saudara sekandung laki-laki.
1: Ulangi, 3 anak perempuan.
2: 3 anak perempuan, 1 saudara sekandung laki-laki, dan
1: 1 saudara
2: kandung laki-laki, dan 2 saudari sekandung
1: 2
2: perempuan.
1: Saudari kandung.
2: Orang tua Ibu Gani ini sudah wafat lebih dahulu, demikian juga suaminya lebih dahulu wafat. Harta Ibu Gani sebuah rumah, furnitur, piring, baju, dan buku. Bagaimanakah cara pembagiannya, Ustaz?
1: Ya, 3 anak perempuan dapat 2/3. Saudara kandung, saudari kandung, jadi sisa. 3 sebagai pembagi. 3 dibagi 3, 1 kali 2, 2. Sisa 1. Saudara kandung dapat 2 tambah 2, 4. Itu bagi 4 dapat pecahan. 4 dikali 3 sama dengan 12. 4 dikali 2, 8. Saudara kandung dapat 2, 2. Saudari dapat 1, 1. Pas 12. Harta yang kalau uang langsung bisa dibagi 12. Kalau tidak uang, diuangkan dahulu. Atau divaluasi, dinilai. Namanya rumahnya berapa rupiah, bajunya dikumpulin berapa rupiah, mobil, kendaraan berapa rupiah. Sehingga nanti tukar guling bisa. Namanya cocok bagi anak perempuan, ini rumah cocok nilainya. Harta ibu kami 1,2 miliar, ini rumah nilai 800 juta setelah divaluasi. Kami ambil rumah ya. Dia bilang ke saudara ibunya dan saudara saudari ibunya. Ya.
2: Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Kami angkat kembali selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, jika pasangan suami istri membuat perjanjian pranikah, dalam perjanjian tersebut mereka menyebutkan harta yang mereka miliki, termasuk harta yang mereka peroleh sebelum menikah, dan dalam surat pranikah tersebut menyebutkan harta yang dimiliki sebelum menikah bukan termasuk harta gono gini. Jika mereka meninggal, yang berhak atas harta mereka hanya anak kandung. Selain mereka tidak berhak atas harta mereka. Jika pembagian harta seperti yang tidak mengikuti aturan agama, apakah diperbolehkan Ustaz? Mohon pencerahannya.
1: Kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil. Setiap persyaratan yang menentang kitab Allah, dia batil. Adapun penyerahannya ke anak itu bisa hibah, tapi kalau tidak diserah terimakan ke anak-anak, masih perjanjian mereka berdua, maka tidak ada konsekuensinya. Kecuali setelah mereka, itu kan pranikah, belum nikah. Setelah menikah, mereka serahkan ke anak-anak mereka. Lahir anak pertama diserahkan ini, lahirkan anak diserahkan ini, sudah diterima oleh anak-anaknya. Kalau berbentuk properti sudah balik nama, kalau berbentuk uang sudah masuk rekeningnya, bayi punya rekening ya. Ya, maka ini sudah menjadi hibah, tidak dibagi waris lagi. Adapun yang tertulis tadi tidak ada hubungannya dengan waris. Bila dia wafat tetap dibagi waris.
2: Secara otomatis batal ya?
1: Iya. Karena ya, pembagian waris bukan persyaratan.
2: Iya, sahih.
1: Bukan kesepakatan, ketentuan Allah Jalla fi'ula. Pemilik harta yang sesungguhnya.
2: Jazakallah khair Ustaz. Demikian ibu atau bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Dan kami angkat pertanyaan terakhir via telepon, silakan di 0218236543. Baik, bagi anda yang mungkin belum bisa untuk bertanya dan masuk, kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Silakan, akhi. Halo.
3: Halo.
2: Iya, assalamualaikum. Taib, mohon maaf, suaranya sangat pelan, bisa dikeraskan. Taib, mohon maaf terputus. Kita berikan kesempatan kembali, silakan dicoba di 0218236543. Taib, alhamdulillah sudah terhubung kembali. Kita angkat kembali. Halo. Silakan, akhi.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, umu di mana?
3: Saya dengan assalamualaikum ya Pak.
2: Salam warahmatullah.
3: Saya di Jakarta.
2: Baik, silakan pertanyaannya ibu.
3: Iya, saya mau bertanya. Dulu pernah dulu pernah ibu saya itu meninggal, punya anak 3 ya, dari bapak pertama, terus dari yang kedua 6, jadi 9 bersaudara.
2: Baik.
3: Ya, nah, begitu terus ibu saya meninggal, terus ada harta yang dibagikan ya Pak.
2: Nah,
3: Harta yang dibagikan itu sebidang tanah dan bangunan sekolah. Tanah dan bangunan sekolah. Terus yang dibagikan itu hanya tanahnya aja Pak yang sudah kita terima ya. Nah, bangunan sekolahnya itu kan ada bangunannya. Tanah dan bangunan kita itu sudah dibagikan. Tetapi bangunannya itu kan ada anak-anaknya yang sekolah ya Pak. Halo?
2: Iya.
3: Bangunan itu ada anaknya, anak sekolah, ada murid.
2: Baik.
3: Nah, apakah murid itu kan jadi mendapatkan penghasilan kan ya Pak? Ini karena ada sekolahannya. Nah, apakah penghasilan itu kita terbagi atau tidak?
1: Sebentar Ibu, ini sekolah perizinannya PT atau yayasan?
3: Yayasan
1: tidak dibagi waris. Coba baca peraturan pendirian yayasan di aktanya.
3: Oh gitu ya Pak ya.
1: Coba lihat.
3: Oh yayasan. Itu yayasan apa? Sekolah swasta gitu Pak.
1: Saya tanyakan, dia berbentuk, kalau PT iya milik para pemodal, shareholder, pemegang saham. Kalau yayasan tidak dimiliki, pembina struktur mereka hanya pengelola. Dan bila yayasan tutup, hartanya itu diberikan ke yayasan yang lain, bukan dimiliki.
3: Jadi itu yang beli itu yang bikin sekolah, yang beli tanah, bangunan dan sekolah itu orang tua Pak.
1: Iya, tapi atas nama yayasan tidak dibagi.
3: Atas nama yayasan.
1: Tapi kalau bukan atas nama yayasan, dia mengatakan sekolahnya yang nama yayasan, bangunannya dan tanah saya pinjamkan, bukan pakai yayasan nama perizinan dan seterusnya. Ya, saya pinjamkan itu. Nah, itu ia bisa dia jual atau bisa dia wariskan ke ahli warisnya. Dan ahli waris bisa menyewakan tanah dan bangunan ke pihak yayasan.
3: Sebentar Pak, saya kurang jelas.
4: Kenapa?
3: Ini dari rojak ibu nanya.
4: Nanya apa?
3: Nanya itu sekolah hati.
4: Halo Pak. Begini, jadi ini terkait dengan warisan ya.
2: Baik, dipersingkat ya Pak pertanyaannya, karena terbatasan waktu, silakan.
4: Iya betul, jadi warisan itu sudah dibagi untuk satu sekolahan gitu ya. Tapi penghasilan dari sekolah itu apakah masih menjadi hak ahli waris atau tidak?
1: Pertanyaan saya Bapak, itu ya, tanah dan bangunan atas nama yayasan atau nama pribadi yang disewakan atau dipinjamkan ke yayasan?
4: Oh pribadi Pak.
1: Tidak nama yayasan?
4: Tidak nama yayasan.
1: Oh iya, tidak apa-apa dibagi. Maka kalau ada sekolahnya disewakanlah ke yayasan.
4: Iya, jadi yang ngelola sekarang itu yayasan.
1: Ya udah minta uang sewanya.
4: Oh masih mendapat hak warisnya?
3: Untuk?
1: Bukan, uang yayasan menjadi milik ahli waris. Tapi ya, sewa. Kan sekarang tanah dan bangunan sudah dibagi waris kan ya?
4: Betul.
1: Ya, sewakanlah ke yayasan. Uang sewanya itulah yang dibagi waris.
4: Oh, jadi dikoreksi Pak, jadi itu dikelola oleh sendiri Pak, bukan yayasan.
1: Bukan dikelola yayasan?
4: Bukan, dikelola pribadi.
1: Perizinannya gimana?
4: Perizinannya sih ada dari Kementerian Pendidikan deh.
1: Oh, perizinan pribadi begitu?
4: Betul.
1: Ya udah, kalau di kelompok pribadi,
2: baik. Kita akan
1: kalau dikelola oleh pribadi bukan oleh yayasan, ya pengelolanya menyewakan kepada pihak pihak ahli waris.
2: Pelaksana saja. Baik. Dan yang hasil sewaan itu yang kemudian dibagikan warisnya kepada seluruh ahli warisnya. Baik, demikian secara singkat mungkin Bapak ya, karena waktu yang terbatas dan informasi yang kita dapatkan juga cukup terbatas, mungkin itu jawaban secara umum. Demikian, dan semoga menjadi pencerahan. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai kesimpulan dan ikhtitam. Silakan Ustaz.
1: Ikhwani wa akhwati fillah, semuanya harus kita kembalikan kepada agama Allah yang landasan dasar hukumnya Al-Quran dan Sunnah, agar semua urusan kita tidak menimbulkan sengketa satu dengan lainnya yang merusak hubungan baik. Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Roja TV.
6: Jazakumullahu khairan kami ucapkan bagi Anda para pemirsa Roja TV dengan kebersamaan Anda di saluran yang kita cintai, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, Roja TV. Dan telah Anda saksikan program acara pilihan kami, dan insya Allah program ini bermanfaat bagi kita, menambah wawasan kita, dan juga insya Allah bisa memperbaiki amal-amal kita. Dan berikutnya, kami akan hadirkan pula kajian-kajian ilmiah dan program acara pilihan kami yang tidak kalah menarik dengannya. Anda tetap dapat menyimaknya di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam Roja TV. Baiklah, saudaraku seiman dan seakidah, dari studio kami sampaikan, selamat menyaksikan acara-acara kami berikutnya.
5: Roja TV. Saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Roja TV. Saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam.
7: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
8: Kehidupan ini akan berakhir, jam.
9: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
10: Ba idza jaa ajalun.
11: Innaka mayyitun wa innahum mayyitun.
10: Ba idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
12: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
13: Kullu nafsin.
14: Sebagian di antara kita enggak beriman.

0: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
1: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku, San.
2: Dunia ini berakhir. Kalau jemaah

0: بالغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: Kebenar jika kemudian standar atau barometer untuk menilai akhlak seorang buruk dengan kita lihat lisannya. Karenanya dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh manusia. Kenapa? Ittiqa'a fuhsyi, karena takut dengan lisannya yang buruk. Kalau kita tidak menjaga lisan kita, ingat, dosanya bahaya, akibatnya bahaya, dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Ingat dalam hadis tadi yang kita bawakan dalam Sunan Tirmidzi, apa kata Rasulullah SAW? Wa inna allaha la yubghidhu al-fahisha al-badhi'. Dan sungguh-sungguh, di sini Rasulullah SAW mendatangkan inna taukid untuk penekanan dan lam taukid. Dan kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dan sungguh-sungguh benar-benar Allah sangat benci kepada orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Meskipun benar isinya, tapi kotor dan kasar Allah tidak suka. Maka kalau Anda terbiasa dengan perkataan kasar, perkataan kotor, suka menyindir orang, menjatuhkan hati orang lain, mengejek orang lain, ya akhi, jangan-jangan Anda kemudian menjadi orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: itu bukan dari sisi Allah. Tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

0: katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.
1: Wallahu ghafurur rahim.
0: Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.

0: Maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
1: Lembar doa secarik permohonan hamba.
3: Astajib lakum.
1: Doa dan zikir dari As-Sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Lembar doa, secarik permohonan hamba.

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepada

0: Raja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya, dan mendatangkan ketenangan pada diri mereka. Mendatangkan al-hayatu thayyibah. Ya, kehidupan yang indah, penuh dengan keindahan.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
4: Allah kami akan hadirkan di layar
5: Anda. Roja TV, insyaAllah.
6: Kebersamaan Anda mengikuti program siaran.
7: Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajiannya secara langsung.
2: Roja TV, saluran.
1: Ya, dan mendatangkan ketenangan pada diri mereka. Mendatangkan al-hayatu thayyibah. Ya, kehidupan yang indah, penuh dengan keindahan.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Islam. Para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
4: Allah kami akan hadirkan di layar Anda.
6: Insyaallah. Kebersamaan Anda mengikuti program siaran.
7: Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajiannya secara langsung.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam dunia di Roja TV dan Radio Roja.
1: Ketahuilah semua umat manusia, jangankan satu orang, semua umat manusia. Kalau mereka bersatu padu untuk memberikan satu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali dengan kebaikan yang memang Allah telah takdirkan kamu akan dapatkan.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
3: Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda.
4: Para pendengar di Roja TV.
3: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
5: dan
3: telah
5: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'du. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita akan menyimak satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Fawaidul Fawaid yang insyaallah akan disampaikan dan dipaparkan oleh guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abdul Tasim MA Hafizallahu Ta'ala. Dan insyaallah pada pagi hari ini beliau akan membawakan tema dengan judul Kehidupan Manusia Lahir dan Batin. Dan khotbah Islam azani Allah wa iyyakum, kami informasikan juga kepada Anda semuanya setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaksi soal jawab. Dan bagi Anda semuanya yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Nah, khotbah Islam azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustaz yang saat ini berada di studio Roja Celengsi, Roja Kendari, dan kita akan simak bersama. Dan kepada Ustaz kami persilakan Fadil Tafadil Masuron.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin ikhwatal islam kaum muslimin para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah dengan taufik-Nya kita dimudahkan kembali untuk mengadakan majelis ilmu yang mulia secara online di kesempatan pagi hari ini, dilanjutkan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di bab tentang Al-Quran dan Tafsir, masih dilanjutan pembahasan ya kehidupan manusia lahir dan batin. Di pembahasan yang lalu terakhir kita membahas tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fid dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati kemudian kami hidupkan dia? Yakni yang sudah kita bahas kemarin bahwa semua ulama ahlu tafsir mengartikan memaknai ayat ini, yaitu orang yang tadinya kafir tersesat kemudian kami berikan hidayah kepadanya.

Di sini akan diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam pembahasan kita ini. Apa makna cahaya yang dengan itu hamba berjalan di kalangan manusia? Wa qawluhu, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'alna lahu nuray yamshi bihi finnas, dan kami jadikan baginya cahaya yang dengan itu dia berjalan di kalangan manusia. Ya, dia berjalan di antara manusia. Yatadhammanu umuran. Dalam ayat ini terdapat beberapa perkara, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Baik, ahadaha yang pertama, annahu yamshi fin nasi bin nuri wa hum fil dhulmah. Ya, bahwa hamba ini yang mendapatkan petunjuk Allah, yang memahami agama ini dengan benar, dia berjalan di antara manusia dengan cahaya, sementara orang-orang lain dalam kegelapan. Sementara manusia yang lainnya dalam kegelapan, tidak punya cahaya mereka. Tidak punya cahaya yang menerangi. Baik. Famathaluhu wa mathaluhum kamathali qaumin adlama alaihimul lailu fadallu walam yahtadu litariqi wa akharu ma'ahu nurun yamshi bihi fit tariqi wa yaraha wa yara ma yahdharuhu fiha. Maka perumpamaan hamba ini dengan orang-orang lain di sekitarnya adalah seperti perumpamaan satu kaum yang ketika berjalan di malam hari, di kegelapan malam, satu kaum yang mereka berjalan di kegelapan malam, kemudian mereka tersesat, tidak bisa mendapatkan petunjuk untuk jalan yang mereka yang ingin mereka tuju, ya. Sedangkan satu orang yang lain, dia membawa cahaya yang dengan itu dia berjalan menerangi jalannya, menerangi jalur yang ditempuhnya, dan dia melihatnya serta melihat hal-hal yang dikhawatirkan menjerumuskannya, ya, dia bisa melihat hal-hal yang ditakutinya untuk dia menghindari dari di jalan tersebut. Masya Allah, ya, jelas akan berbeda. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu agama itu sebagai cahaya penerang. Berarti orang yang belajar agama, dia akan selalu terbimbing dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa terang langkahnya, meniti jalan Allah yang lurus, dan bisa menghindari jalan-jalan yang akan membawa dia ke dalam jurang kebinasaan. Ini jelas merupakan, ya, perbedaan perumpamaan yang sangat jauh sekali antara hamba ini dengan orang-orang yang tidak memiliki cahaya, yang menjadikan mereka tersesat bahkan terjerumus ke dalam jurang kebinasaan karena mereka berjalan dalam kegelapan. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Wa tsaniha, yang kedua, annahu yamshi fihim bin nurihi fahum yaqtabisuna minhu lihajatihim ila nur. Pelajaran yang kedua, bahwa dia berjalan di kalangan manusia dengan cahayanya, yang kemudian orang-orang itu, manusia-manusia di sekitarnya, ya qatabisun, mengambil cahaya darinya. Karena mereka butuh kepada cahaya dalam perjalanan malam tersebut. Ini kan berlaku bagi orang yang mau mengikuti petunjuknya. Dia membawa cahaya. Contoh misalnya Nabi alaihi salatu wassalam, tentu membawa cahaya yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau mempelajari petunjuk beliau, mengikuti sunnah beliau, memahami dan mengamalkannya, berarti dia adalah orang yang mau mengambil bagian dari cahaya itu untuk melangkah agar selamat juga. Orang yang mau mengikutinya, sehingga mengambil faedah dari cahaya yang menerangi orang, seorang hamba tersebut, maka pengikut di belakangnya juga akan menyelamatkan dirinya dengan ikut, ya, mengambil penerangan dari cahaya tersebut. Masya Allah, ini keutamaan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan ini berarti mereka mau memanfaatkan cahaya yang ada di hadapannya untuk diikuti, sehingga mereka juga akan selamat dengan izin Allah Subhanahu.

wa ta'ala. Wasalisuha yang ketiga, wasalisaha yang ketiga, faedah yang ketiga, annahu yamshi binurihi yaumal qiyamati ala sirati idha bakiya ahlu syirki wa nifaki fi dhulumati syirkihim wa nifakihim. Bahwa dia berjalan dengan cahayanya pada hari kiamat nanti, ala sirat, di atas jembatan yang dibentangkan di permukaan neraka jahannam. Dia berjalan dengan cahayanya, sehingga dengan izin Allah dia akan dimudahkan melaluinya, melintasinya. Ketika pelaku syirik dan orang-orang munafik berjalan dalam kegelapan, dia dalam kegelapan-kegelapan syirik maupun kemunafikan mereka. Dan kita tahu disebutkan di dalam hadith-hadith yang sahih, orang-orang yang melintasi sirat, ya itu yang disebutkan dalam Al-Quran, wa immikum illa wariduha kana dhalika ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali akan mendatangi hari kiamat itu. Kata para ulama artinya melintasi jembatan. Di atas jembatan di atasnya yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Itu merupakan perkara yang hatma maqdiyah, yang sudah pasti dan ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika melintasi jembatan ini, manusia akan melaluinya dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kadar amalan perbuatan mereka di dunia. Makanya ada yang melintasinya secepat kilat, ada yang seperti apa ini sekejap mata, seperti kerdipan mata, ada yang melintasinya seperti menunggang kuda pacuan, ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan dan seterusnya, sesuai dengan bagaimana mereka sewaktu di dunia sikapnya terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semakin mereka bersegera dalam mempelajari dan mengamalkan agama ini, maka semakin segera juga mereka dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melintasi jembatan tersebut. Maka jelas sekali di sini fungsi daripada ilmu agama Allah turunkan untuk memberikan cahaya bagi manusia, cahaya di dunia dan di akhirat. Makanya sudah pernah kita jelaskan ya, bahwa kenapa iblis selalu berusaha memalingkan manusia dari ilmu agama, selalu berusaha memalingkan mereka dari membaca Al-Quran, merenungkan isinya, membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berusaha memahaminya, karena supaya dia bebas menjadikan manusia itu dalam kegelapan sehingga bebas dia menyesatkan mereka sesuai dengan keinginannya. Ini seperti pernyataan dari siapa? Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitab Talbis Iblis. Beliau berkata, wa'lam anna awwala talbisi iblis 'alan nasi. Wa'lam anna awwala talbisi iblis 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Li'anna al-'ilma nurun fa idza adfa'a masabihahum khabbathahum fi dhulami kayfa syaa'a. Ketahuilah bahwasanya pengkaburan pertama, jebakan pertama yang dipasang oleh iblis untuk menyesatkan manusia, ya, adalah menghalangi mereka dari mempelajari ilmu agama yang benar. Kenapa? Karena ilmu adalah cahaya. Yang mana iblis ketika berhasil memadamkan cahaya manusia dengan tidak belajar agama, akhirnya mereka kan gelap. Kalau dia berhasil memadamkan cahaya mereka, dia akan khabbathahum, menyesatkan mereka, menjadikan mereka kebingungan dalam kegelapan-kegelapan sesuai dengan keinginannya, sehingga akan mudah digiring menuju jalan-jalan yang membinasakan, na'udzubillah min dzalik, jalan-jalan yang akan menyimpangkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadzubillah. Ini lihat bagaimana agungnya petunjuk Islam ini setelah memberikan kehidupan bagi manusia, memberikan cahaya yang dua-duanya ini jelas merupakan sumber keselamatan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian wa qawluhu, kelanjutan dari ayat yang kita bahas di awal, Al-Anfal ayat 24. Wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbih.
ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Kenapa Allah sebutkan seperti ini? Ya, ini setelah di awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Setelah itu Allah berfirman, ketahuilah Allah, sesungguhnya Allah dialah yang menghalangi antara seorang hamba dengan hatinya. Apa artinya? Ya, ayat ini. Kata beliau, al-mashhuru fil ayati annahu yahulu bainal mu'mini wa bainal kufur. Yang masyhur, yang terkenal dari makna ayat ini, yaitu Allah menghalangi antara seorang mukmin dari kekufuran. Karena Allah yang maha kuasa membolak-balikan hati manusia. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir Rahman atau usbu'aini min asabi'ir Rahman." Baina usbu'aini min asabi'ir Rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha'. Sesungguhnya hati manusia semua berada di antara usbu'aini, dua jari dari jari-jari Allah yang maha pemurah, yang Allah bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Jadi di sini Allah menghalangi seorang mukmin dari kekufuran atau seorang kafir dari keimanan. Allah maha kuasa, Dia yang membatasinya. Ketika Allah menghendaki dibuka hatinya sehingga menerima keimanan, Allah maha kuasa melakukannya. Sebaliknya, ketika Allah menghendaki dia terhalangi, maka dia akan terhalangi. Ini yang masyhur dari Allah, dialah yang menghalangi orang-orang yang taat kepadanya dari perbuatan maksiat, wa baina ahli maksiatihi wa baina taatihi, dan menghalangi pelaku maksiat sehingga tidak bisa mengamalkan ketaatan kepadanya. Wa hadza qawlu Ibni Abbas wa jumhuril mufassirin. Ini merupakan pendapat dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala dan mayoritas dari para ulama ahli tafsir. Ya. Di sini kita ambil faedah apa? Hati manusia itu tidak ada yang bisa menguasainya, mengarahkannya selain Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Kita ingat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyebutkan di antara doa yang sering atau banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalam hadis sahih yang terkenal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, kuatkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi karena cuma Allah yang maha menguasai hati manusia, maka ini merupakan kiat yang paling utama untuk meneguhkan hati kita di atas kebenaran, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah satu-satunya muqallibal qulub, yang maha membolak-balikkan hati manusia. Ini makna yang dari mayoritas ulama ahli tafsir. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa fil ayati qaulun akhar. Kemudian dalam ayat ini ada pendapat lain. Ada pendapat lain, yaitu annal makna, bahwa maknanya adalah annahu subhanahu qaribun min qalbihi la yakhfa alaihi khafiya fa huwa bainahu wa baina qalbihi dzakarahu al-wahidi an qatadah rahimahumullahu taala. Ada pendapat lain tentang makna ayat ini, yaitu maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha dekat dari hati hamba-hambanya, dari hati hambanya ini. Ini Allah Subhanahu wa taala tentu saja maha tinggi di atas arsy-Nya. Tapi karena pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya, pengetahuannya sempurna, maka dia dekat dengan hamba-hambanya sesuai dengan kemahaagungan dan kemahabesarannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hati hambanya, tidak ada satupun yang tersembunyi baginya. Maka Allah Subhanahu wa taala di antara hamba itu dan hatinya, dialah yang ada di antara hamba dengan hatinya.
Ini disebutkan oleh Imam Al-Wahid.

0: Mahdi dari Qatadah, dari Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah taala, imam besar dari kalangan tabi'in penduduk Basrah. Ya, ulama ahli hadis sekaligus ahli tafsir. 6. Ini makna yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa ka'anna hadza ansabu lis bisyaqi. Dan sepertinya tafsiran yang kedua ini lebih sesuai dengan siap, lebih sesuai dengan ya makna tekstual dari ayat ini, lebih sesuai dengan apa yang diceritakan dalam ayat ini. Li'anna al-istijabata asluha bil qalbi falatan faul istijabatu bil badani dunal qalbi. Kenapa demikian? Alasannya karena istijabah, memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, itu asalnya harus dari hati. Ya, karena jika hati telah memenuhinya, anggota badan akan mengikuti. Tapi belum tentu, kalau kelihatannya anggota badan mengikuti, belum tentu bersumber dari hatinya. Contoh seperti orang-orang munafik, orang-orang yang beramal tidak ikhlas. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kata beliau, karena istijabah itu memenuhi seruan Allah dan Rasulnya itu asalnya bersumber dari hati, maka tidak akan bermanfaat al-istijabah, memenuhi, menjawab seruan Allah dengan badan tanpa bersumber dari hati. Fa inna Allah subhanahu bainal abdi wa bainal qalbi. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala antara seorang hamba dan hatinya. Fa ya'lamu hal istajaba lahu qalbuhu wa hal adhmara dhalika au adhmara khilafahu. Maka Allah mestinya sangat mengetahui. Ya, Dia yang Maha mengetahui apakah hamba ini memenuhi panggilan Allah. Apakah hamba ini hatinya benar-benar memenuhi panggilan Allah? Apakah benar-benar tersimpan dalam hatinya kemauan tersebut, atau justru yang tersimpan dalam hatinya hal yang menyelisihi hal itu? Ya, sesuatu yang menyelisihi hal itu. Ya, ini dia membangkang seolah-olah badannya saja hanya mengikuti, ternyata hatinya menyelisih. Allah Maha mengetahui semua, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Innallaha alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada atau dalam hati manusia. Baik. Jadi ini makna yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagai makna yang sangat sesuai dengan ayat ini. Oleh karena itu, tentu di sini jamaah sekalian hafizakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum, ini pelajaran bagi kita bahwa hendaknya kalau kita melihat diri kita ada kemauan untuk melakukan kebaikan, tentu ini merupakan ciri-ciri yang baik. Tetapi kita berusaha untuk menjadikan itu bersumber dari hati kita, supaya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hidayah ini. Bagaimana caranya? Jelas, kita berusaha ketika membaca Al-Quran, merenungkan isinya. Ketika kita belajar agama, kita ulangi, kita yakinkan hati kita akan kebenaran, apalagi tentu yang didukung dengan dalil. Ketika kita mengkaji kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita yakinkan hati kita bahwa inilah kebenaran, inilah yang sesuai dengan dalil, sesuai dengan pertimbangan akal sehat, sesuai dengan fitrah manusia, karena ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, seterusnya para sahabat kepada tabi'in dan seterusnya. Maka inilah kebenaran yang benar-benar ya menjadikan orang yang menitinya dia akan selamat dari kebinasaan yang menimpa banyak manusia. Barakallahu fikum. Baik. Wa 'alal qaulil awwali fawajhul munasabati annakum intafaqaltum 'anil istijabati wa abta'tum fala ta'manu anna Allah yahulu bainakum wa baina qulubikum fala yumkinukum ba'da dhalika minal istijabati 'uqubatan lakum ala tarkiha ba'da wuduhil haqqi wastibanatihi. Maka ya, menurut pendapat yang pertama atau penafsiran yang pertama, tentu di sini Ibnu Qayyim mengatakan yang kedua lebih sepertinya lebih cocok, bukan berarti yang pertama salah, tetap juga benar, apalagi ini pendapat jumhur ulama ahli tafsir ya. Termasuk sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka kata beliau, berdasarkan penafsiran yang pertama, Wajhul munasabah, segi kesesuaian. Kenapa disebutkan di awal, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan dalam hidupmu. Selanjutnya, ketahuilah Allah yang membatasi manusia dari hatinya. Apa segi kesesuaian awal ayat dengan pernyataan Allah berikutnya? Ya, diterangkan di sini, yaitu bahwasanya sesungguhnya kalian, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian merasa berat untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, kemudian abta'tum, berlambat-lambat, menunda-nunda, maka jangan kamu merasa aman akan kemungkinan Allah Azza wa Jalla akan menghalangi antara dirimu dengan hatimu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Sehingga kamu tidak mungkin lagi, fala yumakinukum, Allah menjadikan kamu tidak bisa lagi setelah itu memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya sebagai hukuman, siksaan bagimu, karena kamu meninggalkannya pertama kali mendapat ajakan ini. Setelah jelasnya kebenaran, setelah jelas dan terangnya kebenaran. Jadi jangan merasa aman. Ya, ini berlaku bagi orang-orang yang suka menunda-nunda kebaikan, tidak bersegera. Ya, taswif min junudi iblis. Sudah pernah kita nukilkan pernyataan dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Mengatakan nanti menunda-nunda kebaikan ini termasuk tentara iblis. Ancamannya seperti dalam ayat ini. Kalau ketika diajak tidak mau, masih merasa berat, berlambat-lambat, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk menghalangi sekalian hamba ini dari hatinya. Sehingga setelah itu dia tidak bisa lagi ya, memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sebagai hukuman yang Allah timpakan baginya karena dia meninggalkan kebenaran setelah jelas dan gamblangnya kebenaran tersebut. Ya, jadi penundaan ini menjadi sebab terhalanginya seseorang dari hidayah. Seseorang ketika terhalangi, kalau di awal masih ada keinginan, wah ini baik sekali, ini masya Allah kebenaran, saya harus mengikutinya. Setelah itu kalau Allah menghalangi dia, na'udzubillah min dzalik, sama sekali tidak ada keinginan seperti itu. Karena siapa yang menguasai hati? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, muqallibal qulub, yang maha membolak-balikan hati manusia. Taib. Maka ini merupakan ancaman berarti ayat ini, ya. Ancaman yang harus kita perhatikan. Fayakunu kakaulihi, maka ini maknanya sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Misalnya, firman Allah, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami akan membolak-balikan hati dan pandangan mereka sebagaimana mereka tidak mau beriman kepada kebenaran itu pertama kali disampaikan kepada mereka. Jadi ketika berpaling dari awal, maka sekalian Allah palingkan. Allah jadikan hatinya berpaling. Na'udzubillahi min dzalik. Juga firman Allah di surat As-Saff ayat kelima. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Maka ketika mereka berpaling, Allah sekalian palingkan hati mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Juga firman Allah di surat Al-A'raf ayat 101. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Maka mereka ya, tidaklah beriman dengan apa yang mereka telah dustakan sebelumnya. Mereka tidak mungkin lagi mengimaninya karena mereka telah mendustakan sebelumnya. Ya, ini Allah menutup hati mereka untuk dipalingkan sekalian dari keimanan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Fafil ayati tahdhirun an tarkil istijabati bil qalbi wa in istajabati bil jawari wa in istajaba bil jawari. Maka dalam ayat ini terdapat tahdhir, peringatan tentang orang yang meninggalkan, yang tidak mau menjawab seruan Allah dan Rasulnya dengan hatinya meskipun kelihatan secara anggota badan dia memenuhinya. Karena Allah maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati manusia, dan ini menjadi sebab Allah timpakan hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, baik. Kemudian yang terakhir, wa fil ayati sirrun akhar, dalam ayat ini juga terdapat rahasia kandungan yang lain. Wa huwa annahu jama'a lahum baina syar'i wal amri bihi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan di ayat ini antara petunjuk syariatnya dan perintah untuk berpegang dengannya. Yaitu apa? Wahual istijabah, memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Allah yang memanggil kita, yang menentukan atau menetapkan syariat, dan Allah juga yang memerintahkan kita untuk mengikutinya. Wa bainal qadari wal imani bihi, sekaligus Allah mengumpulkan antara penetapan takdir dan kewajiban mengimaninya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat, meminta kita, memerintahkan kita untuk mengikutinya. Tapi Allah beritakan, manusia dibatasi dari hatinya. Ini pentingnya kita selalu berdoa kepada Allah, memohon agar hati kita dibukakan menerima hidayahnya. Seperti doa yang tadi, ya, agar Allah mengarahkan hati kita untuk selalu taat kepadanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang Maha membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Atau dalam Sahih Muslim, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'ati. Ya Allah yang Maha memalingkan hati, palingkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Ini agar kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang dimulai hati kita untuk ya dimudahkan, selalu diarahkan pada kebaikan. Baik. Fahiya ka qawlihi, maka ayat ini sama dengan makna firman Allah di beberapa ayat yang lain, seperti surat At-Takwir ayat 28-29. Liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha' Allahu rabbul alamin. Barang ya, bagi siapa di antara kamu yang ingin untuk istiqamah selalu di atas jalan Allah yang lurus, dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali sesuai dengan kehendak Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Wa qawlihi juga sama dengan firman Allah di surat Al-Muddathir 55-56. Faman syaa'a dzakarah wa ma yadhkuruna illa ay yasha' Allah. Maka barang siapa yang menghendaki, dia bisa mengambil pelajaran darinya. Dan mereka tidaklah bisa mengambil pelajaran darinya kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Ya, ini maksudnya ini masalah penetapan takdir Allah, kita wajib imani. Tapi tidak ada pertentangan dengan kewajiban kita mengikuti syariat, karena masalah takdir adalah berita dari Allah. Di sisi lain Allah perintahkan untuk mengikuti syariat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala jelas menjadikan segala sesuatu dengan sebab. Ketika seseorang itu Allah perintahkan untuk mengikuti petunjuknya dan petunjuk Rasulnya, hendaknya dia ikuti supaya dia mendapatkan takdir yang baik, supaya Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya untuk mudah menerima kebenaran. Tapi ketika ada yang diajak, kemudian dia berpaling, dia enggan, berarti ini yang menutup dirinya dari kebaikan. Dia sendiri yang membawa dirinya melakukan sebab-sebab keburukan. Ingat, takdir kita tidak ketahui kecuali setelah terjadinya. Makanya dalam urusan takdir kita diwajibkan membenarkan saja, mengimaninya. Di sisi lain ada perintah dari Allah, laksanakan perintah. Ada larangan, tinggalkan larangan tersebut. Termasuk perintah bersangka baik kepada Allah, selalu berdoa, meminta kebaikan dari sisinya, berlindung dari segala keburukan. Dengan sikap yang benar seperti ini, ya, seorang hamba akan dimudahkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di atas jalan kebaikan. Ingat kembali pernyataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbih fa ahsana al-amal wa innal fajira awil munafiqa asaa dhanna bi rabbih fa asaa al-amal. Orang yang beriman itu selalu bersangka baik kepada Allah, kepada Rabbnya, sehingga dia memperbaiki amal-amalnya, beramal-amal yang baik. Sedangkan orang munafik atau orang yang rusak imannya selalu bersangka buruk kepada Allah, sehingga dia justru melakukan amal-amal keburukan, memperburuk amal-amalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ayat ini mengandung makna yang sangat dalam, yang pantas untuk kita renungkan. Ya, wallahu ta'ala a'lam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha mengetahuinya. Barakallahu fikum. Demikianlah penjelasan tentang makna ayat ini, ya, Al-Anfal ayat ke-24 yang diterangkan dengan penjelasan yang panjang lebar dan penuh faedah oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid ini. InsyaAllah untuk kesempatan berikutnya kita akan berpindah ke ayat yang lainnya. Semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaatnya, dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya di waktu yang masih tersisa. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Satu materi yang sangat menarik kita simak bersama, dan ikhtar islam azani allahu ayyakum. Untuk berikutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi anda semuanya ikhtar islam yang ingin bertanya, anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Dan kami persilakan kepada anda yang bertanya di layanan nomor telepon tersebut di 0218236543. Ya, kami persilakan kepada anda yang telah terhubung untuk mengajukan pertanyaan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, ini saya dipasang sesuatu di badan saya.
1: Maaf Ibu.
2: Saya udah beli ke tempat yang masang udah meninggal. Katanya disuruh ke anaknya. Jadi udah di ini anaknya, tapi saya juga udah minta tolong sama tetangga yang bisa malam ngilangi barang itu. Apa
1: barang itu apa Bu ya? Barang itu apa Bu? Masa susuk Bu ya?
2: Apa solusinya buat saya? Kenapa?
1: Ya. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaan, cukup Ibu ya.
2: Iya, iya. Ya. Ya.
1: Ya.
2: Solusinya apa Ustaz?
1: Baik. Ya. Baik, demikian Ustaz pertanyaan dari Ibu tadi yang bertanya, dan kami informasikan juga kepada anda semuanya kota Islam azani Allahu wa iyyakum. Mohon ketika menyampaikan pertanyaan bisa memberitahukan identitasnya agar kami bisa juga menyebutkan namanya dan juga asalnya. Nah Ustaz, silakan Ustaz.
0: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat bermanfaat dari Ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan solusi dari masalah yang beliau hadapi dan senantiasa memberikan kebaikan kepada beliau dan bagi kita semua. Ya, tadi yang kita pahami ada yang masukkan ke dalam tubuhnya sesuatu, berarti itu kayak susuk begitu ya mungkin ya. Ya, untuk menyelesaikan masalah seperti ini Bu, tidak perlu kita datangi orangnya kembali atau keluarganya atau siapapun, karena bisa jadi mereka masukkannya dengan cara-cara sihir atau cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam, melalui jin dan seterusnya. Ini kan dilarang dalam Islam. Ini bahkan bisa jadi orang tersebut adalah seorang dukun yang mendatanginya saya tidak boleh. Ya, perbuatan yang ibu lakukan di masa lalu, hendaknya ibu bertobat darinya, itu adalah kesalahan. Kalau itu benar-benar susuk ya, itu adalah kesalahan, bertobat darinya, karena kita tahu Nabi SAW menyebutkan ancaman bagi orang yang mendatangi dukun. Di beberapa hadis yang sahih, ada hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, ya, man atta kahinan aw arrafan, fasa'alahu an syai'in lam tuqballahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau tukang ramal bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Bahkan kalau membenarkan ucapannya, bisa disebutkan di riwayat lain yang sahih, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ibu harus bersungguh-sungguh bertobat dari perbuatan tersebut dan jangan mengulangi lagi. Termasuk tidak perlu mendatanginya lagi. Alhamdulillah Islam ada solusi dalam masalah seperti ini. Untuk mengeluarkan benda tersebut di ruqyah, di tempat yang dimasukkan, dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa perlindungan dari doa Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih atau zikir-zikir memohon perlindungan kepada Allah. Ya, ibu cukup membacanya sendiri atau mungkin ada anak keluarga ibu yang sudah mengikuti kajian yang bacaannya benar, suruh dia bacakan di tempat tersebut, atau mungkin orang lain ya yang bisa membantu ibu untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir perlindungan, doa-doa perlindungan dengan izin Allah. Kalau kita sungguh-sungguh dan ibu juga ya bersungguh-sungguh minta pertolongan kepada Allah, berdoa agar dimudahkan, dengan izin Allah akan dikeluarkan susuk tersebut dari tubuh ibu insya Allah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi ibu. Barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kami berikan kepada yang lainnya, kepada anda semuanya khairul Islam azani Allahu wa iyyakum, yang ingin bertanya kami persilakan untuk anda bertanya. Dan kepada yang telah terhubung kami persilakan. Ya, silakan. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz, saya Ibu Sri dari Tanjung Priok.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri, silakan Ibu Sri.
3: Ini yang mau pencerahannya Pak Ustaz. Kok saya jadi blank ya, nggak dicatat sih. Jadi gini, maaf, ini ya, apa sih, Aduh, saya blank tadi mau nanyanya tadi online dulu. Jadi gini, oke deh saya yang lain dulu. Gini, nanti kalau itu saya telepon lagi. Jadi gini, Ustaz, kalau misalnya kita kan mau ke kamar mandi, kita kan baca doa kan, Allahumma inna bika minamuju ahobation. Nah, itu maksudnya lafalnya itu harus kita dengerin ke kuping kita apa dalam hati boleh apa enggak sih itu sebetulnya pertanyaan kedua. Pertanyaan satunya saya lupa. Saya pikun. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa ingat kembali dengan pertanyaan yang diajukan yang pertama. Nah, Ustaz, kami pesan kepada Ustaz menyampaikan jawaban. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari Ibu Sri tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Ya, zikir seperti ini memang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tadi sebelum masuk kamar mandi kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, berlindung kepada Allah dari syaitan, ya, yang laki-laki maupun perempuan. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih dan itu dibaca dengan dilafadzkan. Jadi namanya kita baca itu dilafadzkan. Makanya dibacanya sebelum masuk kamar mandi, Ibu, ya. Jadi sebelum masuk. Karena dalam kamar mandi atau WC kan dilarang kita berzikir. Ada larangan dalam hadis yang sahih. Jadi kita bacanya di luar. Ya. Kemudian juga baca bismillah. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih lainnya, bismillah itu yang menghalangi antara pandangan mata syaitan atau jin dari aurat manusia. Jadi bacanya dengan bismillah juga. Sebelum masuk baca bismillah. Ya, jadi bisa kita baca bismillah Allahumma inna a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith baru kita masuk. Makanya ini dilafadzkan bukan dalam hati, dibaca dilafadzkan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk diamalkan. Baik.
1: Nah, Ustaz, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz dan demikian jawaban untuk Ibu Sri di Jakarta mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas pertanyaan yang telah diajukan. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
4: Dengan Rudi di Tangerang.
1: Ya, silakan Pak Rudi.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang ingin saya tanyakan agak beda dengan topik Pak Ustaz, tapi ini mengenai AI. Kalau misalnya kita ngobrol dengan AI itu apakah berlaku hukum seperti kita ngobrol dengan manusia normal itu Ustaz? Jadi nggak boleh gibah, nggak boleh apapun kita ajarkan orang lain atau membuat suatu hal yang bersifat kepalsuan atau gimana Pak Ustaz? Mohon pencerahannya Pak Ustaz, karena memang agak membingungkan kalau untuk ngobrol dengan AI ini kan sekarang sudah bisa benar-benar real time ngobrol gitu Pak Ustaz. Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya dan kita akan simak jawaban dari Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Iya. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat dari Pak Rudi tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau, bagi keluarga dan bagi kita semua. Ya, kita ngobrol dengan siapapun, AI atau manusia biasa, tetap tidak diperbolehkan hal-hal yang berhubungan dengan tadi larangan dalam agama, ya, misalnya ghibah atau namimah dan seterusnya, karena bisa jadi itu akan mungkin sampai kepada orang lain, ya. Tidak perlu kita ungkapkan hal itu kepada manusia. Kalau memang kita ingin menasihati orang yang bermasalah, kita nasihati, itu yang disyariatkan dalam Islam. Ya, karena kan kita tahu pengertian seperti ghibah sendiri kan Rasulullah SAW menyebutkan tentang ghibah itu maknanya adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan saudaramu tentang saudaramu dengan hal-hal yang tidak disukainya, kejelekan-kejelekannya di belakangnya. Ya, maka termasuk kita sebutkan kepada siapapun karena hal ini mungkin kita menyebutkan kepada asalnya bukan orang, misalnya cuma rekaman saja atau kayak tadi AI misalnya, tapi nanti bisa jadi sampai kepada orang lain misalnya. Ya. Bisa jadi nanti ada orang lain yang mendengarnya, makanya tidak diperbolehkan. Seperti ini justru kita harus sembunyikan. Kalau kita ingin menasihati, datangi dia. Nasihati, dan ini malah yang bermanfaat. Supaya dia bisa berubah dari hal tersebut. Supaya dia bisa meninggalkan kesalahannya tersebut. Jadi tidak perlu kita ungkapkan kepada siapapun. Ya, yang disyariatkan adalah kita mendatangi orang itu, berusaha menasihatinya. Inilah bukti bahwa kita menyayangi saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyebutkan kesalahannya di hadapannya langsung agar dia bisa berubah dan meninggalkannya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan Pak atas jawabannya telah disampaikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami pesankan pada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
5: Dari Ummu Hanifah.
1: Di mana Ummu Hanifah?
5: Di Enrekang.
1: Ya, silakan Ummu Hanifah.
5: Oh iya, izin bertanya Ustaz, ini kan ya, kenapa itu teras di tengah malam teras ada yang bangunkan untuk sholat malam Ustaz? Apakah terasa itu kakinya terasa digelitik, terus ada suara samar? Apakah itu gangguan setan atau dari malaikat Ustaz?
1: Baik.
5: Mungkin itu saja.
1: Ya. Terima kasih Wa Hanifah. Afwan wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak jawabannya dari Ustaz, dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fi, pertanyaan sangat baik dari ibu yang ada di Enrekang tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, kalau ada gangguan-gangguan seperti itu yang sifatnya mengganggu ketika seorang ingin beribadah, ingin salat malam, maka itu insya Allah kemungkinan besar dari syaitan atau dari jin yang berusaha mengganggu kita. Adapun malaikat tidak akan melakukan seperti itu, dan malaikat juga ya tentu akan mendukung dan menyenang dan mendoakan kebaikan bagi hamba-hamba yang melaksanakan kebaikan, karena malaikat sifatnya seperti itu, ya mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang beriman, kemudian memuji perbuatan-perbuatan yang baik dari hamba-hamba yang beriman. Adapun yang seperti tadi itu kemungkinan besar adalah gangguan dari syaitan atau dari jin yang berusaha menghalangi kita. Tidak perlu kita takut, kita berlindung kepada Allah, tetap kita laksanakan justru dengan kita sholat. Mohon pertolongan kepada Allah agar menghilangkan gangguan tersebut, dengan sebab itu Allah akan menghindarkan kita dari gangguannya atau bahkan Allah membinasakannya, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita rasakan gangguan seperti itu, berdoa kepada Allah. Bilang, ya Allah, saya didolimi sama jin yang menggangguku atau syaitan yang menggangguku, ya berikanlah balasan yang setimpal. Maka Allah Maha Kuasa untuk memberikan balasan tersebut dan menghindarkan kita dari gangguannya. Nah, barakallahu fik.
1: Namun Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di penjumpaan kita pagi hari ini Ustaz, melalui telepon kembali di 0218236543. Kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung untuk langsung bertanya. Ya, silakan, dengan siapa dan berada di mana? Ya, silakan. Ya, silakan. Halo.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
6: Saya izin bertanya. Iya. Saya dengan Bunda Tri. Dengan Bunda Tri berada di Kota Cimahi.
1: Oh iya, baik Ibu. Silakan Ibu, mohon Ibu mungkin dimatikan dulu suara televisinya Ibu, biar Ibu nanti tidak terganggu karena memang agak delay. Jadi Ibu cukup menyimak lewat telepon saja, nanti jawabannya Ibu bisa mendengarkan lewat televisi. Ya, silakan Ibu langsung saja dan dikecilkan suara televisinya.
6: Baik Pak Ustadz, yang ingin saya pertanyakan, saya kan pernah kena kayak semacam teluh gitu Ustadz.
1: Iya, Ibu langsung saja Ibu. Ya.
6: Kesakitan itu saya di waktu asar sampai pagi Ustaz. Yang terlebih nomor satunya itu setiap sesudah sholat tahajud itu saya dapat serangan-serangan yang sangat luar biasa Ustaz.
1: Lalu apa pertanyaannya Ibu?
6: Ya, saya sudah berusaha untuk ke beberapa ustaz gitu, rupiah syari gitu, tapi rasa sakit itu selalu muncul setiap saya sesudah sholat tahajud seperti itu. Nah, terus yang terakhir saya berobat itu kepada beliau orang Bali, tapi beliau mu'alaf Islam. Nah, terus alhamdulillah itu sudah beberapa kali diobatin itu alhamdulillah menemukan solusi.
1: Baik, rasa Ibu langsung pertanyaannya Ibu.
6: Sangat luar biasa.
1: Ya. Mungkin pertanyaan Ibu?
6: Menyerangnya itu Bapak apakah itu apa namanya, saya berobat ke beliau seorang mu'alaf itu di mana ya Pak hukumnya gitu kan, saya juga apa khawatir kalau saya itu apa apa namanya itu melanggar, bukan melanggar, maksudnya itu di luar ininya,
1: menyimpang itu Bu ya,
6: ajaran-ajaran Islam gitu atau gimana ya Pak Ustaz gitu.
1: Baik Ibu ya.
6: Ya terima kasih, jazakallahu khair Pak Ustaz.
1: Wah, jazakillahu khairan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, kami pesan untuk menjawab Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali dari Ibu Bunda Tri tadi yang dari Cimahi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan bagi beliau, mudahkan kesehatan dan diangkat sihirnya atau teluh yang pernah ditimpakan kepadanya. Ya. Ya, barakallahu fiik, apa yang dilakukan oleh Ibu ya untuk mengobati penyakit seperti ini ya. Pertama Ibu tentu saja minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang wajib. Dalam setiap sholat, Ibu mohon kepada Allah, baik sholat tahajud atau sholat-sholat yang lain, minta pertolongan kepada Allah. Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran kan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan melaksanakan sholat. Jadi dalam sholat kita minta pertolongan kepada Allah, dan Ibu sebutkan bahwa Ibu didolimi dengan orang yang melakukan teluh ini, maka batalkanlah teluh ini dan jadikan hancur buhul-buhulnya. Baik, ya, dan kesungguhan Ibu yang akan insya Allah menjadi sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kalau Ibu sungguh-sungguh dalam memohon kepada Allah. Kemudian lakukan rukyah yang disyariatkan. Karena itu yang diajarkan dalam Islam. Bacakan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Ibu bisa membacanya sendiri atau keluarga Ibu atau mungkin seseorang yang kita tahu dia paham agama. Jangan sembarang orang didatangi. Tadi saya tidak tahu keadaan yang Ibu sebutkan tadi. Ya Ibu sebutkan tadi dia seorang yang mu'alaf ya. Orang yang mu'alaf kita perkirakan dia baru belajar agama. Mestinya Ibu yang lebih lama paham agama, karena orang yang meruqyah secara syar'i yang dibenarkan dalam Islam, dia adalah orang yang paham akidah yang benar, paham tauhid, kemudian bacaan Al-Qur'annya benar. Ya, itu cukup. Yang seperti ini insyaallah dengan izin Allah akan memudahkan kita untuk hilangnya sihir-sihir atau teluh-teluh tersebut, ya. Jadi yang bisa Ibu lakukan tadi, kalau Ibu bisa lakukan sendiri atau keluarga Ibu yang terdekat yang bisa melakukannya itu lebih baik, biar bisa lebih intens dilakukan ruqyahnya dengan membacakan Al-Qur'an, misalnya bacakan Al-Fatihah, bacakan tiga kul ya, kul Allahu Ahad, Al-Falaq, An-Nas, bacakan surat Al-Baqarah, bacakan surat-surat yang lain. Ya, bisa juga Ibu menyebutkan lafaz untuk membatalkan sihir atau teluh tersebut. Ya. Bisa dibatalkan ya, dengan izin Allah kita katakan teluh-teluh yang menimpa ini yang dikirim ini dibatalkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu ya Ibu bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah ya. Jadi yang dibenarkan cara-caranya itu adalah cara-cara yang sesuai dengan syariat. Siapapun yang melakukannya, yang penting dia adalah orang yang kenal agama, paham tauhid, paham keimanan, minta pertolongan kepada Allah, kemudian membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, zikir-zikir perlindungan atau doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, maka ini diperbolehkan. Yang seperti itu, dan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sebab kesembuhan yang semoga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan teluh atau sihir yang menimpa Ibu agar diangkat dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta Ibu dijadikan bisa pulih kembali ya, dan lebih bersemangat untuk melaksanakan salat tahajud tadi, karena ketika diganggu itu menunjukkan bahwasanya syaitan atau jin tersebut merasa kepanasan atau tersakiti dengan salat tahajud yang Ibu lakukan. Maka perbaikilah cara-cara penyembuhannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kesembuhan yang sempurna dan menjadikan penyakit yang Ibu derita ini sebagai sebab diampuninya dosa-dosa dan ditinggikan derajat bagi orang-orang yang bersabar dalam menghadapinya. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah ini pertanyaan yang terakhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Hafidhullahu Ta'ala yang telah menyampaikan materi di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan kita Fawaidul Fawaid, buah karya dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau di sana dan meluaskan kemampuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil bersama beliau insyaallah. Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan kami Koroja Kendari dan Koroja Celengsi atas kerjasamanya dapat menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan muslimin dengan mudah berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih untuk semua rekan kami. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan untuk Anda semuanya ikhwah Islam azani Allahu wa iyyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir acara, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Akhir kalam, tetap jaga kesehatan dan nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Fawaidul Fawaid. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Roja TV. Salam dari Muhammad Quran dan kajian Islam.

0: ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
1: Apa itu? Musibah agama kita.
2: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Moja menebar cahaya sunnah.
2: Pada hari itu, yauma la yanfa'u malu wa la banu.
3: Yauma la yanfa'u malu wa la banu.
2: Illa man ata Allah biqalbin sadid.
3: Illa man ata Allah biqalbin salim.
2: Gak berguna yang namanya harta, anak-anak yang sukses. Gak ada manfaat kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Siapapun, para nabi, para wali, orang-orang soleh, Allah sudah tetapkan. Wa in minkum illa waridu. Satupun dari kalian melainkan akan melewati neraka. Semua.

0: Kehatman Makdi. Itu sudah keputusan Allah. Allah menyampaikan, Allah menginformasikan kalau kita semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat.
1: Ketika di sirat itu, semua memikirkan diri mereka.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bilbayyin.

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Ayat-ayat Al-Quran.

0: Ya Rabku, sungguh aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak tahu akan hakikatnya. Jikalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Hud ayat ke-47.
1: Lembar doa secarik permohonan hamba. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Raja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam dunia di Raja TV dan Radio Raja.
1: Duduklah bersama kami. Kita beriman sesaat. Bukan karena mereka saat itu sedang tidak beriman, tetapi mereka berharap majlis yang mereka hadiri dapat meningkatkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Tentang para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
3: Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda.
4: Para pendengar di Roja TV.
5: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
6: dan
5: telah
6: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإسلام أعزكم الله، sahabat Raja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan berkahi kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini, di hari Kamis, seperti biasa kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan kitab Hadithul Akhlaq yang disampaikan oleh Ustaz Rizal Yuliar Putra Nada Hafizahullah taala. Alhamdulillah, kami sudah terkoneksi dengan beliau yang berada di Magelang. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, berkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini, dan juga memberkahi ilmu yang akan disampaikan. Dan pembahasan di kesempatan hari ini masih melanjutkan mengenai birrul walidain, yaitu mengenai mendurhakai orang tua bukan dosa biasa. Masya Allah, tema yang sangat bermanfaat sekali. Dan tentunya insya Allah faedah-faedah yang akan kita dapatkan, yang akan disampaikan oleh Ustaz di kesempatan hari ini. Dan seperti biasa, setelah materi, jika Anda ingin bertanya perihal pembahasan ini, bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun bisa menghubungi kami secara langsung di layanan lain telepon. Langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan. Falitafadhal mashkuro.
1: Terima kasih akhi, jazakumullahu khairan. Para pemirsa Roja TV di mana saja berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa nabiyyihil muqtada. حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى ومن تبع بهداه إلى يوم الوفاء أما بعد. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, semoga kabar baik, kesehatan, keimanan, keamanan, keselamatan masih menyertai kita sekalian. Dan tentu saja kenikmatan itu kita harapkan bersama dapat mengiringi setiap langkah ibadah kita, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah sebuah kewajiban. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala bagi seorang mukmin merupakan keniscayaan. Dan semoga dengan zikir dan syukur tersebut kita semua dapat senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salawat berikut salam semoga sampai selalu berlimpah ruah kepada Nabi tercinta, yang kita rindukan syafaatnya, yang kita junjung tinggi tuntunan sunnah-sunnahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita bersama beliau di ketinggian surga Al-Firdaus Al-A'la. Allahumma amin. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, di kesempatan yang baik dan berbahagia ini, hari Kamis tanggal 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 Agustus 2026 Miladiah, kita melanjutkan forum kajian yang kesekian kali tentang sebuah dosa yang juga di dalam Al-Quran disebut berulang-ulang, yaitu dosa yang disandingkan dekat setelah disebutkannya kezaliman yang paling zalim, yaitu syirik. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa berikutnya yang tidak kalah berat dan dahsyatnya, yaitu dosa durhaka kepada kedua orang tua. Al-Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah juga dalam beberapa sesi yang sejatinya kitab ini disusun oleh beliau dari sebuah pertemuan majelis ilmiah yang disampaikan langsung secara verbalis oleh beliau, diulang-ulang selama beberapa kali. dijelaskan begitu panjang dan lebar. Banyak ayat dan hadis yang dinukilkan, diingatkan. Banyak pesan para sahabat dan orang-orang salih yang dibawakan. Semuanya agar kita memahami dengan baik bahwa sesungguhnya dosa ini bukan dosa biasa. Dosa durhaka kepada kedua orang tua bukan dosa biasa. Bahkan di awal paragraf beliau membuka penjelasan bab yang keempat, durhaka kepada kedua orang tua, beliau hafizahullah berkata, kata beliau, sebagaimana berbakti kepada kedua orang tua adalah akhlak mulia yang berada di barisan terdepan, karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan hak tertinggi di antara sekian banyak hak manusia, adab yang terindah, interaksi yang paling agung, dan akhlak yang paling menunjukkan kemuliaan pelakunya. Kemudian kata beliau, maka begitu pula sebaliknya. Durhaka kepada kedua orang tua merupakan kehancuran terhadap prinsip dan moral adab. Jadi kalau sekian banyak moral dan tuntunan Islam, adab, attitude, tata krama, kemuliaan moral ada pada seseorang, itu bisa hancur karena durhakanya kepada kedua orang tua. Dan sikap durhaka kepada kedua orang tua adalah keburukan akhlak yang paling rendah dalam agama kita. Durhaka kepada kedua orang tua, kata Syekh Abdul Razzaq, yu'addu fi syari'ati dhanban kabira. Dalam syariat agama ini, durhaka kepada kedua orang tua masuk ke dalam kategori dosa yang besar, wa jurman 'aziman, dan kejahatan yang sangat besar. Wa 'uqubatuhu 'indallahi syadidah, dan hukuman durhaka kepada kedua orang tua sangatlah berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam banyak kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewaspadakan umatnya dalam banyak hadis bahwa itu adalah dosa besar. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, dosa besar sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, dan definisi itu dikumpulkan oleh para ulama seperti misalnya dalam kitab atau dalam muqaddimah kitab Al-Kaba'ir karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Bagaimana para ulama mendefinisikan dosa besar, bahwa dosa besar itu adalah dosa yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ancamannya sebagai ancaman yang serius. Siksa neraka atau azab tertentu, laknat, dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, atau Allah menyebutnya sebagai perbuatan kotor, perbuatan nista, perbuatan syaitan, atau disiapkan had, hukuman tertentu di kehidupan dunia sebelum kelak azab yang mengerikan kelak di akhirat, itu semua menunjukkan indikator bahwa dosa tersebut adalah dosa yang tidak ringan, dosa yang serius, dosa yang berat, dan tidak bisa digugurkan catatan dosa berat ini atau dosa besar ini kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taubat yang nasuha. Ada beberapa dosa yang bisa gugur dengan salat lima waktu, ya, dengan sedekah, dan dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Seperti misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekeliruan seseorang terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya bisa digugurkan dengan sholat lima waktu dan seterusnya. Demikian pula beliau bersabda, as-salawatul khamsu, sholat lima waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, satu jumat ke jumat yang lain, wa ramadhanu ila ramadhan, satu ramadhan ke ramadhan berikutnya, mukaffiratu ma bainahunna, akan menjadi penggugur terhadap dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya, majtuni batil kabair, selama dihindari dosa besar. Berarti dosa besar tidak bisa gugur secara otomatis dengan itu. Dengan sholat lima waktu antara satu sholat ke sholat berikutnya. Tidak bisa gugur hanya dengan sholat satu jumat ke jumat berikutnya, satu ramadhan ke ramadhan berikutnya. dosa besar tidak bisa tergugurkan kecuali dengan taubat yang nasuha. Adapun selain dosa besar atau kita bilang dosa kecil, maka bisa tergugurkan dengan salat lima waktu dan lain sebagainya. Nah, dosa durhaka kepada kedua orang tua, pemirsa sekalian, dosa durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa yang besar. Kita akan coba lihat bersama hadis-hadis dan juga ayat-ayat yang mengemukakan kepada kita betapa besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari Abu Bakrah Nafi' bin Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair thalathan. Nabi membuka penyampaiannya di hadapan para sahabatnya dengan menyatakan, maukah kalian aku kabarkan dosa besar paling besar? Dan ternyata Nabi ulang tiga kali. Jadi Nabi mengutarakannya tiga kali, pertanyaan tersebut. Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Maukah kalian aku kabarkan dosa besar yang paling besar? Serius, karena diulang tiga kali. Padahal seandainya tidak diulang dua kali, disampaikan satu kali saja, tentu saja jawaban para sahabat adalah, ya mau wahai Rasulullah. Karena Rasulullah SAW tidak bertutur dari hawa nafsunya. Yang beliau sampaikan tak lain dan tak bukan adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Tidaklah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapkan adalah hawa nafsunya. Tidak lain dan tidak bukan yang beliau utarakan itu adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Ternyata Nabi di kesempatan itu mengulang pertanyaan dan penawaran beliau tiga kali. Maukah kalian aku kabarkan dosa besar yang paling besar? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, ya mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyambungnya, al-isyraku billah. Dosa besar paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa'uqul walidain, kata Nabi, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua disebutkan sebagai dosa paling besar di antara semua dosa besar di urutan kedua setelah syirik. Sebagai kezaliman paling zalim, dosa besar yang paling buruk. Kemudian ranking kedua berikutnya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi menyatakan dua dosa terbesar itu, Nabi dalam keadaan bersandar. Ya, wallahu a'lam, apakah bersandar punggung belakangnya di sebuah kursi misalnya, atau beliau bersandar dengan sisi salah satu di antara sisi badannya, ya, mungkin di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Artinya dalam keadaan Nabi SAW bersandar begitu. Tapi kemudian ketika Nabi SAW menyebutkan dosa besar yang pertama itu syirik, dosa besar yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua, kemudian Nabi duduk. Fajalas wa kana muttaki'an. Tadinya beliau bersandar, kemudian beliau duduk. Seakan beliau ingin mengutarakan sesuatu lebih serius lagi. Kata beliau, ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Ketahuilah dosa besar berikutnya yang paling besar adalah berkata dusta, bersumpah palsu. Fama zala yukarriruha. Terus Nabi SAW ulang. Tidak disebutkan apakah tiga kali atau lebih daripada itu. Ketahuilah dosa besar berikutnya adalah berkata dusta, bersumpah palsu. Berkata dusta, bersumpah palsu. Berkata dusta, bersumpah palsu. Terus beliau ulang-ulang. Sampai para sahabat menyatakan, ya laitahu sakat. Andai beliau sudah menghentikan saja pengulangannya itu. Subhanallah. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, sahabat roja yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Menjadi catatan serius bagi siapapun di antara kita yang terlahir dari kedua orang tua masing-masing. Sadarilah bahwa durhaka kepada kedua orang tua bukan dosa biasa. Dia dosa yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disandingkan dengan dosa terbesar terhadap hak Allah, yaitu syirik. dosa besar terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kesyirikan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, surat Luqman, mengabadikan wasiat Luqman al-Hakim rahimahullah kepada putranya. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Ingatlah engkau tatkala Luqman al-Hakim berkata kepada putranya, tatkala si Luqman menasihati, berwasiat kepada putranya, wahai putraku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sampai menyatakan, ana aghna syuraka i'ani syirki, man amila amalan asyraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah yang paling tidak butuh kepada perserikatan semua sekutu. Barang siapa yang melakukan suatu amal, dia menyekutukanku padanya bersama siapapun, aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya itu. Subhanallah. Serius sekali. Dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Ternyata dosa yang paling besar di antara seluruh deretan dosa besar adalah syirik. Ranking 2 setelahnya Nabi urutkan adalah durhaka kepada kedua orang tua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala lindungi kita semua dari kedurhakaan kepada kedua orang tua. Kemudian juga dinukilkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang beberapa dosa besar, atau beliau ditanya tentang beberapa dosa besar, maka beliau menjawab secara sekaligus, artinya menyebutkan beberapa dosa besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah. Dosa besar paling besar adalah syirik kepada Allah, wa qatlun nafs, dan membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan dosa besar paling besar? Kata beliau, qauluz zur, syahadatuz zur, berkata dusta, bersumpah palsu, memberikan keterangan yang palsu. Para pemirsa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku di mana saja berada rahimakumullah, ternyata bukan hanya hadis dari Abu Bakrah tapi juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma wa anil sahabati ajma'in, mengukuhkan bahwa dosa besar paling besar setelah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kabairu, dosa-dosa besar itu adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafs, membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh, wal yaminul ghamus, dan sumpah yang palsu. Allahu Akbar. Berarti ada beberapa jalur ini, jalur periwayatan yang bukan dibawakan oleh Nafi' Abu Bakrah, tidak pula oleh Anas bin Malik saja, tetapi juga dibawakan di dalam jalur yang lain, yaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dan banyak hadis-hadis yang membawa esensi semakna dengan tiga riwayat ini. Ya. Dan berdurhaka kepada kedua orang tua membawa makna al-qat' awisyaq, memutus, memotong. Dengan cara apa? Dengan cara tidak memperlakukan baik kedua orang tua. Menyakiti. Dengan segala bentuk sikap menyakiti. Apakah dengan ucapan, ataukah dengan perbuatan. Apakah ucapan atau perbuatan itu dipandang kecil, remeh, seperti uf atau ah, atau yang lebih daripada itu. Keduanya dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang kita berbuat durhaka dengan ucapan ataupun perbuatan, dengan yang dianggap enteng, sepele, kecil, apalagi yang ternyata berat, menyakiti kedua orang tua, mengganggu kenyamanan dan ketenangan mereka, meresahkan, menyedihkan, bahkan membuat mereka menangis, bahkan membuat mereka tersakiti, terluka hatinya, dan seterusnya. Maka kalau kita kenal dengan istilah al-birru atau al-birru, kebajikan yang berada di puncak tertinggi, maka lawan dari al-birru adalah al-uququ. Lawan dari kata al-birru adalah al-uquq, kedurhakaan, perbuatan yang buruk, sikap yang jauh dari baik. Disebutkan bahwa Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang al-birru wal-uquq, bakti dan durhaka. Maka kata beliau, al-birru an tabdhula lahuma ma malakta wa an tuti'ahuma fi ma amaraka bihi ma lam ya'muraka bi ma'siyatillah wal-uququ an tahjurahuma wa tahrimahuma. Kata Al-Hasan Al-Basri mendefinisikan tentang al-birru bakti dan juga al-uququ durhaka, kata beliau, bakti itu adalah engkau mengerahkan untuk kedua orang tuamu apapun yang kau miliki untuk membahagiakan keduanya. Engkau memberi dan berbagi untuk mereka berdua sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan selama keduanya tidak perintahkan untuk kemaksiatan. Jadi engkau mematuhi kedua orang tua, apa yang diarahkan oleh mereka berdua selama bukan maksiat, itulah albirru atau bakti. Nak tolong nak kesana, nak tolong nak ambil itu, nak tolong nak jangan demikian, nak tolong nak begitu. Selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah, maka mematuhi kedua orang tua itulah bakti. Nak jangan pakai yang itu nak, pakai saja yang ini. Nak coba kau dahulukan ini, jangan dahulukan itu. Bukan maksiat, patuhi. Itulah baktimu kepada kedua orang tuamu. Subhanallah. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri, wal-uquq, sementara durhaka kepada kedua orang tua adalah antahjurahuma. Kau meninggalkan mereka berdua. Kau menjauh dari mereka berdua. Kau mendiamkan mereka berdua. Watahrimahuma. Kau menghalangi mereka berdua dari kepatuhanmu kepada keduanya selama bukan kemaksiatan kepada Allah. Diminta untuk apa? Mengelak. Diarahkan untuk apa? Mengabaikan. Dilarang untuk apa? Dilanggar. Padahal semua permintaan kedua orang tua tersebut bukanlah kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah kedurhakaan. Subhanallah. Lihat bagaimana para ulama, para sahabat, para ulama mendefinisikan bakti kepada kedua orang tua begitu lugas dan jelas. Bakti kepada kedua orang tua adalah engkau berbuat baik kepada mereka dengan penuh totalitas upaya agar mereka senang, agar mereka tenang, agar mereka damai, agar mereka bahagia, tidak cemas, tidak khawatir, tidak gelisah, tidak bersedih sama sekali. Setiap kebaikan yang diupayakan dan setiap kepatuhan yang diberikan selama arahan kedua orang tua bukanlah kemaksiatan, itulah albirru, bakti kepada keduanya. Sebaliknya, setiap pembangkangan, setiap kedurhakaan, mengabaikan perintah mereka, menyakiti hati mereka, tidak memenuhi keinginan mereka padahal bukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, maka itu adalah kedurhakaan. Maka kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, fal'uququ yatafawatu kama annal birra wal ihsana yatafawat. Maka sebagaimana kebaikan itu bertingkat-tingkat ke atas, maka demikian pula kedurhakaan itu bertingkat-tingkat turun ke bawah. Makin seseorang itu buruk perangainya kepada kedua orang tua, di hadapan kedua orang tua, terhadap kedua orang tua, maka semakin buruklah derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menghadirkan bakti kepada kedua orang tua, menyikapi kebaikan setiap arahan orang tua, semua itu adalah perintah dari Allah yang wajib untuk dipenuhi semampu mungkin. Semampu mungkin. Inilah salah satu di antara medan untuk berlomba di antara segenap kaum mukminin yang lain yang ingin mendapatkan surga, yang ingin mengharapkan surga. Kalau ingin surga, maka salah satu pintu yang perlu kita berlomba masuk darinya adalah pintu bakti kepada kedua orang tua. Dan sudah disebutkan pada beberapa pertemuan sebelumnya, namun juga diulang oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala di dalam pembahasan pada bab keempat bakti kepada kedua orang tua ini, yaitu firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah untuk meninggalkan kesyirikan dan mengesakan Allah dalam tauhid. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, jangan berbuat syirik sedikit pun, dan hendaklah kau berbuat bakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah menegaskan, waqaba rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan agar janganlah kau beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaklah kau berbakti kepada kedua orang tua. Sekali lagi, ayat semacam ini banyak sekali dalam Al-Quran. Terlebih lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi ada tiga hadis sebelumnya. Hadis Abi Bakrah, hadis Anas bin Malik, hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhum jami'an. Demikian pula ada hadis yang lain. Hadis yang dibawakan oleh sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah azza wa jalla harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wa hat wa kariha lakum qila wa qal wa kathrata as-su'al wa idha'atal mal." Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh Allah telah haramkan untuk kalian durhaka kepada ibu, mengubur hidup-hidup anak perempuan, sikap licik, pelit, tapi minta untuk diberi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membenci kalian tiga perangai. Qil, qal, isu. Yang terus dikembangkan, yang terus di-share dan disebarluaskan. Wa kathrata su'al, banyak bertanya, ngeyel. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Hadis ini hadis yang berbeda redaksi dengan tiga hadis sebelumnya, namun mengukuhkan juga haramnya durhaka kepada kedua orang tua, terutama ibu. Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, hikmah dibalik diperintahkannya bakti kepada ibu tiga kali lebih utama daripada bakti kepada bapak. Maka demikian pula, terlarang, haram, durhaka kepada kedua orang tua secara bersamaan ayah dan ibu, terlebih durhaka kepada ibu. Lalu mengapa di sini disebutkan ibu? Durhaka kepada ibu, apakah artinya durhaka kepada ayah boleh? Tidak, tidak boleh. Karena ayat-ayat yang menyebutkan kewajiban bakti kepada kedua orang tua, maksudnya adalah ayah dan ibu. Hadis-hadis bersifat umum larangan durhaka kepada orang tua, maksudnya adalah ayah dan ibu. Namun dalam hadis ini, mengapa disebutkan uquqal ummahat, Allah haramkan kepada kalian durhaka kepada para ibu? Karena selain ibu, kewajiban bakti kepadanya tiga kali lipat lebih daripada bakti kepada ayah, juga pada umumnya karena ibu itu posisinya biasanya lebih lemah. Biasanya seorang anak itu tidak lebih mampu menampakkan kedurhakaan kepada ayah daripada kepada ibu. Sehingga seakan Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat derajat ibu, bukan berarti boleh durhaka kepada bapak, tetapi berbuat durhaka kepada ibu jauh lebih ditekankan keharamannya. Maka Nabi SAW menyatakan, sungguh Allah telah haramkan kepada kalian durhaka kepada para ibu. Wa wa'dal banat, dan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Dan ini adalah salah satu di antara kebiasaan, tradisi jahiliyah yang dibenci, yang dimurkai, yang dilaknat. Disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran hal tersebut. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى, dan seterusnya. Orang-orang jahiliyah dahulu ketika mereka dikasih kabar bahwa istrimu melahirkan anak perempuan bagimu, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, mulailah wajahnya menghitam karena dia menahan amarahnya. Jadi marah kalau dilahirkan anak perempuan. Seakan-akan anak perempuan itu adalah petaka, seakan anak perempuan itu adalah musibah, seakan anak perempuan itu adalah aib dan lain sebagainya. Apa yang mereka lakukan? Yatawara minan nas. Mereka bersembunyi dari pandangan manusia untuk kemudian tanpa sepengetahuan manusia, jahiliyah, orang-orang jahiliyah akan menguburkan hidup-hidup anak perempuannya berharap anaknya hanyalah laki-laki. Karena mereka memandang sebelah mata terhadap anak perempuan. Maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Allah sungguh telah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada para ibu, kemudian juga mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Kemudian yang ketiga, wa man'an wa hat, sebagaimana Allah juga haramkan kepada kalian bersikap naif, licik, culas. Dia minta diberi tapi dia itu pelit untuk berbagi. Dia tidak mau, dia menolak permohonan orang lain, tapi dia selalu bersilat lidah untuk meminta dan terus meminta untuknya. Man'an wahat. Ini kontradiktif. Dia bukan murah hati berbagi, tetapi justru selalu meminta dan enggan untuk berbagi. Ini haram. Kemudian yang keempat, yang berikutnya, Nabi SAW menyatakan wa karihalakum. Kalau tadi diharamkan, maka yang berikutnya ini dibenci. Bukan tidak haram, ini juga haram, tapi derajatnya sedikit di bawah yang ketiga pertama tadi. Durhaka kepada para ibu, mengubur hidup-hidup anak perempuan, dan bersikap culas, pelit, tetapi suka meminta. Kemudian Nabi jelaskan wa karihalakum, juga haramkan kepada kalian, benci untuk kalian salatan, yang tiga hal ini. Qila wa qal, suka gampang menyebar luaskan informasi yang masih isu, yang seandainya pun itu informasi valid, mestinya dia bersikap bijak untuk tidak berucap kecuali yang kelak dapat dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak, belum divalidasi, masih sekedar isu, dia sebarkan. Sehingga menjadi tambah keruh, gunjang-ganjing di tengah kaum muslimin. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila wa qal, katanya begini, katanya begitu. Eh, udah dengar ini belum? Eh, udah dengar itu belum? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Selanjutnya bagaimana ini? Selanjutnya bagaimana itu? Qil qal, qil qal. Katanya dia berkata, katanya dia nukilkan, katanya dia share, katanya dia sebutkan. Orang yang tidak memvalidasi kabar seperti ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kathratus sual, banyak bertanya. Allahu a'lam. Kalau secara bahasa artinya kathratus sual, banyak meminta. Banyak meminta bisa jadi adalah meminta untuk memperkaya diri, dan boleh jadi juga maksudnya adalah bertanya tapi ngeyel. Semoga pemirsa sekalian paham maksud saya menyebutkan kata ngeyel. Di Jawa ada istilah ngeyel, itu seseorang yang terus-menerus bertanya atau menyangkal karena tidak bisa langsung menerima kebenaran sekali saja disampaikan. Baik diberikan arahan, bimbingan, atau diberikan sebuah statement, dia bertanya. Bukan bertanya untuk memperjelas, tetapi bertanya untuk ngeyel dan menolak. Ketika diarahkan, bertanya. Tapi bertanya untuk menolak perintah tersebut. Menolak untuk mematuhi arahan tersebut. Ini namanya kathratus sual. Banyak bertanya tetapi untuk munaza'ah. Untuk menentang. Untuk ngeyel. Ini juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta, menghambur-hambur, membazir harta, tidak membelanjakan dengan bijak sebagaimana mestinya. Ini masih ada, dia beli lagi atau dia hadirkan lagi. Ini masih cukup, dia merasa kurang, sehingga yang dikeluarkannya kelak tidak akan bisa dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali masuk kategori idha'atul mal, buang-buang harta. Dibuang-buangnya. Dibakar begitu saja, terlalaikan begitu saja, dan contohnya banyak. Maka dari semua, dari keenam hal, yang tiga jelas diharamkan, yang ketiga berikutnya dibenci. Salah satu di antaranya yang sedang menjadi fokus pembahasan kita adalah uququl ummahat. Dan Nabi sebutkan di ranking satu pertama, yang Allah Subhanahu wa taala haramkan adalah kalian durhaka kepada ibu. Dan ini sebagaimana penjelasan hadis Umar bin Al-Khattab yang sudah kami jelaskan pada beberapa pertemuan sebelumnya, ketika malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kapan hari kiamat, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih berilmu daripada yang bertanya. Kau bertanya tentang kapan hari kiamat tiba, aku tidak lebih berilmu daripada engkau tentang hal tersebut. Tapi kemudian malaikat Jibril yang datang menemui Nabi dalam wujud manusia itu bertanya, akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat tiba. Maka Nabi SAW menyebutkan dua tanda. Salah satunya adalah antalidal amatu rabbataha, seorang budak wanita melahirkan tuannya sendiri. Dan salah satu maknanya, di antara sekian banyak makna yang dikuatkan oleh para ulama adalah kathratu uquq, banyaknya kedurhakaan, terutama kepada ibu. Sehingga kalau seandainya ibunya adalah ibu kandungnya, tapi di hadapan anaknya si ibu ini menjadi layaknya seorang budak yang disuruh ini, disuruh itu, teriak, diteriakin begini, diteriakin begitu, ya, dibentak ini, dibentak itu, bahkan sebagian mereka diganggu, dipukul, disiksa, dan bahkan sebagian yang lain dibunuh. Wal'iyadz billah wa nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ya. Maka durhaka kepada para ibu adalah keharaman yang sangat keras. Para pemirsa rahimakumullah, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang serius juga ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, ada tiga golongan manusia Allah tidak akan melihat kepada mereka kelak di hari kiamat. Allah campakkan mereka, Allah abaikan mereka. Allah tidak peduli melimpahkan kasih sayangnya kepada mereka, tidak. Mereka tersisihkan, mereka terabaikan, mereka tercampakkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Siapa tiga golongan tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aqu liwalidayhi. Yang durhaka kepada kedua orang tua. Tidak ada kesimpulan kecuali kita akan mengetahui bahwa ternyata durhaka kepada kedua orang tua memang bukan dosa biasa. Sampai-sampai ada ancaman Allah Subhanahu wa taala tidak akan melirik mereka, tidak akan melihat mereka. Allah akan campakkan mereka, Allah akan sisihkan, abaikan mereka. Siapa? Yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini satu. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilah. Seorang wanita yang menjadi laki-laki atau berlagak seperti halnya laki-laki. Wanita dia, tetapi dia berlagak, berperangai layaknya seorang laki-laki. Kemudian yang ketiga, waddayyuth, dan seorang suami yang tidak memiliki kecemburuan kepada penyimpangan istrinya. Istrinya mungkin bersolek untuk laki-laki lain, mungkin ketawa ketiwi, begitu akrabnya dengan laki-laki yang bukan mahramnya, atau bahkan berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, sementara tidak tergerak hati bagi suami untuk mengingkari. Maka ini disebut dayyuth, orang yang tidak memiliki kecemburuan terhadap kehormatan istrinya. Maka kata Nabi SAW, tiga golongan ini kelak di hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Si pendurhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang berlagak atau berperan sebagaimana layaknya laki-laki, dan seorang laki-laki yang dayuth, tidak memiliki kecemburuan kepada wanita mahramnya sebagaimana mestinya. Kemudian Nabi SAW sambung lagi, wa thalathatun la yadkhuluna al-jannah, dan ada juga tiga orang yang tidak masuk surga. Nanti kami akan kembali menjelaskan apa itu artinya tidak masuk surga. Kata Nabi SAW, ada tiga orang yang tidak masuk surga. Al-aqu li walidai, seorang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal-mudminu alal khamri, dan para pecandu apapun yang memabukkan. Tidak hanya minum-minuman keras, tapi mungkin ada bubuk, mungkin ada uap, mungkin ada cairan, wallahu a'lam. Apapun itu yang memabukkan, kemudian dia candu, maka si pecandu ini kata Nabi SAW tidak masuk surga. Wal mannanu bima a'ta, dan orang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya, itu pemberianku, itu hadiah dariku, itu wakaf dariku, itu kebaikan hatiku, itu aku pas kebetulan lagi lapang uang, dan seterusnya. Dia sebut-sebut pemberiannya kepada orang lain. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dinilai valid sahih oleh Al-Albani rahmatullahi alaihim jami'a. Para pemirsa rahimakumullah, makna la yadkhuluna al-jannah, tidak masuk surga, itu ada dua. Yang pertama adalah, yang tidak masuk surga adalah mereka yang meninggal dunia di dalam kondisi kekafiran atau kesyirikan, belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, ungkapan la yadkhuluna al-jannah, tidak masuk surga, artinya tidak masuk surga sejak awal. Mereka terlebih dahulu harus dilemparkan wal'iyadzu billah dalam azab di neraka. Baru kemudian dia masuk surga, kemudian selanjutnya berikutnya. Maka kalau seandainya ada seorang yang durhaka kepada kedua orang tua dan dia meyakini kehalalan perbuatan tersebut, maka dia bisa keluar dari zona keislamannya akibat dia menghalalkan yang Allah haramkan, yaitu durhaka pada orang tua. Orang seperti ini bisa saja tidak masuk surga baginya adalah selamanya, karena kekufurannya menghalalkan yang Allah haramkan, yaitu durhaka pada orang tua. Tapi kalau seorang yang durhaka kepada kedua orang tua sementara dia masih muslim, masih ada iman, maka ancaman yang berat, dia akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu sebelum kelak pada akhirnya, ketika dosa-dosanya sudah tergugurkan dengan siksa azab, maka dia bisa berkesempatan masuk ke dalam surga. Namun siapa di antara kita yang siap untuk merasakan panas dan beratnya siksa api neraka? Na'udzubillah. Ya. Azab yang pedih. Yang kata Nabi SAW, panasnya api neraka itu hanya 1/70 daripada panasnya api neraka. Api dunia itu hanya 1/70 daripada panasnya api neraka. Jadi api dunia itu hanya satu bagian dari 70 kali lipat panasnya api neraka. Api neraka 70 kali lipat lebih panas. Maka siapa di antara kita yang siap dengan itu? Yang kata Allah Subhanahu wa taala, waquduha an-nas wal hijara, bahan bakarnya adalah api dan bebatuan. Ini mengerikan. Maka kalaulah seseorang itu misalnya muslim mukmin, tapi dia tergelincir dalam durhaka kepada kedua orang tua, walaupun di dalam keadaan Islamnya masih mungkin dia masuk surga, tapi dia pasti akan dilempar ke neraka karena kedurhakaannya tersebut, dia tidak bisa masuk surga sejak awal. Adapun seseorang yang durhaka pada orang tua dan menghalalkan kedurhakaannya itu sebagai sesuatu yang biasa saja, bukan terlarang, maka dia bisa keluar dari zona keislaman akibat menghalalkan yang haram, dan itu bisa menyebabkannya tidak masuk surga sama sekali. Kemudian yang kedua adalah al-mudminu 'alal khamr, ya, yang candu terhadap hal-hal memabukkan, apapun itu bentuknya. Wal mannanu bima a'ta, dan yang selalu menyebut-nyebut apa yang telah diberikan kepadanya, olehnya. Ya. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, Tentu masih banyak sekali ayat hadis ya yang dinukilkan oleh beliau Syekh Abdul Razak. Insya Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah Taala kita akan betul-betul mengokohkan binding-binding bakti kita kepada kedua orang tua.

0: Rabbil Alamin. Sebelum ditutup, kiranya ada beberapa diskusi atau pertanyaan, dipersilahkan.
1: Nah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini, yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, peringatan dan juga bimbingan bagi kita untuk bisa berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, dan menghindari durhaka kepadanya. Selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya di kesempatan hari ini, bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543, ataupun Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 021-823-6543. Yang pertama kami ajukan terlebih dahulu, Ustaz, pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apabila kita dulu merasa banyak dosa kepada Allah karena durhaka kepada orang tua, dan setiap ada nasihat-nasihat mengenai menjauhi durhaka kepada orang tua, itu sangat teriris sekali hati ini Ustaz. Apakah penyesalan tersebut bisa mengurangi atau mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu tersebut Ustaz? Lantas apakah kita pantas men-share video-video untuk supaya berbakti kepada orang tua dan jangan durhaka kepadanya, terkhusus kepada anak-anak kita Ustaz, dimana melihat masa lalu kita yang banyak durhaka kepada orang tua Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Allahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan tambahan petunjuk kebenaran agar setiap langkah dan ucapan kita diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "An-nadamu taubah." Sebuah penyesalan adalah pertanda taubat. Bukan seluruh bagian dari taubat, tetapi an-nadamu taubatun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyesalan adalah taubat. Hadis ini dibawakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad, dan dinilai sahih valid oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi penyesalan itu adalah pertanda taubat. Namun menyesal saja tidaklah cukup, kan, tetapi menghadirkan syarat-syarat taubat nasuha yang lain. Ya, yaitu meninggalkan secara keseluruhan dan bertekad kuat untuk tidak mengulangnya kembali. Hadirkan tiga syarat ini: mengakui dengan segenap penyesalan, meninggalkan secara keseluruhan, dan bertekad kuat untuk tidak mengulangnya kembali, maka insya Allah taubat kita menjadi taubat yang nasuha. Dan apabila perbuatan dosa kita berkaitan dengan hak manusia, maka hendaklah kita meminta maaf dan kerelaan hati orang tersebut. Dan bakti kepada kedua orang tua yang lawannya merupakan kedurhakaan, maka wallahu a'lam, ini adalah dosa yang berkaitan dengan hak manusia, yaitu kedua orang tua. Hendaklah kita meminta maaf. Meminta maaf kepada kedua orang tua dengan menyertakan tiga syarat taubat nasuha tadi. Kemudian sekiranya kedua orang tua telah meninggal dunia misalnya, maka perbanyaklah amal salih, perbanyaklah taubat dan istighfar, perbanyaklah amal salih, dan perbanyaklah amal salih yang akan menghapus catatan dosa durhaka tersebut. Sebagaimana juga kita tidak berputus asa dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah mengampuni dosa-dosa. Allah berfirman dalam Surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innallaha innahu huwal ghafurur rahim." Surat Az-Zumar ayat 53. Katakan wahai manusia kepada wahai Muhammad kepada umat manusia. Katakan wahai Muhammad kepada umat manusia. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri dengan dosa dan maksiat, maka janganlah kalian berputus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala

0: Allah Maha mengampuni seluruh dosa-dosa. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kalau pertanyaannya pantaskah saya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Pantas. Jika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Selama hayat masih dikandung badan, selama nyawa belum dikerongkongan tanda berakhirnya kehidupan, maka Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan ampunan dan menerima taubat hambanya. Hadirkan syarat-syaratnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Dan bolehkah kita menutup kesalahan salah satunya dengan cara menyebarkan video-video tentang durhaka kepada kedua orang tua untuk anak-anak kita? Boleh, tidak masalah. Tapi yang paling penting adalah ajarkan mereka secara langsung, ingatkan, bacakan ayat-ayat Al-Quran, bacakan hadis-hadis tentang durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Berikan contoh yang baik kepada mereka, bagaimanakah keteladanan berbakti kepada kedua orang tua. Maka insya Allah tidak mengapa, dan berikan secara langsung keteladanan itu menjadi lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukron jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya yang kedua, kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp dari Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, dulu semasa hidup saya pernah pinjam atau hutang kepada orang tua Ustaz. Bolehkah dan belum sempat membayarnya selama hidupnya Ustaz, selama orang tua saya hidup dan saat ini sudah tiada. Bagaimana cara saya membayarnya? Apakah dengan saya bersedekah Al-Quran untuk masjid dan atau berinfak untuk masjid dapat dikatakan lunas hutangnya, atau bagaimana cara melunasi hutang saya kepada orang tua tersebut Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Barakallahu fikum Ibu Nur dan segenap pemirsa channel Raja rahimakumullah di mana saja berada. Ketika seseorang memiliki hutang, meminjam sejumlah uang kepada kedua orang tua dan ternyata mereka meninggal dunia sebelum hutang tersebut dilunasi, Allahu ta'ala a'lam, sejatinya harta orang tua yang meninggal dunia meninggalkan harta waris, salah satunya piutang, adalah bagian dari waris, bagian dari harta waris. Maka kalau masih ada ahli warisnya, maka itu diberikan kepada mereka. Ya, itu diberikan kepada mereka karena itu hak mereka. Ya, itu adalah hak mereka. Namun kalau seandainya tidak lagi ada ahli waris misalnya, maka wallahu a'lam, menyedekahkan atas nama orang tua semoga tidak masalah. Ya, tapi selama masih ada ahli warisnya, maka harta orang tua berupa piutang pada seseorang yang mungkin juga anaknya sendiri yang juga ahli warisnya, maka hendaklah itu diberikan sebagai warisan dan dibagikan sesuai dengan ketentuan. Ya, sesuai dengan ketentuan dalam disiplin ilmu waris. Tapi kalau ternyata tidak ada ahli warisnya sama sekali, semoga tidak mengapa untuk dia menyedekahkannya atas nama orang tua atau mewakafkannya atas nama orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima itu sebagai sebuah kesalihan. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Dan selanjutnya kami beralih di layanan telepon. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz di 0218236543. Ya, silakan, sudah terhubung. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Dengan keadaan dari Cianjur.
1: Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Izin bertanya tentang masalah berbakti kepada orang tua. Jadi kalau misalkan ada anak yang pernah berbuat salah kepada orang tua, lalu orang tuanya sudah meninggal, apa yang harus dilakukan seorang anak untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, Ustaz? Ya, syukur Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Heran Akhi Dadang di Cianjur dan segenap pemirsa di mana saja berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan limpahan taufik dan kasih sayangnya kepada kita semua. Adapun pertanyaan yang diajukan ada sedikit kemiripan atau ada kemiripan dengan beberapa pertanyaan sebelumnya. Ketika seorang anak menyadari dia pernah durhaka kepada kedua orang tua dan dia sekarang alhamdulillah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa itu perbuatan dosa besar. Sementara untuk meminta maaf kedua orang tuanya telah meninggal dunia, apa yang harus dia lakukan? Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hadirkan syarat-syarat taubatnya. Mengakui dengan penuh penyesalan, meninggalkan secara keseluruhan dan bertekad kuat untuk tidak mengulangnya kembali. Dan karena dosa durhaka adalah dosa berkaitan dengan hak manusia, perlakuan baik kepada kedua orang tua, namun mereka semua sudah meninggal dunia, maka berupayalah untuk menjadi anak salih yang mendoakan kebaikan untuk mereka berdua. Bukankah Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak manusia meninggal dunia, maka terputus semua amalnya, argo pahalanya berhenti kecuali tiga. Yang meskipun tidak ada amal tapi argo pahala terus mengalir. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah seperti wakaf atau semisalnya. Atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Atau waladin salihin yad'u lahu, anak salih yang mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Maka kita masih punya kesempatan berbakti kepada kedua orang tua tatkala mereka sudah meninggal dunia. Berupayalah untuk selalu menjadi anak yang salih yang berdoa untuk kebaikan kedua orang tua kita di alam barzakh. Saat ini mereka meninggal dunia, berada di alam kubur, di alam barzakh. Maka berdoalah kebaikan. Ya Allah ampuni kedua orang tuaku. Ya Allah sayangi mereka. Limpahkan kasih sayangmu kepada mereka berdua. Iya. Berikan kehidupan yang indah di dalam alam kubur dan seterusnya. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'afu anhuma wa'akrim nuzulahuma wa'wassi' mudkhalahuma wa'ghsilhuma bilma'i wa'thalji wal-barad wa'naqihima dan seterusnya. Doakan kebaikan. Jadi anak salih dan berdoa kebaikan. Kemudian yang ketiga di antara yang bisa kita lakukan berbakti kepada kedua orang tua meskipun mereka sudah meninggal dunia adalah menyambung tali silaturahmi dengan segenap kerabat yang kita terhubung bersama mereka melalui jalur orang tua. Bibi kita, tante, om, paman, dari garis ayah, dari garis ibu, sambung silaturahmi dengan mereka. Mungkin masih ada kakek, mungkin masih ada nenek misalnya. Ya, sambung siapa saja di antara kerabat kita yang kita terhubung kekerabatan dengan mereka melalui jalur orang tua. Bahkan di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, "Inna min abarril birri an tuwasila ahla wuddi abik au kama qala alaihi salatu wassalam." Di antara bakti yang tertinggi kepada kedua orang tua adalah engkau menyambung hubungan baik orang yang pernah dicintai oleh kedua orang tuamu. Maka kita sambung silaturahmi ini dengan baik. Ya. Dan di antara yang bisa kita lakukan juga sebagai bakti kita kepada kedua orang tua adalah jika ada hal-hal tertentu kita bisa lakukan yang pahalanya diperuntukkan kepada orang tua, apalagi kalau ternyata orang tua pernah bertekad kuat untuk melakukannya tapi belum sempat dilakukan seperti haji, umroh atau semisalnya, maka silakan lakukan. Ya, silakan lakukan. Tapi yang terpenting adalah perbanyak taubat dan istighfar, kemudian jadilah anak saleh yang mendoakan kebaikan kepada Allah untuk kedua orang tua.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saya baru tahu tata cara sholat yang sesuai dengan tuntunan Nabi 1 tahun yang lalu. Sementara saya sekarang sudah berusia 31 tahun. Bagaimanakah dengan pahala sholat selama beberapa tahun ke belakang dan apa yang harus saya lakukan? Pertama, bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anda sudah diarahkan oleh Allah untuk mengerti bagaimana sholat sesuai dengan sifat sholat yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan sebuah kemuliaan besar, di mana kepada hamba Allah, kepada umat Rasulullah, diberikan kepadanya keseriusan hati untuk mempelajari ibadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulnya tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apatah lagi dia berada di tengah kerumunan kaum muslimin, kerumunan manusia yang peduli dengan sholat hanya dengan kebiasaan, tanpa pernah mempelajari, serius untuk belajar, mempelajari tuntunan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sebenarnya cara melaksanakan sholat yang Rasulullah ajarkan itu. Maka bersyukurlah kepada Allah telah diberikan tuntunan dan bimbingan, dan Allah telah menggerakkan hati kita untuk mempelajari sholat sesuai dengan tuntunan dan bimbingan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan perintah Nabi kepada seluruh umatnya, sallu kama ra'itumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dinukilkan para ulama lengkap bagaimana tata cara sholat Nabi, mulai daripada takbiratul ihram sampai Nabi salam, sampai di mana Nabi meletakkan jari jemarinya, bagaimana bentuk jari jemari itu disebutkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Akan tetapi masih banyak kaum muslimin yang enggan untuk mempelajarinya dan sholat sesuai dengan kebiasaan saja, sehingga bertahun-tahun melafazkan bacaan sholat yang salah, melafazkan niat yang salah, melakukan cara melipat tangan di dada yang salah, dan yang lainnya daripada kesalahan-kesalahan yang menahun karena kurang serius mempelajarinya dari sunnah Nabi SAW. Adapun yang telah berlalu di belakang, maka istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbanyak keseriusan kita melaksanakan sholat dan minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas kesalahan masa lalu. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabb yang maha pengampun lagi maha penyayang.
1: Ilmu apa yang harus kita prioritaskan sebagai penuntut ilmu? Kitab ulama apa yang harus dipelajari untuk penuntut ilmu pemula? Iya, ilmu yang harus kita prioritaskan sebagai seorang penuntut ilmu adalah ilmu-ilmu yang wajib. Karena ilmu yang dipelajari terbagi menjadi 2. Ada ilmu yang wajib dipelajari, dan di sana ada ilmu yang tidak wajib untuk dipelajari. Yang wajib pun ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Mana yang diprioritaskan, mana yang didahulukan? Tentunya yang wajib ain, yang fardu ain, yang masing-masing kita harus mempelajarinya, tidak ada uzur, dan kita harus mendahulukan itu di atas yang lain. Seperti misalnya pelajaran tentang masalah akidah, mengenal Allah, mengenal namanya dan juga sifatnya, mengenal hak Allah Azza wa Jal. Demikian pula mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal nama beliau, mengenal nasab beliau, di mana beliau dilahirkan, dan apa isi dakwah beliau. Demikian pula mengenal agama Islam, mengenal inti dari ajaran agama Islam dan apa rukun-rukunnya dan apa tingkatan yang ada di dalam agama Islam, Maka tiga perkara ini diantara yang wajib untuk dipelajari, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mengenal agama Islam, yang dinamakan dengan al-usulul thalatha, tiga landasan yang utama. Kenapa ini wajib dipelajari? Karena masing-masing dari kita kelak akan ditanya dengan tiga pertanyaan ketika dia masuk di alam kubur. Ditanya tentang man rabbuk, siapa rabbmu? Dan ditanya tentang man nabiyuk, siapa nabimu? Dan ditanya madinuk, apa agamamu? Sebagaimana dalam hadis Al-Bara ibn Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lain, bahwasanya masing-masing dari kita ketika masuk alam kubur akan ditanya tentang tiga pertanyaan. Siapa Rabbmu? Berarti kita harus mempelajari mengenal Allah. Karena orang yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Yang kedua, ditanya tentang siapa nabimu. Berarti kita harus mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal namanya, ya, mengenal sirah beliau, mengenal perjalanan hidup beliau. Kemudian yang ketiga adalah mengenal agama Islam, karena kita akan ditanya madinuk, apa agamamu. Ya, ini adalah tiga pelajaran penting yang harus diprioritaskan seseorang di dalam menuntut ilmu sebelum dia mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Kitab apa yang harus dipelajari untuk penuntut ilmu pemula? Tentunya kitab-kitab akidah dan kitab yang berkaitan dengan apa yang tadi kita sampaikan tentang tiga perkara tadi adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, yang beliau beri judul dengan Al-Usul Ats-Tsalatsa wa Adillatuha, tiga landasan utama beserta dalil-dalilnya. Kitab yang ringkas, ya, dan bisa insyaallah dipelajari oleh seseorang dalam waktu yang tidak lama, ya. Dan tentunya meminta kepada ustaz yang memang berakidah Ahlussunnah ya wal Jamaah untuk mengajarkan kitab tersebut.

0: Ustaz, anak punya orang tua. Jika dia banyak masalah atau pikiran, kemudian biasanya dia kesurupan. Dan jinnya itu mengaku sebagai nenek moyangnya. Apabila minta keluar, dia minta syarat, yaitu air putih dan yang lainnya. Bagaimanakah sikap saya dalam hal ini?
1: Pertama, sikap yang pertama yang harus antum camkan, jangan gampang percaya dengan omongan jin. Titik itu, itu kasih titik gede. Jangan gede dok, gede sekali. Jangan percaya apa yang diomongan jin setara 100%. Karena mereka itu kadzab. Apalagi mereka yang sudah bekerja sama dengan tukang-tukang sihir. Makanya jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia karena satu, ujian dari Allah. Yang keduanya, karena ikob, sanksi yang diberikan oleh Allah. Yang ketiganya, karena kasmaran, jinnya jatuh cinta sama dia. Ada jin jatuh cinta. Seperti manusia sama manusia bisa jatuh cinta, jin dengan manusia bisa jatuh cinta. Bahkan ada mereka yang tidak bisa lepas sampai meninggal dunia. Ada yang jin instalan. Nah, jin instalan ini jin yang dikirim oleh tukang sihir. Ini sudah diinstal, diprogram, sehingga tidak gampang keluar. Bahkan dia rela mati sama pasiennya, sama yang ditargetkan, ketimbang keluar. Karena takut dia. Kalau keluar takut, karena dia diancam sama ketuanya, karena dukunnya kerjasama sama ketuanya. Kalau kamu tidak bisa menunaikan tugas ini, kamu saya bunuh. Ya mendingan saya mati di sini. Makanya sampai dia rela mati. Kadang-kadang mati sama pasiennya. Ada yang memang masuk karena usil. Ini jin dari kalangan jin gelandangan. Persis seperti manusia. Manusia gelandangan suka ngempesin ban. Ini jin juga sama. Usil, ini jin paling gampang untuk dikeluarkan. Karena iseng dia masuk. Dan ada yang masuk karena balas dendam. Dan ini kondisi masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Nah, orang bisa kemasukan jin, pintu yang paling seger, pintu yang paling dominan dua, syahwat, emosi. Maka siapapun orangnya, kalau sudah menciptakan media, pasti akan dimasukin. Seperti gini mas, ente menciptakan media kolam, kalau dikasih ikan, hidup gak ikannya? Hidup. Makanya sebetulnya antara dunia psikologi, kesedihan, dan orang yang suka emosi, mungkin analisa dari psikologi adalah dia itu stres macam-macam. Tapi karena stres itulah dia dimasukin. Makanya disebutkan di dalam firman Allah, innal ladzina taqaw idza massahu ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Ini syaratnya. Sesungguhnya orang yang bertakwa ketika kesurupan jin dari kalangan syaitan, sekelompok syaitan dari kalangan jin, tadzakkaru, berusaha untuk tadzakkur. Tolong dicamkan mas, perbedaan antara dzakara dengan tadzakkara. Kalau dzakara ingat, kalau tadzakkara berusaha untuk ingat. Artinya dikirnya nyambung, serius konsen. Jangan mulut kumat kami tapi hati melayang. Tadzakkaru fa idahum mubsirun. Pasti sadar. Sehingga jarang orang yang dikirnya kuat, hubungan dengan Allah kuat, kemasukan syaitan. Makanya ikhwan, kenapa dominasi kesurupan itu didominasi oleh perempuan? Kenapa? Karena perempuan potensi untuk lengah itu banyak. Perasaannya tinggi, emosionalnya keras, apalagi suka ngomel-ngomel, apalagi suka ngumpat, marah-marah. Makanya di antara penyebab utama wanita menjadi penghuni neraka apa mas? Yakfurnal ashir, karena mengingkari kebaikan suami. Wa yakfurnal ihsan, sering mengutuk, mengumpat. Ketika melihat sesuatu hal yang tidak mengenakkan sekali aja, langsung bilang, saya tidak pernah melihat kamu baik seumur hidup. Padahal baru sekali, kebaikan seumur hidup, selama nikah gak pernah disebut. Makanya gampang kejinan. Itu perempuan, gampang kena jin. Nah ini sikap kita ketika, terus kemudian, Antum jangan percaya ada orang memprediksi Yutobo ini ada 3 jin, ini 5 jin, ini 10 jin. Jangan percaya. Allah telah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Itu umum kepada seluruh manusia. Ditetapkan oleh Allah, sesungguhnya jin dan bersama kabilahnya melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka dalam bentuk aslinya. Kalau menjelma melihat, itu pun enggak butuh orang khusus. Kalau menjelma bentuk ular, makanya dikatakan oleh Rasulullah rata-rata ular rumah jadi jin. Makanya kita disuruh untuk menunda 3 kali, dalam lafaz lain 3 hari. Diusir balik lagi, diusir balik lagi, baru dibunuh. Jangan langsung dibunuh, karena kebanyakan ular rumah ikhwanukum minal jin, saudara-saudara kalian dari jin. Wallahu a'lam.
2: Bagaimana kita bertobat dari maksiat? Seperti kasus ketika pernah mengajarkan alat musik atau gitar dan amalan maksiat lain, dan kita ketahui yang diajarkan menyebarkan ilmunya ke orang lain dan melakukan maksiat tersebut di depan publik. Sudah main musik di acara-acara. Jelas yang pertama kita mulai dari diri kita sendiri, ya, bertobat kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, dengan taubat yang nasuha, yang di dalamnya terpenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah penyesalan dengan sebesar-besarnya. Telah melakukan kemaksiatan tadi dan telah mengajarkan kemaksiatan tersebut kepada orang lain. Ya, dan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nadamu at-taubah au kama qala. Penyesalan itu adalah taubat. Maksudnya adalah inti dari taubat diawali dengan penyesalan. Kalau seseorang bertobat tapi tidak ada penyesalan dalam hatinya, berarti belum terpenuhi syarat. Apabila dia ingin bertobat, masih merasa senang, masih merasa tenang dengan kemaksiatan, tidak merasa pedih hatinya ketika mengingat kemaksiatan tersebut, tidak merasa menyesal, berarti belum terpenuhi syaratnya. Syarat pertama harus menyesal. Kemudian yang kedua, meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ditinggalkan, dijauhi barang-barangnya. Tidak melakukan lagi. Kemudian yang ketiga, bertekad. Ya, memiliki keinginan yang kuat untuk tidak melakukan itu kembali di masa yang akan datang. Tidak akan mengajarkan lagi dan tidak akan melakukan itu lagi di masa yang akan datang. Kalau demikian terpenuhi syaratnya, 3 syarat ini, maka dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah SWT. Dimulai dari diri kita. Bagaimana dengan orang yang pernah kita ajari? Sebagaimana kita dahulu pernah mengajarkan itu kepada orang lain, maka sebisa mungkin kita terangkan kepada mereka tentang hukumnya. Kalau memang kita masih bisa bertemu dengan mereka atau dikirim dengan tulisan, ya, sebagaimana mereka dahulu bisa dengan sebab kita melakukan kemaksiatan tadi, maka kita usahakan memberitahukan kepada mereka. Siapa tahu ada di antara mereka yang mendapatkan hidayah, menghormati gurunya, masih mendengarkan ucapan gurunya. Dan ini banyak. Sebelumnya dia mengajak kepada satu aliran atau satu firqah. Setelah itu ternyata dia tahu bahwasanya firqah tadi, aliran tadi adalah aliran yang sesat. Padahal sebelumnya dia sudah mengajak-ajak manusia yang lain untuk mengikuti aliran tadi. Maka hendaklah dia berusaha mengajak kembali orang-orang yang pernah dia sesatkan kembali kepada jalan yang benar. Kalau Allah memberikan hidayah, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah, justru mencaci maki gurunya dan kekeh dengan pendapatnya, maka innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi mayyasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ya, kalau memang bisa mereka ikut kembali kepada jalan yang lurus, alhamdulillah. Itu yang kita inginkan. Tapi kalau mereka tidak menerima apa yang kita ucapkan, maka hidayah taufik ini bukan di tangan kita, tapi itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Bagaimana sikap kita agar mampu menikmati sebuah ujian atau cobaan hingga merasakan seperti sebuah kenikmatan, agar kita tidak bersedih secara berlarut-larut. Seseorang bisa menikmati sebuah ujian dan juga musibah, cobaan, apabila dia mengetahui hikmah dari ujian tersebut. Kalau dia mengetahui hikmahnya, insya Allah dia akan merasakan bahwasanya adalah sebuah kenikmatan sebenarnya. Di antara hikmahnya, yang namanya ujian, tanda bahwasanya Allah masih mengendaki baik bagi seseorang. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW katakan, "Idza arada Allahu bi 'abdihi khairan, 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya," atau kama qala. Apabila Allah mengendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan mempercepat siksaannya, hukumannya di dunia. Apabila Allah mengendaki kebaikan bagi kita, Allah akan mempercepat hukuman dari dosa itu di mana? Di dunia. Daripada dihukum dia di akhirat. Karena hukuman di akhirat, hukuman yang pedih. Allah mengatakan, "Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad." Maka pada hari itu tidak ada yang mengazab seperti azabnya Allah. Tidak ada yang mengazab seperti azabnya Allah SWT. Antum di dunia pernah melihat manusia menyiksa manusia? Ada manusia menyiksa manusia yang lain dengan membakar hidup-hidup, menyiksa manusia yang lain dengan digiling, ia dimasukkan ke dalam gilingan, menyiksa manusia lain dengan mencabut kukunya. Pedih atau tidak pedih? Pedih. Maka di akhirat itu lebih pedih daripada siksaan yang paling pedih yang kita lihat di mana? Di dunia. Baik. Kalau diberikan musibah hartanya, diberikan musibah anaknya, diberikan musibah, mana yang lebih ringan? Diberikan musibah di dunia tersebut karena sebab dosanya, atau diakhirkan sama saja sampai di hari kiamat? Di dunia dapat nikmat terus, kemudian dikumpulkan dosanya, diakhirkan sampai hari kiamat dan disiksa di hari kiamat dengan siksaan yang sangat pedih. Mana yang kita pilih? Ya, tentunya didahulukan di mana? Di dunia. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah percepat siksaannya di mana? Di dunia. Ya, maka ini menunjukkan, pertama menunjukkan kehendak Allah yang baik bagi kita semua. Berarti Allah masih menyayangi saya. Ya, daripada saya disiksa di akhirat, maka lebih ringan seseorang mau sabar dengan apa ujian-ujian di dunia. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan cinta Allah kepada seorang hamba. Dalam hadis disebutkan, "Idza ahabba Allahu qauman ibtalahum." Apabila Allah mencintai sebuah kaum, maka Allah akan memberikan ujian kepada dirinya. Semakin seseorang

0: para nabi, kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Itu semakin seseorang berpegang teguh dengan ajaran para nabi, maka akan semakin banyak ujiannya. Jadi orang yang mendapatkan musibah, rasakanlah dan sadarilah bahwasanya adalah bentuk cinta Allah kepada diri kita. Ya, dan di dalam sebuah hadis, hikmah bala dan juga ujian adalah diampuni dosanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalur rajul aw la yazalul mu'min yubtala hatta yalqa Allah bighairi khathiyah. Senantiasa seseorang itu diuji, mendapatkan ujian sehingga dia bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan dia tidak memiliki dosa. Ya, senantiasa seseorang diuji di hari kiamat di dunia sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak memiliki dosa. Alhamdulillah. Ya, maka apabila kita mengingat kembali hikmah-hikmah tadi, terasalah ujian dan juga cobaan musibah yang menimpa kita menjadi sebuah kenikmatan yang tidak dirasakan oleh orang lain. Orang lain mungkin memandang kita sengsara, ya, celaka dan seterusnya, tapi kita, ya, tidak memandang demikian. Ini adalah nikmat bagi saya. Ya, makanya seorang mukmin dikabarkan oleh Nabi semua keadaannya baik. Ajaban li amri mukmin. Sungguh mengherankan keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh keadaannya adalah baik. In asabathu as-sarra syakara fa kana khairan lahu. Apabila dia ditimpa oleh kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, syakara, maka dia bersyukur. Maka syukur tadi adalah khairan lahu, itu adalah kebaikan bagi dirinya. Karena orang yang bersyukur, dia mendapat pahala dari Allah dan ditambah kenikmatan oleh Allah. Jadi dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, dapat pahala. Bagaimana seandainya dia mendapatkan musibah? Wa inna sabatu Allah, apabila dia ditimpa oleh musibah, sabar, maka dia bersabar, fakana khairan lahu, maka yang demikian adalah kebaikan bagi dirinya. Dengan dia bersabar, dia mendapatkan pahala kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah cinta kepada dirinya. Ya, mendapatkan kecintaan dari Allah SWT, karena Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin. Ya, Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Jadi seorang yang beriman, alhamdulillah, dengan keimanan yang dia miliki, dalam setiap keadaan di dalam hidupnya dia akan senantiasa merasakan itu adalah nikmat.
1: Kenapa Islam Nusantara yang jelas-jelas sesat begitu gencar dan seolah-olah berlindung di dalam pemerintahan dan kekuasaan? Kenapa? Karena saya katakan Islam Nusantara ini lahir dari perutnya liberal sama Syiah. Supaya lebih bisa diterima oleh kalangan awam, karena liberal ini kan sudah diterima kalangan elit. Nah, untuk membahasakan liberal di kalangan orang awam ini dengan bahasa Islam Nusantara. Ya, orang-orang sekarang kan sudah hampir tidak peduli dengan perbedaan agama, kan? Ya. Yeah. Sudah kalangan elit sudah tidak peduli dengan perbedaan agama. Mau sekarang sehari Natalan, besok Maulidan, enggak ada masalah. Yang belum kena ini di kalangan tataran grassroots. Dan mereka tidak akan paham liberal itu apa, enggak ngerti kok. Mas, liberal itu apa toh, Mas? Mas, panganan apa? Makanya sekarang ini mencoba untuk mencari formula supaya liberal ini bisa diterima kalangan awam dengan apa? Dengan kalimat yang keren, Islam Nusantara. Ujung-ujungnya Islam yang tidak terikat dengan Islam Arab, Islam, Al-Quran dan Sunnah.

0: Sesekali dia sambil memasarkan Islam Nusantara menggunakan politik belah bambu, yang satunya Islam Nusantara diangkat, Islam Arab diinjek-injek, yang tidak lain adalah Islam Al-Quran dan Sunnah. Antum tahu orang yang lihat sedang belah bambu, Mas? Gimana kalau belah bambu? Yang bawah diinjek, yang atas diangkat. Islam Nusantara, Islam Nusantara, Wahabi, Wahabi, kan gitu. Itu. Islam rahmatan lil alamin, teroris, teroris, gitu. Ini gaya mereka. Ini metode dakwah mereka. Dan anehnya ada umat Islam yang membenarkan. Mas, saya tanya sama antum semua. Pernah enggak antum dengar orang Hindu anti-India? Membenci Sungai Gangga? Pernah enggak antum dengar orang Kristen enggak suka Vatikan? Dasar Islam Vatikan. Ada? Kristen Vatikan, ada? Wah, apaan tuh Hindu India, Hindu Nusantara yang benar. Kristen Nusantara, ada? Cuman orang Islam tok. Aneh. Yang lebih aneh lagi, nabinya Arab. Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang menjadi panutan kita Arab. Ka'bahnya di Arab. Sahabat semua yang menjadi panutan Arab. Terus anti Arab ketemunya di mana? Yang aneh, anti Arab yang dimaksudkan adalah anti Islam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ada suatu kejadian peristiwa yang menarik untuk diceritakan kepada antum semua. Pernah ada orang awam anaknya diterima di Madinah. Langsung kiai kampungnya tahu berita anaknya diterima di Madinah. Waduh, Pak, anak Bapak sebentar lagi jadi Wahabi. Oh, dijelaskan panjang lebar. Pak, Wahabi itu apa, Pak? Ya pokoknya dijelasin. Loh, kok Bapak yang paling tahu Wahabi? Jangan-jangan Bapak yang Wahabi. Loh, Pak, saya enggak tahu Pak Wahabi. Coba. Jadi lucu. Nuduh kita Wahabi, tapi yang dituduh enggak ngerti itu Wahabi apa. Dia yang paling paham, fasih dan rinci menjelaskan Wahabi. Wah, Bapak ini kayaknya yang Wahabi. Akhirnya orang tersebut gak ambil pusing, wong debat sama ustad kan pasti kalah. Gini aja deh Pak, kalau Madinah itu sesat Islamnya, yakin di luar Madinah lebih sesat. Sumbernya Islam aja sesat, apalagi luar Islam, luar Madinah. Simple. Udah akhirnya pergi orang itu. Udah deh, sekalian sesat anak saya. Lah wong di Madinahnya aja sesat, apalagi di luar sana Pak. Kan lebih sesat harusnya. Logika awam dipakai untuk menjelaskan kepada ustadz yang ngeyel tadi. Ustadz kampung maksudnya. Inilah hadirin sekalian yang gak nalar. Anehnya Belanda yang menjajah kita, merampas kekayaan kita, memperkosa nenek moyang kita, 350 tahun gak kita apa-apain. Pernah enggak ada yang ngata-ngatain Belanda, Belanda, Belanda gitu? Pernah? Oh, parah loh Kristen Belanda. Pernah? Anehnya yang dikatakan Islam Arab itu, kita ini Islam Nusantara. Makanya antum buka YouTube penjelasan saya tentang Islam Nusantara lebih lengkap. Ciri-cirinya dan maunya mereka itu apa? Ya. Yeah.
1: بسم الله الرحمن

0: mengambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Sila surah masalah peringkelinga malebiku. Alhamdulillah, syukruki maraja lau ripuang Allah Ta'ala. Nasabah pada engka muamoki napinrang umur malampe nania adisi disingan, sehingga pada engka moki napasiruntuk parengkali ngapaima riwan nie ri radio Roja Kendari ri gelombang aserak pulau na lima maca kesi di FM. Bahkan nikmat maraja pabere napuang Allah Ta'ala paling risyukuruki ia naritu nikmat Islam, nikmat semangat ki untuk lalu itu tu ngeta beribadah ripuang Allah Ta'ala sesuai sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sila surah masalah peringkalinga yang melebihku ri asiruntuk ke peringkalinga ta riwaniye. Insyaallah dilanjutkan pembahasan ta bab 10 apa kitab Fathul Majid yang merupakan penjelasan dari kitab Tauhid oke liman napan guru melemputa Asyikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Bab 10 apa bab qaulillahi ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yanzurun. Bab firman Allah Ta'ala, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada diri sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Quran Surah Al-A'raf ayat asirapul nasiddi nania ayat asirapul nadua. Dalil-dalil angkai poleri aku ramalebina puang Allah Ta'ala yang berkaitan pembahasan tariwan nie purani rijelaskan ri asiruntuk peringkelinga tamah pura laloi, sehingga leceki ri dalil-dalil polewe ri hadis na tau melebih ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara naro hadis sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Wa fi sahihi an Anas radhiyallahu anhu qala shukhan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat rabaiyatuhu fa qala kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum fanazalat laisa kamisli laisa laka minal amri syai'un. Dalam sohi dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka di kepalanya dalam perang Uhud dan gigi sirinya tunggal. Maka beliau bersabda, bagaimana suatu kaum bisa beruntung selama mereka telah melukai nabi mereka? Maka turun tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Dan surah Al-Imran ayat 128. Jadi berdasarkan penjelasan rincian hadis Dendre Yanar itu, ripamul hadis Dendre engka taruki wafi sohihi. Ya, batuan naro hadis sohi Al-Bukhari nanya sohi Muslim. Pada padana hadis Dendre riwayatkan pole ri Al-Bukhari, arikadana Humaid dan Sabit berkata dari Anas. Maka terupa imang nariko riwayatkan poleri Imam Muslim dari Sabit dari Anas. Jadi jelas keduanya nariwayatkan hadis poleri sahabat Nabi yaitu Anas radhiyallahu anhu. Kemudian mereka ada syukhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka di kepalanya. Sila surah masalah perang kelinga melebihku, berdasarkan hadis Dendre, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka di kepalanya. Jadi oke ni wadi malah pelajaran maka dai, sedangkan Nabi bisa saja terluka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai baju besi. Kunci cerita di perang Uhud yaitu kaum muslimin, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya sebenarnya sempat menang di perang Uhud, bahkan kafir Quraisy lari. Akan tetapi engka pasukan kaum muslimin ia risuroi berjaga riasip bulu, justru turuni paima bergabung pasukan kaum muslimin. Padahal sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam napasem-pasem makadai ajak musolai bulu nariko digaga perintahku. Tapi karena pasukan kaum muslimin riasip bulu pada naitai kapire pada maka lari-larian, sehingga na anggap ni wedin ni nasalai bulu apalagi na tiro ni sahabat-sahabat lain si gosok ni pada mak bage-bage warang parang ia nasalai kafir karena demikian ya turun ni poleri bulu padahal digaga paparintah. Akhirnya dia nari sangka-sangka kaum kafir lari edendre lari witak giling mewai kaum muslimin. Akhirnya karena kurang di pertahanan sampai-sampai maiga sahabat-sahabat Nabi riwayat tuero terbunuh. Bahkan berdasarkan hadis Dendri, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka, bahkan engka sebagian sahabat mati syahid demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia miwat diripah makadae Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu degaga lainna idi rupa tauwe wadi mato malo terluka nan ripariwa matareng, sehingga keliru narikko engka tau berusaha mak guru baca-baca atau mailo kebeng. Yariga pakai jima-jima untuk kebeng. Sinina perkara iro merupakan bentuk-bentuk kesirikan. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam malandrek napas-pasang untuk rininiri bentuk-bentuk kesirikan pada-pada iro rapanna. Coba nih pada mapikir ki. Riwat tuero atau setiap mailo berperang, Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai jimat-jimat supaya kebal. Padahal purisa manan Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang elok mi memperjuangkan dan membela Islam. Tentu bisa saja Nabi melakukan kalau memakai jimat-jimat kebal. Itu adalah dianggaplah perkara bagus, tapi karena ini merupakan perkara nape maliampuang Allah Ta'ala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Apalagi narik makukua. Angka tahu mungkin mak guru mak baca-baca kebeng atau mapunai jima-jima untuk memang kebeng. Padahal akatana elo mi solangi rupa tahu napa kimi mak buah rocak-rocak. Napa kimi si bunuh-bunuh. Napa kimi minau barana tahu Ya rega mailo tonga mi rias sejago. Jadi na pergunakan kekebalanna hanya untuk hal-hal digagai di Cina. Jangankan untuk hal-hal digagai Papua di Cina, hal-hal engkai sekalipun Papua di Cina riagamai pada-pada na jihad itu pemali untuk pakai ki jimat-jimat. Selesura masalah peringkelingan melebihku. Jadi ini bukti Nabi taki Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dae iya ro Nabi ta sinina urusanna naserahkan miripuang Allah Ta'ala, bertawakal hanya kepada Allah. Mau ni maku rodinre tania asli misi mata natajeng, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam napugaui pasabaran pasabarenna. Misalnya koelo i membela agama, Nabi harus berperang. Koelo i menjaga kemungkinan terluka saat perang, tentu Nabi pakai baju-baju besi. Jadi sepantasna ricontohi Nabi ta semangatna belai agama napuang Allah Ta'ala. Nabi dan para sahabat-sahabatnya diharuskan berperang. Jadi narik maku kuah kode nagaga pale keharusan berperang yarga berjihad agami bantu-bantu pembela tari agama Islam. Ya naritu diantarana maguruki perkara-perkara agama, ajaki gaga bosan dalam hal ini. Karena justru ku makasingi paham tari agamai, ia na bentuk pembelaan paling maraja ri agamata. Karena rigunakangi pak disengeta untuk pacingi agamai poleri perkara-perkara atau pemahaman-pemahaman ia makasolangi ri agamata. Jadi kesimpulan-kesimpulan daripada pembahasan teriwannya, sebagaimana kesimpulan engkai ri kitab tauhid di antarana al-ula tafsirul ayatain tafsir dua ayat nepung Allah Ta'ala yang naritu surah al-a'raf ayat 102 wala yastati'una lahum nasron, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya. Kemudian juga ayat yang kedua surah Fatir ayat 10 talu mayam likuna min kutmirin. Tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Keduanya ayat nepung Allah Ta'ala dinri napari ngerangki untuk dek tu masumpari pada tak makhluk. Entah itu dek naki nyawa, yarga makhluk maki nyawa. Jadi pada-pada mi pada mi atana pun Allah Ta'ala alena ata idi atatupai sehingga dek na pantas untuk risumpah. Ia pun sangat lemah seperti kita, sangat bergantung kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesimpulan nomor 2, asaniyatu khisatu Uhud, kisah perang Uhud. Papude cewa diria lari kisah perang Uhud ianaritu tawakal. Jadi sedi ata itu harus iserahkan urusan taripung Allah Ta'ala. Digaga cara dengan iparajai iserahkan urusan taripung Allah Ta'ala dengan cara iparajai doang tak. Jadi mega kimindau doang taripung Allah Ta'ala. Ipamegai doang tak. Kemudian berusaha ki jalani pasabaran. Nah, untuk papolei resota. Jadi di samping berdoa juga ditempu sebab-sebabnya. Kemudian kesimpulan lain pada kisah perang Uhud ianaritu perluna tumapato ri parintana tau melebita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika rilanggar itu bisa berakibat fatal. Jadi kuangka perkara jelas-jelas sunnah, maka berusaha ki untuk ripugau. Karena nariku riwelai, maka terjatuh kiri perkara bid'ah. Kemudian Arabia annal mad'u alaihim kuffarun, kesimpulan nomor 4 yaitu orang-orang yang didoakan agar mendapatkan keburukan itu adalah orang-orang kafir. Jadi wedding tomat doang ripung Allah Ta'ala untuk keburukan orang kafir. Akan tetapi alangkana dicinna nariku mak doang ki i lo doang iro kafiri nariwiri hidayah matama Islam. Aja na justru silat surat tau meseleng ridoakan keburukan. Karena doa seorang muslim kepada saudaranya, nah itu nalanjukkan malaikat makadai opung wala ido anna. Kemudian papadai tau rielodangi si bawa tau milodangi. Jadi ku rielorangi saudara tak keburukan milau kirpun Allah Ta'ala saudara tak untuk keburukan, malaikat pun nadoakan tuki keburukan. Makanya seharusnya ridoakan istilah surat tak deceng sehingga decena engkau tu pai merialeta. Jadi selesai masalah peringkat melebihku, ia naruh dendre diantara paeda-paeda atau kesimpulan-kesimpulan pembahasan daripada bab 10 kita butuhin. Memuari ri asir itu ke peringkat tarioni, engka maberakari pada di manang, nawa di mancaji papudeceng. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Berikan pengumuman materi yang kita dapatkan malam hari ini dalam forum acara kajian Islam berbahasa daerah.
4: Nah, jazakallahu khair kepada akhuna Abu Ruqayyah Askinafidhullah Ta'ala yang telah memberikan waktu untuk mengisi kajian di kesempatan malam hari ini. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Dan kepada para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan jazakumullah khair, barakallahu fikum atas atensi partisipasi Anda semua yang telah bersama-sama mengikuti kajian di kesempatan malam hari ini dalam program acara kajian Islam berbahasa daerah Bugis langsung dari studio mini Radio Roja Kendari. Nah, sekali lagi jazakallahu khair kepada al-akh akhuna Akhuna Abu Ruqayyah Askin Hafizullah yang telah memberikan waktu untuk mengisi kajian. Demikianlah ikhwat aliman, kita tutup saja perjumpaan kita dalam program acara Kajian Islam di kesempatan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati Radio Rojak dimanapun antum berada, hafizakumullah. Kita berjumpa kembali dalam program pembacaan artikel islami. Pada kesempatan ini, insyaAllah kami akan membacakan sebuah artikel yang berisi nasihat, ilmu dan pelajaran berharga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi sebab bertambahnya ilmu yang bermanfaat, menguatkan keimanan kita, serta mendorong kita untuk mengamalkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak bersama pembacaan artikel berikut ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu taala alam bisawab. Taib, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Rojak, hafizakumullah. Coba bayangkan jika hari ini adalah sisa waktu kita yang terakhir di dunia. Apa yang akan kita lakukan? Masihkah kita sibuk scroll media sosial tanpa arah? Atau mulai menyadari bahwa waktu kita adalah umur kita yang tersisa, yang menentukan bekal kita di akhirat kelak? Sayangnya di zaman ini banyak orang yang justru menjadikan menghabiskan waktu sebagai sebuah kebiasaan yang dianggap wajar. Ada yang berjam-jam sibuk scroll media sosial, berjam-jam sibuk menonton tontonan-tontonan yang tak ada habisnya, atau nongkrong tanpa arah. Ketika ditanya, mereka sering berkata ringan, cuma buat bunuh waktu. Padahal bukankah waktu itu adalah hidup kita? Bukankah setiap detik yang hilang, ia tidak akan pernah kembali? Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Rojak, hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan betapa singkatnya kehidupan dunia. Dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala illa bithum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun." Kamu tidak akan tinggal di dunia ini melainkan sebentar saja, kalau saja kamu benar-benar mengetahui. Kalau kita lalai, kita akan terperangkap dalam anggapan bahwa hidup ini masih panjang. Padahal tidak ada seorang pun yang tahu kapan ajalnya akan menjemput. Orang yang lupa bahwa waktu adalah umur akan menukar umurnya dengan sia-sia. Padahal umur adalah aset yang paling berharga untuk menyiapkan akhirat kita. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Rojak dimanapun antum berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa ada dua nikmat besar yang sering membuat manusia merasa tertipu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farag." Ada dua nikmat yang paling banyak manusia tertipu di dalamnya. Apa itu? Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Kesehatan memberi kita tenaga dan waktu luang memberikan kita kesempatan. Namun sayangnya, dua hal ini justru sering dihabiskan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ketika sehat, banyak orang lebih suka bermalas-malasan. Ketika punya waktu luang, justru sibuk dengan hal-hal remeh yang membuat lupa tujuan hidup kita. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Rojak, hafizakumullah. Padahal para ulama selalu menekankan bahwa waktu kita adalah umur kita. Harta bisa dicari kembali, tenaga bisa dipulihkan kembali, tapi waktu yang lewat tak pernah bisa diulang. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahkan mengatakan, "Idha'atul waqti ashaddu minal maut, li'anna idha'atul waqti taqta'uka 'anillahi wad-daril akhirah. Wal maut yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha." Menyia-nyiakan waktu itu lebih buruk daripada kematian. Karena menyia-nyiakan waktu otomatis memutus kita dari Allah dan akhirat. Sedangkan kematian hanya memutus kita dari dunia dan penduduk-penduduknya. Para pemerhati Radio Rojak, hafizakumullah, perhatikan betapa dalamnya ucapan ini. Artinya orang yang menyia-nyiakan waktu sama saja sedang memutus dirinya dari jalan menuju Allah. Ia sibuk di dunia, tapi ia lupa untuk menyiapkan bekal untuk kehidupan yang sebenarnya. Para pendengar Radio Roja, fidzakumullah. Mari kita lihat contoh nyata. Ada orang yang tenggelam dalam kebiasaan buruk, entah dosa kecil maupun besar. Dalam hatinya ada niat untuk bertaubat, tapi selalu berkata, nanti saja, masih ada waktu. Ia berandai-andai akan berubah besok, lusa, atau setelah tua. Namun siapa yang bisa menjamin bahwa hari esok masih ada? Seringkali maut itu datang lebih cepat daripada niat yang ditunda. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina irtaddu 'ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda, asy-syaitanu sawwala lahum wa amna lahum." Sesungguhnya orang-orang yang berpaling ke belakang atau kafir kembali setelah petunjuk menjadi jelas bagi mereka, sesungguhnya setan telah membujuk mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Setan membuat manusia terlena dengan angan-angan yang panjang, sehingga ia merasa masih mempunyai banyak waktu. Padahal waktu kita adalah umur kita. Begitu umur berakhir, semua penyesalan tak lagi berguna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada pula orang yang jatuh ke dalam dua ekstrim. Yang pertama, merasa terlalu aman dari azab Allah Subhanahu wa taala karena ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, sehingga ia santai menyia-nyiakan waktu-waktunya. Kedua, orang yang merasa terlalu putus asa akan dosa yang menumpuk hingga ia berhenti berusaha memperbaiki diri. Dua hal ini sama-sama salah dan berawal dari kelalaian dalam memandang waktu. Islam datang dengan solusi yang jelas agar manusia tidak tertipu dengan waktu. Nabi SAW bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Manfaatkan lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Yang pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu. Kemudian yang kedua, sehatmu sebelum masa sakitmu. Kemudian yang ketiga, kayamu sebelum miskinmu. Yang keempat, waktu luangmu sebelum sibukmu. Dan yang kelima, hidupmu sebelum matimu. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja, hafizakumullah. Pesan yang terkandung dalam hadis ini sangat jelas. Jangan tunggu kesempatan itu hilang. Gunakan masa muda kita sebelum kita menjadi tua renta. Gunakan kesehatan kita sebelum kita menjadi sakit. Gunakan waktu luang kita sebelum kesibukan menenggelamkan kita. Selain itu, Nabi SAW juga mengajarkan agar kita bersemangat mengejar kebaikan dan tidak lemah. Beliau SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jas." Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu dan janganlah lemah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cara praktisnya adalah, yang pertama, hendaknya kita mengisi waktu dengan amalan yang bermanfaat. Bukan berarti harus selalu hal-hal besar, tapi bisa dibiasakan mengisi waktu dengan belajar, berzikir, membantu sesama, dan perbuatan-perbuatan lainnya. Kemudian yang kedua, memperbanyak mengingat kematian. Nabi SAW bersabda, "Akthiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian. Ingat mati membuat kita sadar bahwa umur kita ini terbatas, sehingga kita menjaga waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita mencari teman yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan petang hari demi mengharap ridhanya. Dan janganlah engkau memalingkan matamu dari mereka karena menginginkan perhiasan dunia. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja, hafizakumullah. Teman yang baik akan menolong kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat, belajarlah dari generasi salaf. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Aku pernah menemui suatu kaum yang mereka lebih pelit terhadap waktunya daripada terhadap dinar dan dirhamnya. Mereka benar-benar sadar bahwa waktunya adalah umurnya yang tersisa, sehingga tidak rela untuk membuangnya untuk hal-hal yang sia-sia. Pada akhirnya, waktu adalah nikmat terbesar sekaligus ujian terbesar. Setiap detik yang berjalan adalah bagian dari umur kita yang hilang. Ingatlah selalu, waktu kita adalah umur kita. Jika kamu menggunakannya dengan bijak, maka umurmu akan penuh makna. Tapi jika engkau menyia-nyiakannya, maka umurmu akan habis dalam penyesalan. Nabi SAW menutup pesan ini dengan peringatan yang sangat serius. La tazulu qadama abadin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak hingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa yang ia habiskan. Ingatlah, di hadapan Allah bukan harta atau status pertama kali yang ditanyakan, tapi umur atau waktu yang sudah kita habiskan. Maka gunakanlah sebaik-baiknya, karena umur adalah cerita hidup kita dan waktu adalah tinta yang menuliskannya. Jangan sia-siakan, sebab waktu kita adalah umur kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Roja Kendari PM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Wal muhsanatu

bagaimana kriteria seorang bisa dikatakan sebagai wali. Saya nukilkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana dinukil oleh Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau berkata, waqad qala Yunus bin Abdul A'la qultu li Syafi'i. Dan Yunus bin Abdul A'la, muridnya Al-Imam Syafi'i, pernah berkata, aku berkata kepada Al-Imam Syafi'i, kana Laitsu Ibn Sa'ad yaqul, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' fala taqtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi wa sunnah. Laits bin Sa'ad, seorang muhaddis, pernah berkata, jika engkau melihat seorang lelaki berjalan di atas air, maka janganlah kau terpedaya dengan dia sampai kau menimbang perkaranya di atas Al-Quran dan Sunnah. Faqala Syafi'i, ini perkataan Yunus bin Abdul A'la, muridnya kepada Imam Syafi'i, pada gurunya. Kata dia, wahai guruku, wahai Syafi'i, saya mendengar Lais bin Sa'ad mengatakan, kalau kau melihat ada orang berjalan di atas air, maka jangan dulu kau terpedaya sampai kau timbang amalannya di atas Al-Quran dan Sunnah. Faqala Syafi'i, ternyata Imam Syafi'i menimpali perkataan muridnya tersebut. Kata Imam Syafi'i, qassar al-Lais rahimahullah. Lais masih kurang omongannya. Bal idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa. Kata dia, bahkan bukan cuma berjalan di atas air, bahkan kalau kau lihat sang lelaki tersebut terbang di atas udara, bukan cuma jalan di atas air. Kata Imam Syafi'i, masih kurang aneh kalau hanya sekedar jalan di atas air. Bahkan kalau kau melihat dia terbang di atas udara, fala taqtarru bihi, maka janganlah kalian terpedaya dengan dia. Hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi wa sunnah, sampai kau timbang perkaranya di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini dinukil oleh Al-Hafiz Ibn Katsir, perkataan Imam Syafi'i. Dan kita tahu Al-Hafiz Ibn Katsir adalah ulama bermadhab Syafi'i, jadi dia mengenal betul perkataan-perkataan ulama Syafi'iyah. Dan nukilan ini bukan cuma terdapat dalam tafsir Ibn Katsir, namun juga dinukil oleh Ibn Abi Hatim dengan sanadnya dalam kitab Adabu Syafi'i wa Manaqibuhu, halaman 184. Ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenyataan yang ada di tanah air kita yang dianggap wali adalah orang yang memiliki karomah-karomah dalam artian khusus. Ya. Karomah diartikan dengan kesaktian, dengan keajaiban-keajaiban, ya, bahwasanya seorang wali kalau tidak memiliki karomah maka tidak, bukanlah wali. Seorang wali harus mendatangkan bukti bahwasanya dia seorang wali, seperti dia bisa, misalnya tadi, bisa berjalan di atas air, bisa masuk dalam api dalam keadaan tidak terbakar, atau mungkin bisa terbang di atas udara, maka ini disebut dengan wali, ya. Padahal Al-Quran tidak pernah menyatakan hal demikian, hadis-hadis Nabi juga tidak pernah menyatakan demikian. Oleh karenanya, yang menjadikan seorang itu wali atau bukan, maka yang dilihat adalah amalannya, bukan keajaibannya. Yang dilihat adalah amalannya, apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Jika ternyata amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah seorang wali. Saya nukilkan juga perkataan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, ya, dalam kitabnya Fathul Bari, jilid ke-7, halaman 383. Penukilan yang indah. Dia mengatakan tentang kondisi orang awam di zaman beliau, dan tidak jauh beda, bahkan sekarang lebih parah. Kata beliau, anna alladhi istaqarra indal amah anna kharqal adah yadullu ala anna man waqa'a lahu dhalik min awliya'illah. Kata dia, sesungguhnya yang terpatri di kalangan orang awam bahwasanya keajaiban atau kesaktian menunjukkan barang siapa yang melakukan kesaktian tersebut maka dia termasuk wali-wali Allah. Wa huwa ghalatun mimman yaquluhu, dan ini merupakan kesalahan bagi orang yang mengatakan hal ini. Jadi kata dia, ini yang terpatri, yang dianggap oleh orang-orang awam, barang siapa yang bisa melakukan kharqul adah, kesaktian-kesaktian, keajaiban-keajaiban, maka dia wali Allah. Kata Ibnu Hajar, dan dia juga ulama Syafi'iyah, ini keliru. Kata dia, wa huwa ghalatun mimman yaquluhu. Ini termasuk kesalahan dari orang yang berpendapat dengan pendapat ini. Fa innal khariqa qad yadhhar ala yadil mubtil. Kenapa? Karena kesaktian dan keajaiban bisa saja nampak pada orang yang di atas kebatilan. Min sahirin, seperti penyihir, penyihir juga sakti. Wa kahinin, dukun juga sakti. Warahibin, pendeta juga sakti, kadang-kadang sakti. Fayahtaju man yastadillu bidzalik ala wilayati awliya illahi ta'ala ila fariq. Kalau begitu, barang siapa yang ingin tahu wali Allah, maka tidak bisa dijadikan dalil kesaktian.
Karena kesaktian bisa saja atau keajaiban bisa saja muncul dari wali-wali Allah, dan bisa saja juga muncul dari orang-orang yang di atas kebatilan seperti penyihir, dukun dan yang lainnya. Maka itu bukan pembeda. Jadi faktor yang menentukan seorang wali atau bukan, bukanlah kesaktian. Maka butuh adanya pembeda penentu yang lain. Wa aula ma dzakaruhu an yukhtabar halu man waqa'a lahu dzalik fa in kana mutamassikan bil awamir syar'iyyah wan nawahi kana dzalika alamata wilayatihi wa man la fala wabillahi taufik. Kata dia, oleh karenanya yang pembeda atau penentu yang paling utama yang disebutin oleh para ulama harus diuji ini kondisi orang ini. Harus dilihat kondisi orang ini. Yang muncul kesaktian darinya harus diuji. Kalau memang kita dapati dia adalah orang yang berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka itu merupakan tanda kewaliannya. Tetapi jika ternyata dia tidak taat kepada Allah, jauh dari perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah, maka fala, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maka dia bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya untuk menentukan wali atau bukanlah kesaktian. Ini pendapat orang awam, kata siapa? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini merupakan kesalahan. Tadi telah kita nukilkan perkataan Imam Syafi'i, sekarang kita nukilkan perkataan Hafidz Ibnu Hajar, dan juga perkataan Imam Syafi'i dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, semuanya bermuara pada kewalian ditentukan dengan apakah orang tersebut berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka dia wali Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berbicara tentang hakikat wali. Wali yang sesuai dengan kriteria Al-Qur'an dan Sunnah itu seperti apa? Wali diambil dari lafal al-walayah yang merupakan lawan dari al-adawah. Adapun arti al-walayah adalah al-mahabbah. Jadi bukan wilayah, wali dari al-walayah. Al-walayah artinya al-mahabbah, kecintaan, dan juga artinya al-qurbu, yaitu kedekatan. Lawannya adalah al-adawah dan al-bughdhu, yang artinya kebencian, dan al-bu'du, yaitu kejauhan. Oleh karena yang disebut dengan wali Allah adalah orang yang mencintai Allah dan dekat dengannya. Orang ini yang dikatakan wali Allah, yang mencintai Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat-sifat, kriteria-kriteria. Apa saja kriteria-kriteria tersebut akan kita sebutkan ya sekarang. Di antaranya yang pertama, seorang dikatakan wali, ia harus ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi kita katakan al-wali dari al-walaya. Al-walaya artinya mencintai. Berarti seluruh dalil yang menunjukkan orang mencintai Allah itulah dalil kewalian. Di antaranya Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha. Kalau kalian benar cinta kepada Allah, artinya kalau benar kalian wali Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini dalil bahwasanya seorang wali harus ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Ya. Sifat yang kedua, wali harus bersifat lembut kepada kaum muslimin dan keras kepada orang-orang kafir. Serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 54, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dan kita katakan tadi al-walayah maknanya apa? Mahabbah. Wali artinya kecintaan. Ini Allah menyebutkan Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka mencintai Allah, berarti mereka wali-wali Allah. Apa sifat-sifat mereka? Adzillatin 'alal mu'minin, lemah lembut terhadap orang-orang beriman, aizzatin 'alal kafirin, dan keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa la yakhafuna lawmata la'im, dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Maka kalau ada sebagian orang dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, sementara dia sangat dekat dengan orang-orang kafir, sementara mengejek orang-orang Islam, ya, maka ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan orang-orang Islam dan sangat dekat dengan orang-orang kafir, ya, maka ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Ciri yang ketiga, beriman dan takwa. Dan ini ciri utama. Ya, ciri utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini nas dalam hal ini, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya, ingatlah, wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak ada ketakutan kepada mereka, tidak ada kekhawatiran, wa lahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Oleh karena tidak mungkin kewalian oleh Allah diraih kecuali dengan keimanan dan ketakwaan. Semakin tinggi iman dan takwa, semakin tinggi kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin jauh dari keimanan dan ketakwaan, maka semakin jauh perwalian dia dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya semua orang bisa jadi wali. Ya. Namun wali bertingkat-tingkat. Semua orang, barang siapa yang beriman dan bertakwa, itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia keimanannya semakin tinggi, sejauh mana ketakwaannya semakin tinggi, maka semakin tinggi kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semakin jauh maka semakin jauh pula kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini, untuk mempermudah pemahaman tentang wali, maka saya mendatangkan contoh wali yang disepakati oleh kita semua. Wali yang sangat sakti, dialah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Gampang, dia wali atau bukan? Wali. Dia sakti atau tidak Umar bin Khattab? Sakti atau tidak? Nanti kita sebutkan Umar bin Khattab sakti. Karena orang identiknya dengan apa? Orang identiknya dengan kesaktian. Kita ingin, sebenarnya semuanya wali. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semuanya wali. Namun karena pandangan masyarakat namanya yang wali harus sakti, maka mau tidak mau kita datangkan contoh Umar bin Khattab sebagai wali yang sakti. Saya akan sebutkan kesaktian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qad kana fi ma qablakum minal umami nasun muhaddatsun. Sungguh pada umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang muhaddatsun, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyakum min ummati ahadun fa innahu Umar. Kalau ada seorang seperti itu di umatku, maka dia adalah Umar. Langsung dapat ilham dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga bersabda tentang Umar, innallaha wada'al haqq 'ala lisani Umar yaqulu bihi. Allah meletakkan kebenaran di lisannya Umar. Kebenaran berada di lisannya Umar, dan Umar mengucapkan kebenaran tersebut. Yang lebih canggih daripada ini, Nabi mengatakan, "Lau kana nabiyyun ba'di la kana Umar." Kalau ada nabi setelahku, maka dia adalah Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karenanya para hadirin, kita lihat betapa sering Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu punya ide disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa kali Umar punya ide disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti masalah hijab terhadap istri-istri Nabi, maka turunlah firman Allah menyetujui ide Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan terkadang Nabi keliru, Umar yang benar. Seperti tatkala kisah perang Badar, ya. Umar waktu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana tentang tawanan-tawanan perang Badar, Umar punya ide. Begini saja kata Umar, orang yang paling dekat datang bunuh sembelih. Jadi misalnya dia mengatakan yang sepupu, yang jadi kalau ada sepupunya ditawan di perang Badar, maka sepupunya dari kaum muslimin bunuh langsung sepupunya yang dari orang kafir. Jadi biar menunjukkan bahwasanya Islam telah memisahkan antara karib kerabat. Jadi Islam bisa memisahkan antara kakak dan adiknya, antara ayah dan anaknya. Maka Umar punya ide yang sangat sangar, kata Umar, jangan bunuh sembarang orang, yang bunuh kerabatnya, biar tahu bahwasanya Islam adalah pembeda. Namun Nabi SAW tidak setuju dengan ide Umar ini. Nabi ingin agar ada tawanan-tawanan tersebut ditebus. Ditebus oleh orang-orang kafir, maka akhirnya dijalankan oleh, dan ini ide ini disetujui oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka akhirnya tawanan-tawanan perang Badar tersebut tidak jadi dibunuh. Tetapi barang siapa yang ingin menebus, maka silakan. Maka datanglah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Arab dari Mekah, kemudian mereka menebus tawanan-tawanan tersebut dengan uang. Ternyata setelah itu Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam surat Al-Anfal, saya lupa ayatnya, ya. Ya. Intinya kemudian Abu Bakar dan Nabi menangis. Ya, Nabi SAW menangis dan Abu Bakar radhiyallahu taala menangis. Ternyata ijtihad Nabi dan Abu Bakar keliru, yang benar ijtihadnya apa? Umar. Dan beberapa ayat seperti, artinya ada contohnya, ada berapa kali, 4 kali atau lebih Umar punya ide, ternyata Allah setuju dan diturunkan ayat, seperti masalah Hijr Ismail, ya, masalah apa? Maqam Ibrahim,
Kemudian turun juga ayat menyetujui ide Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan kita bisa bayangkan bagaimana seorang idenya disetujui oleh Rabbul Alamin. Dia wali atau bukan? Antum, ide antum aja belum tentu disetujui oleh kepala sekolah. Kepala sekolah belum tentu setuju, mudir belum tentu setuju dengan ide antum. Ini Umar, idenya disetujui oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bukan? Bukan wali. Maka lin nabi nah, ya, dalam ayat maka lin nabi walladzina amanu ayyakuna lahu asra hatta yuskhinu fil ard, ya. Allah melarang, tidak pantas nabi dan orang beriman untuk punya tawanan-tawanan. Allah negur nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Nabi dan Abu Bakar menangis, dan ternyata ide Umar yang benar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kemudian di antara kesaktian Umar, Umar pernah mengutus suatu pasukan untuk berperang dalam perjalanan sebulan perjalanan, ya, jauh lah zaman dahulu, sebulan perjalanan dengan unta, ya, jauh. Kemudian tatkala mereka berperang, Umar lagi sedang khutbah, di tengah khutbah tiba-tiba Umar berteriak di hadapan orang-orang, ya sariyata al-jabalu, ya sariyatu al-jabal. Kata Nabi, kata Umar bin Khattab mengatakan, wahai sariyah al-jabala, hendaknya engkau mendekati ke gunung. Rupanya mereka yang jauh tersebut mendengar ada suara teriakan. Rupanya mereka dalam keadaan genting. Allah menjadikan Umar melihat kondisi mereka dalam keadaan genting. Kalau mereka tidak berlindung ke gunung, mereka bakalan kalah. Maka Umar berteriak seketika itu pula di atas mimbar, ya sariyatu al-jabala, wahai sariyah, hendaknya kau bawa pasukanmu. Sariyah adalah nama pemimpin mereka. Hendaknya kau bawa pasukanmu ke arah gunung. Akhirnya mereka dengar ada suara tersebut, mereka jalankan. Kemudian mereka menang. Mereka menang. Ini sakti atau tidak? Tidak pakai telepon, ke gunung, enggak. Ini langsung kelihatan, langsung teriak, suaranya kedengaran. Zaman dahulu belum ada telepon, belum ada mikrofon, ya. Ini sakti atau tidak? Sakti atau tidak? Sakti lah, masalah enggak sakti. Ini sakti, sekarang kita bicara Umar yang super sakti. Kemudian, di antara kesaktian Umar, ya, beliau ini bukan cuma ditakuti oleh orang-orang kafir. Umar jelas ditakuti oleh orang kafir. Kata siapa namanya, Ibnu Mas'ud, ya, beliau mengatakan, mazilna a'izza mundhu aslama Umar, kami kaum muslimin menjadi jaya, menjadi kokoh setelah Umar masuk Islam. Dahulu para sahabat waktu mereka masuk Islam di awal Islam, mereka tidak berani sholat di Masjidil Haram, tidak berani, dilarang oleh orang-orang kafir. Begitu Umar masuk Islam, mereka bebas sholat di Masjidil Haram. Kenapa? Orang-orang kafir takut sama Umar, mau melarang lawan saya. Umar badannya tinggi, tegap, besar, sama dengan Khalid Ibn Walid, badan juga besar. Sampai orang-orang terkadang kalau lihat Khalid bin Walid dari jauh disangka itu Umar, karena mereka ini mirip, badannya tinggi dan sama-sama besar. Iya. Badan besar itu pengaruh, ya. Saya pernah lihat waktu di Mekah, ini cerita aja, waktu lagi naik mobil, tahu-tahu ada orang di mobil, ada orang di depannya apa namanya menahan, jadi dia bel-bel orangnya nggak keluar-keluar. Bel-bel gak keluar-keluar, ternyata orang yang mobil di badannya besar sekali. Kalau badannya gede, dia takut langsung pergi, ya. Dikira yang supir di belakang badannya kecil. Ternyata begitu keluar, wow, badannya gede, langsung ya udah afwan. Kalau kecil mungkin diomelin, tapi gak berani. Jadi Umar badannya besar, dan besarnya badan pengaruh buat orang-orang kafir takut. Ternyata Umar bukan cuma ditakuti oleh manusia, setan-setan pun takut. Kata Nabi SAW, ya Ibn al-Khattab, wahai Ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ma laqiyaka syaitanu qat salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik. Kata Nabi SAW, tidak satu setan pun yang melihat kau menempuh satu jalan, kecuali setan akan lari cari jalan yang lain. Kalau kita, setan ingin dekati kita, kita goda itu, si fulan itu goda. Setan pada mendekat ingin goda. Ini Umar, setan kabur semua. Sakti atau tidak? Ya akhi, sakti. Ada orang kemasukan, Umar datang lari, jinnya semua. Makanya kalau ada orang kemasukan sihir, santet, gak usah baca-baca, datang Umar, setan kabur semua, sembuh langsung. Kenapa? Setan takut sama Umar. Ini saktinya luar biasa, ya. Sementara kalau kita, setan bukan takut, setan malah mendekat, ingin menggoda. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, maka tidak diragukan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala adalah salah satu sosok yang sakti, yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tazkiyah dan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, ya, Umar meskipun beliau sakti, beliau tidak maksum.
Ini kesalahan dari masyarakat yang ada di sekitar di kita. Terkadang mengatakan namanya wali tidak boleh salah. Seakan-akan kemaksuman merupakan syarat kewalian. Jadi kalau ada orang, seorang sudah dicap wali kemudian salah, maka batalah kewalian dia. Ini oleh karenanya masyarakat kita dapati terkadang membelah membabi buta. Karena ada seorang sudah dia predikatkan wali, maka meskipun orang itu salah, maka dibela terus. Kenapa? Kalau sampai dikatakan dia salah, maka walinya batal. Ini tidak benar. Tidak benar. Oleh karenanya kita dapati ada seorang kiai dianggap wali. Padahal kiai ini apa? Kadang masuk bar, kemudian minum bir. Kemudian apa minum? Minum bir. Kita bilang itu wali kok minum bir? Itu haram. Dia bilang itu kan menurut kamu haram. Tapi waktu birnya masuk ke lehernya langsung jadi air putih. Ini mereka bilang demikian. Langsung masuk air putih. Subhanallah, dari mana seperti ini? Kalau jadi air putih kenapa mabok? Jadi semuanya mereka takwil karena mereka bilang itu menurut pandanganmu. Adapun menurut mereka itu halal. Saya mereka mengatakan ada wali ada seorang ya masih hidup sekarang, terkenal ya. Waktu saya ke salah satu kota di Pekalongan diceritakan ada seorang sangat terkenal, namun dia tidak pernah sholat Jumat. Tidak pernah sholat Jumat. Namanya orang kan harus sholat Jumat. Ditanya di mana dia? Dia sholat Jumatnya di Mekah. Sholat Jumatnya di mana? Di Mekah. Teman-teman cerita, akhirnya ada sebagian ikhwan yang dia ngeyel, pengen tahu ini benar ke Mekah atau tidak ini. Katanya sholat Jumatnya, karena sholat Jumat tidak muncul, ditanya ke mana? Sholat Jumatnya di Mekah. Akhirnya mereka ini tidak sholat Jumat pada waktu sholat Jumat. Pengen bertamu di rumah wali ini. Maka datanglah mereka di rumah wali tersebut. Mereka ketuk pintunya, ternyata sang wali lagi main orgen. Hari Jumat ini dia main apa? Orgen. Katanya ke Mekah, kok main orgen? Oh, ruhnya ke Mekah, badannya main orgen. Ada saja jawabannya. Dan ini cerita konyol sejak dulu. Jadi kata mereka, kemana sih Fulan? Sampai saya baca, saya sebut nukil dari internet ya, tentang masalah itu. Jadi orang ini dikatakan dia pas sholat Jumat hilang. Tahu-tahu begitu sholat Jumat dia datang dengan bawa korma dari Mekah, dengan bawa makanan-makanan dari Mekah yang tidak ada di tempat tersebut. Kenapa? Ditanya, di mana kamu? Saya sholat Jumat di Mekah. Padahal di Mekah belum sholat Jumat. Kalau kita jam 12 ini di Mekah masih jam 8, orang imamnya masih tidur. Bagaimana dia sholat Jumat di Mekah? Beda antara Mekah dengan kita berapa jam? 4 jam. Kalau di sini malah 5? 5 jam. Makanya kalau di sini sholat Jumat, di sana orang masih tidur, orang Arab Saudi masih tidur. Bagaimana dikatakan dia sholat Jumat? Namun orang-orang dulu mudah diperdaya, dibodoh-bodohin. Dia tahu-tahu hilang bawa korma, ya korma mungkin setan yang ambilkan. Padahal di Mekah belum sholat Jumat. Namun demikianlah. Intinya saya katakan, mereka orang-orang awam menganggap namanya wali harus maksum, tidak boleh apa? Tidak boleh salah. Dan ini akidahnya orang-orang Syiah. Dan ini akidah yang berbahaya. Saya ulangi, akidah meyakini ada yang maksum selain Nabi itu akidah berbahaya. Akidah yang diadopsi dari orang-orang Syiah. Dan ini keistimewaan orang Syiah. Asalnya ini adalah akidahnya orang Syiah meyakini ada yang maksum selain Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya katakan ini akidah yang berbahaya? Karena konsekuensi dari akidah ini sangat berbahaya. Kita tahu bahwasanya Imam Malik mengatakan, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad ila sahib hadzal qabr. Setiap orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak perkataannya kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad apa artinya Nabi Muhammad dikatakan maksum? Artinya seorang dikatakan maksum, artinya perkataannya enggak boleh salah dan perbuatannya enggak boleh salah. Berarti kalau perkataannya enggak boleh salah, perbuatannya enggak boleh salah, berarti perkataannya dapat wahyu dari Allah dan perbuatannya dapat bimbingan dari Allah, dari Tuhan. Dan kalau artinya perkataannya dan perbuatannya tidak boleh salah, berarti perkataannya dan perbuatannya merupakan hujah, merupakan argumen, merupakan sumber hukum. Karena ini pasti benar. Dan kita berhujah dengan sumber hukum yang benar. Dari sini, makanya sumber hukum Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kenapa? Karena hadis-hadis Nabi ini bersumber dari orang yang maksum, yang tidak mungkin apa? Salah. Seandainya Nabi mungkin salah, hadis tidak bisa jadi sumber hukum. Saya ulangi, kalau seandainya Nabi Muhammad mungkin salah, atau kalau salah dia tidak ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
maka hadis tidak bisa menjadi sumber hukum. Kapan hadis harus menjadi sumber hukum? Tatkala Nabi maksum, tidak mungkin salah, maka perkataan dan perbuatannya merupakan sumber hukum. Nah, orang-orang Syiah bikin kesesatan. Mereka mengatakan kita punya imam 12 maksum semuanya. Apa konsekuensi dari perkataan mereka ini? Berarti perkataan imam-imam mereka dan perbuatan imam-imam mereka ini juga dalil sumber hukum yang lain selain hadis. Selain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya akhirnya orang-orang Syiah punya sumber-sumber hukum yang lain. Sumber hadis-hadis mereka bukan hadis-hadis Nabi, tapi hadis-hadis imam. Maka muncullah 8 buku kitab hadis mereka. Kitab hadis mereka bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, bukan Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Mustadrak Al-Hakim, Mustadrak Imam Ahmad. Itu semua buku-buku hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya buku hadis-hadis imam. Apa di buku-buku tersebut? Seperti Al-Kafilul Kulaini, 8 jilid. Antum buka coba. Mungkin hadis-hadis Nabi cuma sedikit. Semuanya isinya berkata imam ini, berkata imam anu, berkata Ja'far As-Sadiq, berkata Muhammad Al-Baqir, berkata Ali bin Abi Thalib, berkata Hasan, berkata Hussein, berkata Ali Ridha. Jadi buku-buku hadis bukan hadis Nabi, tapi hadis-hadis apa? Imam. Dan ini sumber hukum. Kenapa imam-imam mereka maksum? Contohnya lagi, seperti kitab Biharul Anwar, kalangan Al-Majlisi, 110 jilid. Antum baca isinya, berkata imam ini, imam ini. Kalau ada perkataan hadis Nabi, cuma sedikit. Intinya semuanya hadis-hadis imam. Ada lagi tafsir istibsar, al-istibsar. Tahdhibul Ahkam, karangan Tusi. Kemudian Man Lahyadurul Faqih. Kemudian kitab Al-Wafi. Kemudian kitab Wasailu Syiah. Kemudian kitab Mustadrakul Wasail. 8 kitab, semuanya isinya hadis-hadis imam. Makanya saya bilang kita enggak mungkin nyambung sama orang-orang Syiah karena sumber hukum kita cuma dua, Al-Qur'an dan hadis Nabi. Mereka punya sumber hukum yang lain, sumber-sumber hukum yang lain 8 kitab tadi yang kita tidak kenal sama sekali kitab-kitab tersebut. Dan kalau kita mengatakan ada seorang yang maksum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita menghilangkan fungsi Nabi sebagai nabi terakhir. Saya ulangi. Ini poin penting. Kalau kita mengatakan ada orang yang maksum selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita menghilangkan fungsi Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Kenapa? Berarti masih ada penyempurnaan, masih ada sumber-sumber hukum yang lain. Sebenarnya imam mereka, imamnya orang Syiah itu sama dengan nabi sebenarnya. Fungsinya sama. Tatkala kita dikatakan ini maksum, ini juga maksum, maka tidak ada perbedaan fungsi. Sama-sama. Cuma satunya mereka tidak mau menamakan Nabi. Mereka hanya namakan apa? Imam. Namun fungsinya sama. Tidak ada bedanya. Oleh karena mereka meyakini perkataan imam tersebut merupakan sumber hukum. Perkataan imam mereka wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan imam mereka bisa mengkhususkan hadis Nabi. Bahkan bisa mengkhususkan Al-Quran. Perkataan-perkataan imam mereka bisa memansuhkan hadis Nabi. Dan juga bisa memansuhkan Al-Quran. Jadi para imam tersebut fungsinya seperti Nabi. Tidak ada beda. Dan ini menghilangkan fungsi Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Buat apa Nabi Muhammad menjadi Nabi terakhir kalau ternyata ada orang yang maksum selain siapa? Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu bahayanya agama Syiah karena sumber hukum mereka berbeda dengan sumber hukum kita. Dan masalah maksum selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diadopsi oleh orang-orang awam, orang-orang sufi, sufi yang ekstrim, ya. Sehingga mereka menyatakan ada wali-wali mereka harus maksum. Wali-wali enggak boleh salah. Padahal bukanlah syarat wali harus maksum. Makanya saya datangkan contoh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah contoh wali. Tadi kita sepakati sakti atau tidak tadi? Sakti. Namun dia melakukan kesalahan-kesalahan. Contoh kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh Umar. Contohnya tatkala Nabi SAW berumrah pada tahun ke-6 Hijriah bersama 1400 kaum muslimin yang dikenal dengan Umrah Hudaybiyah. Ya, tatkala itu Nabi SAW berangkat dengan 1400 pasukan, para sahabat sambil membawa senjata karena mereka khawatir akan dihadang. Dan ternyata benar mereka dihadang, kemudian dilarang untuk masuk dalam Mekah untuk berumrah. Sehingga akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah tatkala itu dengan syarat Nabi harus membatalkan umrohnya dan pulang ke Madinah. Tatkala itu Umar tidak terima dengan persyaratan ini. Bukan cuma Umar, banyak sahabat juga yang tidak terima. Kenapa? Mereka sudah siap tempur. Sudah jalan jauh-jauh dari Madinah menuju Mekah, jauh loh 400 kilo. Sudah sampai di Hudaybiyah, sebentar lagi masuk Mekah untuk umroh. Dan betapa rindunya mereka untuk melihat Mekah. Mereka telah diusir dari kampung mereka.
6 tahun sudah tidak pernah melihat Ka'bah, tidak pernah tawaf. Mereka betapa rindunya, ingin apa? Ingin umrah. Tahu-tahu sudah siap-siap dan sudah siap mati, tahu-tahu dilarang dan Nabi setuju. Akhirnya bikin perundingan Hudaybiyah, yang perundingan tersebut zahirnya merugikan kaum muslimin. Maka Umar protes saat kala itu. Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, alasta 'alal haq?" Benar, saya di atas kebenaran. "Alasna 'alal haq wa hum 'alal batil?" Kata Umar, "Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran sementara orang-orang musyrikin di atas kebatilan?" Kata Nabi, "Benar." Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fil nar?" Ya Rasulullah, bukankah kalau kita berperang kemudian kita meninggal masuk surga, sementara kalau mereka meninggal mampus masuk neraka? Kata Nabi, "Benar." Kata Umar

Kenapa? Bukankah kalau kita meninggal masuk surga, mereka mampus masuk neraka jahanam? Kenapa kita mengalah? Kata Abu Bakar, innahu Rasulullah. Ingat, Muhammad itu utusan Allah, keputusan dia pasti benar. Akhirnya Rasulullah SAW tadi itu menyuruh para sahabat untuk membatalkan umrohnya, untuk mencukur rambutnya, untuk memotong sembelihannya. Mereka tidak mau, para subhanahu wa ta'ala. Tetapi saya katakan, kalau orang dahulu pernah ikut tenaga dalam, kemudian ternyata dia tidak terganggu, artinya tidak wajib mengeluarkan jin dari tubuhnya. Terutama kalau dalam kondisi dia tidak terganggu dalam ibadahnya, ya. Ya, dia tetap rajin saja banyak beribadah, mudah-mudahan jinnya masuk Islam kemudian keluar. Atau jinnya tidak betah, akhirnya apa, keluar. Jadi dia perbanyak salat, perbanyak zikir pagi petang, perbanyak zikir, cuma baca ayat kursi, baca sebelum tidur baca zikir. Tidak harus dia mesti mengeluarkan jin dari tubuhnya, terutama jika dia tidak terganggu. Allah alam bisawab. Apakah cerita-cerita tentang karamah kesaktian Syekh Abdul Qadir Jailani itu benar-benar adanya? Apakah Syekh itu seorang wali? Kita meyakini seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, insyaAllah termasuk wali dari wali-wali Allah, dan dia seorang ulama, ya, di antara para ulama ahlu sunnah, dan dia punya buku-buku yang terkenal, ya. Akan tapi cerita-cerita yang berlebih-lebihan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, maka kita bilang, mana sanatnya, mana ceritanya, ya. Karena cerita-cerita tersebut, saya katakan cerita-cerita itu belum tentu benar. Terlalu banyak cerita-cerita tentang Wali Songo yang belum tentu benar, enggak ada sanatnya. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani disebutkan, ada seorang wanita anaknya meninggal dunia, maka dia sedih sekali. Laporkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Syekh, anak saya meninggal dunia." Maka Syekh bilang, "Tunggu." Maka Syekh pun mengejar malaikat maut, dikejar. Suruh berhenti. Akhirnya dia bawa keranjang roh waktu itu, ya. Bawa keranjang apa? Roh. Akhirnya entah bagaimana ceritanya, keranjang ruhnya tumpah, akhirnya anak tadi hidup, yang lain juga ikut hidup. Ini kan konyol seperti ini. Nabi Muhammad saja enggak bisa nolak datang malaikat maut, waktunya meninggal. Ini Syekh Abdul Qadir Jalil menghentikan malaikat maut, suruh mengembalikan mayat. Ya, ini enggak mengembalikan ruh. Ini enggak benar sampai terlalu berlebihan seperti ini, sudah masuk kepada ranah tauhid rububiyah. Seakan-akan mengatur alam semesta, seakan-akan mengatur hidup dan mati. Ini kesyirikan seperti ini. Artinya apa, orang tidak boleh mati kalau tidak sesuai dengan kehendak dia. Ini enggak benar seperti ini. Maka saya katakan, adapun cerita-cerita tentang beliau, Allah alam bisawab, mungkin beliau punya karomah-karomah, ya mungkin. Tapi kita kan tidak menilai kecuali dengan ada sanatnya. Kalau ada sanatnya, cerita tersebut dengan sanat yang sahih, bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Tapi adapun cerita-cerita berlebihan seperti tadi, maka tentunya tidak benar. Bagaimana jika ada seorang ustadz yang mengaku menguasai ilmu-ilmu syariah, tapi tanpa proses belajar, istilahnya memiliki ilmu laduni, apakah ini termasuk karomah juga? Bisa jadi ustadz tersebut bohong, bisa jadi dari apa namanya, dari syaitan. Ya. Ingat, Rasulullah SAW mengatakan, innamal ilmu bita'allum, ilmu itu diperoleh dengan apa? Belajar. Kalau begitu caranya buat apa Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk tutup ilmu, maka Allah mudahkan jalan. Hadis ini buang aja. Enggak usah jalan-jalan, diam aja di rumah, tahu-tahu punya ilmu. Kalau begitu kenapa dulu Imam Bukhari bodoh sekali jalan bersafar jauh-jauh cari ilmu hadis? Tunggu saja karomah ilmu laduni, maka dia akan punya ilmu. Ngapain kemudian harus mengeluarkan harta yang banyak, berjalan dengan penuh kelaparan mencari ilmu? Kenapa dulu para sahabat juga setengah mati cari ilmu, harus bersafar sampai satu bulan untuk mencari satu hadis Nabi SAW, sementara orang ini tinggal diam di rumah, tahu-tahu punya ilmu syar'i? Saya ingin tahu orang tersebut datang, kita ingin tes ilmu syar'inya, yang katanya tidak pernah belajar. Saya yakin dia pendusta, atau ilmu yang dapat memang ada jin yang agak pintar masuk dalam otaknya. Iya. Tidak benar, dari mana ceritanya seperti itu? Mana sejarahnya? Imam Syafi'i kalau gitu, Imam Syafi'i dulu ngapain suruh belajar? Ngapain Imam Syafi'i suruh begadang? Kalau memang ilmu itu tidak perlu belajar, tahu-tahu bisa apa? Bisa ilmu. Ulama siapa yang pernah seperti itu dalam sejarah? Yang ada cuma katanya-katanya doang. Semuanya ilmu, semua ulama sejarahnya belajar semuanya. Kenapa Imam Zahabi menulis Siyar Alam Nubala, semuanya ulama isinya semuanya belajar? Tidak ada yang ilmu laduni. Oleh karenanya ini kalam batil. Ustaz tersebut yang ngaku punya ilmu laduni suruh datang ke sini. Kita ingin tes dia. Ilmunya sejauh mana? Pertama kita rukiah dulu, cek dulu. Jangan-jangan ada jinnya. Kalau enggak ada baru kita tes.

0: apakah perbedaan dan persamaan antara wahyu dan ilham? Ilham seperti firasat, kalau wahyu pasti. Oleh karenanya di antara dalil bahwasanya Nabi Khadir adalah nabi, kenapa Nabi Khadir berani membunuh anak? Apa namanya? Hatta idza laqiya gulaman faqatala. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsi laqad ji'ta shay'an nukra. Nabi Khadir tatkala jalan Nabi Musa ketemu anak lagi main-main sama orang, maka Nabi Khadir mendatangi anak tersebut, lehernya dipelintiri oleh siapa? Nabi Khadir. Kalau firasat enggak boleh. Enggak boleh orang firasat, dengan firasatnya anak ini jangan-jangan besar jadi jahat. Sekarang saya bunuh saja. Dalilnya apa? Nabi Khadir. Kesepakatan ulama enggak boleh. Firasat enggak boleh dilakukan untuk melakukan yang satu yang haram. Ini menunjukkan itu wahyu. Jadi wahyu pasti, kalau firasat belum tentu apa? Pasti. Perasaan, seakan-akan ada sesuatu yang mengiring kita, tapi kita kerjakan. Namun enggak boleh kita menempuh yang haram. Tapi kalau wahyu pasti jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya firasat orang mukmin biasanya benar, namun tidak mesti benar terus. Terkadang apa? Salah. Itu bedanya antara wahyu dengan apa? Firasat. Kalau firasat, kalau wahyu pasti benar dan pasti dari Allah, dan kalau firasat terkadang benar, terkadang keliru. Ustaz, syaitan apa yang terbakar kalau dibacakan Al-Quran? Bukankah syaitan ada yang muslim? Gak ada syaitan yang muslim. Yang ada jin muslim. Ada syaitan yang muslim? Gak ada. Syaitan gak ada yang muslim. Jadi saya... Jadi jin, kita berlindung minasyaitonir rajim. Syaitan yang terkutuk ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi jin, ada jin kafir, ada jin apa? Muslim. Kata Allah... Jin berkata, para jin berkata, kunna tara'iqa qidada. Kami ini bermacam-macam jalannya. Ada jin tariqat, ada jin macam-macam. Ya. Aliran mereka juga berbeda-beda. Ada mungkin jin tukang tahdir, mungkin juga ada. Pokoknya berbeda-beda. Jadi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, saya katakan bahwasanya jin, ada jin muslim, ada jin. Wa anna minnal muslimuna. Di antara kita ada yang muslim. Ada yang selain apa? Muslim. Jadi, dari sini jin yang berbuat zalim, kenyataannya mereka tersiksa tatkala kita baca Al-Quran. Terkadang yang masuk dalam tubuh manusia bisa jadi jin kafir, bisa jadi jin muslim. Jin muslim masuk dalam tubuh seorang, namun dia sedang berbuat zalim. Kenapa? Dia menempati tubuh manusia itu kezaliman, mengganggu orang lain. Makanya tatkala kita baca, meskipun dia jin muslim, mengaku muslim, dia tetap tersiksa. Dia tetap apa? Tersiksa. Kenapa? Dia sedang berbuat zalim. Tapi kalau jin yang tidak berbuat zalim, maka dia tidak akan terbakar. Justru dia senang membaca, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana jin-jin yang mendatangi Nabi SAW mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran. Faham? Oleh karenanya jin-jin yang zalim itulah yang kemudian terbakar tatkala dibacakan Al-Quran.
1: Pertanyaan dari radio, pendengar radio.
2: Nah. Ya Ustaz, pertanyaan yang pertama dari Radio Gema Madinah FM Martapura. Assalamualaikum. Ustaz, apakah ada tujuan dari orang Syiah? Kenapa mereka sampai mencela Umar, sedangkan Umar merupakan orang yang sakti, kata Ustaz?
0: Mereka mencela Umar dan seluruh para sahabat mereka cela. Jadi para hadirin rahimahullah subhanahu wa ta'ala, mereka sangat benci kepada tiga khalifah. Terutama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Terutama Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar dikatakan tagut. Keduanya dikatakan apa? Tagut. Umar dikatakan syaitan. Umar dikatakan apa? Syaitan. Kenapa mereka harus mengkafirkan tiga khalifah ini? Saya katakan bahwasanya agamanya orang Syiah tidak mungkin berdiri kecuali para sahabat kafir. Kalau para sahabat enggak kafir, agama mereka enggak bisa berdiri. Kok bisa demikian? Saya ulangi. Orang Syiah itu agamanya enggak bisa berdiri kecuali para sahabat kafir. Kalau para sahabat enggak kafir, maka agama mereka tidak bisa berdiri. Kita orang Islam sebaliknya, agama kita enggak bisa berdiri kecuali para sahabat mulia. Kok bisa demikian? Karena agama kita dibangun di atas Al-Quran dan hadis. Sementara yang meriwayatkan Al-Quran dan hadis adalah para sahabat. Kalau para sahabat enggak beres, Al-Quran dan hadisnya juga enggak beres. Orang Syiah kebalikan, agama mereka enggak bisa berdiri kecuali para sahabat kafir. Kok bisa demikian? Karena agama mereka dibangun di atas keyakinan 12 imam. Dan imam pertama adalah Ali bin Abi Thalib menurut keyakinan mereka. Barang siapa yang meyakini ada imam yang sah sebelum Ali bin Abi Thalib, maka membuyarkan agama imam 12. Berarti imamnya bukan 12. Berarti imam pertama Abu Bakar, imam kedua siapa? Umar, imam ketiga siapa? Utsman, Ali imam yang keempat. Berarti imam berapa? Bukan 12, imam 15. Padahal mereka meyakini imam harus berapa? 12, dan pertama harus alul bait. Dan ini merupakan rukun Islam yang sangat penting di sisi mereka. Nah, kalau ada orang meyakini ada imam yang sah sebelum Ali, maka akan menghancurkan agama mereka. Karenanya Abu Bakar harus kafir, Umar harus kafir, Utsman juga harus kafir, dan seluruh orang yang percaya mereka sebagai khalifah juga harus kafir. Karena kalau sampai Abu Bakar, Umar, dan Utsman tidak kafir, dan kalau sampai kekhilafahan Abu Bakar itu sah, maka buyar agama mereka. Kalau sampai kekhilafahan Umar itu sah, buyar agama mereka. Kalau sampai Utsman itu khilafahnya sah, buyar agama mereka. Faham? Jadi saya katakan agama mereka itu harus para sahabat murtad. Kenapa? Para sahabat tatkala Nabi SAW meninggal, mereka kompak ijma' mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Dengan demikian mereka semua mengatakan Abu Bakar sebagai khilafah yang sah, berarti semuanya murtad tatkala itu. Makanya agama mereka isinya mencaci maki para sahabat. Karena kalau para sahabat enggak kafir, agama mereka buyar. Agama mereka buyar. Maka perkataan tentang mencaci maki Umar bukan cuma Umar saja. Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan juga sahabat yang lainnya yang setuju dengan kekhilafahan tiga orang ini radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Adapun Umar mereka gambarkan dengan ya gambaran-gambaran yang buruk. Ustaz sampai jam berapa? Masih lama. Mereka berikan gambaran-gambaran yang buruk. Umar mereka katakan seperti kata mereka dalam buku mereka, Umar punya penyakit di duburnya, tidak bisa sembuh kecuali bima'ir rijal. Jadi Umar itu disodomi katanya. Bayangkan Umar yang gagah perkasa jadi disodomi. Kurang ajar benar. Kurang ajar ya. Umar harus jagoan, setan aja takut, ini sekarang jadi bencong. Ya. Ini gimana orang-orang Syiah ini? Kacau. Kacau balau. Namun mereka bingung, ada kenyataan-kenyataan pahit yang tidak bisa mereka tolak, dan mereka juga bingung, dan mereka menyatakan kebingungan mereka. Sebagaimana Nikmatullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar Nu'maniyah bingung dengan satu kasus yang terjadi. Apa yang dia bingung di antaranya? Kok Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya Ummu Kulsum dengan Umar, sementara Umar bencong dan setan? Bingung dia. Ini kok bisa begini? Dan tertulis dalam buku-buku mereka, dalam buku-buku mereka, dalam kitab Al-Kahfi termaksud tertulis masalah ini. Umar Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan Umar. Maka dia pun membuat jalan keluar. Kata dia, ada beberapa jalan keluar. Di antaranya, dia sebutkan dua atau tiga. Yang pertama, kata dia, Ali bin Abi Thalib terpaksa. Terpaksa menikahkan putrinya dengan Umar. Kenapa? Umar datang, wahai Ali, kalau kau tidak nikahkan putrimu, mampus kau. Ya. Ali takut, jangan. Iya, iya, ambil aja. Katanya. Ini kan Ali kayak penakut besar ini. Padahal kenapa Ali mesti takut sama Umar? Ali pengikutnya lebih banyak, Bani Hashim lebih banyak daripada kerabatnya Umar. Jadi Ali yang begitu hebat, yang begitu jagoan, yang rela tidur di kasurnya Nabi tatkala Nabi berhijrah, siap mati, ternyata takut sama Umar. Dan demikianlah Ali digambarkan selalu penakut, karena mereka menghadapi kenyataan pahit yang tidak bisa mereka pungkiri. Katanya Ali takut. Akhirnya, ya udah ambil aja anakku, daripada kita mampus, ambil. Ini. Yang kedua kata mereka, kata Nikmatullah Al-Jazairi, kenapa Ali menikahkan putrinya dengan Umar? Sebenarnya bukan Ummu Kulsum yang dinikahkan, tapi waktu Umar maksa ingin menikahi putrinya, Ali bin Abi Thalib segera pergi ke Najran, ketemu dengan seorang dukun dan minta jin perempuan, jin Nia, yang wajahnya mirip dengan Ummu Kulsum. Maka jin itulah yang menikah dengan siapa? Umar. Ini kan menghina Ali, berarti Ali percaya sama dukun. Kemudian yang kedua, yang bukan dari hasil ini, pertama Ali berarti percaya sama dukun. Bantahan yang kedua, kalau memang itu yang nikah dengan Umar adalah jin perempuan, kok punya anak namanya Zaid bin Umar? Apa ada pernah kasus laki-laki menikah dengan jin perempuan punya anak? Ada pernah gak dalam dunia ini, ada gak? Gak ada. Oleh karenanya, dan ini termaktub dalam buku-buku mereka, dalam kitab Al-Kahfi disebutkan Zaid bin Umar ini ponakannya, apa namanya, cucunya Ali bin Abi Thalib dan juga cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga disebutkan dalam Al-Kahfi karangan Al-Kulaini, Abu Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, disebutkan tatkala Umar meninggal dunia, Ali pergi ke rumahnya Umar menjemput putrinya. Ya, kalau kita di jin ngapain dijemput? Paham? Jadi ini kenyataan pahit yang mereka, ternyata hubungan antara Umar dengan Ali baik. Ternyata Umar adalah menantunya siapa? Ali bin Abi Thalib. Namun demikian Ali digambarkan penakut oleh mereka. Dan banyak penakutnya Ali. Pertama tadi, anaknya mau diambil oleh seorang bencong, dia terpaksa kasih. Kemudian di antaranya disebutkan orang-orang Syiah mengatakan Umar datang ke rumahnya Fatimah, kemudian marah-marah sampai Fatimah ditindis dengan pintu sampai patah tulang rusuknya. Ali kemana istrinya digitukan? Ya? Ali kemana saja istrinya digitukan dan kemudian dia tidak bela, tidak kemudian rela mati membela istrinya, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini cerita bohong semuanya. Kemudian di antaranya juga disebutkan dalam buku-buku mereka, dalam buku dan itu semua saya sebutkan dalam buku saya 33 Banyolan Akidah Syiah. Bagaimana Ali membaiat Abu Bakar, bagaimana Ali membaiat Umar, dan bagaimana Ali membaiat Utsman. Ali membaiat, mereka bikin riwayat. Sebenarnya Ali tidak mau, namun para sahabat bawa tangannya. Ayo Ali, cepat Ali. Akhirnya ia terpaksa. Kata mereka Ali terpaksa bayat apa? Kenapa tangannya dipaksa? Sebenarnya tidak mau dia, tapi karena dipaksa akhirnya dia gini juga. Ini semua beralih karena penakut. Kemudian juga yang menakjubkan, Ali punya anak-anak dengan nama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya ikhwan, kalau kita punya anak, masa kita kasih nama Josbus, kita kasih nama Fir'aun? Tidak mungkin. Kita akan kasih nama dengan nama orang-orang yang soleh. Kalau memang Abu Bakar dan Umar adalah taugut dan syaitan, masa Ali menamakan anak-anak mereka dengan nama tersebut? Kata orang Syiah, itu siasat dari Ali. Karena dia takut. Mana anaknya jadi korban? Oleh karenanya Ali yang pemberani digambarkan penakut oleh orang-orang Syiah. Dan demikianlah saya katakan agama mereka dibangun di atas mengkafirkan para sahabat.
3: Sampai 15. Masih ada lagi pertanyaan?
2: Ya Ustaz, masih dari Radio Gama Madinah FM Martapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, apakah boleh kalau kita membaca Al-Quran sebagai amal soleh atau rutin sekaligus kita niatkan juga sebagai rukyah untuk diri sendiri? Mohon penjelasan dari Hanafi di Banjarbaru.
0: Boleh, boleh. Seorang kalau dia merasa dirinya sakit, ya, dia sakit. Jadi rukyah itu bukan cuma untuk ngobatin jin. Ya. Orang sekarang rukyah identik dengan apa? Dengan jin. Padahal tidak. Ya, orang sakit hati juga. Apa wanazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat, obat baik penyakit batin maupun penyakit lahir, lahiriah yang zahir. Bahkan kita dapati beberapa kasus orang kanker sembuh gara-gara di ruqyah. Oleh karenanya kita tatkala merasa sakit, baik hati kita dalam keadaan bimbang, dalam keadaan sedih, kita baca Al-Qur'an untuk menghilangkan kesedihan kita, dan Al-Qur'an obat untuk menghilangkan apa? Kesedihan. Kedemikian kalau kita sakit, kita baca dengan diniatkan amal soleh dan juga diniatkan untuk berobat, maka ini di perbolehkan, tidak mengapa. Sering-sering saya katakan tadi, jangan sampai kita baca Quran dengan niat-niat yang tidak disyariatkan, seperti tadi baca apa namanya surat Yusuf supaya apa tadi, supaya disukai oleh cewek. Seperti saya sering ditanya, Ustaz baca surat Yusuf supaya anak saya cakep katanya. Ini juga enggak benar ya. Ya kalau bapaknya pesek, ibunya pesek, enggak mungkin anaknya mancung ya. Membaca surat Yusuf 1000 kali tetap aja apa? Mancung. Bapaknya hitam, ibunya hitam, mau anaknya putih, kita baca surat Yusuf. Ya enggak nyambung. Bapaknya keribo, anaknya istrinya keribo, pengin anaknya rambut lurus. Enggak akan bisa juga membaca surat Yusuf berapapun. Ini enggak benar. Makanya sering saya bantah, saya bilang kalau begitu kau ingin punya anakmu gemuk, baca surat Al-Fil. Surat gajah biar anaknya apa? Gemuk, atau surat Al-Baqarah minimal. Biar gemuk seperti sapi. Masih dari situ belum? Sudah. Ustaz, bagaimana kiat-kiat dalam menasihati teman yang sangat fanatik dengan wali-wali sehingga saat kita menasihati teman kita dia selalu berkata wali fulan saja membolehkan? Ya kita bilang tadi, antum kasih pengajian ini di antaranya suruh dengar ya. Atau antum pelajari apa yang tadi telah kita sampaikan di antaranya, antum debat dia. Debat ya, kita didik dengan ilmu, dengan cara yang baik, tidak usah marah-marah, dengan cara yang baik diajak berpikir ya. Diajak berpikir. Apakah ada gelar wali dari golongan wanita? Waliyah ya. Semuanya orang yang bercakup lelaki dan perempuan. Allah tatkala Allah berfirman, "Innal ladzina fatunul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu." Ya. Orang apa namanya? Sesungguhnya orang-orang yang telah menyiksa, membakar kaum mu'mininat, kaum mu'minin, kaum mu'minat. Kata Hasan Al-Basri, "Qatalu awliya Allah." Mereka membunuh wali-wali Allah. Mencakup wali laki-laki maupun wali-wali apa? Perempuan ya. Semua orang bisa jadi wali dengan iman dan takwa. Namun wali bertingkat-tingkat.

0: dari radio dulu, Ustaz.
1: Ya, silakan.
2: Ya, ya Ustaz, pertanyaan dari Radio Gema Madinah FM Martapura. Assalamualaikum Ustaz, apa benar katanya wali mempunyai kelebihan sebelum meninggal 40 hari sebelumnya sudah tahu dia ingin meninggal atau mempunyai ilmu khasab yang tidak diketahui oleh orang lain?
1: Enggak benar itu. Lihat, Ali bin Abi Thalib tidak tahu kapan dia meninggal. Hussein bin Abi Thalib tahu enggak kapan dia meninggal? Makanya dia pergi Karbala, tahu-tahu dia dibunuh di sana, dia tidak tahu. Hasan meninggal diracun juga tidak tahu kapan dia meninggal, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Luqman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak seorang jiwa pun tahu apa yang dia akan lakukan besok, dan tidak satu jiwa pun, umum ayat ini, tahu di mana dia akan meninggal dunia. Namun benar, jadi tidak ada yang tahu, namun firasat itu ada. Beberapa hari kayaknya dia enggak enak, namun saya katakan firasat tidak pasti. Sering kita dapati firasat kayaknya saya sepertinya mau meninggal. Seperti Allah kasih firasat sehingga dia bersiap-siap, dia tulis wasiat seakan-akan dia meninggal. Tapi tidak ada, harus 40 hari sebelumnya enggak ada. Makanya saya katakan tidak ada dalilnya. Tapi firasat mungkin 3 hari sebelumnya, atau perasaan tertentu, itu terkadang bervariasi masing-masing orang, namun itu pun tidak pasti. Banyak orang mengatakan dia mau merasa meninggal dunia, ternyata tidak jadi meninggal dunia. Bahkan dia poligami. Oleh karenanya, paling saya katakan bahwasanya firasat itu ada, namun tidak dipastikan harus 40 hari sebelum apa? Kematian. Kalau dibilang 40 hari harus kematian sudah punya firasat, berarti dia tahu kapan dia meninggal. Dan ini bertentangan dengan ayat tadi yang kita sebutkan, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Dan seorang jiwa pun tidak tahu di mana dia akan meninggal dunia. Ada lagi yang bertanya langsung?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Mohon pendapat Pak Ustaz, ketika di masyarakat itu ditemukan umpamanya jenazah yang sudah dikubur berpuluh-puluh tahun itu, kain kapannya itu tidak usang malah tidak hancur, masih putih bersih. Nah, ketika itu terjadi, bagaimana kita menyikapi hal itu, Ustaz? Ya, jadi takutnya kita justru berlebihan menyikapi.
1: Iya, iya. Kita bilang bahwasanya itu terjadi di mana-mana, ya. Terkadang dari orang-orang yang mungkin tidak dikenal, seperti di Madinah pun terjadi, ya. Karena di Baqi itu setiap 11 tahun digali lagi. Jadi terkadang ada orang-orang yang soleh yang kemudian masih utuh jasadnya, ya. Allah jaga. Kita bilang itu tanda baik, namun tidak bisa dipastikan, ya. Ada yang berusaha mengatakan, oh itu karena unsur-unsur tanah yang membuatkan dia seperti itu, kita enggak tahu. Tapi yang jelas kita katakan, dalil yang mengatakan bahwasanya jasad yang terjaga cuma para nabi. Selain para nabi, mungkin terjaga, mungkin tidak. Bukan berarti kita buka jadi tulang, berarti ini orang fasik. Enggak. Enggak mesti seperti itu, ya. Tidak mesti. Oleh karenanya, yang dalil pasti cuma apa? Cuma nabi. Adapun selain nabi, terkadang Allah jaga, terkadang tidak Allah jaga. Sebagaimana syuhada Uhud yang sempat terjadi longsor di Uhud, ternyata didapati jasadnya masih segar dan darahnya masih segar. Kemudian terkadang ada orang yang kita dapati seperti itu. Terkadang orang itu ya mungkin nyunah, terkadang ada dia melakukan sebagian-sebagian bid'ah misalnya. Kita katakan bahwasanya seorang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia melakukan misalnya acara-acara bid'ah tertentu dan ternyata dia tidak tahu hukumnya. Bukankah orang seperti itu uzur? Dapat uzur, apalagi di zaman dahulu orang tidak ngerti. Atau mungkin dia melakukan perkara-perkara bid'ah, tapi dia punya perkara-perkara yang luar biasa. Misalnya dia santuni anak yatim, misalnya dia hafal Quran, misalnya dia suka sholat malam yang sunah-sunah yang jelas dia kerjakan, maka kemudian Allah jaga jasadnya. Artinya kesalahan dia ini tidak ada dibandingkan dengan kebaikannya yang banyak. Akan intinya semuanya kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Karena sebagian orang mengatakan, lihat orang ini dulu, selama hidupnya dia mungkin sering melakukan satu bid'ah tertentu, toh jasadnya terjaga. Kita bilang di Mekah juga banyak orang seperti itu, di Madinah juga orang-orang yang tidak pernah begitu juga dijaga jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kembali kepada tetap Al-Qur'an dan sunnah. Wallahu alam bisawab.
0: Ustaz, langsung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya pernah berdiskusi tentang teman saya itu. Dia mengikut suatu kajian dan ulama tempat dia mengaji itu, bahwa ulamanya bilang bahwa gurunya itu bisa bertemu dengan Rasulullah, bahkan bisa mendapat ilmu dari Rasulullah.
1: Langsung dapat ilmu dari Rasulullah.
4: Iya.
1: Tidur apa nyata?
4: Nyata kata ya.
1: Oh nyata. Nah,
4: jadi kita memberikan pemahaman, cuman dia ulama tersebut kan banyak memiliki jamaah yang sampai ribuan dan itu sangat ditaklik sama ini. Bagaimana kita memberikan mensikapinya? Terima kasih.
1: Kita bilang secara logika saja, seorang terkadang kalau bisa didalil, kita bilang logikanya para sahabat lebih mulia daripada orang-orang sekarang, iya atau tidak? Para sahabat dipuji langsung dalam Al-Quran. Para sahabat dipuji langsung oleh Nabi SAW. Dijamin masuk surga. Namun setelah Nabi SAW meninggal, mereka tidak pernah bertemu langsung lagi dengan Nabi. Padahal mereka dalam kondisi sangat butuh. Betapa sering masalah-masalah mereka hadapi. Ada peperangan seperti tadi, Abu Bakar dan Umar khilaf. Iya enggak? Ini orang-orang membayar zakat, kita perangi atau tidak? Kata Abu Bakar, kita perangi. Kata Umar, enggak. Mereka enggak bilang, ayo kita tanya Nabi yuk. Enggak. Kalau ternyata masih bisa, Nabi masih bisa hadir kan, nah, ngapain Abu Bakar dan Umar ribut? Mereka bakalan ke kuburan Nabi. Katanya, Nabi gimana nih, kita lagi ribut nih, yang benar yang mana? Enggak ada. Kemudian juga terjadi khilaf-khilaf setelah itu. Bahkan tercampai pada tingkat bunuh-bunuhan. Misalnya antara Abu Muawiyah dan siapa? Ali bin Abi Thalib. Kenapa mereka tidak pergi ke Nabi SAW minta petunjuk? Tidak ada. Kenapa juga waktu Nabi SAW meninggal para sahabat menangis? Kenapa? Karena mereka tahu tidak bisa lagi ketemu dengan Nabi SAW. Kalau ternyata Nabi masih bisa jalan-jalan, ngapain mereka nangis? Jangan nangis, ntar lagi Nabi muncul. Sudah bikin acara saja Nabi muncul. Acara lahir Nabi, karena Nabi muncul. Nggak usah nangis kan, harusnya begitu kan. Maka saya katakan, logikanya mudah sekali seperti itu. Kemudian, kalau dia bilang ada Nabi SAW masih hidup, kemudian mengajarkan ilmu-ilmu tertentu, maka, ya buat apa kalau gitu ilmu buku-buku hadis Sahih Bukhari ini buang saja. Ya, buat apa kalau begitu? Seakan-akan syariat Nabi belum sempurna. Kenapa masih ada ajaran-ajaran setelahnya? Dan saya katakan orang seperti ini yang langsung ketemu Nabi, berarti dia adalah sahabat. Sahabat baru, radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Karena definisi sahabat adalah orang yang bertemu Nabi dalam keadaan muslim dan meninggal dalam keadaan muslim. Dan itu benar-benar dia adalah seorang sahabat. Karena dia mengatakan ketemu Nabi dalam keadaan apa? Hidup nyata. Ya. Dan ini tentunya khurafat. Ya mungkin dia ketemu orang ngaku sebagai apa? Sebagai Nabi. Namun bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang sangat mulia, jauh lebih mulia daripada dia, Abu Bakar, Umar dan Utsman, tidak pernah ketemu Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kalau mimpi ya mungkin, kalau mimpi sahabat juga mimpi ketemu Nabi.
5: Pertanyaan Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada fenomena di masyarakat Ustaz, seorang itu disebut seorang wali gitu kan. Jadi seorang itu sebelum bertamu ke rumahnya, begitu masuk, oh dia sudah tahu apa yang dihajatkan mau ketemu sama dia itu kan. Jadi dianggap si tuan rumah ini seorang wali begitu. Jadi katanya dia punya ilmu kasab gitu, tahu apa-apa itu gimana Ustaz?
1: Kita bilang tidak ada yang mengetahui isi hati manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala memberitahukannya kepada orang lain. Bahkan artinya Nabi saja tidak tahu. Saya katakan oleh karena Nabi dalam hadisnya mengatakan innakum takhtasimuna ilayya fala'alla ba'dukum alhana min ba'd, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian berselisih kepadaku, bisa jadi satu orang lebih pintar ngomong daripada yang lainnya. Artinya Nabi tidak tahu isi hati manusia. Makanya Nabi mengatakan apa namanya di Madinah, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ayatnya Ustaz, apa namanya, la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum, tentang orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala di penduduk kota Madinah, ada orang-orang munafik yang kau ketahui, ada orang-orang munafik yang kau tidak tahu dan kami tahu. Kalau Nabi tahu isi hati manusia, Nabi akan tahu semua orang munafik. Ternyata ada orang-orang munafik yang Nabi tidak tahu. Ini dalil bahwasanya Nabi tidak mengetahui isi hati seluruh isi hati manusia. Oleh karenanya tatkala Usama bin Zaid membunuh seorang, tatkala orang kafir mau dibunuh, dia mengatakan la ilaha illallah. Usama bin Zaid tetap aja bunuh dia. Nabi marah sama Usama bin Zaid. Kenapa kau bunuh dia? Ba'da an qala la ilaha illallah, setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, kata Usama bin Zaid, dia mengucapkan ittiqa'a nafsihi, untuk dia selamat. Kata Nabi, apa namanya? Apa kau telah membelah dadanya? Apa kau tahu isi hatinya? Nabi marah. Kenapa? Karena orang harus menilai yang zahir, isi hati tidak diketahui. Ya. Orang saya katakan bahwasanya jangankan orang ini, Nabi saja tidak tahu isi hati seluruh manusia. Para sahabat juga tidak tahu. Kalau firasat mungkin orang ini dari wajahnya kita tahu ini niatnya buruk, dari wajahnya mungkin kelihatan, atau dari cara ngomongnya mungkin. Tapi tahu isi hati manusia hajatnya, maka ini mustahil kecuali dengan bantuan jin. Kecuali dengan bantuan jin. Saya pernah menghadapi kasus orang yang saya ruqyah. Dia ngakunya bisa mengetahui apa isi hati manusia. Maka waktu di ruqyah jinnya mulai bicara, Saya bilang, apa kelebihanmu? Tempat saya ngobrol-ngobrol karena saya penasaran. Dia bilang, saya tahu isi hamba. Saya bilang, ente dusta, Nabi aja enggak tahu. Ente dusta. Gimana caranya saya dusta? Bagaimana caranya? Ya saya ngirim teman saya untuk bising-bisikin dalam hatinya. Jadi jin yang lain dikirim bising-bisikin ke hati temannya, sehingga akhirnya apa namanya, dia pun bisa tebak isi hati orang lain. Allah alam bisawab, kita enggak tahu ya. Tapi yang jelas saya katakan, mengetahui isi hati orang lain itu bukan apa namanya, tidak benar itu. Tidak benar. Nabi aja tidak tahu mengetahui seluruh orang munafik, dan tadi dalil yang telah kita sebutkan. Allah alam bisawab. Min ahli Madinah maradu ala nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Itu orang-orang munafik ada yang Nabi tahu, Nabi tidak tahu. Ada orang munafik yang Nabi tidak tahu dan Allah, cuma Allah yang tahu. Surat apa? Surat At-Taubah ayat 101. Antum buka nanti. Surat At-Taubah ayat 101. Seandainya Nabi tahu isi hati manusia, maka Nabi akan tahu seluruh orang munafik. Ternyata banyak orang munafik yang Nabi tidak tahu mereka munafik atau bukan. Sudah atau belum? Masih sekarang.
6: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
6: Ada cerita seperti ini Ustaz. Ada seorang yang tidak sholat, tidak puasa, tetapi dia itu menolong seorang wali. Terus itu wali itu bilang, kamu akan ketemu aku dalam mimpi. Dan dia cerita,
1: kalau kamu apa?
6: Kalau apa, kamu akan ketemu aku dalam mimpi.
1: Nah, terus?
6: Terus itu yang orang tidak sholat itu, dia bermimpi dan isinya itu dia bertemu dengan orang itu. Terus dibilang gini, kamu itu adalah dari keturunanku. Jadi akhirnya orang itu dibilangnya langsung masuk surga katanya. Terus ada satu lagi Ustaz ceritanya.
1: Enak sekali masuk surga cuma begitu.
6: Terus itu ada lagi.
1: Ada yang bilang Nabi tidak dijamin masuk surga. Apalagi orang ini.
6: Terus itu ada lagi satu cerita dibilang gini.
1: Itu cerita-cerita mana sanatnya?
6: Bingung saya. Terus itu.
1: Kalau cerita saya bisa juga, dulu kakek saya Superman. Percaya atau tidak? Enggak percaya enggak urusanmu. Dulu katanya ke bapak saya itu kakek saya masuk surga, bahkan dia bisa terbang, bahkan Superman belajar sama dia. Terus gimana kalau begitu? Kalau cuma katanya, saya juga bisa bikin. Cerita-cerita itu buat apa? Kemudian gampangkan masuk surga cuma enggak pernah sholat, terus walinya bilang kamu masuk surga, itu setan pasti. Itu pasti setan. Kalau cerita itu benar, maka yang datang kepada dia itu setan. Masa orang enggak sholat kemudian masuk surga? Jelas itu setan. Padahal enggak sholat, apa dosanya besar. Ada lagi yang bertanya? Terakhir ya.
7: Ya, ada lagi?
1: Cita.
7: Dari radio ada?
1: Radio. Ada satu terakhir. Terakhir.
8: Terima kasih Ustaz.
1: Ya.
8: Yang mau saya tanyakan Pak Ustaz, di tempat saya ada kejadian ini ketika ada kehilangan suatu barang. Sering kita di tempat kita ke orang alim, terus dia menunjukkan suatu syariat-syariat, tanda-tanda, apakah itu sesuai dengan hadis dan rasulnya Do?
1: Saya khawatir itu dukun ya, orang pinter tapi apa dia dukun ya. Mengetahui di mana barang hilang, karena Nabi saja tidak tahu barang hilang di mana. Cerita yang pernah saya sampaikan dalam hadis dalam Sahih Bukhari tentang waktu sebab turunnya ayat tentang tayamum. Kenapa? Aisyah kalungnya hilang sampai akhirnya Nabi menyuruh para sahabat untuk mencari kalung tersebut, namun tidak ketemu sampai pagi hari. Ternyata kalungnya ditindih sama ontanya. Ya, begitu ontanya berdiri baru ketahuan di manakah kalungnya. Masa semuanya tidak ada yang tahu? Nabi pun tidak tahu.
9: Dengarkan tahu dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
3: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami dan kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah.
1: Kita bisa sholat subuh berjamaah pada saat مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا الله semoga salawat dan salam berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang kita tidak akan pernah melihat surga atau mencium bau surga kecuali kalau kita berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Dan semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, fa'uhayyikum bitahiyyati al-Islam, tahiyyati ahli al-Jannah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Jamaah, malam ini kita duduk berdesak-desakan. Antum sudah kenal enggak dengan yang di kanan dan kiri antum? Yang lututnya nyentuh lutut antum, yang dia bakalan ngambil tempat sholat antum nanti waktu isya. Antum udah kenal enggak? Kita kadang-kadang gak peduli sama saudara-saudara kita. Kita membaca firman Allah, innama al-mu'minuna ikhwah. Kita tahu dengan hadis haqqul muslim alal muslimi sitt. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Kita tahu dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa tahatu dhunubuhuma kama tahatu awraqush shajar. Tidaklah dua muslim yang saling berjumpa kemudian berjabatan tangan melainkan dosa-dosanya akan berguguran seperti daun-daun di musim gugur berguguran. Maka anak tidak akan mulai kajian sampai antum kenal dengan yang di kanan kiri antum. Anak kasih waktu 3 menit. Antum. Bukan cuma nama aja, bukan cuma nama, so, nama ibu-ibu juga ya, ibu-ibu yang di belakang sana, yang di atas, tolong tanya atau kenalkan dirinya, nama, dari mana dan profesinya. Dan kita harus selalu ingat, boleh jadi yang duduk di sebelah antum salah satu dari waliullah, boleh jadi yang di sebelah antum akan masuk surga lebih dulu daripada antum. Berbaik sangka lah. Sudah, mana akan tunjuk sekarang? Mau ditunjuk langsung mukanya ke bawah. Ya, yang baju merah. Nama antum. Mana enggak tanya nama antum? Mana tanya? Yang kanan kiri antum siapa namanya? Yang mana? Dari mana? Yo. Dari mana?
2: Dari Indonesia.
1: Dari mana? Dari Ampel. Oke. Okay. Apa profesinya? Lo ya tanya, enggak tahu itu suruh tanya dari tadi. Makanya karena enggak tahu. Oke, siap. Yang kiri antum. Lu tanya lagi sekarang. Nah, coba siapa namanya?
3: Ulum.
1: Baik. Dari mana ulum?
2: Surabaya Timur.
1: Surabaya Timur. Siap, apa profesinya? Lu tanya lagi. Mana hadiahnya kamu? Di panitia lagi. Katanya ada dari ibu-ibu mana? Lo cok rebutan, tak usah. Mana butuh tiga? Duduk dagangan ni lo. Jangan harus disawa. Siapa nama antum? Aal, Aal bagikan ke teman-teman antum. Masya Allah, paling enggak nanti kalau kajian lagi seragaman antum pakai sarung. Ahibati billah. Salah satu penyakit terbesar manusia adalah tulul amal. Panjangnya angan-angan. Berapa banyak di antara kita yang nunda nikah? Mana tadi takmir masjid yang gak nikah-nikah? Imam, imam, mana imam, imam? Apa nak nikah?
3: Nunggu apa?
4: Ya, belum mendapatkan.
1: Lo belum mendapatkan. Di atas banyak. Ya, kita tuh kadang-kadang ngomong nanti tahu-tahu umur 30 terus nanti lagi. Itu kalau bicara nikah, padahal Nabi alaihi salatu wasallam apa kata beliau? Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. Wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk memberikan mahar, untuk kelak memberikan nafkah, hendaklah dia menikah. Kenapa? فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَرِ. Karena menikah itu akan menyelamatkan kita dari pandangan-pandangan terlarang dan menjaga kemaluan kita dari perbuatan-perbuatan nista. Apalagi di masa sekarang ini, salah satu tanda kiamat itu zuhuru zina, perzinaan di mana-mana jamaah. Terus antum nunda nikah kecuali tidak mampu. Faman lam yastati' fa'alaihi bis-saum. Yang tidak mampu ya mau gimana lagi, hendaklah dia memperbanyak puasa. Bicara taubat, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musiu'un nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari agar yang berbuat dosa di siang hari tobat. Enggak nunggu besok. Oh besok ana tobat. Lah. Tapi sebagian kita, oh nanti, ana masih muda, masih panjang umur ana. Kan kata Nabi SAW, umur umatku antara 60 sama 70. Ana sih 30 ya mah. Sisa 30 tahun meneng. Kematian tidak seperti itu. Tahu belulu antumnya mah? Belulu. Apa belulu itu?
2: Kelapa tua.
1: Dulu itu sing cilik-cilik kelopo itu. Kadang-kadang kan kita dulu mainan kasih karet. Iya, masih ingat yang dikasih i. Iya, akhirnya kita puter ya. Pelulu itu enggak selalu pelulu itu. Yang tuwek dulu jatuh. Yang muda-muda kadang-kadang jatuh duluan. Ada yang nunda berhaji, nanti insya Allah. Padahal Allah Azza wa Jalla, sama seperti bicara tadi nikah, tapi kalau haji rukun Islam, Allah mengatakan tentang haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau nikah, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba, yang punya mampu nikah nikah. Haji man istata'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan untuk berangkat haji, berangkat haji. Tapi kita lihat di masyarakat Indonesia, banyak orang berangkat haji wis tuwe. Oh, karena antrian panjang, Ustaz. Dulu enggak ada antrian, enggak daftar. Oh iya, Syama. Dulu enggak ngantri. Tapi kita, oh nanti. Nanti, akhirnya nanti ngantri. Padahal dia mampunya sejak 25 tahun yang lalu, dia sudah mampu. Bahkan Allah tanya, kenapa engkau tunda? Oh, masih mau usaha, masih mau ini, masih itu. Kadangkala, ya Allah, saat anak-anak masih kecil, saat ya, nunggu besar. Tahun ngarep, mana lagi? Tahun depan, mana lo? Ya apa, kapan haji ini? Ya ini nunggu. Dah, haji, jangan. Padahal punya kemampuan, berangkat. Berangkat, jangan. Ada yang menunggu berdamai dengan saudaranya. Insya Allah nanti Idul Fitri anak tinjaluk sepuro. Siapa yang menjamin engkau sampai besok engkau hidup? Padahal Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yadkhulul jannah qati. Tidak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Kau anak kan niat Ustaz mau memperbaiki hubungan, tapi engkau tunda. Artinya engkau mati dalam kondisi memutuskan hubungan satu lain. Ada yang sampai bertahun-tahun loh jamaah, kakak beradik enggak bertegur sapa, paman sama keponakannya. Dan rata-rata yang menyebabkan keributan dan penundaan meminta maaf atau berbuat baik sama saudaranya apa? Fulus, warisan. Makanya dikatakan yang membuat orang itu panjang angan-angannya dua, al-jahlu wa hubbud dunya, kebodohan dan cinta dunia. Hati-hati, enggak ada jaminan besok kita masih bisa ke masjid. Maka tolong yang punya masalah sama saudaranya, sekarang anak kasih izin antum untuk WA, anak minta maaf. Jangan ngomong insyaallah Ustaz ba'dal isya. Si ba'dal isya. Antum sekarang, wallahi syama.

Azza wa Jal tatkala menyebutkan penghuni surga, orang-orang yang bertakwa, apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Mereka adalah orang-orang yang suka bersedekah dalam kondisi lapang atau sempit sedang. Tidak nunggu kaya, coba. Setiap kali antum punya gaji, keluarkan. Atau dapat penghasilan, sedekah. As-sadaqatu taqi masari as-su. Awsana'i'ul ma'ruf taqi masari as-su. Sedekah itu termasuk, dan berbuat baik kepada orang lain termasuk yang menyelamatkan kita dari su'ul khatimah. Usahakan kita punya sedekah dan jangan ditunda. Allah Azza wa Jalla

0: الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Kata Allah, infakkan dulu, kalian bersedekah. Alhamdulillah, bicara sedekah sekarang, ya Allah pakai kiris, pakai apa. Kalau yang ibu-ibu, ya Allah Ustaz, tak go fulus Ustaz, antingnya dilepas. Antum ketawa jemaah. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, harim-harim itu perempuan-perempuan, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada mereka, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa akthirna minal istighfar. Wahai para wanita, kalian bersedekahlah dan perbanyak istighfar. Apakah perempuan-perempuan nunggu pulang ke rumahnya? La. Bilal itu bawa surban. Itu perempuan melepas antingnya, dilemparkan ke Bilal. Kalungnya dilemparkan ke Bilal, gelangnya dilemparkan ke Bilal. Karena enggak tahu apakah masih akan hidup dia sampai rumahnya. Enggak tahu jemaah. Min qabli ay ya'ti ahadakumul maut. Sebelum datang kematian kepada kalian. Fa yaqulu rabbi, lalu dia mengatakan, wahai Rabbku, laula akhartani, kalau engkau tunda sedikit-sedikit waktu. Fa asaddaq, apa yang dia inginkan? Dari semua amal soleh yang banyak, dia memilih sedekah. Kenapa dia memilih sedekah? Siapa yang mau jawab? Iya, mana yang angkat tangan? Iya. Kenapa? Enggak, ulangi. Enggak, maksudnya kenapa orang ketika minta diundur ajalnya, dia tidak mau sholat, ana mau umroh, ana mau haji, ana mau puasa, dia mau sedekah.
1: Karena yang paling mudah sedekah.
0: Karena ibadah paling mudah sedekah, dan dia punya fulus. Masya Allah, kirimkan ke belakang. Kalau sholat harus wudhu jemaah, harus menutup aurat, harus berdiri, harus ngadep kiblat, masih prosesnya panjang. Kalau sedekah tinggal ngomong sama nak, itu mobil sedekah buat pondok, selesai. Dia cuma minta kesempatan untuk ngomong itu. Dia bekerja bertahun-tahun ngumpulkan hartanya, tahu-tahu mati. Dan dia tahu di antara amal yang paling dicintai Allah sedekah, tapi dia enggak bisa. Makanya dia minta waktu sedikit, fa asaddaq. Aku mau sedekah. Fa aqum minas shalah, aku jadi orang soleh. Dan memang tanda-tanda orang soleh itu dia suka bersedekah. Ahibati fillah. Ajal selalu lebih dekat daripada harapan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Qaf ayat 19 ya. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakratul maut dengan benar. Apakah ada yang tidak yakin dengan kematian? Semuanya yakin dengan kematian. Tapi kita sering lupa jemaah. Kita lihat kemarin ngantar saudara mati. Apalagi di Surabaya ini yang ikut grup Fastabiqul Khairat. Iya. Fastabiqul Khairat.
2: Dakwah bil hal.
0: Mati lagi mati. Masa mau meneng mati? Mati.

0: kinerja nih. Tahu-tahu nanti namanya antum yang di. Kok jenengnya anak-anak gini? Akan datang hari itu nama antum yang diumum. Wajaat sakratul mauti bilhaq. Datang sakarat kematian itu sakit. Yang membuat orang sadar tidak sadar karena sakitnya dicabut nyawa. Aisyah radhiyallahu taala anha menyaksikan di hadapannya bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mau meninggal dunia, beliau merasakan sakaratul maut. Sampai Fatimah mengatakan, wa karba abata. Ya Allah, betapa susahnya ayahku, betapa sulitnya, betapa menyakitkannya. Apa kata Nabi SAW? La karba ala abika ba'dal yawm. Nggak ada lagi susah buat bapakmu setelah hari ini. Ini proses yang harus dilewati. Aisyah kalau dengar radhiyallahu ta'ala ada orang yang matinya mudah ya, nggak ada sakitnya, biasa aja, kata Aisyah. Karena boleh jadi sakaratul maut itu untuk mengangkat derajat. Dan Nabi diangkat derajatnya sampai akhir hayat sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang selama ini kau berusaha menghindarinya. Kita pakai seat belt supaya enggak mati, supaya enggak kecelakaan. Lampu merah kita hati-hati supaya enggak tabrakan. Tahu-tahu anak sing blong rem ini ditabrak. Kita lihat kejadian dalam hidup ini. Mereka di lampu merah semua berhati-hati nunggu rambu-rambu itu berwarna hijau. Dan ternyata mereka tidak pernah melihat rambu-rambu itu berwarna hijau. Ditabrak sama truk. Kejadian truk Pertamina ya, di Tangerang apa di Cibubur, dilindes seorang orang itu ya. Padahal semua orang itu punya rencana. Ada yang rencananya nanti siang makan bersama keluarga. Yang jelas rencananya mereka ada yang nganter anaknya sekolah. Ada yang berangkat kerja. Ada yang mau belanja. Semua keinginan mereka tidak pernah terlaksana. Kenapa? Waja'at sakratul maut bilhaq. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, innaka mayit. Bayangin coba, Allah mengatakan kepada Nabi, innaka mayit wa innahum mayitun. Engkau mayit dan semua orang-orang itu mayit. Tatkala kita bertransaksi jual beli tanah, tanda tangan itu sebenarnya transaksi antara mayit dengan mayit. Sudah menjadi keputusan Allah Azza wa Jal. Kullu syai'in halikun illa wajha. Kullu man 'alayha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan fana. Ahibati fillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memperbanyak mengingat kematian. Makanya kalau antum dapat kajian, apa temanya? Kematian. Waduh, mati meneng. Karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar khotib Jumat mengingatkan dengan kematian itu karena perintah Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, aktsiru dzikra hadhi min ladza. Kalian perbanyak mengingat pemutus segala kelezatan, jemaah. Ya, kalau bicara pemutus segala kelezatan, orang yang mati selesai dengan kehidupan dunia ini, dia akan berpindah ke tempat yang sempit. Dan bumi itu punya dhamma, Jadi setiap orang yang mati itu akan dipeluk sama bumi, dihimpit sama bumi. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqa, Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika meninggal dunia arsy-Nya Allah bergetar, 70 ribu malaikat turun ikut mengantarkan jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad, tapi dia tidak selamat dari himpitan kuburan. Bagaimana dengan kita? Benar-benar pemutus segala kelezatan, jemaah. Fa innahu la yakunu fi katsirin illa qallalahu. Orang kalau sedang bergelimang dengan hartanya, kalau iling mati, semua hartanya jadi sedikit. Tapi kalau dia sedang sedikit, cukup. Aku mau mati, seperti itu. Makanya mengingat kematian ini termasuk yang membuat orang akan tenang hidupnya. Ahibati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah duduk para sahabatnya, lalu beliau mengambil ranting, atau bersama beliau ada tongkat beliau, beliau membuat kotak murabba, ya, segi empat di tanah beliau bikin, segi empat, sisi-sisi sikunya sama. Lalu beliau bikin satu titik di tengah, ditarik keluar, jemaah, keluar dari kotak itu. Garis yang di dalam kotak itu sama Nabi alaihi salatu wasallam dikasih garis kecil-kecil di kanan dan di kiri. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadzal insan, titik yang tengah itu manusia. Wa hadza ajalu, dan kotak itu adalah ajal dia. Sedangkan yang keluar dari dalam sampai melewatin garis segi empat itu, wa hadza amalu, ini angan-angan dia. Jadi kalau bicara harapan, biasanya harapan itu dekat. Tapi kalau angan-angan ini jauh keluar dari kota itu, jemaah. Sedangkan garis kecil-kecil yang di dalam itu adalah musibah yang akan menimpa dia. Selamat dari musibah ini, kena musibah ini. Selamat dari ini, kena musibah ini. Karena kita berada di negeri bala, antum gak akan pernah selamat dari musibah, jemaah. Siapa yang gak punya masalah di sini? Coba angkat tangan. Ada yang masalah sama mertuanya. Ya Allah, mertuaku ini. Mertuanya juga merasa, ini menantu Qalilul Adab. Antum berpikir cuma masalahnya ini mertua punya masalah. Mertua merasa antum menantu yang kurang beradab, jemaah. Ada yang punya masalah sama pembantunya. Na'udzubillah, Ustaz, anak punya ART ini, Ustaz. Cuci piring pecah. Apa kata pembantunya? Ya Allah, Ustaz, anak punya majikan bakhil, Ustaz. Cuci piring pecah situ, potong gaji. Padahal kau dia yang nyuci, oh, pecah wisan. Cuma karena ini namanya orang nyuci piring, ya. Licin, jatuh, pecah. Itu biasa, nyetrika, gosong, potong gaji. Coba majikan yang nyetrika, ya gosong. La haula wa la quwata billah illa billah. Hadhil hayat. Artinya orang itu punya angan-angan yang keluar dari ajal. Ada yang rumahnya belum selesai, mati. Bangun rumah dia sudah hampir jadi, ya. Sampai ada cerita seorang yang bangun rumah benar-benar mewah, dia bangun rumah. Dia pasang lantainya dengan marmer onyx. Dia datangkan dari berbagai negara di Eropa. Dia mau buat villa seperti rumah, bukan villa, ya. Rumah seperti istana. Dan kata yang bangun mengatakan, insya Allah hari Sabtu kunci diserahkan. Ngomong sama anak-anaknya, ngomong, insya Allah kita hari Sabtu terima kunci. Kemis imut. Dia tidak pernah menempati rumah. Ada yang baru nempati. Subhanallah, yamut. Ada yang boyongan mau pindah, belum nyampe, yamut. Karena benar-benar enggak ada yang tahu, jangan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Enggak ada yang tahu kita itu. Satu hal yang enggak, dan boleh jadi di masjid ini ada yang sedang ditunggu malakul maut. Sopo kira-kira jamaah? Ada orang main bola jamaah di tengah lapangan. Diam. Ada orang sedang disco, sedang joget. Tentunya dia punya angan-angan panjang. Mati di panggung sana. Ada yang dicokot ulong. Ada penari ular. Digigit, ya Allah. Padahal dia sedang mikir dapat gaji berapa nanti setelah nyanyi. Ya mu. Ada yang buka usaha, buka cabang sana, cabang sini. Dia mulai menghitung, insya Allah omsetnya sekian sekian. Belum sempat modalnya balik. Ya mu. Ada yang bicara anak belum nikah. Sebagai orang tua mengatakan, insya Allah anak kepingin Ustaz bisa ngelihat cucu-cucu anak. Ada orang tua anak kepingin ngawin no anak-anak anak semuanya. Itu angan-angan dia. Tapi tidak pernah terjadi karena ajal datang menjemput dia. Ahibati fillah, daftar cita-cita banyak. Angan-angan yang mungkin seperti khayalan juga ada di tempat kita. Ada seorang laki-laki yang mau kawin lagi. Coba di sini, coba angkat tangan, kasih hadiah. Mana di belakang sana? Kirimkan ke belakang nih hadiahnya. Ahibati fillah, ada seorang laki-laki yang ngomong sama istrinya. Dia ngomong, "De, aku wis tidak kuat. Aku mau poligami." Sang istri terus berdoa minta sama Allah, suaminya mati belum poligami. Iya, jamaah. Benar, ini kejadian. Kejadian. Kita enggak tahu itu hanya angan-angan keinginan orangnya. Masya Allah. Ahibati fillah, setiap hari kita menyaksikan berita. Sekarang berita internasional, berita dunia kita bisa lihat. Undangan pernikahan sudah dicetak, pengantinnya meninggal. Anda ingat kejadian di Singaraja? Jadi ada pengantin lakinya dari Pulau Sapeken. Pulau Sapeken itu masuk Sumenep ya. Berangkat dari sana, pengantin ini bersama rombongan keluarganya naik kapal kayu. Sudah dekat Singaraja, terbalik kapalnya, semuanya meninggal dunia. Bayangin, pengantin perempuannya nungguin, penghulunya nungguin, buku nikahnya sudah jadi, tinggal tanda tangan. Karena penghulu itu biasanya bawa buku nikah sudah jadi, tinggal tanda tangan. Dan dia meninggal dunia tidak pernah menikah. Ada yang inden mobil dan ternyata dia tidak pernah naik mobil itu. Karena apa? Mati dulu. Ada yang matinya kecelakaan. Ada yang matinya sakit. ada yang sakit gak mati-mati? Ada. Yang keluarga, subhanallah, kejadian. Anak punya ammi ya. Anak punya abah sempat sakit parah jemaah. Opnam di rumah sakit. Anak punya ammi di Jakarta. Tiap hari video call. Karena tinggal 3 bersaudara. Ammi ana, abah ana, sama ammati ana. Tiap hari anak punya ammi itu selalu video call. Ya Pariza, ini itu. Karena khawatir abangnya ini berangkat. Terus subhanallah, abah ana keluar dari rumah sakit, ammi ana meninggal dunia. Yang sehat meninggal dulu. Bayi-bayi yang orang tuanya sudah mempersiapkan bajunya. Biasanya bayi lahir itu bajunya sudah ada, kasur bayinya sudah beli, popoknya sudah beli. Apa dorongannya itu namanya? Stroller. Udah beli semuanya. Kambingnya buat akikoh sudah beli. Ternyata anak itu hanya berumur 1 hari. Adilah ya jemaah. Ada yang sudah bayar tiket umroh dan ternyata tidak pernah berangkat umroh. Tapi dia sudah daftar. Semoga ditulis amalan buat dia. Ada yang pensiun dan sudah merajut mimpi. Anak pensiun mau piara. Piara apa orang pensiun? Sapi. Sapi. Waduh, ngarit lah sapi. Banyak lah. Pokoknya orang-orang pensiun itu akan berpikir tentang masa depan dia. Anak nanti kos-kosan. Biasanya orang pensiun ini kos-kosan ya, atau warung, atau piara lili. Ternyata dia baru pensiun meninggal dunia. Bahkan ada yang sebelum pensiun dia sudah meninggal dunia. Ahibati billah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana mengajarkan kepada para sahabatnya menyikapi dunia yang tidak menentu ini. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Dipegang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar masih muda. Agar dia fokus. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia seperti gharib, seperti orang asing. Kalau di negeri kita ini WNA, yang dia tinggal gak lama di sini. Biasanya dia dilarang bekerja, dilarang ngajar, macam-macam, banyak larangan-larangan karena dia orang asing. Dan Nabi alaihi salatu menyebutkan, kun fid dunya ka'annaka gharib, orang asing yang sedang tinggal di satu perkampungan, di satu negeri. Au abiru sabil, atau yang lebih pas, abiru sabil, orang yang transit lewat. Pernah ngelihat antum transit? Siapa yang pernah transit di Dubai? Transit di Dubai ya, biasanya diajak city tour. Ya jangan transit di Dubai lah. Rest area. Kalau antum dari sini ke Jakarta, mampir di rest area Semarang sana. Antum duduk di sana, ya Allah, ana mau bangun rumah di sini. Kira-kira kata istri antum apa? Waras dah mas. Iya apa sih? Di rest area gak ada orang tinggal sini. Semuanya lewat. Mobilnya bagus-bagus lewat. Gak ada yang tinggal di sini. Begitu pula dunia. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan kita cuma lewat jemaah. Makanya ketika orang lewat, ya antum ke Malang lah, ke Batu, antum cuma lewat. Tahu-tahu ada rumah dijual. Mas, tunggu mas. Kayak apa? Loh, enggak mau tinggal sini? Enggak, anda mau ke Surabaya. Tadi lewat lagi lewat di tol mas, murah katanya. Astagfirullahaladzim, anda mau ke Surabaya. Tadi dia abaikan semua tawaran-tawaran itu karena dia tahu tujuannya. Anda enggak mau netap di sini. Teman-teman kita yang kerja merantau, merantau di Malaysia, kalau dapat fulus dikirim kemana? Indonesia. Dia kirimkan, dia transfer, beli tanah, bangun rumah. Dia tidak ada kepikiran sama sekali mau beli tanah di Malaysia. Lu kenapa? Antum kan kerja di sini. Iya, ana di sini cuma kerja. Tapi tempat tinggal ana Indonesia. Kita di dunia cuma kerja. Al-yawm amal. Salat kita itu kerjaan kita. Sedekah kita itu kerjaan kita. Makanya ketika Nabi alaihi salatu wasalam tidur di atas ranjang, di atas kasur dari tikar yang akhirnya membekas di lambungnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar itu nangis. Wa anta ya Rasulullah. Nabi ini orang yang paling dicintai Allah azza wajalla. Engkau seperti ini hidupmu ya Rasulullah. Kaisar wa Kisra, Kaisar Romawi, Kisra raja Persia, hidup bergelimangan harta, bermewah-mewahan, menikmati dunia ini. Engkau ya Rasulullah seperti ini. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam kepada Umar bin Khattab? Mali walid dunia. Apa urusanku sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadalla tahta syajara thumma raha wa tarakaha. Aku ini sama dunia seperti seorang yang naik kendaraan dalam perjalanan, kemudian dia istirahat di bawah pohon, lalu dia akan meninggalkan pohon itu selama-lamanya. Dan di bawah pohonnya Nabi alaihi salatu wasalam hanya 63 tahun. Pertanyaannya, berapa tahun Nabi SAW sudah meninggalkan pohon itu sampai hari ini? Siapa yang menjawab?
1: Nah,
0: 1439.
1: 37.
0: Berapa hari? Barakallahu fikum. 1437. Hari ini kita tanggal 18 Safar ya. Habis Safar Rabiul Awal. Nabi meninggal dunia alaihi salatu wasalam tanggal 12 Rabiul Awal. Benar yang dikatakan Nabi SAW, ada apa aku ngurusin dunia? Itu apa? Sebentar. Tapi bagaimana beliau alaihi salatu wasalam di dalam kuburnya, di tempat yang indah maddal basar, sepanjang mata memandang, bagaimana aroma surga, dinginnya surga itu dirasakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Makanya ketika Nabi alaihi salatu wassalam ziarah ke kubur, lagi ada kuburan yang digali, lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya alaihi salatu wassalam, limithli hadha fa'aiddu, untuk yang seperti ini kalian persiapkan. Untuk yang seperti ini. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu tempat persinggahan pertama menuju akhirat. Orang akan merasakan buah dari amal dia. Kuburan. Pertama kali dia rasakan di kuburan. Karena itu persinggahan pertama dia. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Seperti orang asing yang tinggal di satu tempat, dia tidak akan lama di situ, atau orang yang lewat. Tuh. Kalau ditanya lo, antum pernah ke Jember? Lewat tuh. kemana tujuannya? Mana ke Lombok. Orang yang lewat ini kalau anak tanya, Mas, kenapa enggak beli rumah di Jember? Loh, Ustaz, iya apa sih? Anak lewat. Loh, banyak tanah murah di situ. Astagfirullahaladzim. Anak lewat, Ustaz. Loh, iya kan lewat bisa menikmatin. Loh, kayak apa? Orang kalau menggunakan akal sehatnya, dia akan berpikir, loh, buat apa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan untuk Allah masjid, Allah bangunkan buat dia rumah di surga. Ini orang cerdas. Ketika dia bangun masjid, loh, kenapa kau bangun masjid? Loh, ana bangun rumah ana. Ana bangun rumah ana, ana bangun istana ana. Di mana? Di surga. Tapi bangunnya di sini, di dunia. Ini orang cerdas. Sebagian kita masya Allah rumahnya besar, bagus, masjid di kampungnya cili. Dia tidak memikirkan bagaimana anak punya rumah yang besar di surga Allah Azza wa Jalla. Lalu Abdullah bin Umar biasa memberikan nasihat kepada murid-muridnya, idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau sedang pagi, jangan nunggu sore untuk beramal. Pagi, punya niat beramal, punya waktu beramal, jangan mengatakan nanti sore. Mau baca Quran, punya waktu kesempatan, bacaan pagi. Enggak, insya Allah nanti ba'dal asar anak kosong. Loh, sekarang antum kosong. Jangan nunggu asar nanti. Waktu kosong pagi, anak mau ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit biasanya pagi atau? Sorry, antum mau nanti sorry. Kenapa antum sekarang? Ya enggak ada apa-apa saya. Ah, nanti sorry, jangan. Kita dengarkan azan dulu, cuma.
1: Silakan waktu sejenak ini untuk digunakan untuk menanyakan pertanyaan kepada panitia di sisi kanan masjid.

0: melanjutkan ucapan Abdullah bin Umar bin Khattab memberikan wasiat kepada murid-muridnya, kalau engkau sedang di pagi hari jangan nunggu sore untuk beramal. Wa idza amsayt fala tantadhir shabah. Kalau engkau sedang di sore hari jangan nunggu besok untuk beramal. Wa khudh min sihhatika limaradik. Ambillah, manfaatkan waktu sehatmu sebagai bekal waktu sakitmu. Orang sehat yang biasa puasa Senin Kemis, orang sehat yang biasa sholat di masjid, kemudian suatu saat ternyata dia sakit, catatan malaikat tetap jamaah. Orang ini biasa ke masjid, lalu sekarang dia gak ke masjid, iya tetap dicatat pahala dia ke masjid. Orang ini biasa puasa Senin Kemis, kemudian sampai waktunya dokter mengatakan, ibu gak boleh puasa karena akan berbahaya untuk kesehatannya. Dia gak puasa, malaikat tetap nyatet. Maka ambil, kalau Allah memberikan kesehatan kepada kita, manfaatkan. Karena penyakit itu menanti kita. Dan semoga Allah memberikan afiah kepada kita semua. Wa fi hayatika li mautik. Dan ambillah dari waktu hidupmu untuk waktu matimu. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salat. Apabila anak Adam meninggal dunia, amalannya terputus kecuali tiga. Hal tiga ini usahakan untuk dapat. Sedekah jariyah. Mumpung hidup perbanyak sedekah jariyah. Mati tetap dapat pahalanya. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Ajarkan kebaikan. Nih buat para orang tua ya, jangan semuanya manggil guru les. Jangan semuanya ngajinya, anaknya, nyimaknya, setorannya sama guru les. Siapa yang dapat pahala nanti? Dia guru lesnya. Antum pahalanya apa? Bukan anak bayar guru lesnya. Pahala bayar aja antum. Antum tidak mengajarkan. Usahakan punya gitu. Duduk anaknya, setoran sama bapaknya, dengarkan ajarin Al-Fatihah, simak dari anaknya. Ibu-ibu juga manfaatkan ini. Masa hidupnya apa saja yang bermanfaat, kalau buat aku mati ambil sekarang. Dan jangan terlalu seneng ya kalau anak-anaknya dapat beasiswa. Siapa yang dapat pahala? Yang ngasih beasiswa. Loh antum? Ya anak pahala ngantar sekolah. Boleh cek. Kita harus memikirkan apa. Kalau ada orang mau kasih gratis, enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Medina, sama Abu Bakar ditawari radhiyallahu anhu, ditawarin ontanya Abu Bakar. Karena Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, a'dattu rahilatay, aku sudah siapkan dua ekor onta. Satunya buat engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Bithaman, bayar aku. Enggak mau gratis Nabi sallallahu. Ketika mau bangun Masjid Nabawi, mau beli tanahnya itu, Nabi SAW mengatakan kepada mereka, "Tsaminuni." Berapa harganya? Kasih aku harga. Kata mereka, "La nas'alu tsamanahu illa min Allah." Kami tidak akan minta harganya kecuali sama Allah SWT. Enggak mau Nabi SAW. Dibayar sama Nabi SAW. Jadi ketika ada kesempatan-kesempatan berbuat baik, jangan dikasihkan orang. Itu berusaha. Kalaupun anak itu mamanya, ya gimana Ustaz, dia dapat beasiswa karena prestasi. Antum cari anaknya orang yang tidak mampu, antum kasih beasiswa. Biar pahalanya anak dapat. Allah mengatakan, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam berangkat perang Badar, ontanya pada waktu itu 70 ekor. Sehingga para sahabat yang jumlahnya 300 belasan itu gantian naik onta. Nabi alaihi salatu wasallam bergantian dengan Ali bin Abi Thalib, dan kalau enggak salah dengan Marthad bin Abi Marthad Al-Ghaznawi. Atau kalau enggak sahabat yang lain. Yang pertama naik onta dari kota Madinah, Nabi dulu alaihi salatu wasallam, sampai kesepakatan berapa kilo Nabi mau turun alaihi salatu wassalam. Kata Ali bin Abi Talib dan Marthad mengatakan, ya Rasulullah, atau Abu Lubabah, ya, antara Marthad dengan Abu Lubabah. Ali bersama sahabat lainnya mengatakan, ya Rasulullah, da'na namshi anka, biar kami yang berjalan waktu bagianmu berjalan, kau tetap naik ya Rasulullah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma antuma bi aqwa minni wala ana bi aghna minkuma anil ajri. Kalian gak lebih kuat dari aku, dan jangan dipikir aku gak butuh pahala, kata Nabi SAW. Kalau antum dikasih tumpangan, jazakallah khair. Umpamanya antum lagi jalan kaki menuju ke masjid, tahu-tahu ada sahib naik motor, bismillah fadl, jazakallah khair. Antum seharusnya jazakallah khair, ana mau jalan, lu fadl. Kalau naik motor yang dapat pahala siapa? Dia itu yang numpangi. Qomatina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan mengucapkan jazakumullah khair buat pengurus di Masjid At-Taqwa ini dan buat jemaah yang hadir ya, semoga kita bisa berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamd.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Misalnya campur laki perempuan, ada musik dan seterusnya. Gajinya, kalau unit kerjanya halal, gajinya halal. Meskipun dia melakukan pelanggaran, tapi kalau gajinya, penghasilannya halal. Kalau haram, kasihan mereka yang jual beli di pasar, Pak. Ada nggak pasar yang anti ikhtilaf? Ya? Pasar anti ikhtilaf. Ada? Enggak ada. Terus kalau jualan baju di pasar, yang itu pasti ikhtilaf, campur baur, enggak karuan ya. Penghasilannya halal atau haram? Halal. Pelanggaran di sini tidak mempengaruhi kehalalan yang ada di sana. Karena kehalalan itu kembali kepada apa unit kerja yang kita lakukan. Selagi yang kita lakukan unit kerja yang halal, hasilnya halal, meskipun bisa jadi ada pelanggaran. Seorang supir ojek, supir taksi, bisa dipastikan ketika di jalan maksiat. Pak Ade enggak maksiat, terus gimana? Tiap dia mengendari merem terus, Pak. Nah, mustahil. Pasti dia pernah maksiat. Terus penghasilannya gimana, Pak? Halal atau haram? Halal. Betul dia melakukan pelanggaran, misalnya di sepanjang jalan karena aurat tercecer di mana-mana, maka dia banyak melihat aurat. Tapi ini tidak mempengaruhi penghasilan dia sebagai seorang driver yang unit usahanya halal.
1: Menonton acara paranormal haram hukumnya, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Yang artinya, jika engkau melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka dan janganlah engkau ikut duduk bersama mereka sampai mereka mengubah pembicaraan mereka dari mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala kepada pembicaraan mubah lainnya. Dan meramal adalah salah satu perbuatan mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, karena yang mengetahui akan hal gaib baik yang telah lalu ataupun yang akan datang hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan menonton acara ramal diharamkan dalam agama Islam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan arrafan فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ." Barang siapa yang mendatangi kahin, kahin orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu, atau arraf orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang, maka sungguh lalu ia percaya dengan apa yang diucapkan, maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan fa sa'alahu an syai lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal lalu ia bertanya kepada tukang ramal tersebut, maka tidak diterima darinya salat selama 40 hari 40 malam. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi menonton acara ramalan di dalam agama, di dalam televisi nasional, maka ini diharamkan hukumnya berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Na'am.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Baik, pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: الله أكبر.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya sebidang tanah yang saya beli dengan uang bercampur antara gaji dan uang pelicin. Mesti becek ini tanahnya ya. Dulu saya bekerja di bidang pengurusan dokumen di kantor pemerintah dan berlaku sistem di kantor tersebut bahwa setiap persyaratan yang kurang dapat ditarik uang pelicin untuk dapat diloloskan permohonannya. Waktu itu saya tidak mengetahui yang seperti itu halal atau tidak. Saya menganggap itu syubhat saja. Karena syubhat saya ambil. Sekarang saya insya Allah sudah bertobat kepada Allah, alhamdulillah. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan terhadap tanah tersebut? Begini, jadi harta haram itu ada dua. Harta haram ada dua. Ada harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, dan ada harta haram yang didapatkan dengan cara mendolimi orang lain. Mana yang lebih parah? Saling ridho atau ada unsur mendolimi? Mendolimi lebih parah. Untuk harta haram yang didapatkan dengan cara saling mendolimi orang lain, cara tobatnya cuma satu, kembalikan harta itu kepada pemiliknya. Seperti harta hasil korupsi, harta hasil menipu, merampas milik orang lain, dan seterusnya. Termasuk barangkali ada di antara kita ya, yang pernah main ke kantin ngambil dua, bilangnya satu, ya. Atau naik bis kota nggak bayar. Itu mendolimi orang lain. Tidak ada tobat kecuali mengembalikan kepada pemiliknya. Terus bagaimana kalau pemiliknya sudah gak ada? Entah dia sudah meninggal atau sudah tidak diketahui jejaknya. Nah, dalam hal ini ulama khilaf. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia bisa bersedekah atas nama pemilik. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan ada yang mengatakan gak ada pintu tobat bagi dia, selesaikan di akhirat. Ini pendapatnya Syafi'iyah. Yang kedua ini pendapatnya Syafi'iyah. Ada orang pernah mengambil harta orang lain, pernah naik angkot gak bayar, supirnya sudah mati, angkotnya sudah jadi rosok. Kemudian dia cari-cari kemana saya harus bayar. Menurut Syafi'iyah gak ada tobat bagi dia. Nanti penyelesaiannya bisa di akhirat. Wah, terus gimana Pak? Kan ini mengerikan sekali. Ya kalau Pak kayak gitu, perbanyak sedekah, perbanyak amal soleh, semoga nanti pahalamu bisa dipakai untuk ganti ketika pengadilan di akhirat. Karena yang ada hanya tinggal pahala dan dosa. Ini cara tobatnya orang yang mengambil harta dengan cara yang haram atau dengan cara yang dolim. Kemudian yang kedua, mengambil harta haram dengan cara saling ridho. Contohnya apa? Uang pelicin tadi. Yang ngasih sogok senang atau enggak? Yang ngasih sogok ikut senang ya? Ya. Bapak saya kasih, saya juga senang ya. Bapak butuh pulsa nanti tak kasih ya. Yang ngasih sogok juga senang. Karena bagi dia yang penting proyek saya lancar. Enggak ada yang ganggu. Tidak tertahan. Sehingga dia dilakukan saling ridho. Nah, tobat untuk jenis yang kedua semacam ini dirinci oleh para ulama. Pertama, jika dia tahu bahasanya ini terlarang, jika dia sudah tahu bahasanya ini terlarang, maka dia wajib untuk meninggalkan semua harta itu. Tapi jika dia belum tahu kalau ini terlarang, maka dia tidak wajib untuk mengembalikannya. Dia tidak wajib untuk membuang harta itu. Contoh ya. Saya kasih contoh, barangkali sedikit menyinggung, tidak masalah ya. Misalnya, ada orang yang dulu jualan rokok, nggak apa-apa ya. Atau ganti saja lah jualan vape ya. Wah, dia mendapatkan penghasilan banyak dari hasil jualan ini, kaya dia. Kemudian dia mendengar bahasanya ada fatwa MUI yang mengharamkan rokok. Terus dia sadar. Terus gimana? Kemarin kan saya kaya dari hasil rokok, mobil ini dibeli dari hasil rokok, ya, ini dibeli dari hasil rokok dan seterusnya. Karena dulu dia tidak tahu, sebelum dia baca fatwa, menurut dia rokok itu makruh, dan makruh masih boleh dijual, menjual barang makruh. Yang penting kan tidak haram. Kemudian dia kaya dari hasil itu. Para ulama mengatakan orang semacam ini tidak ada kewajiban untuk melepas hartanya, masih boleh dia manfaatkan. Sehingga apa yang dia dapatkan dari penghasilan masa silam yang bermasalah bagi dia halal, karena tidak tahu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kondisi yang dialami oleh para sahabat. Dulu ada sahabat rentenir seperti Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat kaya karena jualan khamr seperti Talha, Abu Talha, ayah tirinya Anas bin Malik. Tapi begitu turun ayat larangan riba, turun ayat larangan khamr, Allah tidak wajibkan mereka kuras hartamu, miskinkan dirimu. Yang kemarin silahkan dimanfaatkan. Setelah turun ayat ini, jangan lagi mengambil yang haram. Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Siapa yang sudah mendapatkan keterangan, lalu dia menghentikan perbuatan buruknya, maka dia mendapatkan penghasilan di masa silam, dan urusannya Allah Subhanahu wa taala yang nanggung. Terus bagaimana dengan nasib yang tadi? Karena saya rasa semua orang tahu kalau uang pelicin itu licin, ya. Bikin kepleset. Semua orang tahu kalau ini bermasalah, ini haram. Dan penanya sendiri mengakui bahasanya ini adalah uang syubhat. Cuman syubhat apakah sudah sampai tingkatan terbakar atau belum, ya. Ini yang membuat dia ragu. Kami sarankan Anda coba perhitungkan berapa persen uang pelicin itu yang pernah kita terima, yang pernah Anda terima. Kemudian nanti tolong dipotong dan serahkan kepada fakir miskin sebagai bentuk atau sebagai cara untuk membersihkan diri dari penghasilan yang haram.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah di malam hari ini dengan taufiknya kita dipertemukan kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka mengadakan majelis pengajian untuk mengkaji dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk meluruskan pemahaman kita, memperbaiki keimanan kita, untuk kita berusaha meniti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat ketika menghadapnya pada hari kiamat nanti. Kita bertemu kembali di dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Ushulus Sunnah karya dari Al-Imam Syekhul Islam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu taala. Barakallahu fikum, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Kita mengkaji kitab Ushulus Sunnah yang memuat prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah pernah saya jelaskan di awal-awal kajian kita, kalau kita membahas kitab ini, kemudian kita baca kitab lain yang memuat prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah dari setiap madhab. Ini mungkin mewakili madzhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ya, madzhab Hanbali yang ditulis oleh Imam Ahmad sendiri. Kemudian kitab Syarhus Sunnah Al-Muzani yang ditulis oleh murid utamanya Imam Asy-Syafi'i yaitu Imam Al-Muzani. Ini juga mewakili madzhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian kalau kita baca kitab misalnya Al-Aqidatut Tahawiyah dengan syarahnya yang paling baik yaitu syarah Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahumullah. Kemudian kita dari madzhab Imam Abu Hanifah, madzhab Hanafi. Lalu kita baca kitab Muqaddimah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani dari madzhab Imam Malik ya, madzhab Maliki. Kita akan dapati bahasan-bahasan seperti yang sudah kita jelaskan dan nanti kita akan baca insyaallah, itu hampir sama. Pembahasannya mirip. Masalah mengimani keberadaan telaga Rasulullah SAW, mengimani fitnah kubur, kenikmatan kubur, adab di dalam kubur, kemudian mengimani syafaat Rasulullah SAW, ya, mengimani timbangan amal, mizan, kemudian mengimani ru'yatul mu'minin, kaum mu'minin akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, keharusan mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sampai buku-buku yang ditulis setelah mereka ini dari kitab-kitab akidah atau prinsip dasar akidah Ahlussunnah, contoh Imam tulisan Imam Al-Barbahari, Abu Muhammad Al-Barbahari dalam Syarhu Sunnah, yang juga buku ini sudah tersebar dan ada terjemahannya kalau tidak salah, ya, memuat hal yang sama. Kitab Al-Aqidatul Wasithiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang kita kaji juga rutin di Masjid Babul Jannah di THR, ini juga memuat pembahasan-pembahasan yang mirip. Ya, jadi sebenarnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jelas tidak ada yang sama. Apalagi antum lihat ketika kita mengkajinya, tidak lain yang paling sering kita sebutkan dalil-dalilnya adalah hadis-hadis setelah ayat-ayat Al-Qur'an, adalah hadis-hadis yang sahih yang sangat ma'ruf dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau Kutubus Sittah, kitab hadis yang enam yang terkenal setelah Bukhari Muslim, yaitu Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan atau Jami' At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah, ditambah Musnad Imam Ahmad. Seputar di sini hadis-hadisnya. Ya, tentu yang kita berusaha sebutkan hadis-hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama. Jadi pembahasan masalah prinsip dasar akidah ini bukan perkara yang asing. Bukan perkara yang harusnya tidak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin, apalagi mereka-mereka yang menisbatkan diri sebagai apa, pejuang agama, ingin memperjuangkan Islam. Bersamaan dengan itu, kenapa terjadi banyak penyimpangan? Ya, maka kita katakan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas inilah pentingnya kita berpegang teguh dengan prinsip dasar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah manfaatnya kita mengkaji pembahasan-pembahasan seperti ini. Karena ini nanti yang membedakan antara seseorang yang berpemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan selain mereka. Ya, bagaimana mungkin dikatakan seorang berpemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian dia masih mengingkari keberadaan syafaat, padahal hadis-hadisnya mutawatir sudah kita baca. Dia masih meragukan tentang keimanan terhadap azab kubur, nikmat di dalam kubur, fitnah kubur, tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya, syafaat para malaikat pada hari kiamat, tentang telaga kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang jelas. Orang yang menolak satu ayat Al-Qur'an saja dikatakan para ulama kafir, apalagi yang menolak sekian banyak dalil. Kan sudah pernah saya nukilkan di dalam kitab Lum'atul I'tiqad, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala menukil ucapan seorang ulama salaf yang mengatakan, "Man kafara bihalfin minal Qur'ani faqad kafara bihi kullih." Barang siapa yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka dia seperti mengingkari keseluruhannya. Mengingkari keseluruhannya. Ya. Jadi ikhwan akhwat fi din rahimakumullah, menguatkan pemahaman terhadap prinsip dasar ini yang akan menjadikan seseorang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia di atas sunnah. Kalaupun dia punya kesalahan dalam beberapa masalah, mungkin karena belum sampai dalil kepadanya, tapi dia sudah punya prinsip, jika datang dalil dan hadisnya sahih, maka itu adalah yang saya pegang. Ya, antum sudah ketahui semua imam madhab yang empat kan sepakat mengatakan, idza sahal hadis haditsu fa huwa madhhabi. Jika sebuah hadis telah sahih, maka itulah madhhabku. Ini prinsip dasar. Jadi jika ada di antara mereka yang berpendapat menyelisihi dalil, kita yakin ini bukan karena kesengajaan. Bisa jadi dalil belum sampai kepada mereka, atau telah sampai mereka anggap ini dalil lemah, atau mungkin mereka artikan dengan pengertian lain, tapi bukan berarti mereka menolak dalil tersebut. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah ketika dia membawakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelisnya, ada seorang muridnya yang bertanya, "Ya Abu Abdullah, ataqulu bihi?" Wahai Abu Abdullah, Imam Asy-Syafi'i, apakah kamu memegang hadis ini yang telah kamu riwayatkan tadi? Ini pertanyaan mungkin biasa, tapi ketika mendengarkan pertanyaan ini, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala langsung menyikapinya, menanggapinya dengan muka merah dan wajah yang marah. Ya, ini saya meriwayatkan hadis, masa ada yang bertanya saya berpegang dengannya atau tidak? Ini kan tidak mungkin. Langsung beliau mengatakan, ayyu ardin Ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tukhilluni. Langit mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang akan menampungku jika aku meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah SAW kemudian saya tidak berpegang dengan hadis tersebut. Ini maksudnya prinsip dasar ini ada di hati kita. Kemudian mungkin rincian dari hadis-hadis Rasulullah SAW, apakah ada di antara kita yang mengaku dia sudah tahu semua hadis? Kan tidak. Tapi insya Allah waktu kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kita sudah punya keyakinan dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati kita, bahwa setiap ada hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bersedia untuk mengikutinya, kita bersedia untuk meninggalkan pendapat kita yang lama, kita bersedia untuk merubah hal-hal yang mungkin pernah kita lakukan berdasarkan apa yang diterangkan oleh guru-guru kita atau orang-orang yang kita kagumi. Kata para ulama salaf, duru ma'as sunnati haitsu darat, beredarlah bersama sunnah, pergilah bersama sunnah dimanapun sunnah itu berada. Ya, jadi kita mengikuti pemahaman para sahabat dalam semua keadaan. Ketika mereka berbicara, kita berbicara. Ketika mereka diam, kita diam. Ketika mereka bahas, kita bahas. Ketika mereka tidak bahas, maka kita tidak bahas. Seperti nasihat dari Imam Abu Amr al-Auza'i rahimahullah ta'ala yang mengatakan, wasbir nafsaka ala sunnah waqif haitsu waqafal qaum. Bersabarlah, sabarkanlah dirimu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berhentilah, ikutilah apa yang senantiasa dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi, ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, inilah manfaatnya kita belajar pemahaman prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar kita tidak mudah terpengaruh, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, informasi yang demikian cepat, ya, banyak pemahaman-pemahaman yang disebarkan di sekitar kita di atas namakan Islam, bahkan di atas namakan memperjuangkan Islam, memperjuangkan sunnah, padahal Islam berlepas diri darinya. Buku-buku yang kita baca jelas. Masa kita lebih percaya daripada perbuatan sekian banyak orang, padahal kitab di hadapan kita ada. Sahih Muslim juga kita bisa baca, Sahih Bukhari, kemudian kitab-kitab hadis lainnya, penjelasan para ulama masih ada. Yang sudah wafat pun di antara imam Ahlus Sunnah yang kita kenal di akhir zaman ini, ya, seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah ta'ala, masih ada rekaman ucapan-ucapan mereka, tulisan-tulisan mereka. Belum lagi yang masih hidup, hafizahumullah, sampai sekarang masih kita bisa dengarkan, masih bisa kita baca. Ya tidak mungkin kita meninggalkan pemahaman yang sudah jelas, apalagi setelah kita baca kitab-kitab seperti kitab Usul Sunnah ini, kemudian kita akan meninggalkan ucapan-ucapan ulama yang sudah jelas dengan dalilnya ini, karena mengikuti apa yang lagi ramai saat ini, mengikuti kebiasaan orang yang mengatasnamakan Islam. Ini jelas tidak mungkin dilakukan oleh orang yang berakal, apalagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia selalu mengutamakan mengikuti dalil. Bahkan dia khawatir kalau menyimpang dari dalil akan menyebabkan imannya rusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya hati-hati, waspada. Hendaknya takut orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khawatir nanti dia ditimpa fitnah, bisa menyimpang hatinya, menyimpang imannya, atau dia akan ditimpa azab yang pedih di akhirat nanti. Agama ini tidak dijadikan ukurannya akal dan perasaan kita, sekedar semangat kita, tidak. Kita bersemangat dalam beragama betul, tapi berlebih-lebihan, salah menempatkan semangat juga salah. Kita bersemangat, ketika waktunya bersemangat, kita diam, waktunya diam. Kita menasihati dengan cara yang baik, waktunya menasihati dengan cara yang baik. Contoh masalah yang berhubungan dengan prinsip ketaatan kepada pemerintah. Ini yang bikin orang gelisah. Seolah-olah penakut kalau dia tidak bicara, tidak mengkritik pemerintah terang-terangan. Subhanallah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti kita akan bahas. Wasam'u wa ta'atu li amiril mu'minin barran kana au fajiran. Ini disebutkan di semua kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mendengarkan, kewajiban mendengarkan dan taat kepada pemerintah kaum muslimin, baik itu yang taat maupun pemerintah yang durhaka, yakni banyak maksiatnya. Tetap kita wajib mentaatinya dalam artian tidak memberontak kepadanya. Kemudian menyampaikan nasihat dengan cara yang baik. Sudah kita sebutkan hadith-hadithnya. Dan sudah sering diulang-ulang hadithnya. Bahkan di dalam Sahih Muslim juga dibawakan. Ini adalah prinsip. Jadi maksudnya prinsip ini, kalau kita amalkan itu berpahala. Dan pasti mendatangkan kebaikan bagi diri kita dan bagi kaum muslimin. Kan sudah pernah kita sebutkan kesalahpahaman banyak orang tentang hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ayu jihadin afdal, jihad apakah yang paling utama? Maka Rasulullah SAW bersabda, kalimatu haqqin inda sultanin jair, kalimat yang benar di hadapan penguasa yang berbuat zalim. Diartikan oleh orang-orang yang jahil tapi semangat berlebihan ini, maksudnya mengkritik penguasa terang-terangan, mengkritik pemerintah terang-terangan di depan mimbar. Dari mana kesesuaian hadis ini dengan perbuatan tersebut? Sama sekali tidak ada. Rasulullah SAW mengatakan, ucapkan kalimat yang hak di sisinya, artinya berduaan dengannya, tidak terang-terangan di depan umum. Ini namanya nasihat yang bermanfaat. Sekarang secara logika saja, kalau kita sampaikan nasihat di depan umum, pemerintahnya yang salah, kapan dia dengarkan?
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ya berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini ya kita dapat berkumpul dalam menghadiri majelis ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Para pendengar Radio Rojak Kendari dimanapun Anda berada, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan bersama-sama mengikuti kajian kitab Fadhul Islam, ya sebuah kitab yang membahas keutamaan Islam serta perkara-perkara penting yang berkaitan dengan kesempurnaan dan kemurnian agama Islam. Kajian kita pada kesempatan kali ini, para pendengar Radio Kendari, akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Abdullah bin Taslim, LCM Hafizullah Ta'ala. Semoga Allah SWT memberikan kepada beliau kesehatan, ya, kekuatan serta keberkahan dalam menyampaikan ilmu. Dan semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Para pendengar Radio Kendari dimanapun Anda berada, marilah kita hadirkan di dalam hati kita, ya, meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala serta menyimak kajian beliau dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi sebab bertambahnya ilmu kita, iman kita bertambahnya dan semakin kuatnya, ya, kita dalam berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tanpa memperpanjang mukadimah, marilah kita sama-sama mendengar, ya, menyimak bersama kajian kitab Fadhul Islam yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Abdullah bin Taslim Hafizullah Ta'ala. Taib Barakallahu Fikum. Selamat mendengarkan.
1: Disinilah kita menyadari bahwa ilmu agama ini sekali lagi adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Ya, cuman kita tahu nikmat besar pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian nanti kalian akan ditanyakan, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat ini. Apakah kita sudah mensyukurinya dengan baik? Apakah benar-benar nikmat ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperbaiki ibadah kita, ketakwaan kita, ikhlasan kita, kualitas amal-amal soleh yang kita kerjakan. Ilmu yang bermanfaat
4: akan membawa pemiliknya untuk merasakan nikmat yang sesungguhnya, yaitu nikmat berpegang teguh dengan agama. Seperti yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hajama bihimul ilmu ila haqiqatil amri fastalanu mastau'ara minhul mutrafun wa anisu bimastauhasha minhul jahilun. Ilmu itu membawa mereka, ya, menggiring mereka untuk merasakan hakikat keindahan Islam. Maka setelah itu para penuntut ilmu ini istalanu mastau'ara minhul mutrafun, merasakan mudah, ya, mengamalkan agama ini yang itu dianggap berat oleh orang-orang yang melampaui batas. Wa anisu bimastauhasha minhul jahilun, dan mereka merasakan nikmat, merasakan tenang dan damai dengan mengamalkan agama itu, mengamalkan agama ini yang itu dirasakan istauhash, dirasakan susah, dirasakan berat bagi orang-orang yang jahil. Jamaah sekalian hafizakumullah, orang yang belajar agama setelah dia mengenal keindahan Islam, kemuliaan Islam, maka dengan sebab itu perlahan-lahan akan berubah seleranya, tidak lagi mengikuti selera kebiasaan orang awam. Telah berubah pola pikir dan arah hidupnya untuk mengejar sesuatu yang benar-benar merupakan kenikmatan yang hakiki, untuk menundukkan hawa nafsu mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan berkali-kali kita ulangi makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Memang surga itu dilingkupi, ya, hujibat, ya, dikelilingi, dilingkupi dengan hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Sementara neraka itu hujibat atau huffat, dikelilingi atau dilingkupi dengan hal-hal yang disenangi oleh syahwat. Orang yang berilmu punya pandangan jauh, dia menembus penutup depan. Pandangannya bisa menembus, dia tahu di balik itu ada surga, makanya dia bersabar menundukkan hawa nafsunya, bersabar menuntut ilmu, memahami, bersabar untuk meniti tangga-tangga kemuliaan yang itu jelas tidak diketahui oleh orang-orang yang jahil, yang mereka hanya memandang yang nampak, penutup yang di depan, padahal neraka itu dilingkupi atau ditutupi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di sini kita ingin ingatkan jamaah sekalian hafizakumullah, nikmat ilmu, nikmat yang sangat besar. Ya, kita ingat pernyataan para ulama salaf kan, kullu nikmatin la tu'addi ila ta'atillah fahiya baliyah. Semua nikmat yang tidak membawa kita kepada ketaatan kepada Allah, maka itu adalah bencana. Jangan sampai nikmat yang agung ini berubah menjadi bencana. Oleh karena itu maksudnya, kita koreksi diri dengan ilmu. Kita harus ikuti kemuliaan ilmu. Jangan sampai kalah oleh syaitan dan hawa nafsu, yang ini akan membinasakan kita dan menjadikan ilmu kita sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Ada pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftahu dari Sa'adah juga, sewaktu menjelaskan kemuliaan ilmu ini, yang memang kemuliaan ini tertutupi dari pandangan mata orang-orang yang jahil, sehingga wajar mereka tidak mengejarnya. Nah, antum yang sudah mengetahui kemuliaan ini, kalau juga tidak bersabar menundukkan hawa nafsu untuk mengejarnya, lantas apa bedanya dengan orang awam? Apa keistimewaannya dibandingkan orang-orang yang tidak tahu agama? Ya, beliau berkata, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa man tamahat nafsuhu lil umuril aliyati fawajaba alaihi an yashuddaha min mahabbati turukid daniyah. Barang siapa yang jiwanya sudah tamahat, berkeinginan untuk meraih, ya, kedudukan-kedudukan yang tinggi, meraih kemuliaan tinggi dalam Islam, maka wajib baginya untuk menutupi dirinya dari kecintaan terhadap perkara-perkara yang rendah. Ya, ini orang yang sudah punya selera tinggi, jangan diturunkan lagi seleranya. Ya, ini sudah levelnya berbeda dengan orang-orang awam. Ya, bukan untuk menyombongkan diri, tapi ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Jadi kebiasaan, pandangan, arah hidup kita, kita harus rubah. Karena ilmu itu kan merubah diri kita lahir batin. Itulah makna perintah Allah yang sudah kita jelaskan juga. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya, ini jangan setengah-setengah. Masuk lahir dan batin. Ya, jadi cita-cita kita, pandangan kita, keinginan kita, arah hidup kita sudah harus berubah. Kita harus sudah memikirkan bagaimana perbaikan agama kita, bagaimana meningkatkan khusyuk kita, bagaimana salat ikhlas, bagaimana salat yang khusyuk, bagaimana meningkatkan kecintaan, pengharapan, rasa takut kepada Allah, apalagi setelah kita belajar bahwa inilah surga dunia yang sesungguhnya. Siapa yang tidak ingin mengejar surga? Jadi jangan diperbodoh dengan pemikiran kita. Urusan dunia kita sudah tahu. Tetap kita berusaha tapi secukupnya, dan kita tahu sebesar apapun ambisi yang kita keluarkan dalam urusan dunia, Allah tidak akan memberikan lebih dari apa yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah gariskan dalam ketentuan takdirnya, pembagian rezekinya. Ya, maksudnya urusan dunia jangan sampai melalaikan. Kenapa ada seseorang yang bisa memikirkan cara-cara meraih keuntungan dalam urusan dunia, bisa berpikiran kreatif dalam menghasilkan uang, dalam menghasilkan keuntungan, bahkan diajarkan yang seperti ini. Ya, dipuji di kalangan manusia. Kemudian ternyata orang-orang yang sudah belajar agama juga masih terpengaruh dengan hal tersebut. Harusnya dia berpikir kreatif dalam masalah kebaikan agamanya. Bagaimana caranya meningkatkan imannya setelah sekian lama dia belajar? Kan sudah pernah kita sebutkan makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat ke-16, ketika Allah menegur orang-orang yang beriman. Bagaimana sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menafsirkan ayat ini? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wama nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman? Ini kan teguran. Kapan lagi waktunya kalau bukan sekarang? Alam ya'ni, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka tunduk, khusyuk ketika mengingat Allah dan tunduk kepada kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka. Dan janganlah mereka berbuat seperti orang-orang ahlul kitab. Sudah ada contoh nyata. Ya. Janganlah mereka berbuat seperti orang-orang ahlul kitab yang ketika berlalu masa yang panjang mereka tetap dalam kelalaian, padahal kitab turun, peringatan dari Allah turun, ilmu ada. Fatala alaihimul amad, ketika berlalu masa yang panjang akhirnya hati mereka menjadi kosat, membeku, hatinya mengeras, tidak bisa lagi menerima nasihat, dan kebanyakan di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Yakni ketika masih bisa menerima nasihat, segera meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala, segera perbaiki diri, segera berusaha untuk mengusahakan kebaikan agama ini. Karena itu adalah sesuatu yang Allah mudahkan, dan ini kesempatan belum tentu terbuka untuk kali berikutnya, karena semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kan yang sudah pernah kita nukilkan dalam Sahih Muslim, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali radhiyallahu taala anhu, ketika menafsirkan ayat ini berkata apa? Ma kana baina islamina wa baina an 'adzabana Allahu bi hadhihi al-ayati illa arba'u sinin. Masyaallah, tidak ada jarak antara masuknya Islam kami dan ketika Allah menurunkan teguran di ayat ini, teguran kepada kami di ayat ini, kecuali hanya 4 tahun saja. Mereka masuk Islam setelah 4 tahun berikutnya ditegur dengan ayat ini. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk ketika mengingat Allah, untuk turun kepada kebenaran, Jangan mereka mengikuti ahlul kitab yang karena lalai akhirnya hatinya tertutup, akhirnya hatinya mengeras membatu. Ya ini 4 tahun sudah cukup. Sekarang berapa tahun kita sudah mengikuti kajian? Kajian kitab ini saya sudah berapa lama? Belum kajian kitab-kitab yang lalu. Semua merupakan nikmat Allah, kita syukuri pastinya. Tapi jangan kita terlena. Ya, ingat perintah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Untuk urusan dunia kita harus melihat yang mana? Yang di atas atau yang di bawah? Melihat kemana kita kalau untuk urusan dunia? Lihat yang di bawah. Kalau untuk urusan agama, lihat yang di atas. Jangan kita jadikan standar orang di sekitar kita tidak sholat berjamaah. Kita merasa bangga sudah melaksanakan sholat berjamaah. Ya tentu merasa bangga dengan karunia Allah, dengan kebaikan. Ya ini disyariatkan. Tapi maksudnya jangan menjadikan kebanggaan ini kita merasa cukup, berhenti. Saya sudah baik. Saya sudah mengamalkan ini. Ya, tidak mungkin lagi saya tersesat. Saya sudah baik, saya sudah begini, sudah masuk surga dan seterusnya. Jelas ini tidak benar, anggapan seperti ini. Jadi jamaah sekalian, hafizakumullah, ilmu agama nikmat terbesar. Ilmu agama adalah obat penyakit hati sekaligus pembimbing kita untuk meniti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Dan kita sudah ulang berkali-kali, ilmu agama ini Allah mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan, apakah ada yang mau mengambil pelajaran darinya? Seorang ulama salaf ketika menafsirkan ayat ini apa katanya? Hal min talibil ilmi fayu'anu alaihi. Apakah ada yang sungguh-sungguh menuntut ilmu, maka pasti Allah menolongnya. Menolong untuk paham agama, menolong untuk bisa mengamalkannya, menolong untuk memperbaiki ikhlasnya, menolong untuk memperbaiki khusyuknya. Semua dimudahkan. Allah janjikan demikian dalam ayat Al-Quran. Dan bukan cuma ayat ini saja. Ya. Sampai secara umum, kalau ada hal-hal yang susah, itu juga Allah Subhanahu wa taala janjikan, ya, Allah berikan kemudahan, bahkan bukan satu kemudahan, dua kemudahan yang pasti mengalahkan satu kesusahan. Yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala kita ketahui, ya, dalam firman-Nya fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan dan bersama kesusahan ada kemudahan. Kenapa kesusahan dalam ayat ini al-usr disebutkan dengan alif lam dan diulang lagi dengan alif lam? Berarti yang pertama sama kedua sama. Tapi yusrun disebutkan tanpa alif lam dan diulangi dua kali. Berarti yang pertama sama yang berbeda, yang kedua berbeda. Ya, makanya kalau ada satu kesulitan, Allah janjikan ada dua kemudahan. Para ulama ahli tafsir mengatakan lan yuglaba. Ya, lan yagliba al-yusru al-usru yusraini. Lan yagliba al-usru yusraini. Satu kesusahan tidak mungkin bisa mengalahkan dua kemudahan. Seperti ini janji kebaikan dan kemudahan dalam agama. Ya, kapan kita bersungguh-sungguh untuk meraih kemudahan tersebut? Oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah, selalu kita ingatkan. Ya, kita menuntut ilmu adalah untuk memperbaiki diri. Dan ingat, jangan setengah-setengah, ya, karena ilmu ini Allah Subhanahu wa taala berikan bagi hamba-hamba yang terpilih. Ya, dan keutamaan kemuliaan ini benar-benar keutamaan yang tinggi. Hanya orang-orang yang tidak mengenalnya yang akan berpaling dan tidak bersungguh-sungguh untuk mengejarnya. Ini sudah sering kita nukilkan pernyataan dari para ulama salaf ketika bagaimana menggambarkan bagaimana kenikmatan ilmu ini yang tidak perlu kita ulangi lagi yang jelas. Ini merupakan, ya, ajakan bagi kita semua untuk lebih banyak mengoreksi diri dalam belajar agama. Ingat, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menggiring kita untuk semakin lama belajar, semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernyataan yang terkenal dari

dijadikan lebih utama dibandingkan yang lainnya. Falaula dzalika lakana kasairil asya. Kalau seandainya ilmu tidak membawa kepada buah ini, tidak membawa kita meraih takwa, maka dia sama dengan amal-amal yang lain. Kenapa para ulama salaf senantiasa mengutamakan ilmu? Ya, antum masih ingat kemarin atsar yang kita pernah bawakan, seorang yang soleh yang menasehati Imam Malik rahimahullah taala, Imam Darul Hijrah, Imam penduduk Madinah, menasihatinya untuk lebih banyak beribadah, lebih banyak berzikir, melaksanakan amalan-amalan sunnah daripada menyebarkan ilmu hadis atau menghadiri majelis hadis yang tentu selalu diadakan oleh para ulama yang berkunjung ke Masjid Nabawi, yang akan melaksanakan umroh atau haji atau telah pulang darinya. Ya, tapi ketika itu Imam Malik rahimahullah taala menyebutkan bahwa ini adalah pilihan karena keutamaannya. Meskipun beliau bukan orang yang melalaikan amal-amal kebaikan, ya, mereka semua adalah orang-orang yang rajin. Rajin sholat lima waktu berjamaah pastinya, kemudian rajin sholat malam, rajin amal-amal sunnah yang lain. Tapi mereka memberikan waktu dan porsi yang banyak untuk mengajarkan dan menimba ilmu, mengajarkan dan belajar agama. Ya, kata Imam Malik rahimahullah taala, "Wa ma ra'aitu ma anta fihi biduni ma ana fi." Aku tidak menganggap apa yang kamu lakukan dengan rajin melaksanakan amal-amal sunnah itu keutamaannya ya lebih tinggi. Ya, aku tidak memandang apa yang aku lakukan dengan banyak menyampaikan ilmu agama dan mempelajarinya lebih dibawa keutamaan dari apa yang kamu lakukan. Wa arju ayyakuna kilana ala khairin wa bar, dan aku berharap kita berdua selalu dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Jadi jalan ini kita pilih karena kita tahu keutamaannya. Tapi jangan sampai kita lalai bahwa ilmu adalah sarana untuk mencapai tujuan mulia, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya orang-orang yang berilmu yang akan bisa meraih ketakutan, ketakwaan kepada Allah dengan sebenarnya. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengatakan, aslul ilmi khasyatullah, asal daripada ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang dulu dipilih oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dipilih oleh para ulama salaf dari generasi ke generasi. Ya, dan ini kemuliaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang terpilih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya, yakni orang-orang yang terpilih di antara mereka. Oleh karena itu jemaah sekalian hafizakumullah, ya, kita ingat ilmu agama ini kemuliaan dan kebaikan besar. Tapi jangan kita lalai, ya, hanya dengan cukup menisbatkan diri tapi tanpa ada bekas dari penisbatan diri tersebut. Tanpa ada dampak yang harusnya membekas pada diri kita. Sebagai bukti bahwa ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat. Kan sudah kita pernah sebutkan ketika Nabi SAW berlindung dalam hadis riwayat Imam Muslim dari perkara-perkara yang buruk. Pertamanya adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Kemudian dari hati yang tidak pernah khusyuk, tunduk, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Kan ini sebagian ulama menjelaskan, ya. Kalau tidak salah ingat Imam Al-Ala'i rahimahullah taala menjelaskan apa yang disebutkan di pertama dalam empat perkara ini menyebabkan tiga yang disebutkan di bawahnya. Karena ilmu yang tidak bermanfaat, hatinya tidak khusyuk. Karena ilmu yang tidak bermanfaat, nafsunya tidak bisa kenyang, tidak bisa ditundukkan di jalan Allah. Karena ilmu yang tidak bermanfaat, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu yang bermanfaat, inilah yang dipuji dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Nabi SAW.

alaihi wa alihi wasallam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang disesatkan dengan ilmunya, ada dalam Al-Qur'an, dalam banyak ayat Al-Qur'an. Ya, afara'aital ladzi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, afara'aital ladzina, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia di atas ilmu. Yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, Allah sebutkan dalam ayat ini, bagaimana pandanganmu tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Ada yang mengatakan ini kembali kepada ilmu Allah, ada juga yang mengatakan kembali kepada orang ini, dia sudah punya ilmu tapi kemudian dia tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini disebutkan di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an, dan juga antum tahu orang-orang Yahudi mereka tersesat karena mereka memiliki ilmu tapi tidak digunakan ilmu itu untuk meningkatkan ketakwaan, menyempurnakan khusyuk ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian hafizakumullah, ya, ini semua nasihat bagi kita bahwa kita perlu koreksi dan merenung setelah kita belajar apa yang meningkat dari ilmu kita dalam hal meningkatkan kualitas ibadah kita. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari harusnya kita sudah lihat apakah setelah kita belajar ilmu agama kelakuan kita masih seperti orang awam, target hidup kita, arah hidup kita tidak berubah, ya, ambisi mengejar dunia dulu seperti dulu dan sekarang sama saja, tidak ada perubahan, ya, sementara semangat mengejar agama hanya dijadikan sebagai sampingan nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, berarti ilmu ini tidak merubah orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini bukan ilmu yang dipelajari dari petunjuk para ulama salaf, seperti yang kita pernah nukilkan pernyataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, kana rajulun minna idha ta'allama al-hadith falam yalbath an yura dhalika fi takhashu'ihi wa samtihi wa lisanihi wa basarihi wa yadih. Dulunya salah seorang dari kami ketika dia mulai mempelajari hadith, yakni mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam yalbath, maka ditunggu tidak lama lagi akan terlihat meningkat khusyuk dalam ibadahnya. Ya, wasamtihi, tingkah lakunya menjadi semakin baik, ucapan lisannya, pandangan matanya, dan perbuatan anggota badannya yang lain. Ini benar-benar menunjukkan kualitas ilmu di zaman mereka. Ya, kelihatannya sedikit yang disampaikan, kata-katanya singkat tapi luar biasa, benar-benar menyentuh hati. Makanya kualitas ilmu seperti ini yang perlu kita selalu usahakan tentu. Yang paling utama kiatnya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu, salallaha ilman nafi'an wa ta'awwadu bihi min ilmin la yanfa. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Mohonlah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat supaya tidak menjadi sebab kecelakaan dan kebinasaan. Ya, naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, jemaah sekalian hafizakumullah, ya, kita ingatkan ini sebagai koreksi bagi kita semua. Alhamdulillah, ya, kitab yang kita pelajari, kitab Fadlul Islam, saat ini kita akan sudah melangkah di pembahasan yang baru tentang keterasingan Islam dan keutamaan orang-orang yang asing karena berpegang teguh dengan Islam. Ini mengingatkan kita bahwa belajar ilmu agama ini akan memang akan terlihat dampaknya membedakan mereka-mereka yang telah belajar agama dengan orang-orang yang tidak kenal agama. Oleh karena itu juga termasuk, ya, ya, kita ingin ingatkan di sini masalah adab dalam menuntut ilmu. Ilmu ini mulia. Ilmu ini sangat diagungkan. Ya. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bertemu dengan dua orang yang sedang duduk di Masjid Nabawi berbicara dengan keras. Maka beliau mendatangi keduanya, ditanya dari mana mereka? Ternyata dari luar kota Madinah. Ya, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, seandainya kalian berasal dari Madinah, saya akan mencambuk kalian berdua. Karena ada adab. Tidak boleh meninggikan suara di masjid, tidak boleh ribut di masjid, apalagi ketika berlangsung majelis ilmu.
sebagian dari ulama salaf dulu sudah pernah kita contohkan. Ya, di majelisnya Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, seorang ulama tabi'ut tabi'in yang sangat terkenal, ahlul hadis yang sangat terkenal. Ya, salah seorang yang kita kenal sebagai gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, juga gurunya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah ta'ala. Itu di majelisnya, murid-muridnya duduk tunduk seolah-olah ada burung yang hinggap di kepala mereka ketika menghadiri majelis ilmu. Maka tentu ini kita ingatkan, tidak pantas. Ya, saya mendengar di beberapa kajian, bahkan mendengar langsung sebagian kajian-kajian yang terdengar suara anak-anak bermain, masya Allah anak-anak sangat ribut. Ya, utamanya maaf, mohon maaf ya, ini di kelompok akhwat, mungkin di kalangan ikhwan karena anak-anak sedikit, tapi kadang-kadang juga lari-lari begitu ya. Yang seperti ini harus dilarang. Memang tidak dilarang orang tua yang membawa anaknya, tapi tetap harus ada pengaturan, harus ada juga teguran dari orang tuanya supaya anak-anak tidak ribut ketika pengajian sedang berlangsung, supaya orang bisa mendapatkan faedah. Beberapa kali saya mendengarkan keluhan dari panitia di beberapa kajian, ya, kajian rata-rata habis maghrib begitu ya, di beberapa masjid itu di bagian akhwat anak-anak sangat ribut seperti pasar, ya, pasar malam, padahal pasar dalam masjid kan tidak boleh. Ya, jadi maksudnya ribut sekali sampai orang tidak bisa mendengarkan kajian. Ya, mau tidak mau harus dipisah. Tempat yang di situ ada anak-anak harus dipisahkan dari orang-orang yang mungkin dia ingin mendengarkan, ingin konsentrasi. Ya, mungkin akan mengatakan sebagian, ya, dia memang enak tidak punya anak. Begini, kita punya anak. Iya, tapi kan yang punya anak bukan berarti menjadi sebab terganggu yang lain. Apakah antum mau berdosa dengan sebab ributnya anak kita akhirnya mengganggu yang lain? Ya, lebih baik kan kita yang mengalah, pergi angkat anak kita bawa keluar supaya yang lain tidak terganggu, dapat pahala, dan kita pun juga tidak menjadi sebab berdosa karena menghalangi orang lain dari kebaikan. Ya, sama dengan masalah yang berhubungan dengan, sudah kita ingatkan berkali-kali padahal ya, ini ketika selesai kajian tolong sampah dibersihkan, bekas-bekas makan. Ya, ada salah satu tempat pengajian yang bahkan ya bisa menjadikan hal ini sebagai sebab kita tidak bisa pengajian lagi di tempat tersebut karena kotor. Di samping anak-anak ribut juga kotor dan seterusnya. Masya Allah, ini adab. Ya, jangan tersinggung ketika ditegur dengan hal-hal yang seperti ini karena ini bagian dari adab pemuliaan kita terhadap ilmu agama. Bukan kita ingin mengatur, tapi siapapun semua pasti sepakat. Jangankan untuk belajar agama, di ruang kelas belajar umum, apakah guru mengizinkan anak-anak ribut? Tidak ada yang mengizinkan anak-anak ribut di dalam maupun di luar kelas, karena terganggu. Apalagi ini belajar agama, yang ketika itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith Nabi SAW, dan anak-anak kita kan kita akan didik untuk nantinya menjadi para penuntut ilmu. Antum tahu sebagian dari kajian-kajian yang diadakan oleh ikhwan-ikhwan kita di Jakarta dan sekitarnya atau di Jawa, itu ketika ada daurah atau pengajian umum, sebagian dari kajian ini, ya, ketika ada pengajian umum untuk orang dewasa, nanti disiapkan ruangan khusus untuk kajian anak-anak kecil yang dibimbing oleh ustadz yang memang dia bisa membawakan, ya, cara penyampaian nasihat untuk anak-anak kecil. Jadi mereka sibuk pengajian, kita juga sibuk pengajian. Masya Allah, kan ini yang seperti ini indah. Mereka dapat faedah, kita juga dapat faedah. Ya, mungkin kita harus pikirkan, ini juga termasuk solusi tentu saja. Kalaupun tidak, paling tidak yang seperti tadi, kalaupun tidak sampai seperti ini, maka minimal yang bisa kita usahakan adalah, ya, mungkin menghususkan ruangan untuk, ya, ibu-ibu yang bawa anak-anak untuk diberikan ruangan tersendiri supaya tidak mengganggu yang lainnya. Maksudnya di sini semua dalam rangka memuliakan ilmu agama. Ya, karena ilmu ini ad-din, adalah agama kita. Ilmu ini adalah belajar tentang petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ilmu ini kita tahu merupakan sebab kebaikan dunia dan akhirat kita. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, jadi sekali lagi ini kita ingatkan tentang kemuliaan ilmu agama yang saat ini Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita. Cuma kan kita juga tahu, di akhir zaman ini fitnah banyak. Media sosial semakin mudah. Berita-berita semakin cepat tersebar.
Dan sayangnya juga kebanyakan kita mudah terpengaruh. Kita merasa gembira ketika di majelis-majelis ilmu, Masya Allah, banyak yang mendatanginya. Sama seperti waktu ustadz-ustadz yang kita undang dari luar, banyak yang menghadirinya. Tapi kan antum juga tidak asing menyadari bahwa ketika kedatangan para sebagian dari ustadz kita, banyak dari sebagian ikhwan kita yang hanya memanfaatkan ya momen untuk berfoto atau video dan seterusnya, hal-hal yang bahkan tidak kembali kepada yakni asal dari tujuan menuntut ilmu, yaitu untuk belajar agama. Untuk belajar agama. Orang yang merupakan penuntut ilmu sejati, tentu dia mencintai ilmu lebih dari segalanya. Kalaupun dia tidak hadir di majelis atau tidak ada majelis ilmu, dia akan semangat mendengarkan rekaman-rekaman kajian yang bermanfaat. Kemudian sekali lagi, ilmu agama kita tahu ada kriterianya. Ilmu itu harus dengan dalil. Ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, al-ilmu ma kana fihi haddatsana wa akhbaruna fama siwa dzalika fawasawisus syayatin. Ilmu itu yang terdapat di dalamnya perkataan haddatsana wa akhbaruna. Ya, ini ada periwayatan hadis, ada hadis yang dinukilkan, apalagi Al-Qur'an. Ada athar-athar para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itulah ilmu, kata beliau. Fama siwa dzalik, yang selain itu, maka semua adalah was-was, bisikan-bisikan syaitan. Inilah para ulama salaf, kriteria mereka dalam menuntut ilmu. Jadi maksudnya di sini kita bersungguh-sungguh untuk meluruskan pemikiran kita dalam hal ilmu, supaya ilmu yang kita pelajari tidak hanya menjadi sekedar wawasan saja, benar-benar membimbing kita untuk menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, sekali lagi, ini nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mencabut nikmat dari seorang hambanya ketika hamba tersebut tidak pandai mensyukuri nikmat tersebut. Kita ingat kembali makna firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan bagimu, dan ketahuilah Allah dialah yang menghalangi seseorang dari hatinya, membatasi seseorang dari hatinya, dan hanya kepadanya kalian semua dikembalikan. Menurut penafsiran dari jumhur ulama ahli tafsir tentang ayat ini, maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman di ayat ini bahwa barang siapa yang tidak bersungguh-sungguh memenuhi petunjuk Allah, panggilan Allah dan Rasulnya dari hatinya, meskipun dia menampakkan sekedar pada anggota badannya seolah-olah dia memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, tapi hatinya tidak mau tunduk, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, jangan dia merasa aman hamba ini tentang kemungkinan Allah Subhanahu wa taala menghalangi hatinya, sehingga setelah itu dia tidak bisa menerima kebenaran lagi, tidak mendapatkan petunjuk lagi, tertutup hatinya sehingga tidak bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ini yang sesuatu yang sangat berharga yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Inilah yang ingin saya sampaikan sebagai nasihat di kesempatan kajian kita di kali ini. Ya, mohon maaf karena ada hal-hal yang memang perlu disampaikan, sehingga nasihat yang Anda sampaikan cukup panjang. Mungkin kita lanjutkan dengan adzan, baru kita jawab pertanyaan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh jamaah. Barakallahu fikum. Nah,

الله أكبر. أشهد أن

0: Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Silakan kalau ada pertanyaan dibacakan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Izin bertanya Ustaz. Ustaz, saya pernah buat salah sama teman dengan lisan saya yang menyakitinya. Kemudian sekarang saya sadar dan bertobat atas keburukan lisan saya di saat itu. Saya ingin memperbaiki hubungan baik dengan beliau dengan berusaha meminta maaf serta meminta keridhaannya untuk memaafkan saya agar tidak sampai saling menuntut di akhirat kelak. Saya akui kesalahan saya sama beliau, tapi beliau belum memaafkan dan tidak menjawab salam saya. Mohon solusinya Ustaz dan nasihatnya untuk saya harus bagaimana?
0: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, ketika kita sudah berusaha untuk mengakui kesalahan kita, meminta maaf dengan sungguh-sungguh, kalau berhubungan dengan haknya, kita kembalikan haknya. Ya, maka insyaAllah Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui kesungguhan kita. Kita perlu mungkin mengulangi lagi minta maaf. Kalaupun dia tidak memaafkan, maka itu sesuatu yang tentu tidak terpuji bagi orang tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang pemaaf. Bahkan itu disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai sifatnya orang-orang yang bertakwa, wal 'afina 'anil nas, dan mudah memaafkan manusia. Yang jelas, ya kalau dia tidak memaafkan itu adalah urusan dia nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang jelas kita sudah berusaha, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui kesungguhan kita dalam usaha untuk meminta maaf dari kedzaliman atau kesalahan yang kita perlakukan, yang kita pernah lakukan kepada orang lain. Semoga nanti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan keluar yang terbaik dalam masalah ini di hari kiamat nanti insyaallah. Nah.
1: Tabarakallahu, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustaz. Ustaz, bagaimana kiat-kiat sukses menuntut ilmu yang di mana kita dari kecil tidak terdidik di lingkungan pesantren, yang dimana kita menuntut ilmu tidak runut sebagaimana menuntut ilmu di pesantren. Kedarullah yang dimana kami juga baru memulai menuntut ilmu ketika sudah memiliki kesibukan mencari nafkah, Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Rasulullah SAW bersabda, saddidu wa qarimu. Benarkanlah dan dekatkanlah. Yang penting kita berusaha untuk ya mendekatkan dengan kebaikan. Kalaupun tidak sempurna kita lakukan semua, maka paling tidak ada kesungguhan. Ya, saat ini kita mungkin ada kesibukan karena sudah mengenal manhaj salaf setelah kita dewasa misalnya. Maka kita belajar sesuai dengan kemampuan kita. Ada kajian yang bisa kita hadiri. Ada majelis ilmu yang mengajarkan tentang prinsip-prinsip dasar agama, masalah akidah kita utamakan. Kemudian yang berhubungan dengan amal-amal kewajiban kita, seperti sholat yang tentu kita harus berarti membenarkan bacaan Al-Quran. Ada kajian tajwid atau tahsin kita ikut, perbaikan bacaan. Kemudian kita berusaha. Jadi hal-hal yang saat ini bisa kita usahakan, kita dahulukan perkara yang paling wajib, ya itu yang kita usahakan untuk perbaiki terlebih dahulu. Kemudian seiring dengan waktu kita mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kelapangan dalam menuntut ilmu yang lain. Ya, maka dengan sebab kesungguhan kita dan pengaturan yang baik, insyaallah, pengaturan waktu yang baik, insyaallah dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu kebaikan untuk kemudahan dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Barakallahu fikum. Nah.
1: Barakallahu fikum Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita terlibat dengan sebuah kegiatan di mana kegiatan ini disponsori oleh salah satu lembaga ribawi atau bank, Ustaz?
0: Ya, kalau antum mengetahui hal tersebut dan di situ ada promosi untuk lembaga tersebut, ya, maka lebih baik antum menghindar dari kegiatan tersebut, ya, berusaha untuk tidak ikut-ikutan dalam mempromosikan atau menjadikan semakin terkenal, apalagi sebagai orang yang dikenal mengenal apa ini belajar kajian kemudian seolah-olah antum ikut mendukung. Nah, ini tentu lebih tidak boleh lagi. Berusahalah menghindar, maka itu lebih baik dan lebih selamat insyaallah. Nah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan satu pertanyaan lagi dari WhatsApp. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, manakah yang lebih utama? Seorang suami yang bekerja mencari nafkah namun jauh dari keluarga, yang notabene-nya di luar kota bahkan di luar negeri, atau suami yang mencari nafkah di kota tinggal bersama istri dan anak-anak namun penghasilannya di bawah rata-rata, Ustadz?
0: Ya, barakallahu fikum. Secara hukum syar'i itu lebih utama suami yang tinggal dalam kota bersama keluarganya. Karena diantara hikmah pernikahan yang disebutkan dalam Al-Quran kan di surat Ar-Rum, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan bagimu pasanganmu, yaitu suami istri dan istri dan suami, dari jenismu sendiri, ya, tujuannya litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tenang ketika dekat dengannya. Jadi ada ketenangan dan ada kedekatan. Itu lebih utama, meskipun penghasilan mereka pas-pasan atau bahkan kurang. Dan tentu rezeki Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, ya, tidak akan berkurang karena satu tempat dari tempat yang lain. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mencari nafkah di dalam negeri atau di dekat dengan keluarga kita, maka dengan tujuan untuk mengamalkan ayat tadi, dengan tujuan untuk menjaga diri kita, dengan tujuan untuk lebih dekat dengan keluarga kita, maka ini termasuk sesuatu yang menjadi sebab insyaallah kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa meraih kebaikan tersebut. Ataupun mungkin kalau dia tetap memilih misalnya kerja yang agak jauh, ya dia berikan waktu, jangan terus-menerus. Mungkin di situ dia bisa mengumpul uang atau menabung uang untuk nanti ada usaha yang dilakukan. Targetnya harus seperti itu, jangan terlena dengan pekerjaan di luar terus jadi jauh dari keluarganya. Bagaimana tanggung jawab dia dalam mendidik istri dan anaknya dan seterusnya. Kemudian juga fitnah bagi dirinya, apalagi di luar negeri yang tentu banyak godaan-godaan. Ya, seorang tidak boleh merasa aman di akhir zaman yang penuh dengan godaan dan fitnah ini. Barakallahu fikum. Nah,
1: kita bacakan kembali, ada pertanyaan masuk, Ustaz. Bismillah, Ustaz, bagaimana menyikapi orang-orang yang mereka sudah mengaji dan belajar agama namun mereka masih membolehkan untuk mendemo pemerintah, Ustaz?
0: Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka dan kita semua. Ya, kesalahan-kesalahan seperti ini jangan diikuti harusnya. Kita harus menyadari bahwa agama Islam ini agama yang sempurna. Kita sudah mengetahui keutamaan manhaj salaf. Ya, bahwa mana salaf itu mengajarkan kepada kita semua perkara agama dengan lengkap dan sempurna. Semua perkara-perkara yang berhubungan dengan dakwah, mengingkari kemungkaran, tidak mungkin luput Islam menjelaskannya. Apalagi ini merupakan simbol kemuliaan Islam. Sampai disebutkan dalam Al-Qur'an, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia untuk merintahkan kepada yang kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Jadi simbol kebaikan umat ini dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Masa Islam luput untuk menjelaskannya? Ya, maka yang namanya mudhaharah atau demo, baik demo damai ataupun demo kacau apalagi, tidak disyariatkan dalam Islam. Kata para ulama kita, ya, seperti pernyataan Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah ta'ala, "Al-mudhaharatu bawwabatul khuruj 'alal hukam." Demonstrasi itu adalah pintu gerbang untuk sikap khuruj, memberontak kepada pemerintah. Oleh karena itu, kita harus merasa cukup dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, apalagi dalam urusan agama yang besar. Berdakwah ke jalan Allah, memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari kemungkaran. Kita yakin segala sesuatu yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dalam pengamalan agama ini, itu pasti tidak akan membawa kepada kebaikan, justru akan semakin menambah kerusakan. Nah, barakallahu fikum.
1: Kita bacakan satu pertanyaan penutup, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah termasuk mencela pemimpin, Ustaz, menjadikan pemimpin negara ini bahan cemoohan karena tergelincir saat membaca pidato terkait pengupasan bawang, sekarang menjadi cemoohan di tengah-tengah masyarakat? Apakah itu termasuk mencela pemimpin, Ustaz? Barakallahu fikum.
0: Iya, jelas termasuk mencela pemimpin. Ini tidak boleh yang seperti ini. Tadi saya singgung dalam pembahasan kita, seorang yang sudah mengikuti kajian bersikap tidak lagi seperti orang awam. Apa-apa ada yang viral, diviralkan juga. Ada yang sudah tersebar, disebarkan juga. Apa yang diikuti orang awam, diikuti juga. Ini kan tidak mencerminkan seorang akhlak, seorang penuntut ilmu yang harusnya menyaring semua dengan ilmunya. Terus apa manfaatnya kalau ini disebarkan, diviralkan? Kan tidak ada manfaatnya. Ya, kalau pemimpin kita jelek, ya harusnya kita merasa malu. Ini kan gambaran dari kejelekan diri kita sendiri. Kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaanmu, begitulah keadaan pemimpinmu. Harusnya kita doakan kebaikan. Apalagi tergelincir. Kita sendiri sering tergelincir dalam mengucapkan kata-kata. Ya, apalagi seseorang yang mungkin punya tanggung jawab lebih besar. Lebih baik kita doakan. Ketika ada kesalahan, kita doakan untuk kebaikan. Karena mendoakan pemimpin adalah salah satu di antara sunnah Rasulullah, sunnah di antara sunnah para salaf radhiyallahu rahimahumullah ta'ala. Ya, mendoakan kebaikan untuk pemimpin seperti ucapan Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, "Law kanat li da'watun mustajabatun ma ja'altuha illa li sultan." Seandainya aku memiliki doa yang mesti dikabulkan, aku tidak akan jadikan kecuali untuk mendoakan kebaikan bagi pemerintah. Maka menjelek-jelekan, ya, memperolok-olok atau membuli dengan cara-cara seperti ini tidak disyariatkan. Ini bahkan bertentangan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka tidak perlu kita membahas dan membicarakannya, apalagi kesalahan seperti ini, kesalahan yang sifatnya dilakukan oleh manusia yang lain. Siapa yang tidak salah dalam berbicara? Ya, ala kulli hal, yang harusnya kita lakukan adalah mendoakan kebaikan untuk para pemimpin kita, barakallahu fikum. Nah, ini pertanyaan yang terakhir dari perjumpaan kita di malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Para pendengar Radio Rojak Kendari yang semoga senantiasa dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita Fadhlul Islam yang telah kita ikuti bersama pada kesempatan malam hari ini bersama Ustaz kita Ustaz Abdullah bin Taslim LCMA Hafizullah Ta'ala. Semoga berbagai ilmu dan nasihat yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serta mendorong kita untuk semakin mencintai dan mengamalkan agama Islam dengan benar. Mari kita berusaha untuk tidak menjadikan ilmu yang kita dengar hanya sebagai pengetahuan, tetapi kita berusaha mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan menyampaikannya kepada orang lain dengan penuh hikmah. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada para pendengar yang telah ikut serta dalam mendengarkan kajian beliau sampai ya dari awal sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan ya atas beliau yang telah menyampaikan kajiannya pada malam hari ini. Tidak lupa juga kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua di atas Islam dan sunnah hingga hari akhir hayat kita. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan selama berlangsungnya kajian. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para pendengar ya sekali lagi, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Bolehkah kita beranggapan bahwa sebidang tanah, sebidang sawah, keramat atau angker, jika ditanami padi atau tanaman yang lain, dapat menimbulkan celaka? Mungkin saja sebuah daerah yang di situ dihuni oleh bangsa jin, ya. Dan biasanya bangsa jin ya ini menempati daerah-daerah yang jauh dari zikrullah, jauh dari penyebutan zikrullah, ya. Jarang dibacakan Al-Quran, ya. Jarang didengar di situ azan. Jarang orang yang berzikir. Makanya jin itu banyak bertempat tinggal di gunung-gunung yang jauh dari zikrullah. Atau mereka tinggal di tengah lautan yang tidak didengar di sana azan dan juga zikrullah. Oleh karena itu, kalau kita ingin jauh dari bangsa tersebut dan jauh dari gangguan mereka, maka kita senantiasa berzikir kepada Allah. Dan kita isi rumah kita dengan zikrullah, dengan membaca Al-Quran, digunakan untuk sholat. Nabi SAW mengatakan, ya, menyuruh kita untuk, ya, tidak menjadikan rumah kita ini seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalam rumah tersebut. Tidak digunakan untuk sholat. Tidak digunakan untuk zikir. Fa inna syaitan yafirru minal baitil ladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya. Jadi mungkin saja sebuah tempat, ya, dianggap itu adalah dihuni oleh bangsa jin karena memang jarang di situ jarang dibacakan di sana zikrullah. Tapi kalau dipahami atau diberi anggapan atau diyakini bahwasanya menanam padi atau tanaman yang lain di sana dapat menimbulkan kecelakaan, ya, maka ini adalah keyakinan yang tidak berdasar. Ya, keyakinan yang tidak berdasar. Tapi seorang muslim bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan memperbanyak zikrullah Subhanahu wa taala. Apabila mendapatkan sebuah tanah atau sebuah rumah, ya, dikhawatirkan di situ dihuni dengan bangsa jin, maka hendaklah dia mengisi rumah tersebut dengan membaca Al-Quran, ya, memperbanyak adkar siang dan pagi dan juga sore. Ya, niscaya yang demikian akan membuat lari syaitan. Ya, akan membuat lari syaitan. Karena ini namanya syaitan dan jin ini tidak betah dengan zikrullah. Dan ini perkara yang, ya, datang dengannya dalil. Demikian pula kita lihat, ya, mungkin di antara antum dan banyak di antara antum yang sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang diruqyah dan di dalam tubuhnya ada jin. Bagaimana mereka tidak kuat ketika dibacakan pada diri mereka apa? Al-Quran. Ini pelajaran penting bagi orang-orang yang berakal bahwasanya Al-Quran ini adalah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dari Allah, hak dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila dibacakan oleh orang awam sekalipun, meskipun dia tidak fasih di dalam membaca Al-Quran, berpengaruh Al-Quran tersebut pada jin. Nah,
1: bolehkah istri minta cerai jika suami ingin poligami? Wah, di kesempatan mumpung suaminya ada di sini. Bolehkah istri minta cerai jika suami ingin berpoligami? Ya, enggak boleh atuh, Ibu. Enggak boleh berpoligami itu kan khusus bagi orang yang mampu. Silakan. Tapi tidak boleh wanita itu minta cerai gara-gara suami ingin berpoligami. Dan hukum dalam syariat, maaf, saya bukan karena mentang-mentang usah laki-laki sih, maka jawabannya kayak gitu. Bukan, ini kita bicara syariat, masalah ilmu. Saya enggak boleh berdasarkan hawa nafsu. Dalam syariat pun silakan tanya ke ustaz siapapun, insyaallah sama. Enggak boleh meminta cerai hanya gara-gara suami berpoligami. Karena poligami itu dalam Islam diperbolehkan, halal bagi yang mampu. Pergi haji enggak boleh bagi yang belum mampu. Bagi yang mampu wajib. Ya. Begitu juga poligami, bagi yang mampu silakan, monggo, bukan wajib ya. Tapi silakan, mubah bagi yang mau. Tapi kalau tidak mampu, jangan coba-coba. Nanti apa? Berdosa. Kenapa? Kezoliman demi kezoliman, kebohongan demi kebohongan akan jadi kebiasaan setiap hari. Nah, ini saya kasih rahasianya nih. Hukum poligami boleh dalam Islam, silakan bagi yang mampu. Mampu dari sisi apa? 5 perkara. Ingat ya, ibu-ibu, kalau ada suami pengen poligami, mas, gak bisa. Ingat 5 perkara. Irtanim khomsan qobla khomsin. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa 5 perkara? Artinya apa? Hukum asalnya halal, boleh, tapi kalau gak mampu, jangan. Kenapa? Akan timbul dosa, gak ideal. Pertama, mampunya apa? Hendaknya laki-laki yang ingin berpoligami memiliki ilmu terlebih dahulu. Bagaimana memanage rumah tangga yang begitu banyak, karena semakin susah nanti, semakin banyak yang perlu diurus. Ilmunya harus ada. Kenapa? Nikah itu ibadah, poligami juga ibadah, bagian dari nikah. Maka karena itu ibadah, perlu ada ilmunya. Kalau nggak punya ilmu, takutnya nanti jadi dosa, kezoliman sana, kezoliman sini, begitu kan? Yang pertama. Yang kedua, bagi laki-laki yang berpoligami hendaknya kuat, cukup finansialnya, ada uang, pulus, PT, harus ada itu, ya kan? Karena dia harus memberikan kecukupan kepada rumah tangga 1, rumah tangga 2, rumah tangga 3, dan 4 misalnya. Kalau nggak punya uang, yang satu aja masih ngutang terus, ya suka telan bayar kontrakan segala macam. Istrinya bilang, kamu nggak mampu. Satu aja suka gak dikasih nafkah zohirnya. Bagaimana 2, 3, 4? Maka seperti ini jangan. Kenapa? Takutnya kezoliman nanti jadi dosa. Ya. Jadi kuat pertama ilmunya. Yang kedua kuat finansialnya, uang. Yang ketiga kuat fisiknya. Kalau kuat fisiknya, ini nomor 3 ya, silakan. Tapi kalau gak kuat, jangan coba-coba. Dulu kayaknya sehat, sering ngaji di Masjid Nurul Iman. Begitu nikah kedua dan ketiga kali, sering ke rumah sakit. Kemana sih itu? Lagi berobat. Oh ya, manusia biasa lah namanya sakit kan. Tanya lagi kemana itu? Lagi berobat, berobat terus. Setelah menikah yang ketiga kalinya ini, berobat terus. Rupanya fisiknya gak kuat dipaksain. Meskipun dia makan herbal, ya, apa tuh sauda, madu, minyak zaitun, tetap aja gak kuat-kuat. Nah, jangan coba paksakan diri, berbahaya. Apalagi kalau antum ingin sunnahnya Rasul. Sunnah Rasul apa? Satu malam semua istrinya digilir dalam waktu yang sama. Wah, habis di sini ke sana, habis ini ke sana, habis ini ke sana. 9 istrinya dalam satu malam selesai semua. Rasul bisa. Kalau antum besok bendera kuning. Betul enggak? Besok langsung bendera kuning itu maknanya apa? Kita sholatkan di masjid. Sholat jenazah. Iya, 9. Bagaimana? Maka itu yang keberapa? 3 ya. Kuat ilmunya, kuat finansial, yang ketiga kuat fisik. Kalau enggak kuat, kuat jangan coba-coba. Yang keempat, kuat mental. Kuat mentalnya, menghadapi banyak permasalahan. Karena apa? Banyak sekali permasalahan di rumah tangga itu. Anak begini, istri begini, yang begini, begini. Kalau enggak kuat, kuat mental, stres, shock, stroke, mood. Bisa meninggal nanti. Harus kuat mental dengan apa? Pemimpin. Dan semakin banyak yang dipimpin, permasalahan akan semakin banyak. Ya. Nah, siap gak mentalnya? Kadang-kadang orang kuat ilmunya, ya oke. Okay. Fisiknya kuat, besar tinggi ya, kuat mungkin. Dia kuat finansial, duitnya banyak, mentalnya gak kuat. Satu istri dengan 2 anak aja udah stres terus. Bagaimana kalau banyak? Artinya maaf ya, hukum asalnya boleh, tapi kalau gak mampu jangan. Nanti berbahaya, tambah dosa nanti, kezoliman dan kezoliman. Dan kelima apa? Kok banyak waktu yang bisa dia alokasikan untuk bergilir, ya? Banyak waktu yang bisa dia alokasikan untuk bergilir, untuk berbagi waktu, untuk memenuhi hak-haknya istri dan anak-anak. Nah, kalau 5 hal ini antum miliki, dan antum ingin menjaga diri dari fitnah dan syahwat yang luar biasa, dan memang nikah betul-betul karena Allah, bismillah. Tapi kalau gak kuat, jangan coba-coba. Ana pun sampai hari ini gak berani, karena ana merasa tidak kuat. Lima tadi, mungkin empatnya kuat, satunya kurang. Oh jangan, kalau bisa ideal, maaf, idealnya lima ini. Tiga kuat, duanya tidak, jangan. Ya, maka sebaiknya seperti itu. Tapi kalau merasa lima-limanya ada, lima-limanya saya kuat, bisa, ada. Kuat finansialnya, kuat ilmunya, kuat fisiknya, kuat mentalnya, dan banyak waktu yang bisa dialokasikan. Nah, ya sudah, bismillah. Dan semuanya karena Allah ya, jangan sampai riya. Maaf nih, banyak ikhwan yang nikah lagi poligami, riya. Dan menjadikan ujub, sombong. Ah, antum gak berani. Ah, ada dua nih. Apa maksudnya? Riya. Orang gak nanya, dia ngomong, antum berapa? Maksudnya supaya ditanya, antum berapa? Dia nanya orang, antum berapa? Ada satu, kalau ada sih dua. Apa maksudnya? Sombong. Berarti bukan ibadah yang berpahala. Nikah itu ibadah. Kalau ibadah nggak boleh sampai riya, nggak boleh ada ujub, nggak boleh ada sombong, nggak boleh sum'ah. Betul-betul karena Allah kan pernikahan itu, mau 1, 2, 3, atau 4. Nah maaf, yang sudah pernah 2, 3, dan 4 kadang-kadang maaf ada, nggak semua. Timbullah di situ rasa kebanggaan, wah kayaknya ana memiliki kelebihan, antum semuanya di bawah ana. Nah ini terjadi, ya baik kalangan maaf, di kalangan awamnya maupun ustadznya. Ya, kadang-kadang ada seperti itu, menyepelekan atau meremehkan atau menganggap ya satu hal yang kecil lah mereka itu gara-gara tidak melakukan hal seperti itu. Na'udzubillah min dzalik.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mohon penjelasan untuk kita semua, bagaimana kita untuk bermanhaj dan bermadhab.
1: Nah, bermanhaj, yang dimaksud dengan manhaj adalah jalan. Yang dimaksud dengan bermanhaj adalah jalan. Bagaimana kita dan apa jalan yang kita tempuh di dalam beragama, tentunya adalah manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Dan sudah kita sebutkan keutamaan para sahabat dan juga kewajiban kita untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum di dalam masalah akidah, di dalam masalah ibadah, di dalam masalah muamalah, sehingga tidak ada cara kecuali kita memperhatikan dan kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah, dan memahami keduanya dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dan di sana bisa kita dapatkan athar-athar para sahabat di dalam sebagian kitab-kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, dan kita bisa mendapatkan athar-athar dari para sahabat radhiyallahu anhum di dalam kitab-kitab yang banyak memuat athar-athar mereka seperti Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan juga Musannaf Abdul Razzaq dan juga yang lain. Maka untuk meringkas itu semua, caranya adalah kita belajar dari seorang guru, karena dialah yang sudah terlebih dahulu mendahului kita berkecimpung di dalam ilmu, sehingga tidak perlu lagi kita mencari-cari. Dengan kita menghadiri majelis ilmu dan belajar dari seorang guru, maka itu akan meringkas cara kita di dalam bermanhaj. Dan sebagian membatasi manhaj dengan cara bersikap. Dan ini adalah istilah yang baru. Dan manhaj secara umum adalah jalan agama, tidak terbatas pada bagaimana bersikap dengan fulan dan juga fulan.

Ulama menjelaskan bahwasanya bermadhab hukumnya bukan wajib. Bermadhab hukumnya tidak wajib. Yang dimaksud dengan bermadhab adalah seseorang mempelajari ilmu fiqh, mempelajari fikih dimulai dari madhab tertentu, yaitu mempelajari satu kitab di dalam madhab tertentu, di dalam madhab Syafi'i misalnya, kemudian dia mempelajari kitab-kitab fikih di dalam madhab Syafi'i mulai dari kitab yang paling ringkas di dalam madhab, kemudian setelah itu mempelajari yang lebih luas, kemudian setelah dia mampu maka mempelajari yang lebih luas daripada itu, sampai akhirnya dia mempelajari selain madhabnya sendiri dia juga mempelajari madhab yang lain. Apabila seseorang menuntut ilmunya dengan cara seperti ini, maka dia telah bermadhab. Artinya memulai ilmunya dengan madhab tertentu. Dan ini tidak masalah, karena tidak mungkin di antara kita bisa mempelajari sesuatu secara langsung. Tidak mungkin di antara kita langsung mempelajari empat madhab semuanya, langsung mempelajari dalil-dalilnya dan seterusnya. Tapi yang sesuai dengan kemampuan kita, mempelajari satu madhab terlebih dahulu dan mengetahui dalil-dalilnya, kemudian setelah itu kita perluas sampai akhirnya seseorang sampai kepada tingkatan di mana dia bisa menguatkan atau melemahkan sebuah pendapat dan seterusnya. Kita katakan ini boleh, tetapi bukan perkara yang wajib. Dan para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang, mereka melakukannya demikian. Mereka mempelajari satu madhab. Ada yang mempelajari madhab Hambali di awal mula dia belajar. Ada yang mempelajari madhab Syafi'i di awal mula dia belajar. Sehingga mereka, ya, setelah disebutkan namanya, disebutkan Asy-Syafi'i atau yang lain, Fulan bin Fulan Al-Hambali, Fulan bin Fulan Al-Hanafi, Fulan bin Fulan Al-Maliki. Dan tidak masalah, dengan syarat dia tidak ta'assub dengan madhabnya. Apa yang dimaksud dengan ta'assub? Yang dimaksud dengan ta'assub adalah menganggap bahwasanya madhabnya pasti benar dan selain madhabnya pasti salah, atau menganggap madhab seakan-akan itu adalah agama dan imamnya seakan-akan dia adalah seorang Rasulullah yang tidak boleh diselisihi dan tidak boleh salah. Tidak boleh yang demikian. Dan ini menyelisihi pesan dan juga wasiat dari para imam semuanya, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga yang lain. Tidak ada di antara mereka yang menganggap dirinya maksum. Dan mereka berpesan apabila mereka salah dalam satu pendapat dan menyelisih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adalah mereka mengambil hadis Rasul dan meninggalkan pendapat imam. Ini menunjukkan tentang tidak bolehnya seseorang fanatik dengan madhab tertentu. Silakan bermadhab dengan Syafi'i misalnya, tapi tidak boleh dia fanatik dan juga ta'assub, menganggap bahasanya madhab dia adalah yang benar dan yang lain adalah salah. Maka ini tidak diperkenankan di dalam agama, dan hukumnya adalah tidak wajib. Seandainya ada di antara kita mempelajari agama tanpa bermadhab, dia belajar hadis, kemudian dia memahami maknanya, kemudian mengamalkan isinya, dan dia tidak kenal madhab ini madhab itu, maka sah agamanya. Habis. Baik. Maka yang demikian diperbolehkan dan amalannya sah. Amalannya sah. Jadi kita katakan bahwasanya bermadhab ini hukumnya tidak wajib dan dia ada boleh, seandainya seseorang tidak bermadhab di dalam agamanya dan dia mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan, maka yang demikian tidak masalah.
Wallahu ta'ala a'lam.

Marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang kita nanti-nanti syafaatnya di hari kiamat. Tidak masalah seseorang mengatakan demikian. Ya, semua kita mengharapkan apa? Kelak mendapatkan syafaat. Tapi bagaimana cara mendapatkan syafaat tersebut? Semua kita menanti syafaat. Ya. Tapi yang perlu kita ingat bagaimana cara mendapatkan syafaat tersebut. Maka caranya sudah kita sampaikan. Dan hendaknya seorang muslim punya keinginan yang lebih tinggi. Apa? Menjadi orang yang memberi syafaat. Ya, jangan kita hanya yang meminta atau mengharap. Sebisa mungkin kita menjadi orang yang memberikan syafaat. Karena orang-orang yang beriman kelak mereka juga akan memberikan syafaat bagi saudara-saudara. Ya, kenapa kita tidak berusaha untuk dan berangan-angan untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat? Seperti misalnya syuhada, ya, orang-orang yang meninggal fisabilillah, dia akan memberikan syafaat untuk 70 orang keluarganya. Nikmat. Ya, bisa memberikan syafaat untuk 70 orang di antara keluarganya, memberikan syafaat kepada bapaknya, ibunya. Ya, adiknya, kakaknya, mungkin ada di antara mereka yang berdosa, mendapatkan maksiat. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat bagi 70 orang keluarganya. Berangan-angan meminta kepada Allah supaya dijadikan orang yang memberikan syafaat. Dan disebutkan dalam hadis, orang yang suka mencela orang lain dan melaknat orang lain tidak akan bisa menjadi pemberi syafaat di hari kiamat. Ya, kalau di dunianya saja dia suka mencela orang, melaknat orang, mengatakan semoga Allah melaknatmu dan seterusnya, maka orang yang demikian menunjukkan bahwasanya dia tidak penyayang kepada orang lain. Padahal syafaat, ya, dasarnya adalah karena kasih sayang dia kepada orang lain. Karena sayang dia kepada saudaranya, maka dia memberikan apa? Syafaat. Nah, kalau orang sudah suka mencela di dunia, suka melaknat, maka bagaimana dia menjadi pemberi syafaat di hari kiamat? Nah.

0: Apakah seseorang itu masuk surga atau neraka sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla? Nabi SAW mengabarkan, "Ma minkum min nafsin illa waqad 'ulima manziluha minal jannati wan nar." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada di antara kalian sebuah jiwa kecuali sudah diketahui kedudukannya di surga atau di neraka." Menunjukkan bahwasanya seseorang di surga atau di neraka sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, si fulan min ahli jannah, si fulan min ahli nar. Ya, ini menunjukkan sudah ditentukan. Taib. Kemudian mungkin ada bertanya, kalau demikian untuk apa kita beriman dan juga beramal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dengan pertanyaan yang serupa oleh para sahabat. "Ya Rasulullah, kalau misalnya takdir sudah berlalu, penduduk surga sudah ditentukan, penduduk neraka sudah ditentukan, fa fimal amal? Untuk apa kita beramal sekarang?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Hendaklah kalian beramal dan masing-masing akan dimudahkan. Ini jawaban Nabi, dan cukuplah jawaban ini menjadi dorongan bagi kita dan semangat kita untuk beramal dan tidak meninggalkan amalan. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'malu." Hendaklah kalian beramal. Jadi jangan sampai kita mengikuti was-was syaitan yang mengatakan sudah, ya takdir sudah diputuskan, sudah ditulis. Ya, tidak perlu kita beramal. Ini adalah was-was syaitan. Ya, apabila datang yang demikian, maka segera kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk beramal saleh. "I'malu," hendaklah kalian beramal. Dan masing-masing dari kalian akan dimudahkan. Ya, jangan kita meninggalkan amal. Ya, dan sebagaimana perkara dunia sudah ditakdirkan oleh Allah, kita pun disuruh untuk mengambil sebab. Ya, Allah sudah menakdirkan kita rezeki. Ya kan? Dan kita diperintahkan untuk mengambil apa? Sebabnya. Ya, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Apabila sudah selesai sholat, adalah kalian menyebar di bumi, yaitu untuk bekerja. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yahtatiba ahadukum hazmatan min hadab thumma yahmiluha ala dhahrihi fayabi'uha khairul lahu min ayyas 'alan nas a'tauhum a'tauhu aw mana'u." Salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar, ya, mencari kayu bakar di kebun, ya, kemudian dia ikat, kemudian dia panggul menuju ke pasar dan menjualnya, itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia baik diberi maupun tidak diberi. Anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mau bekerja. Padahal umat Islam juga diperintahkan untuk beriman dengan takdir. Kebaikan dunia meskipun dia ditakdirkan oleh Allah, kita juga diperintahkan untuk mengambil sebab. Orang yang ingin menikah, ya, dan anak sudah ditakdirkan, tetapi kita diperintahkan untuk mengambil apa? Sebab. Ingin mempunyai anak, maka dia harus menikah. Ingin punya uang, maka dia diharuskan untuk bekerja. Ingin pinter, maka harus belajar. Ini dalam perkara-perkara apa? Dunia. Ya, semuanya sudah ditakdirkan, dan kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Demikian pula perkara akhirat. Kebaikan akhirat sudah ditakdirkan oleh Allah, dan kita diperintahkan untuk mengambil apa? Mengambil sebabnya. Di antara sebabnya adalah beriman dan juga beramal saleh.
1: Saya pernah punya pengalaman, saya pribadi pernah punya pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah sering saya ceritakan, mudah-mudahan yang sudah pernah mendengar mendapatkan manfaat, dan mengulang yang belum pernah mendengar juga mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Kita turun di mendarat di Surabaya, kemudian ketika naik taksi melihat penampilan kita muslim begini, supir taksi langsung nanya, "Sunan Ampel mas?" kita katakan enggak, kita enggak mau Sunan Ampel. Emang kenapa? Wah, mulai cerita Sunan Ampel itu begini, begini, begini, begini. Kecintaannya kepada orang soleh, masya Allah. Ya bagaimanapun, menurut keyakinan para kaum muslimin, ini orang soleh kan? Terlepas soleh atau tidak soleh, Allah yang tahu. Sejarah beliau hidup, beliau yang nyata, yang nanti Allah yang akan menghisab di akhirat. Tapi keyakinan adalah orang soleh. Cintaan sudah bagus, tapi kita ingin pancing sampai dia menyampaikan yang berlebihan. Mau beliau orang sakti mas, soleh, sakti. Sholat Jumatnya saja ke Mekah. Sholat Jumatnya ke Mekah. Padahal zaman beliau hidup kita tahu belum ada pesawat kan. Sholat Jumat ke Mekah. Oh gitu ya. Kok bisa mas? Dari Surabaya begini ke sana sholat Jumat. Iya karena orang soleh. Oh. Jadi karena soleh bisa secepat itu sampai ke Mekah. Iya. Menurut mas, siapa orang paling soleh di permukaan bumi? Ya Rasulullah dong, Nabi Muhammad. Serius? Iya. Nabi Muhammad mas pergi haji dari Madinah ke Mekah saja 450 kilo 10 hari 10 malam naik unta. Diam dia. Saya pun diam. Itu otaknya muter-muter itu. Ketika itu kemungkinan otaknya muter-muter. Jadi karena kesolehan ya. Jadi soleh bisa begitu. Iya, orang soleh itu bisa begitu. Menurut mas siapa yang paling soleh di permukaan bumi? Rasulullah. Buktinya Rasulullah itu dari Madinah ke Mekah hanya 450 kilo 10 hari 10 malam naik unta mas. Saya diam, dia diam. Akhirnya kata-kata yang dia katakan setelah diam itu, jadi selama ini kita dibohongi mas ya kan ya. Biar hidup sendiri anunya, akalnya, logikanya jalan sendiri. Jadi selama ini kita dibohongi mas ya. Ya kira-kira demikian lah saya bilang. Kira-kira demikian lah. Kalau memang kesolehan yang membuat orang bisa bolak-balik seperti itu, untuk apa Rasulullah naik unta capek-capek? Wallahu ta'ala. Kalau kemudian dikatakan Rasulullah dengan sebentar sampai ke Baitul Maqdis kemudian naik ke langit, dia pakai kendaraan. Rasulullah tetap pakai kendaraan, bukan Rasulullah yang karena kesolehan tiba-tiba teng itu sampai di Baitul Maqdis. Karena pakai kendaraan juga, namun kendaraannya kendaraan super cepat. Wallahu a'lam.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Sifat cinta dan kasih sayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian. Terasa berat oleh beliau penderitaan kalian, dan beliau adalah sangat bersemangat memberikan kebaikan kepada kalian, dan beliau adalah seorang yang penuh cinta dan kasih sayang kepada kalian. Ini sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang menunjukkan kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sangat banyak sekali. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wadittu anna qad ra'aina ihwanana." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Sungguh saya ingin untuk bertemu dengan saudara-saudara." Lalu para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, awalasna ihwana?" "Wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu, sahabat-sahabatmu?" Maka Nabi menjawab, "Antum ashabi." "Kalian adalah para sahabatku." "Wa ihwani." "Sedangkan saudara-saudaraku." "Alladzina amanu bi walam yarawni." "Mereka adalah suatu kaum yang belum datang saat ini, belum ada sekarang ini. Mereka beriman kepadaku padahal belum pernah melihatku." Ini yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin bertemu dengan kita yang beriman kepadanya padahal belum pernah berjumpa, belum pernah melihat ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih daripada itu, diceritakan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu saat Aisyah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doakan untukku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk Aisyah. "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat minha wa ma a'lanat." "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang telah lalu dan yang akan datang, yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan." Akhirnya senang Aisyah didoakan spesial oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai tertawa ya, tersenyum. Taib. Kemudian Nabi mengatakan, "Ayasurruki du'ai?" "Wahai Aisyah, apakah doaku telah membuat dirimu senang, bahagia?" Maka Aisyah menjawab, "Wa ma li la yasurru, la yasurruni du'auka ya Rasulullah." "Bagaimana tidak wahai Rasulullah? Ya, bagaimana saya tidak senang mendengar doa spesial darimu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi innaha ladu'ai li ummati fi kulli salah." "Demi Allah wahai Aisyah, sesungguhnya apa yang aku doakan untukmu itu seperti itu jugalah ya doa yang selalu aku panjatkan untuk umatku pada setiap sholat." Jadi Rasulullah SAW senantiasa mendoakan untuk kita dalam setiap sholatnya. Ya, kalau ada ustaz kita, kalau ada orang tua kita, sahabat kita yang doakan kita, kita pasti senang. Apalagi kalau yang doakan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap sholat Rasulullah mendoakan. Ini menunjukkan ketulusan cinta beliau dan kasih sayang beliau kepada umatnya. Dan saat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam di padang mahsyar saat semua orang nanti meminta kepada para nabi syafaat, yang disebut dengan hadis syafaatul uzma, di mana semua orang datang kepada para nabi, datang kepada Adam, datang kepada Nuh, datang kepada Ibrahim, Musa, Isa, dan semuanya angkat tangan. Ya, mereka tidak bisa untuk memberikan syafaat. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun langsung tersungkur sujud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak mengangkat kepalanya sampai mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, irfa ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. "Wasal tu'tah." Mintalah, engkau akan diberi. Ya, permintaanmu akan dipenuhi. "Wasfa tusaffa." Ya, dan berikanlah syafaat. Ya, mintalah syafaat, engkau akan diberi. Lalu apa permintaan Nabi Muhammad SAW di saat mendapatkan, ya, kado spesial dari Allah Subhanahu wa taala berupa, ya, akan dipenuhinya permintaan-permintaan Nabi, syafaat-syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau ingat, yang beliau minta adalah, "Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, berikanlah syafaat kepada mereka." Bahkan bukan hanya, ya, umat Nabi Muhammad yang beriman saja, bahkan yang pendosa, bahkan melakukan dosa-dosa besar, Nabi SAW memohonkan syafaat untuk mereka. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Syafaati li ahlil kabairi min ummati." Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Ya, semua ini ayol ehwah menunjukkan kepada kita ketulusan cinta dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada kita. Maka yang menjadi pertanyaan, kalau kita tahu begitu cintanya Nabi kepada kita, kalau kita tahu begitu rindunya Nabi SAW kepada kita, kalau kita tahu begitu sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, lantas bagaimana kita membalasnya? Apakah kita juga cinta kepada Nabi SAW? Apakah kita juga rindu kepada Nabi SAW? Apakah kita juga sayang kepada Nabi SAW? Ini pertanyaan yang perlu, ya, kita korek jawabannya pada diri kita masing-masing. Ya, cinta kepada Nabi SAW adalah suatu kewajiban. Tidak beriman salah seorang di antara kita sampai dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari orang tuanya, lebih dari anaknya, lebih dari istrinya. "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga saya lebih dia cintai daripada, ya, dirinya, daripada orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Maka wajib bagi kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan kecintaan yang melebihi dari cinta kita kepada keluarga kita, harta kita, jabatan kita, dan segalanya. Namun ingat bahwa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar dengan pengakuan, bukan sekedar dengan kata-kata, tapi cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pembuktian, dengan kenyataan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka membuktikan cintanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kalian betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Buktikan dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi tapi enggak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngomong tok. Ya, kalau cuma sekedar ngomong, orang Yahudi juga mengaku cinta kepada Allah. Bahkan mereka mengatakan nahnu abna'u wa yu'aibau. Kami ini adalah putra-putra kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi buktinya Allah melaknat mereka. Allah murka kepada mereka. Jadi yang menjadi patokan bukan pengakuan. Yang menjadi patokan adalah pembuktiannya. Kata Hasan Al-Basri, "Laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba." Ya. Yang menjadi kunci itu bukan kamu mengaku cinta, tapi yang menjadi kunci adalah cintamu diterima. Betapa banyak orang yang mengaku cinta kepada Nabi tapi cintanya palsu. Ya, karena cuma sekedar pengakuan saja. Ya. Kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi, maka buktikan. Satu, dengan mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dua, membenarkan ucapan-ucapan Nabi, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ketiga, dengan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala perintahnya kita laksanakan, segala larangannya kita tinggalkan. Ya. Yang keempat, kita mempelajari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana ibadah Nabi, bagaimana akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita meneladaninya, agar kita mencontohnya. Ya. Kemudian pembuktian cinta kepada Nabi dibuktikan dengan membela kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi dihina, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dicela, maka kita tunjukkan ya kecemburuan kita, pembelaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ya kita diam. Ya, tidak tergerak hati kita, tidak ada kecemburuan dalam hati kita tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina, dicela. Bayangkan seandainya orang tua kita, seandainya istri kita, anak kita dicela, kita pasti marah. Lantas bagaimana jika itu yang dicela adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wajib bagi kita membelanya sesuai dengan kemampuan dan dengan jalan yang benar. Wajib bagi kita membela Nabi Muhammad tapi dengan cara yang benar. Ya. Membela dengan ilmu, dengan hujjah, bukan hanya dengan semangat yang membabi buta akhirnya kebablasan, ya. Bukan. Ya, lihat para sahabat dahulu membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengorbankan nyawa mereka demi melindungi Nabi Muhammad dalam perang Uhud. Abu Dujana punggungnya tidak dihitung berapa ya sabetan pedang, berapa tikaman ombak tombak, berapa anak panah yang menancap pada tubuhnya. Abu Talha ya sampai buntung tangannya demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang penting bagi mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat dari ya serangan orang-orang kafir saat itu. Demikian juga para ulama membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka wajib bagi kita untuk mencintai Nabi Muhammad dan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ya porsi kedudukan kita masing-masing. Ya. Apa yang kita mampu. Hendaknya kita membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan mengkaji ya tentang salah satu pembahasan ya. Pembahasan yang sangat penting tapi penuh dengan polemik, pro kontra, kontroversial, ya, maka hendaknya bagi kita, ya, untuk mengkaji masalah ini dengan kepala dingin, dengan lapang dada, ya, jadikan tujuan kita adalah untuk mencari kebenaran, ya, sebagaimana itu adalah kunci mendapatkan ilmu. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan bagi siapa? Bagi orang yang hatinya bersih. Ya, ikhlas, niatnya lurus. Kemudian bagi orang yang menggunakan telinganya mendengarkan baik-baik dalil. Dan yang ketiga adalah orang yang menggunakan akalnya untuk memahami dan menimbang hujjah. Oleh karenanya, kunci agar kita mendapatkan hidayah, satu, luruskan niat. Luruskan niat. Yang kedua, dengarkan baik-baik. Jangan sampai dengerin aja belum, tapi ya bilang begini dan bilang begitu. Kemudian yang ketiga, hendaknya bagi kita untuk ya memahami, ya, memahami apa yang disampaikan. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita kali ini adalah tentang polemik perayaan Maulid Nabi. Ya, sebagaimana kita tahu, bulan ini bulan Rabiul Awal, dan banyak di antara masyarakat kita di bulan Rabiul Awal mereka mengadakan perayaan Maulid Nabi. Banyak pro dan kontra tentang masalah ini. Tapi kewajiban bagi kita adalah mengembalikan semua permasalahan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan itulah karakter seorang salafi, seorang ahlu sunnah wal jamaah, menanamkan pada dirinya ya untuk mencintai kebenaran bersumberkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bukan menanamkan kebenaran kepada individu orang, pengkultusan kepada orang, tetapi menanamkan kebenaran dengan berputar kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, "Laqad ja'ala Allahul haqqa fi kitabih, summa fi sunnati nabiyyih." Allah menjadikan kebenaran itu ada di dalam Quran dan ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Jika kalian berselisih pendapat dalam suatu masalah apapun, maka kembalikan kepada Allah, yakni kepada Quran. Kembalikan kepada Rasul, yakni kembalikan kepada hadis-hadisnya, sunnahnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan ya hari akhir. Baik, kita masuk pembahasan dalam kitab pendahuluan memahami masalah bid'ah. Halaman 1, penulis memberikan beberapa muqaddimah agar kita memahami masalah bid'ah terlebih dahulu supaya enggak salah paham. Ya, karena sebagian kalangan ketika kita membahas masalah ini salah paham tentang masalah bid'ah. Ada beberapa poin yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah tentang Islam telah sempurna. Agama Islam adalah agama yang sempurna dengan ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat 3. Tegas Allah mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Jadi Islam sudah sempurna. Dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Makanya kesempurnaan agama Islam itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Wa raditu lakumul Islama dina. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ya, bahkan Allah tidak menerima agama selain Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa yang mencari agama Islam, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, enggak diterima, dan dia termasuk orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Ayat ini ayyuhal ikhwah menunjukkan kepada kita tentang ya kesempurnaan agama Islam. Islam sudah sempurna. Yang namanya sempurna berarti enggak butuh kepada penambahan-penambahan. Karena sudah sempurna. Ya, misalkan gelas ini ya. Ini sudah sempurna, sudah pas. Kalau ditambahi lagi malah tumpah. Ya, malah tumpah. Demikian juga agama Islam. Islam ini sudah sempurna. Kalau ditambah-tambahi justru malah ya, malah merusak Islam itu sendiri. Baik. Dan Islam telah membahas, karena dia telah sempurna membahas segala sesuatu. Baik itu masalah akidah, baik itu masalah ibadah, baik itu masalah sosial, politik, dakwah, keluarga, ekonomi, komplit. Semuanya dibahas di dalam agama Islam. Enggak butuh kepada yang lainnya. Kata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahai illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma. Rasulullah SAW wafat meninggalkan kami, dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Semuanya sudah dijelaskan. Tidak ada satu permasalahan pun yang dibutuhkan oleh umat manusia kecuali sudah dijelaskan, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Baik. Masalah yang kedua, definisi bid'ah. Ya, definisi bid'ah. Penting bagi kita untuk mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan bid'ah. Karena sebagian kalangan ketika kita mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah, misalkan ya, mereka mengatakan titik-titik bid'ah. Berarti apa? Mobil bid'ah. Berarti ya pesawat bid'ah. Kalau gitu naik apa? Unta aja sana. Ini orang enggak ngerti tentang makna bid'ah. Bid'ah itu adalah perkara baru dalam masalah agama, dalam masalah ibadah. Bukan masalah dunia. Ya, bukan masalah dunia. Yang dicela oleh Allah, yang dicela oleh Rasulullah tentang bid'ah adalah dalam masalah-masalah ibadah, dalam masalah-masalah agama. Adapun masalah-masalah dunia, para ulama sudah menegaskan hukum asal masalah dunia adalah boleh. Jadi ini harus dibedakan antara masalah dunia dengan masalah agama, masalah ibadah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Hibban menjelaskan, "Idza kana syai'un min amri dinikum fa ilayya wa in kana min amri dunyakum fa sya'nukum." Kalau urusan dunia terserah kalian. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia daripada saya. Tapi kalau urusan ibadah, maka harus sesuai dengan tuntunan saya. Makanya para ulama ngasih kaidah, hukum asal masalah ibadah haram sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Adapun hukum masalah dunia adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Ya, jadi bid'ah yang dicela oleh agama adalah bid'ah perkara baru dalam masalah ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan masalah-masalah dunia. Ya, bukan masalah-masalah dunia. Yang ketiga, bahaya bid'ah dalam agama. Ikhwani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya sering mengingatkan kepada kita tentang perkara bid'ah. Bahkan setiap khutbah Nabi mengatakan ya, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Bahkan dalam setiap khutbah Jumat Nabi mengatakan, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Hati-hati kalian dari perkara yang baru dalam masalah agama, karena setiap perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu tersesat. Diulang-ulang oleh Nabi, ya, menunjukkan bahwa ini adalah masalah yang sangat penting untuk selalu diingatkan. Kalau sekarang kan enggak, kalau ada orang nyebut kata bid'ah aja udah, wah, Wahabi, titik-titik bid'ah, pemecah belah umat. Ya. Padahal Rasulullah SAW yang sering mengingatkan kepada kita, karena memang perkara bid'ah ini adalah sangat berbahaya. Di antara bahaya bid'ah, satu, berarti mendustakan kesempurnaan agama Islam. Tadi sudah kita sampaikan bahwa Islam ini sudah sempurna. Kalau kita melegalkan perkara bid'ah dalam agama, maka secara tidak langsung kita mengatakan Islam ini belum sempurna, sehingga masih butuh tambahan-tambahan. Yang kedua, di antara konsekuensi dan bahaya bid'ah adalah menuduh Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah atau bodoh. Seakan-akan kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menyembunyikan wahyu. Ada wahyu yang tidak disampaikan oleh beliau, atau beliau jahil, tidak ngerti. Ya, ini orang yang melakukan bid'ah. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan, ya, dia menganggap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu, sedangkan dia tahu. Atau Rasulullah tahu, tapi tidak disampaikan. Ya, dan dua-duanya adalah pilihan yang pahit. Satu, menuduh Nabi bodoh. Yang kedua, menuduh Nabi berkhianat. Dan dua-duanya adalah pilihan yang sulit. Ya, makanya kata Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Siapa yang melakukan kebid'ahan dan dia menganggapnya baik, menganggapnya sebagai bid'ah hasanah, ya, maka pada hakikatnya dia menuduh Muhammad mengkhianati risalah. Ada satu risalah yang tidak disampaikan kepada umat. Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Taraktukum ala baydha naqiyyah." Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang terang benderang. Artinya sudah disampaikan semuanya kepada umat. Semua yang mengantarkan kita ke surga sudah disampaikan oleh Nabi. Semua yang menjauhkan kita dari neraka sudah disampaikan oleh Nabi. Bahkan masalah buang hajat sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah buang hajat, masalah tidur, masalah makan, apalagi masalah ibadah. Ya. Yang itu jauh lebih penting. Pasti tidak akan disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga di antara bahaya bid'ah juga adalah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam membuat syariat. Allah membuat syariat, dia juga membuat syariat sebagai tandingan. Ya. Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat dalam agama, tandingan-tandingan, padahal tidak ada yang berhak membuat syariat kecuali hanya Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala saja. Yang ketiga di antara bahaya perbuatan bid'ah, menyebabkan perpecahan, pertikaian di antara umat. Jadi yang membuat perpecahan di kalangan umat itu justru perbuatan bid'ah. Ya, jangan diputar balik. Sekarang malah orang yang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, dianggap malah memecah belah. Justru yang memecah belah itu adalah perbuatan bid'ah. Karena bid'ah itu sumbernya adalah hawa nafsu. Masing-masing menganggap baik. Yang menurut saya baik, yang satu menurut saya begini, baik. Karena gak ada tuntunannya, gak ada patokannya. andaikan kita mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis, bersatu, karena patokannya satu. Tapi kalau bid'ah, patokannya hawa nafsu. Sehingga orang bingung, hawa nafsu siapa yang menjadi patokan? Karena hawa nafsu ya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Akal berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kelima, di antara bahaya dari perbuatan bid'ah juga mematikan sunnah Nabi. Setiap orang yang melakukan bid'ah, ya berarti dia mematikan sunnah. Itu udah matematika itu. Orang kalau sudah senang bid'ah, maka ya dia akan membenci sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mematikan sunnah. Makanya bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat." Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa demikian? Karena kalau maksiat, orang ngakui kalau dia melakukan maksiat. Tapi kalau bid'ah, ya banyak orang ya merasa bahwa dia di dalam kebenaran, sehingga sulit untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, masalah yang keempat, sebab-sebab bid'ah. Ya, sebab-sebab bid'ah ini banyak sekali. Di antaranya adalah kejahilan. Ya, kejahilan terhadap sunnah Nabi, kejahilan terhadap agama. Orang kalau jauh dari Al-Quran dan sunnah, ya, maka akan mudah untuk terperangkap dalam jerat-jerat bid'ah. Makanya wajib bagi kita semuanya untuk semangat belajar ilmu agama. Semakin kita belajar ilmu agama, kita akan semakin tahu mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Yang kedua adanya para tokoh agama yang jahil sehingga berfatwa tanpa ilmu. Ya, karena kalau masyarakat umum biasanya cuma ikut-ikutan aja, manut aja. Ya, manut sama kiai, manut sama ustaz. Ya, nah, mending kalau ustaznya di atas ilmu. Tapi kalau ustadznya ya di atas kebid'ahan, maka dia akan mengajak pengikutnya di atas kebid'ahan juga. Yang ketiga adalah ada dan khurafat yang tidak ada dasarnya dalam syariat. Ya, sebenarnya adat itu selama tidak bertentangan dengan syariat, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, nah ini yang menjadi masalah. Ya, adat, budaya, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak mengapa. Bahkan di antara kaidah fikih adalah ya beramal dengan adat.

segan untuk menyelisihi tradisi, tapi tidak segan untuk menyelisihi sunnah Nabi. Banyak orang kalau meninggalkan syariat aman-aman aja, tapi kalau sudah melawan tradisi gak berani, kualat, dibully banyak orang nanti ya. Sehingga lebih banyak manusia sekarang ini lebih takut ya menyelisihi tradisi daripada menyelisihi ya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sebab juga adalah tasabbuh dengan orang-orang kafir. Ya, banyak di antara kaum muslimin melakukan kebid'ahan-kebid'ahan disebabkan tasabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Tapi masalah yang kelima, adakah bid'ah hasanah? Nah, ini penting. Karena banyak orang sekarang melakukan kebid'ahan-kebid'ahan alasannya, ya benar ini bid'ah, gak ada tuntunannya dari Nabi, tapi ini bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Karena bid'ah itu terbagi dua, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang sesat. Sampai di Solo itu ada majelis taklim namanya Majelis Taklim Bid'ah Hasanah. Mantap namanya. Ya, Majelis Taklim Bid'ah Hasanah. Taib. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas mengatakan kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Kalau yang belajar bahasa Arab akan faham, kullu itu min aqwa alfadhil umum, termasuk lafaz umum yang sangat kuat. Ya. Jadi semuanya tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian. Anda boleh untuk mengecualikan kalau memang ada dalilnya. Selama tidak ada dalilnya, maka tidak berhak bagi kita untuk memberikan pengecualian-pengecualian. Sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, sekalipun manusia menganggapnya baik. Yang menjadi patokan bukan anggapan manusia, penilaian manusia, tetapi yang menjadi patokan adalah ya penilaian syariat. Baik, kita masuk bahasan yang selanjutnya, perayaan dalam Islam. Perayaan dalam Islam. Perayaan adalah ya hari ya yang penuh dengan kegembiraan, dan itu terus berulang setiap bulan atau setiap tahun, itu namanya perayaan Id ya. Dan perayaan di dalam agama Islam setiap tahunnya ada dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri jatuh setelah kaum muslimin berpuasa Ramadan, dan Idul Adha jatuh setelah kaum muslimin melakukan ibadah-ibadah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu saat pertama kali hijrah ke Madinah mendapati penduduk Madinah memiliki perayaan-perayaan jahiliyah. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana lakum yaumani tal'abuna fihima. Kalian memiliki dua perayaan jahiliyah, bersenang-senang di dua hari raya tersebut. Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Sekarang Allah telah mengganti dengan dua perayaan yang lebih baik, Idul Fitri wa Idul Adha, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa perayaan di dalam agama Islam itu hanya dua setiap tahunnya, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan kalau kita perhatikan, dua perayaan ini adalah dua perayaan yang jatuh setelah ibadah. Karena perayaan di dalam agama Islam itu, ikhwan, adalah kegembiraan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

bukan huru hara, foya-foya, ya, perayaan dengan mabuk-mabuk, bukan seperti itu perayaan dalam Islam. Perayaan di dalam agama Islam itu adalah bersenang-senang, bergembira karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di dalam hadis ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa perayaan itu harus berdasarkan syariat, bukan berdasarkan hawa nafsu. Orang bikin-bikin perayaan sendiri. Ya, halaman 18. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali pernah mengatakan, itu yang di garis tebal itu, beliau mengatakan, sesungguhnya perayaan tidaklah diadakan berdasarkan logika dan akal sebagaimana dilakukan oleh ahlul kitab sebelum kita, tetapi berdasarkan syariat dan dalil. Ini bukan berdasarkan apa namanya ya logika, hawa nafsu. Ya kalau pakai hawa nafsu, pakai logika, akhirnya setiap orang bikin perayaan sendiri-sendiri sehingga tidak ada satu hari kecuali perayaan. Ya, di mana, India misalkan, di sana ada 144 hari perayaan. Ya. Enggak tahu kalau di Indonesia berapa itu. Ya. Banyak juga di tempat kita ini perayaan-perayaan. Nah. Kata Ibnu Rajab juga, tidaklah disyariatkan bagi kaum muslimin untuk membuat perayaan kecuali perayaan yang diizinkan syariat, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari Tasyri, ini perayaan tahunan. Dan hari Jumat, ini perayaan pekanan. Selain itu, menjadikan sebagai perayaan adalah bid'ah dan tidak ada asalnya dalam syariat. Karena perayaan itu juga termasuk syiar. Ya, termasuk syiar. Apalagi banyak kaum muslimin bikin perayaan-perayaan yang pada hakikatnya itu adalah tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Ada ya Natalan, ikut Natalan. Ada Valentine. Ya. Tanggal berapa itu Valentine? 14 Februari ya. Nah, ada hari ulang tahun. Ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ulang tahun perceraian, ono ta? Nah. Jadi maksudnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perayaan itu ya termasuk bagian dari syariat. Karena itu termasuk bagian dari syariat, berarti harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Karena ini bukan masalah dunia. Ini masalah agama. Ini termasuk bagian dari syariat. Ya. Baik. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya, halaman 19. Apa itu Maulid Nabi? Ya, setelah kita ada pembukaan-pembukaan ya sebagai jembatan menuju pembahasan, kita masuk sekarang poin yang sekarang kita bahas, apa sih Maulid Nabi? Ya, Maulid itu artinya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah nikmat dan anugerah. Kita semuanya sepakat. Kelahiran Nabi adalah sebuah nikmat dan anugerah bagi umat manusia. Allah berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim." Ya, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul. Jadi, diutusnya Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad itu adalah sebuah anugerah, sebuah nikmat bagi umat manusia, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Karena dengan lahirnya Nabi Muhammad berarti muncullah cahaya Islam, cahaya sunnah yang akan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka wajib bagi kita bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, bersyukur
atas nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita juga tidak boleh berlebih-lebihan ya dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak keyakinan-keyakinan yang berlebihan tentang hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak keyakinan-keyakinan khurafat karena berlebih-lebihan ya menghadapi hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan mengatakan bahwa hari lahirnya Nabi Muhammad adalah hari yang paling istimewa, bahkan lebih istimewa dari malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan seperti itu. Berlebihan apa tidak? Berlebihan. Karena enggak ada dalilnya. Kalau malam Lailatul Qadar ada dalilnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Ini namanya berlebih-lebihan. Ada lagi yang berkeyakinan bahwa malam itu sangat penuh berkah. Sampai bila suatu makanan dibacakan padanya maulid Nabi, maka Allah akan mengampuni orang yang memakannya. Makanya biasanya pas perayaan ono mangan-mangan. Kono mangan ini kaseru. Kono sintek kok malam. Ya. Itu dibacain dulu. Nanti kalau yang makan itu akan membawa keberkahan. Siapa yang makan, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanan yang dibacakan, air yang dibacakan maulid akan mendatangkan 1000 cahaya dan rahmat serta mengeluarkan 1000 kegelapan. Ya, ada lagi yang beranggapan bahwa rumah yang dibacakan maulid di dalamnya akan tercegah dari mara bahaya. Bila meninggal dunia, Allah akan memudahkannya untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Tentu semua ini butuh dalil. Ya. Karena kalau kita mengatakan seperti ini berupa keyakinan. Ya. Jangan kita membuat keyakinan-keyakinan. Jangan kita membuat hal-hal ya yang kaitannya tentang agama mengaitkan dengan ilmu gaib kecuali apabila ada dalilnya. Ini mendatangkan rahmat, ini mendatangkan keberkahan, ini menghindarkan dari bahaya, ini memudahkan kita menjawab pertanyaan di alam kubur. Semua itu butuh dalil. Kalau memang ada dalilnya, maka kita adalah orang yang pertama kali mempercayai. Tapi kalau tidak ada dalilnya, maka tidak boleh bagi kita untuk mempercayainya. Ya, agama ini adalah agama berdasarkan dalil. Bukan dongeng, bukan mimpi, bukan apa kata banyak orang, tetapi dibangun di atas ilmu, dibangun di atas hujjah. Ya, siapa yang berbicara di atas ilmu Al-Quran dan Sunnah diterima. Siapa yang hanya sekedar dongeng dan omong kosong belaka, maka ditolak. Siapapun dia. Ya, makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan, kullun yu'had min qawlihi wa yutrak illa sahib hadzal qabr. Setiap orang bisa diterima pendapatnya atau ditinggalkan pendapatnya kecuali pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk kembali kepada pembahasan, yaitu apa itu maulid. Ya. Dengan demikian, maulid itu yaitu hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tempat ya, bisa juga tempat ya. Sebagian para ulama membedakan antara maulid dengan milad ya. Kalau maulid itu tempat, kalau milad itu waktu. Ada yang seperti itu. Dengan demikian berarti kita perlu untuk tahu kapan waktu lahirnya Nabi dan di manakah lahirnya Nabi. Dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa salah satu bentuk cinta dan pembelaan kepada Nabi adalah kita mempelajari sirah Nabi. Makanya ikhwan, kita penting sekali untuk belajar sirah Nabi supaya kita lebih mengenal Nabi. Ya, tak kenal maka tak sayang.
Kalau kita ingin agar kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pelajari sirah beliau agar kita lebih mencintai beliau, agar kita bersemangat meneladani beliau. Karena orang kalau cinta akan meneladani. Banyak orang kalau ngefan gitu ya, mengidolakan, biasanya apa? Akan ditiru. Ya, akan ditiru. Ini penting sekali belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Soalnya nanti kalau sudah normal, kita akan lanjutkan yang kemarin sirah, tapi baru bagian pertama, terus ono corona gak situ. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan atau diulang lagi dari awal. Lewis suwi selali paling. Nah, yang pertama tentang hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang waktu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waktu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari kelahiran. Para ulama sepakat Nabi lahir hari Senin. Ya, sebagaimana dalam hadis tentang puasa Senin. Kata Nabi, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Aku puasa hari Senin karena di hari Senin itu aku dilahirkan. Aku dilahirkan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Dan para ulama telah sepakat bahwa Nabi dilahirkan hari Senin. Gak ada ulama yang mengatakan hari Selasa atau hari Jumat, gak ada. Semuanya sepakat karena dalilnya jelas. Baik. Yang kedua, bulannya. Ini bahas tentang apa ini? Istilahnya biografi Nabi, ya. Tanggal lahir Nabi. Ini KTP ini ya. Nah, kalau bulannya ada perselisihan di kalangan para ulama. Jadi bukan sepakat kalau bulan, tidak ada kesepakatan. Hanya ya jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal. Ya, ini pendapat jumhur. Jumhur itu artinya mayoritas ulama, kebanyakan ulama. Bahkan sebagian para ulama menukil ijma tentangnya. Ya, tapi ijma ini tidak benar karena sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Ramadan, ada juga yang berpendapat lahir bulan Rajab. Tapi yang benar adalah pendapat jumhur bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Rabiul Awal. Baik. Masalah yang ketiga, tanggal lahir Nabi. Kalau bulannya tadi bulan Rabiul Awal sebagaimana pendapat jumhur ulama, walaupun ada sedikit perbedaan tapi lemah ya. Yang kuat adalah beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Tapi kalau tanggalnya, tanggal berapa, ini terjadi perselisihan yang sangat tajam. Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 10 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Ini yang masyhur ya di kita. Beliau lahir pada 12 Rabiul Awal. Yang kelima, ada juga yang berpendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya lahir pada tanggal 17 Rabiul Awal. Jadi ada berapa? 5 pendapat, Pak. Dan ini salah satu bukti yang menunjukkan bahwa perayaan Maulid Nabi itu tidak ada. Seandainya ada dan itu dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahunnya, gak bakalan akan ada perselisihan seperti ini. Jelas ya? Kalau misalkan itu momentum yang sangat bersejarah, ada ritualnya, ada ibadahnya, pasti akan diabadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan diabadikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin sampai ada perselisihan yang sangat tajam seperti ini.
Baik. Mana di antara pendapat ini yang paling kuat? Wallahu alam, semuanya tidak ada hujjah yang kuat. Riwayat yang kuat tidak ada. Ya. Karena tidak ada alasan yang kuat atau hujjah dalil yang kuat, ya, maka tidak mengapa kita mengambil perkataan ahli falak yang menelusuri secara hisab. Ya. Menurut ahli falak, lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah tanggal 9 Rabiul Awal. Ya, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, Syarah Kitab Tauhid. Ya. Halaman 25 beliau mengatakan, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, sebagian ahli falak belakangan telah meneliti tanggal kelahiran Nabi, ternyata jatuh pada tanggal 9 Rabiul Awal, bukan 12 Rabiul Awal. Baik. Yang keempat adalah tahun kelahiran Nabi. Adapun tahun kelahiran Nabi, maka para ulama sepakat Nabi lahir di Mekah. Ya, enggak ada yang bilang Nabi lahir di Indonesia, enggak ada. Ya, semuanya sepakat para ulama Nabi lahir di Mekah. Hanya mana tahun kelahiran Nabi SAW, beliau dilahirkan tahun gajah dengan kesepakatan para ulama. Ya. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, wulida Rasulullah SAW yaumal fil. Rasulullah itu dilahirkan pada tahun gajah. Tahun gajah itu peristiwa Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Karena dulu di zaman dulu orang enggak pakai tahun, ya. Tahun 1 Hijriah, 2 Hijriah atau tahun Masehi, dulu enggak pakai, belum ada kalender seperti itu. Sehingga mereka mengabadikan sebuah peristiwa dengan peristiwa besar. Ya. Peristiwa besar sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa Abraha. Ya, yaitu raja dari Yaman yang datang dengan pasukannya dengan mengendarai gajah-gajah yang besar untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan gajah-gajah tersebut dan ya para penunggangannya yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya itu. Baik. Masalah yang kedua, tempat kelahiran Nabi. Jadi intinya Nabi lahir harinya hari Senin. Bulannya bulan Rabiul Awal, walaupun ada sedikit perbedaan. Kalau tanggalnya ada perselisihan yang sangat tajam, 5 pendapat. Tapi yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimin sesuai dengan ilmu falak adalah tanggal 9. Ya, adapun tahun kelahirannya, beliau lahir pada tahun gajah. Ya, peristiwa besar. Adapun tempat lahirnya, para ulama sepakat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahirnya adalah di Mekah. Tidak ada perbedaan pendapat. Yang menjadi perselisihan adalah lokasinya itu di mana. Kalau Mekah iya, tapi Mekah kan luas. Tapi lokasi yang pas, ya, rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah itu mana? Ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Kalau antum umroh atau haji, biasanya di sana ada lokasi yang diyakini oleh sebagian kalangan itu adalah rumahnya Nabi. Yang sekarang di situ ada maktabahnya. Ada maktabah haram yang sudah ditutup, ya, perpustakaan, ya, itu diyakini oleh sebagian kalangan disitulah rumah Nabi dulu, disitulah beliau dilahirkan. Makanya ada sebagian orang ngalap berkah di situ, ya, ngalap berkah. Karena itu diyakini sebagai apa? Tempat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rumahnya Nabi. Tapi ini dikritik juga oleh para ahli sejarah. Sebagian para ahli sejarah mengatakan tidak ada bukti yang otentik bahwa itu adalah tempat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang dulu mereka tidak terlalu peduli
ya, tentang lokasi, ya, tentang lokasi. Jadi nggak seperti orang sekarang ya, cari-cari, oh ini peninggalan Mbah Fulan atau Wali Fulan, akhirnya dikultuskan, dikeramatkan, dijadikan museum, dijadikan tempat petilasan dan sebagainya. Ya, orang dulu nggak terlalu peduli, ya, tidak terlalu peduli. Jadi memang betul ada satu tempat yang diyakini itu sebagai tempat lahirnya Nabi SAW, tapi itu juga dikritik oleh sebagian pakar ahli sejarah. Yang jelas beliau lahir di Mekah. Adapun tempatnya wallahu a'lam. Ya, yang pasti kita tidak tahu secara pasti. Baik, kita masuk halaman 29, sejarah perayaan Maulid Nabi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwasanya perayaan Maulid Nabi tidak dikenal di zaman Nabi. Tidak dikenal oleh Nabi, tidak dikenal oleh para sahabat Nabi, tidak pernah dipraktekkan oleh para ulama salaf dahulu, para imam-imam empat. Kalau kita lihat dalam buku-buku sejarah, enggak ada para sahabat, ya, misalkan mengadakan kumpul-kumpul, melakukan perayaan Maulid. Seandainya ada, pasti akan ada nukilannya. Ya, para sahabat itu detail. Semua yang dilakukan oleh Nabi itu direkam oleh para sahabat. Sampai jenggotnya Nabi gerak ketika membaca doa iftitah, itu aja disampaikan oleh sahabat. Detail. Ya, masa kemudian suatu acara yang dilakukan oleh Nabi setiap tahun bersama para sahabatnya, andaikan itu ada, kemudian gak ada jejaknya, gak ada riwayatnya, itu adalah sesuatu yang mustahil. Kalau seandainya ada, wah itu Nabi sama para sahabat ngundang semuanya, makanannya misalkan nih kambing apa unta, ya rame-rame, ya yang nyiapin sahabat ini, itu akan ada riwayatnya. Ya, bahkan ulama-ulama salaf setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, enggak ada penukilan. Ya, enggak ada penukilannya. Perayaan Maulid, ya, yang pertama kali mengadakannya dalam sejarah justru dikenal dari Bani Ubaid Al-Qaddah yang menamai diri mereka dengan Fatimiyun. Mereka masuk kota Mesir tahun 362 Hijriah. Ya. Disinilah kemudian mulai tumbuh berkembang perayaan Maulid. Yaitu sekitar tahun 362 Hijriah baru dikenal. Ya. Siapa yang pertama kali memulai? Yang pertama kali memulai adalah tadi Banu Ubaid Al-Qaddah yang menamai diri mereka dengan Fatimiyun. Fatimiyun itu maksudnya adalah keturunan dari Ali, Fatimah. Ya, mereka mengaku mereka keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alawi lah ya. Penisbatan mereka, mereka ngaku sebagai Fatimiyun ini pun disebut oleh para ulama sebagai kebohongan. Karena Fatimiyun itu bukan dari Quraisy. Atau Bani Ubaid Al-Qaddah itu bukan dari Quraisy. Bagaimana mungkin mereka mengklaim bahwa mereka itu adalah keturunan Fatimah, keturunan Ali bin Abi Thalib? Itu kebohongan, kata Imam Zahabi, kata Imam As-Suyuti. Bahkan ya Ubaidiyun itu yang menamai diri mereka dengan Fatimiyun itu ya disebut oleh ya Al-Imamul Ghazali, mereka adalah orang-orang Rafidah Syiah yang menampakkan bahwa mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi, tapi pada hakikatnya mereka adalah orang-orang kafir. Jadi bertopeng dengan Islam, tapi pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang kafir. Disebutkan oleh Al-Maqrizi, ini seorang ahli sejarah, beliau mengatakan para khalifah Fatimiyun mempunyai perayaan yang bermacam-macam setiap tahunnya.
ada perayaan tahun baru, perayaan Asyura, perayaan Maulid Nabi, perayaan

perayaan Maulid Ali bin Abi Thalib, perayaan Maulid Hasan, perayaan Maulid Hussein, perayaan Maulid Fatimah Az-Zahra, dan perayaan khalifah-khalifah mereka. Ini sudah jelas menunjukkan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang apa? Syiah. Ya, Syiah Rafidah. Jadi yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid Nabi justru adalah orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah. Ya, yang dipelopori oleh Bani Ubaid Al-Qaddah. Ya, Bani Ubaid Al-Qaddah yang menamai diri mereka dengan Fatimiyun. Baik. Adapun yang pertama kali merayakan bid'ah Maulid di Irak, maka dia adalah seorang raja namanya Umar Muhammad Al-Mula pada abad ke-6. Kemudian diikuti oleh Raja Mudhaffir Abu Said Al-Kaukaburi, Raja Irbil pada abad ke-7 dengan penuh kemegahan. Ya, bukan kemegahan saja tapi pemborosan. Ya, Imam Ibnu Hallikan, ini para pakar ahli ya sejarah Islam, mereka mengatakan bahwasanya raja tersebut ya merayakan Maulid Nabi dengan penuh apa? Pemborosan. Dengan penuh pemborosan. Dari sini dapat kita ketahui, ikhwan, bahwa yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid ini bukan Nabi, bukan para sahabat, bukan tabi'in, bukan imam-imam empat, tetapi yang pertama kali mengadakan adalah Banu Ubaid Al-Qaddah, dan mereka itu adalah orang-orang Syiah Rafidah, ya, yang bahkan dikafirkan oleh sebagian ulama seperti Al-Ghazali, ya, rahimahullahu ta'ala. Dari sini juga dapat kita ketahui kesalahan klaim sebagian orang yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali mengadakan Maulid adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ada yang bilang pertama kali yang mengadakan Maulid itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ini adalah kedustaan. Ya, ini adalah kedustaan. Enggak ada riwayatnya yang menunjukkan bahwasanya Salahuddin Al-Ayyubi ya yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid. Justru yang ada ya dalam sejarah, Salahuddin Al-Ayyubi dia memerangi Qaddah. Ya. Karena mereka ini musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut yang membahayakan. Kalau orang kafir kan jelas, ini kan orang-orang mereka bertopeng dengan Islam tapi pada hakikatnya memerangi Islam. Ya. Maka sebelum perang salib itu Salahuddin Al-Ayyubi memerangi ya orang-orang Syiah Rafidah. Karena mereka adalah musuh dalam selimut yang sangat berbahaya. Baik. Setelah kita tahu sejarah perayaan Maulid, kita masuk sekarang pada hukum perayaan Maulid. Halaman 34. Menghukumi sesuatu ini boleh dan tidak boleh, tentu patokannya, timbangannya bukan perasaan, bukan apa kata banyak orang, ya. Tetapi patokan kita, timbangan kita adalah Al-Quran dan hadis. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian berselisih pendapat dalam suatu masalah apapun, kembalikan kepada Allah yaitu Al-Qur'an. Kembalikan kepada hadis ya yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian beriman kepada Allah dan Rasul dan hari akhir. Demikian juga dalam surat Asy-Syura ayat 10 Allah berfirman, "Wa mahtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Ya. Tentang sesuatu apapun yang kalian berselisih, maka keputusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita menelaah dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis, kalau kita kembalikan kepada Qur'an, kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata tidak kita dapati satu

pun dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya mengadakan perayaan maulid. Ya, dengan demikian maka ini termasuk kategori ya perbuatan bid'ah yang dicela oleh syariat. Ya, yang dikecam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu dalam setiap khutbahnya. Ya. Nah, ada beberapa argumen yang menguatkan batilnya perayaan Maulid ini. Satu, halaman 37 ya. Seandainya perayaan Maulid ini disyariatkan, tentu akan dijelaskan oleh Nabi sebelum wafatnya. Kenapa? Karena Islam ini sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Andaikan memang ada contohnya, ada syariatnya, ada perintahnya, pasti sudah akan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyembunyikannya. Enggak mungkin para sahabat kemudian sepakat menyembunyikannya. Enggak mungkin para salaf kemudian tidak mengamalkannya. Ya, Islam ini telah sempurna. Apa yang menjadi syariat pada zaman Nabi, ya, maka itu adalah syariatnya. Apa yang tidak menjadi syariat pada zaman Nabi, berarti itu bukan syariat. Ya, sebagaimana kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Wa ma lam yakun yauma idin dina, fala yakunul yauma dina." Apa yang tidak menjadi syariat Nabi Muhammad di zaman itu, di saat turunnya ayat ini, itu bukan termasuk bagian syariat, maka pada hari ini juga bukan bagian dari syariat. Yang kedua, seandainya perayaan maulid ini merupakan bagian agama yang disyariatkan, tetapi Nabi tidak menjelaskan kepada umat, maka itu berarti Nabi berkhianat. Mungkin apa tidak? Nabi berkhianat. Enggak mungkin. Ya, karena Nabi sudah menyampaikan semua risalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Hajjatul Wada, haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah beliau berpidato, Nabi mengatakan wa antum tus'aluna anni, fama antum qailun. Kalian akan ditanya tentang aku. Apa jawaban kalian? Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Para sahabat bersaksi, wahai Rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, engkau telah menasehati, engkau telah menunaikan risalah. Akhirnya Rasulullah SAW mengisyaratkan jari telunjuknya ke langit. Ini juga salah satu dalil bahwasanya Allah itu di atas langit. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan Allahumma syahad, Allahumma syahad salasa marrah. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Saksikanlah persaksian para sahabat bahwa Nabi Muhammad telah menyampaikan risalah. Tugas yang telah diembankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad telah ditunaikan. Dan tidak lama setelah itu Nabi meninggal dunia. Ya, dalam Hajjatul Wada. Ya, enggak lama ya, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia karena Islam telah sempurna. Tapi yang ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang tercelanya perbuatan baru dalam agama, yaitu bid'ah. Di mana orang yang melakukan kebid'ahan dalam agama, maka amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan termasuk bagian dari bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat adalah perayaan Maulid. Imam Abu Hafiz Tajuddin Al-Faqihani mengatakan dalam bukunya khusus tentang Maulid, Al-Maulid fi hukmil Maulid. Ya, jadi para ulama sudah bahas nih buku-buku khusus tentang masalah Maulid. Ya, apa yang kami tulis ini hanyalah sekedar kumpulan
ya, kita ringkaskan dari penjelasan mereka. Kata beliau, amma ba'du, banyak muncul pertanyaan dari saudara-saudara kami tentang perkumpulan yang biasa diamalkan sebagian manusia pada bulan Rabiul Awal yang mereka namakan dengan maulid. Adakah dalilnya? Ataukah itu perkara bid'ah dalam agama? Maka saya katakan, saya tidak mengetahui dalil tentang maulid ini, baik dari Al-Quran maupun hadis. Tidak pula dinukil dari seorang pun dari kalangan ulama umat yang merupakan panutan dalam agama, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran para pendahulu. Bahkan maulid ini merupakan perkara bid'ah yang dibuat-buat oleh para pengangguran dan dorongan nafsu syahwat yang dipertuhankan oleh orang-orang yang buncit perutnya, yaitu suka makan. Ini bahasanya beliau loh ini. Ya, bahasanya beliau. Yakni yang melakukan itu hanyalah orang-orang yang suka apa? Ya, berkatia ya. Dan itu ya ada benernya juga. Coba kalau acara-acara maulid itu enggak ada berkatian, kok ono sing teko, Pak? Dijamin, Mas. Ya, rata-rata yang diincar adalah apa? Ya, makanannya. Imam As-Sawqani mengatakan, saya tidak mendapatkan dalil yang menunjukkan disyariatkannya perayaan maulid ini, baik dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, atau Istidlal. Bahkan kaum muslimin bersepakat bahwa perayaan ini tidak pernah ada dalam generasi terbaik. Siapa generasi terbaik? Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut, tabi'in. Ya. Baik. Argumen yang keempat, seandainya perayaan maulid ini disyariatkan, niscaya akan tidak akan ditinggalkan oleh para sahabat dan generasi utama yang dipuji oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu generasi Nabi, sahabat. Ya, artinya kalau seandainya perayaan maulid ini adalah suatu ibadah yang membawa pahala yang dicintai oleh Allah SWT, gak mungkin para sahabat, para tabiin, ya, meninggalkannya, melupakannya, melalaikannya. Itu gak mungkin. Karena manusia yang paling bersemangat beramal soleh adalah para sahabat. Kalau kita sekarang, ya, mengatakan ini adalah termasuk amalan ibadah yang dicintai oleh Allah, berarti secara tidak langsung kita mengaku lebih hebat daripada sahabat. Kita lebih bersemangat dalam beramal soleh daripada para sahabat. Padahal para sahabat itu radhiyallahu anhum wa radu'an, orang yang diridhoi oleh Allah. Allah pun ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dipuji oleh para sahabat. Bahkan banyak di antara para sahabat yang dijamin masuk surga. Lah kok ini orang belakangan ngaku-ngaku lebih cinta kepada Nabi, lebih mengaku-ngaku lebih bersemangat dalam beramal soleh daripada para sahabat. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Dan perayaan ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Ya, ini dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Kata beliau, demikian pula yang diadakan oleh sebagian manusia tentang perayaan hari kelahiran Nabi. Ya, padahal para ulama berselisih tentang tanggal kelahirannya. Semua ini tidak pernah dikerjakan oleh generasi salaf, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Seandainya hal itu baik, tentu para salaf lebih berhak mengerjakannya daripada kita, karena mereka lebih cinta kepada Nabi daripada kita. Kita kalau lihat sejarahnya para sahabat, bagaimana cintanya sahabat kepada Nabi, gak ada apa-apanya, Pak, gitu. Mereka bahkan rela mengorbankan nyawa mereka demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana dalam perang Uhud ya. Mereka sampai berbaris melindungi Nabi sallallahu. Ya, Abu Dujana sampai enggak kehitung berapa jumlah sabetan pedang, ya, anak panah yang menancap pada tubuhnya, tikaman tombak, ya, yang ada pada tubuhnya, enggak kehitung jumlahnya. Ya, Abu Talha sampai buntung tangannya untuk melindungi Nabi SAW. Semua itu menunjukkan apa? Kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW. Maka orang yang paling cinta kepada Nabi adalah para sahabat. Orang yang paling semangat dalam beribadah adalah para sahabat. Kalau seandainya perayaan ini adalah dicintai oleh Allah SWT, ini adalah bagian dari ibadah yang dicontohkan oleh Nabi, maka orang yang pertama
kali mengerjakannya adalah para sahabat. Gak mungkin kita ya lebih bersemangat daripada mereka. Gak mungkin kita ini lebih cinta kepada Nabi daripada mereka. Ya. Yang kelima, perayaan Maulid Nabi termasuk tasyabbuh dengan orang-orang Nasrani. Ya, di mana mereka merayakan Maulid Nabi Isa alaihi salam. Ya, mereka dalam perayaan, ada perayaan Natal, itu kan apa? Merayakan hari lahirnya Isa. Kaum muslimin merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada sisi perbedaannya, kalau orang-orang ya Nasrani, mereka menuhankan Isa alaihi salam atau mengatakan dia adalah anak Tuhan. Tapi sisi perayaannya ada kesamaan. Sama-sama melahirkan hari, sama-sama merayakan hari kelahiran. Hari kelahiran Nabi Isa, sedangkan sebagian kaum muslimin merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Kita tidak boleh menyerupai ya, yang itu adalah ciri khasnya orang-orang kafir. Ciri khasnya orang-orang kafir. Tidak boleh. Ya. Apalagi sampai ikut-ikutan Natalan, mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Ya, tidak boleh. Termasuk yaitu merayakan perayaan Maulid ini ada sisi persamaannya, yaitu sama-sama merayakan hari kelahiran. Orang Nasrani merayakan hari kelahiran Nabi Isa, sebagian kaum muslimin merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang keenam, perayaan Maulid merupakan wasilah, hulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak orang ketika dalam perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi sendiri melarang untuk berlebih-lebihan kepada beliau. Kata beliau, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Fa innama ana abdullah faqulu abdullahi wa rasul." Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam. Saya ini hanyalah hamba Allah. Katakanlah saya adalah hamba Allah dan rasulnya. Enggak boleh berlebih-lebihan. Ya, mengatakan bahwa Nabi mengetahui ilmu gaib. Mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui Lauhul Mahfuz. Mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengabulkan doa hambanya, ya umatnya, bisa menyembuhkan, bisa memberikan manfaat atau menolak madarat. Ini berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam gak bakal ridho. Dulu saja di zaman Nabi, ketika ada seorang sahabat mengatakan Masya Allahu wa syi'ta, kehendak Allah dan kehendakmu, Nabi marah. Seraya mengatakan aja'altani lillahi niddan, apakah kamu menjadikan saya apa? Sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal cuma menyamakan antara Allah dengan Nabi Muhammad dalam kehendak. Itu aja Nabi marah. Apalagi mengatakan bahwa Nabi mengetahui ilmu gaib, Nabi bisa memberikan manfaat atau menolak madharat. Tentu ini adalah apa? Ya, tentu ini adalah apa? Ya, berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad. Ya, yang tidak diperbolehkan. Yang ketujuh, perayaan bid'ah Maulid membuka pintu-pintu bid'ah lainnya dan mematikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak kemungkaran-kemungkarannya. Sebagaimana dalam pembahasan berikutnya ya, ada kemungkaran-kemungkaran nih akibat dari perayaan Maulid ini, campur baur lah. Bahkan sekarang ya, Maulid ada musiknya, ada nyanyiannya. Kadang ada sebagian Maulid ngundang ya penyanyi, ada acara Maulid tapi dikasih, ada yang sampai dicampur dengan di gereja ya, dan lain.
lain sebagainya. Ini tentu adalah suatu kemungkaran yang sangat besar, ya, sangat kemungkaran yang sangat besar. Dan sebagai renungan, Nabi Muhammad SAW itu betul lahirnya adalah di bulan Rabiul Awal. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, menurut jumhur ulama beliau lahir pada bulan Rabiul Awal. Tapi Rasulullah SAW juga wafat, meninggal dunia di bulan Rabiul Awal. Jadi hari bulan Rabiul Awal itu hari lahirnya Nabi dan juga hari bulan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita merayakan ya bulan Rabiul Awal sebagai hari kegembiraan, kita nggak tahu ini kegembiraan karena apa? Karena lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir atau karena Rasulullah Sallam meninggal dunia? Karena di bulan itu Rasulullah juga meninggal dunia. Makanya orang-orang kafir, ayyuhal ikhwah, ya, mereka senang kalau kaum muslimin itu ikut mengadakan perayaan Maulid Nabi. Itu enggak membuat mereka geram, marah, enggak. Yang membuat geram mereka adalah tatkala umat Islam itu berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka jengkel. Ya, seperti sekarang di Prancis, ya. Kenapa presidennya begitu marah? Karena kaum muslimin Islam ya itu apa tumbuh besar di sana, ya berkembang pesat di sana, ya maka segala cara dilakukan untuk menghentikan ya perkembangan Islam. Ya, Aisyah itu adalah orang yang paling cinta kepada Nabi. Siapa orang yang paling cinta? Para sahabat, terutama Aisyah istrinya Nabi. Namun 40 tahun setelah ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dinukil bahwasanya Aisyah merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu ya ketika ditinggal oleh Nabi masih muda. Masih muda. Beliau masih berumur panjang setelah Nabi meninggal dunia itu. Sekitar 40-an tahun. Ya. Selama itu juga beliau tetap mencintai Nabi. Tapi tidak dinukil bahwa Aisyah merayakan maulid Nabi. Andaikan perayaan maulid itu adalah bukti cinta, tentu Aisyah adalah orang yang paling ya semangat untuk melakukannya. Karena beliau adalah orang yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi pembahasan selanjutnya, 48, halaman 48, kemungkaran-kemungkaran dalam perayaan maulid. Ya, salah satu dampak buruk dari perayaan maulid ini adalah banyaknya kemungkaran-kemungkaran disebabkan perayaan maulid. Dalam perayaan maulid ini banyak sekali kemungkarannya. Bahkan Al-Ustaz Muhammad Hasyim Asy'ari, ya, pendiri organisasi besar di Indonesia ini, ya, beliau punya buku khusus. Ini banyak orang kadang gak ngerti ya. Beliau termasuk ulama yang mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada di dalam maulid Nabi. Beliau punya buku At-Tambihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Mungkarat. Beberapa peringatan wajib untuk orang yang berbuat kemungkaran dalam maulid. Jadi di zaman beliau sudah ada perayaan maulid, kemudian dibumbui dengan ada acara pencaksilat, campur baur antara laki dengan perempuan. Langsung beliau menulis buku ini. Ya, dalam buku tersebut saya nukilkan di situ pakai bahasa Arab dan terjemahannya, karena bukunya beliau pakai bahasa Arab. Ya, pakai bahasa Arab. Beliau mengatakan amalul maulid alal wasfil ladzi wasaftu awalan haram. Perayaan maulid seperti yang saya sifatkan pertama kali, yaitu yang dibumbui dengan maksiat, ini hukumnya haram. La yahtalifu fi hurmati hisdan. Tidak ada dua orang yang berselisih tentang keharamannya. Jadi menurut beliau, ya, Muhammad Hasyim Al-Asy'ari, Kiai Hasyim Al-Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama sendiri, ya, beliau mengatakan perayaan maulid kalau dibumbui dengan maksiat itu hukumnya haram, tidak ada perselisihan.
di kalangan ya ulama. La yahtalifu fi hurmatihi isnan wa la yantatikhu fi man'ihi anzan. Ya, ini bahasanya beliau. Saya ini kan terjemahannya aja ya, biar enggak lama-lama. Perayaan maulid seperti yang saya sifatkan hukumnya haram. Tidak ada perselisihan antara dua orang yang akan keharamannya. Dan tidak ada dua tanduk yang bertabrakan tentang terlarangnya. Tidak dianggap baik oleh orang yang mempunyai sifat takut dan iman. Akan tetapi yang menyenanginya hanyalah orang yang dibutakan matanya dan sangat bernafsu terhadap makan dan minum serta tidak takut maksiat kepada siapapun. Ini yang ngomong beliau sendiri loh. Nanti kalau kita yang ngomong, wah ini Wahabi pantas. Ini beliau sendiri nih yang ngomong. Ada bukunya, ya. Ada dalam buku kumpulan karya-karya beliau ada. Nah, kata beliau, tidak peduli dengan dosa apapun. Demikian pula menontonnya, menghadiri undangannya, dan menyumbang harta untuk perayaannya. Kadang-kadang kita dimintain sumbangan. Semua itu hukumnya haram dan sangat haram karena mengandung beberapa kemungkaran yang kami akan sebutkan. Terus beliau menyebutkan beberapa kemungkaran. Ya, ada musiknya, ada pemborosan. Nah, sekarang banyak perayaan-perayaan maulid ada apa? Musiknya, ada acara, ya, bahkan kadang mengundang biduan. Kemudian yang kedua pemborosan, makan, ya, minum, itu habis banyak itu. Ya. Kemudian yang ketiga terang-terangan dalam maksiat. Yang keempat bersifat nifaq karena dia menampakkan cinta kepada Nabi padahal sebenarnya ya tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian juga kata beliau itu termasuk jenis penghinaan kepada Nabi. Kenapa? Karena acaranya acara cinta kepada Nabi tapi dibumbui dengan maksiat. Maka itu adalah penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ucapan-ucapan beliau ini. Sampai di situ itu ucapan-ucapan beliau. Dan saya tambahin halaman 54 termasuk kemungkaran Maulid Nabi juga adalah ada acara qiyam. Apa acara qiyam itu? Berdiri menyambut datangnya roh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam acara maulid biasanya ada nanti qiyam, suruh berdiri. Kenapa? Keyakinannya adalah roh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir dalam acara tersebut. Ya. Dan ini ikhwan adalah keyakinan yang batil. Pertama, keyakinan ini butuh dalil. Mana dalilnya bahwa roh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir? Ya, mengatakan roh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir dalam acara maulid butuh dalil. Karena itu perkara gaib. Kita tidak boleh berbicara tentang masalah gaib kecuali dengan dalil. Dari mana mengatakan seperti itu? Apalagi perayaan maulid itu di mana-mana. Lah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir, ya. Ini secara logika apa? Enggak masuk di akal. Dalam waktu yang sama, berapa banyak orang yang mengadakan perayaan maulid di Indonesia saja? Berapa orang sudah mengadakan? Belum lagi di dunia, di Turki, di Mesir, banyak yang mengadakan. Lah kalau kemudian yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir, rohnya hadir, secara logika enggak masuk di akal. Ya, enggak masuk di akal. Kalau memang ada dalilnya walaupun enggak masuk akal kita terima ya. Ya, tapi masalahnya ini tidak ada dalilnya. Baik. Lucunya mereka kadang enggak percaya Allah turun langit ke turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Alasannya enggak masuk di akal. Lah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir ya dalam setiap perayaan, masuk di akal apa enggak? Enggak masuk di akal. Kalau turun ke langit dunia, kita percaya walaupun enggak masuk di akal karena memang ada dalilnya. Ya, karena ada dalilnya. Ahlus sunnah mengikuti dalil. Ya, ahlus sunnah wal jamaah itu mengikuti dalil. Yang kedua, berdiri untuk menghormati Nabi itu bukan pengagungan kepada Nabi. Justru Nabi itu enggak senang kalau para sahabatnya apa? Berdiri kepadanya. Nabi dulu kalau misalkan datang kemudian para sahabat berdiri. Kalau sekarang kan kadang gitu ya, presiden datang suruh berdiri. Ya, atau bahkan bukan hanya presiden

kata Anas, tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat daripada Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu orang yang paling cinta kepada Nabi. Tapi mereka apabila melihat Nabi tidak berdiri untuknya, karena mereka tahu Nabi enggak suka. Nabi enggak suka kalau kemudian para sahabat berdiri untuk beliau. Ya, ini. Dan di antara kemungkaran perayaan Maulid Nabi adalah beredarnya hadis-hadis palsu. Halaman 58 ada pembahasan hadis-hadis palsu dalam acara Maulid Nabi. Padahal membawakan hadis-hadis palsu, menyebarkan hadis-hadis palsu termasuk dosa besar, karena berdusta kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang ya berdusta kepadaku, ya, membuat hadis-hadis palsu, menisbatkannya kepada Rasulullah, maka silakan dia mengambil tempat duduknya di neraka. Dosa besar, Pak. Dengan kesepakatan para ulama. Nah, ini banyak biasanya dalam acara-acara dibawakan apa? Cerita-cerita, hadis-hadis tentang Nabi Muhammad, padahal kebanyakannya apa? Palsu. Contoh hadis halaman 60, sebagian orang ketika dalam acara maulid membawakan hadis, "Man aqama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang merayakan hari kelahiranku, maka aku akan memberi syafaat kepadanya di hari kiamat. "Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan minadh dhahabi fi sabilillah." Barang siapa yang menginfakkan satu dirham untuk maulidku, maka seakan-akan dia telah menginfakkan satu gunung emas di jalan Allah. Mantap, Rek. Ya. Ini sering disandarkan kepada Nabi, disandarkan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, padahal semuanya tidak ada sanadnya. Dusta. Saya pernah tanya sendiri kepada Syekh Masyhur bin Hasan Ali Salman, muridnya Syekh Al-Albani, ya, ketika datang ke Indonesia, ya, tentang hadis ini. Beliau mengatakan apa? "Hadza kadzibun ala Rasulillah ihtalaqatul mubtadi'ah." Ini adalah kedustaan kepada Rasulullah buatan orang-orang ahlul bid'ah, made in Indonesia. Ya, enggak ada. Ya. Dalam kitab-kitab hadis, kalau kitab-kitab hadis, hadis sahih itu kan ada ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi. Ini enggak ada. Cari sampai mati, sampai kiamat enggak akan ketemu. Ya. Alhamdulillah agama ini terjaga. Syariat ini dijaga. Kalau memang ada syariatnya, pasti akan tertuang di dalam Quran, akan tertuang di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Semuanya dijaga oleh Allah SWT. "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhu." Kami menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Ada juga hadis, "Laulaka laulak lama khalaqtul aflak." Seandainya bukan karena kamu wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan makhluk. Ini hadis ya, maudhu, palsu. Ya, hadis yang palsu. Dan maknanya juga bertentangan dengan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun." Saya tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, bukan untuk nabi. Kalau hadis ini kan seakan menunjukkan bahwasanya dunia ini diciptakan untuk nabi. Ya, padahal Allah menciptakan makhluk itu untuk beribadah. Ada juga hadis Nur Muhammad, "Awwalu ma khalaqallah nuru nabiyyika ya Jabil." Ya. Makhluk yang pertama kali diciptakan adalah cahaya nabimu wahai Jabir. Ini juga adalah dusta, tidak ada asal-usulnya. Tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Maknanya juga tidak benar. Ya, karena berarti menunjukkan bahwasannya ya, yang pertama kali diciptakan adalah cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal ya Nabi Muhammad diciptakan dari ya bapak dan ibunya,

0: kelahirannya ada juga pembahasan tentang tahlilan. Nah, itu juga menarik juga untuk dibaca, ya, untuk dibaca. Yang paling menarik tentang tahlilan adalah justru diingkari oleh ulama-ulama madhab Syafi'i. Justru ulama yang paling keras mengingkari tahlilan adalah ulama-ulama madhab Syafi'i. Antum bisa lihat di dalam buku ini. Taib. Insyaallah ta'ala nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan mengkaji buku yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Ahad 2 Jumadah Tsaniyah 1439 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya untuk duduk bersama di musalla ini demi mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membahas tema yaitu dahsyatnya hari kiamat. Dan tema ini berkaitan dengan akidah, dan setiap tema yang berkaitan dengan akidah adalah sangat penting, karena akidah adalah modal dasar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah bagaikan akar pada sebuah pohon yang menjulang tinggi, yang pohonnya memberikan buah yang banyak kepada manusia dan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha." وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan sebuah ucapan yang baik?" Dan para ulama tafsir menyatakan bahwa ucapan yang baik ini adalah ucapan akidah yang benar, yaitu ucapan la ilaha illallah. Seperti sebuah pohon yang baik, akarnya kokoh dan ranting-rantingnya, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Ayat ini menunjukkan bahwa akidah adalah dasar pokok
dari seluruh amal ibadah yang akidahnya rusak, maka niscaya amalannya tidak akan diterima oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai debu-debu yang berterbangan. Sebagaimana dalam beberapa ayat, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an mansura, dan kami hadapkan apa yang telah orang-orang kafir amalkan, yang tidak beriman, yang tidak berakidah, maka mereka akhirnya mendapati amalan-amalan mereka bagaikan debu-debu yang berterbangan. Haba'an adalah debu yang kalau kita buka jendela, maka akan ada debu-debu yang berterbangan yang diterpa oleh sinar matahari. Seperti itu kecilnya amalan yang tidak didasari oleh akidah yang benar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu tadi disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan surat ke-25 ayat 23. Begitu juga akidah merupakan pokok sumber dari seluruh amal ibadah yang kita kerjakan. Di antaranya yaitu surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku beritahukan orang-orang yang merugi amal perbuatannya? Beramal tapi rugi. Ini kan sangat menjijikkan sekali. Kalau tidak ada amal, rugi itu masih mending. Ini beramal sudah letih, sudah keringetan, sudah keluar uang banyak, tapi rugi. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum. Orang-orang yang sia-sia perbuatannya. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Jadi mereka punya perbuatan, mereka punya usaha. Kenapa mereka seperti itu? Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira, menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ternyata amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya akibat akidah yang rusak. Lihat ayat selanjutnya, ulaikal ladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Mereka itulah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, Rabb mereka. Mereka kufur terhadap, ini yang berkaitan dengan tema kita, kufur terhadap perjumpaan dengan Allah hari kiamat, yang menyebabkan amalan mereka merugi. Dan mereka sangka mereka punya amalan, ternyata tidak punya amalan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahabitat a'maluhum." Maka hapuslah amalan-amalan mereka. Dan kalau Allah mengatakan hapus, berarti hapus. Tidak ada dispensasi kalau akidahnya rusak. Hapus amalan mereka sebanyak apapun. Dan saya sering mengatakan, perhatikan baik-baik ini, bahwasanya sebaik apapun niat seseorang dalam beramal, seletih apapun seseorang dalam beramal, tidak akan pernah diterima oleh Allah jika tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hapus. Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati waznan. Kami tidak mengadakan penilaian apapun, waznan di situ dalam bentuk nakirah yang ada tanwin di belakangnya, dan setiap kata dalam bahasa Arab yang ada tanwin menunjukkan kepada nakirah. Nakirah menunjukkan kepada keumuman, dalam artian tidak ada timbangan sama sekali dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat sebesar apapun amalannya. Maka ini harus diperhatikan baik-baik, ya, terutama berkaitan dengan ini. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah
Ada perkataan menarik yang disebutkan oleh para ulama salaf ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Tadi surat yang saya sebutkan agar bisa ditulis, surat Al-Kahfi dari ayat 103 sampai 105. Di surat yang ke-18. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Apa artinya? Perhatikan baik-baik. Dan jelaslah bagi mereka siksa dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Ada ulama salaf mengatakan pada ayat ini, perhatikan baik-baik. Mereka mengatakan, "Dhannu atau bil hasanat fa idahum sayyi'an." Subhanallah. Mereka mengira di hari kiamat mereka datang dengan pahala yang begitu banyak. Ini perhatikan terutama yang sudah mengenal dakwah ini. Jangan semena-mena dengan amal Anda. Jangan menganggap Anda sudah beramal, sudah kenal dakwah, sudah dipanjangkan jenggot, diangkat celana, kemudian macam-macam amal sehingga surga di tangan. Tidak. Itu bukan ajaran para salafus saleh. Semakin mengenal Allah, semakin takut amalannya tidak diterima oleh Allah. Lihat ayat ini, wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Dan jelas bagi mereka siksa dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Ulama salaf menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan bahwa orang-orang datang di hari kiamat mengira bahwasanya mereka banyak dapat pahala. Fa idzahum sayyi'an. Ternyata pahala yang mereka kira itu adalah dosa semuanya. Alhamdulillah. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 47. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka tema ini, akidah ini sangat penting. Makanya kita dan salah satu hal yang bisa membedakan antara orang-orang yang mengajar umat, para ustadz, para kiai, tuan guru, para habaib yang benar-benar di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ketika dia sangat konsen dengan akidah di dalam dakwahnya. Dia sangat perhatian terhadap perkara akidah, senantiasa mendakwahkan akidah. Karena itulah yang dia warisi dari dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tema kita sekarang hari dahsyatnya hari kiamat. Di dalam tema ini ada beberapa poin. Yang pertama, kata dahsyat. Yang kedua, kata hari kiamat. Yang dimaksud dengan dahsyat adalah bukan berarti wah, megah, tetapi yang dimaksud dengan dahsyat adalah sulit hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 1, "Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum." Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Sangat besar. Bayangkan antum, gunung-gunung berterbangan bagaikan kapas. Pernah melihat Gunung Rinjani, Gunung Merapi yang besar-besar itu berterbangan bagaikan kapas. Apalagi manusia-manusia. Dahsyat. Maka yang dimaksud dahsyat di sini bukan mega, bukan mewah, akan tetapi dahsyat di sini adalah sulitnya hari kiamat. Itu yang akan kita bahas. Itu yang pertama. Yang kedua dari tema ini adalah hari kiamat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang mengira bahwasanya hari kiamat adalah

perkiraan tersebut keliru. Hari kiamat yang dimaksud, dahsyatnya hari kiamat bagi seorang muslim, tidak perlu nunggu dajjal. Hari kiamat bagi seorang muslim tidak perlu menunggu matahari terbit dari barat. Tetapi lihat bagaimana hadis-hadis Rasul dan perkataan para ulama salaf mengartikan dan memaknai hari kiamat. Lihat mereka mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika orang-orang Arab dari Badui datang bertanya kepada beliau tentang hari kiamat, kapan hari kiamat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam nazara ila ahdathi insanin minhum, melihat kepada manusia yang paling muda umurnya di antara yang hadir yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kemudian beliau berkata, in ya'ish hadza hatta yudrikuhul haram qamat alaikum qiyamatukum atau sa'atukum. Jika yang paling muda ini hidup, kemudian setelah itu dia didatangi oleh kematiannya, dia mati, maka bangkitlah kiamat untuk kalian. Apa maksudnya kiamat? Karena masih banyak yang berdiri, bisa mendekat sedikit. Sini bisa mendekat. Merapat, biar yang berdiri bisa duduk. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In ya'ish hadza hatta yudrikuhu al-haram qamat 'alaikum sa'atukum." Jika orang yang paling muda ini hidup, kemudian dia hidup sampai datang kematian untuknya, maka saat itulah kiamat kalian dibangkitkan. Apa maksud hadis ini? Dijelaskan oleh sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ketika ada orang-orang di samping-samping beliau, murid-murid beliau bertanya-tanya tentang hari kiamat, hari kiamat, maka beliau mengatakan, innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah. Kalian sering mengatakan kiamat, kiamat, kapan datangnya kiamat. Bahkan ada sebagian yang meramal, bahkan dalam tahap penceramah meramal bahwa umur kalender umat Islam tidak sampai kepada 1500. Ini enggak benar ini. Ini tukang ramal. Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan kapan datangnya hari kiamat itu sudah mulai dari dahulu. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, "Innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah." Kalian benar-benar mengatakan kapan kiamat, kalian sering bercerita tentang kiamat. Maka beliau mengatakan, fa inna man mata qamat qiyamatu. Siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya. Siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya. Sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Bisa 20 tahun depan, bisa 1 tahun depan, bisa 1 bulan depan, bisa 1 pekan depan, bisa 1 hari besok, bisa 1 jam dari sekarang, bisa 1 menit dari sekarang, bisa sekarang juga. Lihat penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Mughirah bin Syu'bah tadi. Beliau mengatakan, "Innaman mat qamat qiyamatu." Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Maka kemudian dijelaskan lagi dengan apik dan perkataan yang sangat indah oleh Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, kenapa siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya? Dzalik li'annal insana idza mata dakhala fil yaumil akhir. Manusia kalau sudah mati, dia akan masuk ke dalam hari terakhir. Oleh sebab itulah disebutkan man mata qamat qiyamatuh. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Ingat Pak, minimal Anda ketika keluar dari kajian ini dengan banyaknya kajian ayat dan hadis yang saya sebutkan, ingat satu pesan itu saja dari kajian ini. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Itu sudah lumayan untuk kehidupan beragama kita. Keluar dari kajian itu saja yang Anda ingat. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Pesan paling besar dari

kajian ini. Beliau kemudian mengatakan, "Fakullu ma yakunu ba'dal maut fa innahu minal yaumil akhir." Segala hal fase kehidupan setelah kematian, maka itu termasuk dari hari akhir. Kemudian beliau mengatakan, "Idzan, kalau begitu, ma aqrabal yaumul akhir lana?" Alangkah dekatnya hari kiamat untuk kita. "Laisa bainana wa bainahu illa an yamuta al-insan." Tidak ada jarak antara kita dengan manusia dengan hari kiamat, antara kita manusia dengan hari kiamat hanya sekedar kematiannya. "Tsumma yadkhulu fil yaumil qiyamah laisa fihi illa al-jazaa 'ala al-'amal." Kemudian dia akan masuk ke dalam hari kiamat. Pada saat itu tidak ada lagi kata beramal. Yang ada hanya ganjaran atas amal. Kalau amalnya baik diberi pahala. Kalau amalnya buruk diberi dosa. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Coba perhatikan perkataan beliau selanjutnya. Beliau mengatakan. Sebagaimana disebutkan perkataan dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail Al-Uthaymin rahimahullah. Beliau mengatakan. Sampai perkataan ini saya hafal. Saking menariknya dan sering memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Terutama, perhatikan, yang sedang malas dalam beribadah. Yang terlalu terlena dengan dunia. Dunia anggap dunia segala-galanya. Yang imannya kadang turun, tidak naik-naik. Perhatikan perkataan ini baik-baik. Beliau mengatakan, "Fakir ayuhal insan. Berfikirlah kamu wahai manusia. Tajidu annaka ala khatar. Engkau akan dapati dirimu dalam bahaya. Kenapa wahai Syekh? Li'anna al-mauta laysa lahu ajalun ma'lumun indana." Karena kematian, kita tidak tahu kapan datangnya untuk kita. Qad, lihat contoh beliau mengesahkan. "Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarji'u ilayh." Kadang seseorang keluar dari rumahnya, tapi dia tidak bisa kembali lagi karena mati di jalan. Apalagi ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza aradallahu qabda ruha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha haja." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jika Allah menginginkan mencabut nyawa seorang hamba, Allah akan jadikan hamba tersebut punya hajat di keperluan di tempat tersebut. Saya ketika keluar tadi sebelum subuh dari rumah sampai sini jam 6, saya berpikir keluar langkah ini mungkin tempat saya terakhir saya di bumi. Selalu Anda berpikir seperti itu, kemanapun Anda pergi. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa saya di tempat tersebut. Baik kalau seandainya tempat tersebut adalah tempat ibadah. Coba kalau seandainya tempat tersebut tempat maksiat. Coba perhatikan kemudian beliau mengatakan, "Waqad yakunu al-insan 'ala kursi maktabihi wa la yaqum." Kadang seseorang duduk di kursi kantornya, kursi warungnya, kursi sekolahannya dan dia tidak bisa bangun darinya. Karena datang hari kiamatnya datang, kematiannya datang. "Waqad yanamu al-insan 'ala firasyihi fa yuhmalu min firasyihi ila saril ghasli." Kadang seseorang tidur di atas kasurnya. Kemudian ternyata dia dibawa dari atas kasurnya ke tempat pemandiannya karena meninggal. Kemudian beliau mengatakan, "Wa hadza amrun yastaujibu minna an nantahiza fursatal umur bitaubati ila Allah azza wa jalla." Perkara yang seperti tadi saya sebutkan, datang kematian tiba-tiba, ya. Bahkan saya pernah baca tulisan Al-Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah taala dengan judul At-Tadzkir bil Maut. Beliau mengatakan pada tulisan tersebut, kematian kalau sudah datang dia tidak akan memilih mana yang paling tua atau mana yang paling sakit. Dia akan masuk ke dalam rumah, mungkin dia akan melewati orang yang paling tua renta dari rumah tersebut. Dia akan lewati orang yang paling sakit kronis dari rumah tersebut. Dia akan datang kepada seorang pemuda yang sehat walafiat karena batasnya sudah selesai. Maka beliau mengatakan perkara seperti ini mewajibkan kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh menggunakan kesempatan umur. Pak, umur itu cuma ada dua sifatnya. Yang pertama suratul inqidha, yang kedua adamul audah. Cepat dia berlalu.
yang sekarang berumur 17, 20, kepala 3, kepala 4, tidak akan terasa, cepat berlalu. Yang kedua, dan tidak akan pernah bisa kembali. Anda bayar dengan apapun, dengan emas perak sebanyak sejagat raya, tidak akan bisa mengembalikan seseorang yang berumur 70 menjadi sweet 17. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, gunakan waktu-waktunya untuk bertobat kepada Allah. Itulah hari kiamat yang dimaksud. Dahsyatnya hari kiamat. Berarti kita akan mulai pembicaraan tentang dahsyatnya hari kiamat dari kapan seseorang dicabut nyawanya oleh Allah. Sampai nanti, mudah-mudahan waktunya cukup, sampai nanti ketika berbicara tentang syafaat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya masuk ke dalam tema tentang dahsyatnya hari kiamat, saya ini sering dikritik oleh para ustaz. Ustaz, mukaddimahnya terlalu panjang. Waktunya habis nanti. Maka saya ingin berikan mukaddimah dulu. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Yang pertama, mukaddimah yang pertama. Kalau tadi, sebelum mukaddimah yang tadi. Sekarang mukadimah. Ya. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahui baik-baik bahwa gaya hidup seorang kafir sangat berbeda dengan gaya hidup seorang mukmin. Apa itu? Gaya hidup seorang kafir senantiasa ingin selalu hidup di dunia, umur yang panjang, dan tidak pernah berpikir tentang hari kiamat. Itu gaya hidup orang kafir. Ingin hidup selalu di dunia, umur panjang, dan tidak pernah berpikir tentang hari kiamat. Dan itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat. Gaya hidup mereka ini. Maka ketika saya menyebutkan ini gaya hidup orang kafir, semestinya seorang muslim tidak boleh berpikir seperti ini. Yang ada di dalam benaknya selalu dunia. Dulu saya ada kawan di Saudi ketika bekerja di Arab Saudi. Beliau mengatakan, Ustadz, sebelum saya kenal tentang majlis ilmu, saya ini dulu di dalam diri saya hanya ada satu, yaitu memburu real. Jadi saya seorang pemburu real. Tidak pernah ada hidupnya memikirkan tentang akhirat, tentang bagaimana nanti saya mati, gak pernah. Yang penting saya dapat uang banyak, hidup umur panjang, kemudian tidak pernah berpikir tentang akhirat, tentang hari kiamat. Itulah gaya hidup orang-orang kafir. Lihat, perhatikan, disebutkan oleh Allah dalam 4 ayat di dalam Al-Quran dengan surat yang berbeda tentang gaya hidup ini. Dan mudah-mudahan kita menjauhi gaya hidup yang seperti ini. Perhatikan dalam 3 ayat, mohon maaf ya, 3 ayat. Surat Al-An'am. Surat ke-6 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin." Yang artinya, dan tentu mereka mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ini gaya hidup orang kafir. Mereka selalu berpikir hidupnya cuma di dunia. Makanya wajar kalau seandainya mereka selalu memikirkan bagaimana sukses di dunia. Bahkan dalam perkara-perkara yang detil, mereka sangat perfect dalam perkara dunia. Wajar itu. Karena memang gaya hidup seperti itu yang dilakukan oleh, yang disebutkan dalam Al-Quran. Lihat lagi dalam surat Al-Mu'minun. Surat ke-23 ayat 37. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "In hiya illa hayatuna dunya. Nahya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin." In kehidupan tidak lain hanyalah kehidupan dunia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, in itu harfu syarat dalam bahasa nahwu. Ya, harfu syarat berarti, dan jika setelahnya itu adalah istidrak, pengecualian, menunjukkan dalam bentuk jawaban syarat, menunjukkan kepada pengkhususan. Jadi kalau kita bisa terjemahkan adalah tidak lain kehidupan kita di dunia, tidak lain kehidupan kecuali hanya kehidupan dunia. Kita ini khusus hidup untuk dunia.
kita mati, kita hidup, kita tidak pernah dibangkitkan. Itu gaya hidup orang berpikir orang kafir. Maka jangan sekali-kali kita seperti itu. Seorang mukmin tidak boleh gaya hidupnya seperti orang kafir. Lihat lagi ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jathiyah, surat ke-45, ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr." Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Ya? Para ulama mengatakan mahia, ma di situ harfu nafi, yaitu huruf peniadaan. Apabila ada huruf peniadaan dan setelahnya adalah huruf penetapan illa, maka menunjukkan kepada kekhususan. Seperti kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersyahadat bahwa tidak ada ilah, huruf peniadaan, la ilaha, huruf peniadaan. Kemudian setelahnya illallah, kecuali Allah, menunjukkan pengkhususan. Hanya Allah yang berhak disembah. Tidak ada lain selain Allah yang berhak disembah. Ah, begitu juga mereka mengatakan ini. Mahiya illa hayatuna dunya. Ya, mahiya, tidak ada kehidupan apapun kecuali kehidupan kita di dunia. Khusus mereka untuk hidup di dunia, tidak ada lain. Itu gaya hidup berpikir orang-orang kafir. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sangat suka untuk umur panjang. Ya. Sangat suka untuk umur panjang. Coba perhatikan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang bahwa orang-orang kafir sangat suka untuk berumur panjang bahkan sampai 1000 tahun. Dalam surah Al-Baqarah, surat kedua, ayat 96. Wala tajidannahum ahrasan nas ala haya wa minal ladhina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Bisa merapat lagi. Ini adalah PR buat yayasan. Besarkan musolanya. Biarkan kalah kepada masjid. Ya, mundur dulu. Ini dia. Lagi. Ya. Ya, ini PR buat yayasan ini. Ya. Kalau saya saja datang segini, gimana ustadz yang lain? Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid, Ustadz Firanda. Kita dibandingkan ilmu-ilmu mereka bagaikan debu-debu yang berterbangan. Semut kecil di padang pasir yang sangat luas dibandingkan ilmu-ilmu ustaz-ustaz tersebut. Mudah-mudahan semua ustaz kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Yazid, Ustaz Abdul Hakim, hafizahumullah taala. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, perhatikan. Wala tajidannahum, di situ ada penekanan. Saya sering sekali melirik ayat dari sisi bahasa dan itu juga ditekankan oleh para ulama tafsir. Wala tajidannahum, dan sungguh, lihat di situ lamu taukid. Tajidannahum nunu taukid. Sungguh kamu akan benar-benar mendapati mereka ahrasan nas, manusia yang paling rakus. Ahrasa sighatu tafdhil. Setelahnya annas sighatu tafdhil, kata komparatif. Setelahnya jamak, menunjukkan kepada paling rakus. Paling terakus terhadap kehidupan dunia. Mereka lah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Mereka, salah seorang dari mereka sangat ingin untuk dipanjangkan umur 1000 tahun. Tapi ingat, wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi an yu'ammar.
Kalaupun sebenarnya kalau mereka dipanjangkan umurnya, tidak akan menjauhkan mereka dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Panjang umur tidak menjadikan seseorang jauh dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya dia berdosa kepada Allah. Wallahu basirum bima ya'malu. Dan Allah maha melihat dengan apa yang telah mereka lakukan. Ini sekali lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini gaya hidup orang-orang kafir. Gaya hidup orang-orang kafir. Sedangkan gaya hidup orang muslim bagaimana? Perhatikan baik-baik. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang orang beriman yang paling cerdas, paling tinggi IQ-nya, paling berakal, bukan orang yang IQ-nya 200 sekian, tidak. Ternyata orang yang beriman yang paling cerdas adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasulullah, orang beriman mana yang paling cerdas? Beliau menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Orang yang paling banyak mengingat kematian. Paling banyak mengingat hari kiamat. Ingat, ketika kita sebutkan hari kiamat adalah kematian tadi. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian, merekalah orang-orang yang cerdas. Ini gaya hidup seorang muslim. Bagaimana hidup ini bekal setelah mati? Tidak ada lain, Pak. Tujuan hidup seorang muslim adalah bagaimana selamat setelah mati. Itu, Pak. Itu moto hidup seorang muslim. Lifestyle-nya hidup seorang muslim. Bagaimana bisa selamat setelah mati? Sebagaimana dalam hadis ini yang disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Majah dari hadis sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik bukan hanya sekedar banyak, tetapi paling baik persiapannya setelah kematian. Karena Pak, perlu diperhatikan, amal bukan dibutuhkan banyak saja. Amal diperlukan ikhlas dan mutaba'ah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Itu mukaddimah yang pertama tentang gaya hidup seorang muslim. Dan memikirkan gaya hidup seperti ini membuat kita lapang dada, membuat kita tidak mudah mengeluh tentang kehidupan. Kenapa? Karena kalau saya beri contoh misalkan, kita dagang, dagangnya material. Ya. Bulan ini tidak sesuai dengan ekspektasi keuntungan. Tidak sesuai dengan ekspektasi keuntungan. Maka ketika orang yang berpikir gaya hidupnya sebagai seorang muslim, niscaya yang ada di dalam dirinya adalah sifat qanaah. Ya sudah, itulah pemberian Allah. Makanya saya sering mengatakan perkataan orang-orang awam yang belum tercampur, terkontaminasi akidahnya, itu timbul dari akidah yang benar. Mereka sering mengatakan kalau saya naik taksi, naik ojek, naik beca, begitu, naik bajaj, mereka sering mengatakan, berapa penghasilan Pak? Sekian Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, rezeki tidak tertukar. Itu betul, rezeki tidak akan tertukar. Rasulullah SAW bersabda, innaka lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha. Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Enggak pernah mati, dia sampai menyempurnakan rezekinya. Kapan dia bisa seperti itu? Ketika dia mempunyai gaya hidup tadi. Bahwa ini bukan tempat saya nih. Coba perhatikan antum ya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang asing. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang menjadi orang asing di dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia sebagaimana orang
asing atau seorang pengembara. Ya, di dunia sebagai orang asing atau seorang pengembara. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, kata Rasulullah SAW, "Mali walid dunya, fa ana karakibin astadhillu tahta syajara, thumma aqum warah." Apa hubunganku dengan dunia? Aku bagaikan seorang yang sedang bernaung di sebuah pohon. Lihat, kata-kata bernaung. Beliau menganggap kita hidup dunia seperti bernaung di sebuah pohon. Masuk akal tidak? Orang yang bernaung di sebuah pohon, dia buat istana di bawah pohon tersebut. Gak masuk akal. Ya? Hanya sekedar bernaung di sebuah pohon, setelah bernaung mengumpulkan bekal, baru kembali bangun, kemudian berjalan ke tujuan asalnya, itu kehidupan akhirat. Yang seperti ini, sekali lagi Pak, gaya hidup seperti ini, bahwa yang paling baik persiapannya setelah kematian, itu membuat seseorang senantiasa qanaah dalam kehidupannya, tidak mudah menggerutu, tidak mudah menuduh Allah tidak adil. Ada sebagian ikhwah, ini saya yang kena getahnya. Jadi begini ceritanya, saya ada kajian yang dipotong, salah satu kajian saya yang dipotong adalah tentang meninggalkan sesuatu yang haram. Itu nyebar sudah kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian jadi di potongan kajian tersebut ada yang saya sebutkan bahwa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah. Kemudian ada orang bertanya, dan ini tidak satu dan dua yang bertanya, banyak. Di beberapa kota bertanya, "Ustaz, saya melihat potongan kajian Ustaz. Saya tertarik, tertegun, langsung saya berhenti kerja. Sekarang saya keluar dari yang haram. Tetapi Ustaz, mana janji yang Ustaz janjikan itu? Ustaz tanggung jawab sekarang itu." Saya yang kena, subhanallah. Mana gantian dari Allah itu, mana? Sekarang keadaan ekonomi saya nyungsep di bawah, tidak pernah naik-naik. Gajian cuma salam tempel doang. Gajian salam tempel, paham ya? Dapat gaji, kasih. Ya, utang di mana-mana Ustaz. Mana gantiannya yang dijanjikan oleh Ustaz? Maka saya bilang, "Pak, Bu, yang janjikan bukan saya, Allah Subhanahu wa taala." Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa abdalaka Allahu khairan min." Hadis riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya tidaklah pernah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz, mana gantiannya? Jawabannya mudah untuk manusia-manusia seperti ini. Sekarang saya tanya, dan ini masuk dengan mukaddimah kita yang kita sebutkan barusan. Saya tanya kepada Bapak, Bapak meninggalkan yang haram kenapa? Ada seorang ibu pejabat, bukan hanya pegawai teller di bank konvensional, bukan. Pejabat bank konvensional mengatakan, "Ustaz, saya meninggalkan sesuatu yang haram itu, saya keluar resign karena saya takut dilaknat oleh Allah." Itu kan yang Bapak lakukan? Meninggalkan yang haram karena takut disiksa di akhirat, itu kan yang kita lakukan. Loh, kenapa sekarang ketika Bapak tidak mendapatkan gantiannya di dunia, kenapa orientasi Bapak berubah? Orientasinya kok kenapa sekarang duniawi? Bukankah dia meninggalkan yang haram untuk selamat di mana? Di akhirat. Dan itulah gaya hidup seorang muslim. Kenapa sekarang yang dicari dunianya? Paham maksud saya? Nah, itu jawaban untuk orang-orang yang meninggalkan yang haram, kemudian dia belum dapat gantiannya dari Allah di dunia. Memang bukan dunia tuh gantiannya. Di mana? Di akhirat. Dan itu lifestyle, manhaju hayati muslim. Gaya hidup seorang muslim. Bagaimana bisa selamat di mana? Di akhirat. Nah, makanya saya katakan, poin pertama mukaddimah ini merupakan pelipur lara bagi orang yang diuji oleh Allah dengan kesempitan, problematika hidup, ekonomi yang rendah, atau yang semisalnya, penyakit. Karena di dunia bukan tempat orang muslim. Di dunia hanya sebatas menjadikan perbekalan, kemudian setelah itu pergi ke kehidupan yang lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat.
Dan itu makna asing yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia sebagai orang asing. Lihat Pak, hadis tersebut disebutkan oleh Abdullah bin Umar dengan tafsiran yang aneh. Beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika li maradhik wa min hayatika li mautik." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika jadilah engkau di dunia sebagai orang asing." Abdullah bin Umar setiap kali meriwayatkan hadis tersebut, beliau menafsiri, beliau mengatakan, jika engkau di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Jika engkau waktu sore, jangan tunggu waktu pagi untuk beramal. Ambillah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Gunakan kehidupanmu sebelum matimu. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya, apa hubungannya asing dengan waktu? Siapa yang bisa saya kasih minyak wangi? Siapa yang menjawab pertanyaan tadi? Pertanyaan saya adalah, apa hubungannya kata asing, jadilah engkau orang asing di dunia, dengan penjelasan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, jika engkau masuk waktu pagi, janganlah tunggu waktu sore. Jika engkau masuk waktu sore, janganlah tunggu waktu sore, waktu pagi. Ambillah masa sehatmu untuk beramal sebelum masa sakitmu. Dan gunakanlah kehidupanmu sebelum masa matimu. Nah, siapa yang mau menjelaskan? Nah, hidup di dunia singkat, kemudian maka gunakanlah untuk beramal. Dunia itu singkat hidupnya. Jazakallah khair, Pak. Ya, maksudnya adalah hidup asing di situ sebentar. Orang asing kan gak hidup selamanya. Lihat, wahai orang yang diluaskan rezekinya, yang rumahnya gedongan. Saya Pak, di beberapa tempat saya melihat orang-orang rumah-rumah tinggal, bukan hotel Pak, 5 tingkat. Itu tidak tercela kalau seandainya digunakan untuk beramal. Rumah kadang-kadang Pak, 1/2 kilometer itu rumahnya, belum tanahnya Pak. Subhanallah. Bismillah. Maka yang seperti ini penting sekali untuk kita pahami baik-baik, bahwa gaya hidup seorang muslim adalah mengumpulkan bekal dan paling baik persiapannya setelah kematian. Sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Mungkin sekarang. Siapkah sudah kita bekal kita? Ketika ada sebagian orang iri, ini seperti yang saya ungkapkan, saya ingin mencontohkan agar masuk ke dalam relung hati. Saya ingin mencontohkan bahwasanya sifat dan memahami gaya hidup ini akan membuat orang pelipur lara bagi orang-orang yang disempitkan rezekinya. Ada orang iri, oh dia setiap 6 bulan sekali ganti mobil. Ya. Kemudian istrinya 4. Padahal jarang ke masjid. Sholat jarang. Saya sah pertama, saya muadzin plus imam plus makmum sekalian. Tapi kenapa ekonomi menengah ke bawah nyungsep di bawah nggak pernah naik-naik? Jawabannya tadi, karena yang dituju bagi seorang muslim bukan di mana, di akhirat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang baik paling baik persiapannya setelah kematian, itu dia. Maka semua orang tahu kehidupan masing-masing. Ayo siapkan masing-masing untuk bekal kehidupan setelah kematian. Begitulah gaya hidup seorang muslim. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mukaddimah yang pertama. Mukaddimah yang kedua. Sudah jam 10 ya. Mukaddimah yang kedua. Membicarakan tentang hari kiamat, dimulai dari kematian sampai nanti membicarakan tentang hari kebangkitan, di alam barzah, fitnatul qabr, siksa nikmat kubur, kemudian hari kebangkitan, kemudian membicarakan tentang pemberian buku catatan amal, dihisab, ditimbang, kemudian jalan di atas sirat, kemudian syafaat, telaga,
ini adalah kebiasaan manusia-manusia terbaik sepanjang sejarah hidup manusia. Dari mulai Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu para salafus salih, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Saya ulangi, membicarakan tentang hari kiamat dengan segala macam fasenya, kebiasaan Nabi dan para sahabatnya. Yang dengan pembicaraan seperti inilah mereka akhirnya mendapatkan gelar yang terbaik dari Allah, ridha Allah radhiyallahu anhum wa radhu'an. Yang dengan gaya hidup seperti inilah mereka mendapatkan jaminan surga. Seluruh dari sahabat dijamin surga, tidak ada yang tidak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullan wa'adallahu al-husna. Setiap dari mereka dijamin surga. Kata kul dalam bahasa Arab adalah aqwa siyaghin dalla 'alal umum. Kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Tidak ada yang tersisa dari para salaf, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kecuali dijamin surga. Yang ketiga, mereka seluruhnya diampuni dosa-dosanya. Baik yang ikut peperangan Siffin antara sahabat dengan sahabat itu, baik yang ikut peperangan Jamal antara sahabat dengan sahabat, semuanya diampuni dosanya oleh Allah. Mereka orang-orang yang dicap oleh Allah dan Rasulnya salawatullah wassalamu wa barakatuh alaih sebagai manusia yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat terbaik. Ketika ayat ini turun kepada para sahabat pertama kali. Kalian umat terbaik. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian setelah mereka para tabi'in, kemudian setelah mereka para tabi'ut tabi'in. Dengan kemuliaan semuanya itu, kira-kira gaya hidup para sahabat yang mereka lalui apa? Yaitu dengan mengingat ini. Makanya ketika kita mengangkat tema dahsyatnya hari kiamat, kita sedang mencontoh Nabi dan para sahabatnya. Paham maksud saya? Mukadimah yang kedua, bahwa gaya hidup orang-orang yang diridhoi oleh Allah, orang-orang yang dapat dijamin surga, orang-orang yang diampuni dosanya, orang-orang yang dicap sebagai manusia terbaik, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, gaya hidup mereka adalah senantiasa membicarakan tentang hari kiamat. Dimulai dari kematian sampai nanti perkara surga neraka. Kita ambil contoh-contohnya. Ya, saya tadi menyebutkan bahwa gaya hidup para sahabat, mereka senantiasa suka membicarakan tentang akhirat. Makanya ini perhatikan yang di grup-grup WhatsApp, ya, di grup-grup sosial media, ya, terutama grup-grup laki-laki, kadang-kadang yang dibicarakan tidak lain keluar, tidak keluar kecuali poligami. Tapi enggak pernah mengerjakannya. Di dalam kebiasaan orang Arab itu ada istilah namanya dajaj saq'a, ayam jenis saq'a. Apa itu? Ayam jenis saq'a, apa namanya? Saq'a. Itu adalah jenis ayam kampung yang kurus krempeng, cuma ada kulit yang menutup tulangnya, ya. Artinya tidak bisa diambil manfaatnya sama sekali. Tetapi cuma satu keistimewaannya, kalau dia berkokok, dia sangat luar biasa kokoknya. Nah, itu perumpamaan adalah laki-laki yang sering ngomongin poligami tapi enggak pernah berani untuk poligami. Itu jenis ayam soka. Ya, kalau mau langsung semangat. Jangan cuma ngomong doang. Nanti peperangannya sama yang di rumah itu urus sendiri. Kalau saya enggak berani. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan, coba omongkan akhirat. Nanti kita mati gimana ya? Di mana, bagaimana, nasib setelah mati bagaimana? Dan itu kebiasaan ulama dari Nabi dan para sahabatnya. Coba perhatikan, saya akan bawakan kisah tiga. Yang pertama, yaitu kisah Hamzalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Suatu ketika Hamzalah radhiyallahu anhu, Hamzalah ini adalah seorang sahabat Nabi. Beliau bernama Hamzalah al-Usayyidi. Dan Hamzalah inilah yang disebut dengan Ghasilul Malaikah, yaitu yang jasadnya dimandikan oleh para malaikat. Kenapa demikian? Karena beliau ahli ibadah, kemudian setelah beliau menikah, kemudian ada panggilan jihad. Malam pertama beliau menggauli istrinya, ada panggilan jihad, beliau belum sempat untuk mandi junub. Kemudian setelah itu beliau berperang, meninggal dalam keadaan junub. Maka kemudian dimandikan oleh para malaikat. Makanya disebutnya manusia yang dimandikan junub oleh para malaikat. Hamzalah al-Usayyidi radhiyallahu anhu. Beliau ini ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, manusia pertama terbaik setelah para nabi dan para rasul. Dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir, tidak ada manusia yang paling terbaik. Wali manapun kalah. Mau wali Songo kalah. Mau wali Abdul Qadir Jailani kalah. Ya, dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Hamzalah, "Kaifa anta?" Bagaimana keadaan wahai Hamzalah? Perhatikan jawaban Hamzalah. "Nafaqa Hamzalah." Hamzalah sudah menjadi orang munafik. Dan kata munafik di zaman itu sangat berat. Karena tidak lain kecuali munafik i'tiqadi, munafik akidah, lisannya Islam, hatinya kafir. Maka maka Abu Bakar As-Siddiq langsung mengatakan, "Subhanallah, ma taqul? Maha suci Allah, apa yang kau ucapkan? Apa yang kau ucapkan? Kok bisa menjadi orang munafik? Itu perbuatan dosa besar." Maka Hamzalah bercerita, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kita sering duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau pun wahai Abu Bakar sering duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yu 'ain. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Saking jelasnya ini, di sini inti pembicaraannya. Beliau sering mengingatkan para sahabat tentang surga dan neraka, tentang hari kiamat. Bahkan saking jelasnya diingatkan tentang surga dan neraka, ka'anna ru'yu 'ain, seakan-akan kita melihatnya seperti kita melihat dengan kasat mata kita, saking jelasnya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi dan para sahabatnya senantiasa sering di dalam majlis-majlisnya membicarakan tentang hari kiamat. Ya, Ustaz, lanjutkan kan ceritanya. Kenapa Hamzalah kemudian mengatakan dia sebagai seorang munafik? Kemudian beliau mengatakan, ini di luar tema kita, tapi saya lanjutkan hadisnya karena di sini ada faedah. Beliau mengatakan, "Faidha kharajna min 'indi Rasul sallallahu alaihi wasallam, 'afasna al-azwaj wal aulad wal dhayyat fa nasina katsiran." Lalu ketika kita keluar dari majlis Rasulullah, kita bertemu dengan anak, cucu, ya, pekerjaan, istri, kita banyak lupa dibandingkan ingatnya. Itu yang disebut oleh Hamzalah sebagai seorang munafik. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Wallahi inni la ash'uru bidzalik." Demi Allah, aku pun sama. Lihat, setingkat iman Abu Bakar As-Siddiq merasakan seperti itu. Kalau lagi di musalla sari bumi, semangat. Saya akan pokoknya pulang begini. Ya, pulang baca Quran, pulang ibadah, pulang. Tapi kalau sudah sampai rumah, lepas peci, lepas baju koko, lepas jenggot, ambil remote televisi semuanya ditonton. Mau sinetron, mau film India nihie, tonton. Padahal sudah jenggotan, kemana tuh jenggot, gak malu. Nonton perempuan joget. Ya. Nah, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul Abu Bakar Siddiq merasakan seperti itu. Kalau keluar lupa tentang akhirat tadi. Tentunya beliau berdua tidak bermaksiat seperti sebagian manusia. Tetapi beliau lupa ataupun sibuk dengan perbuatan-perbuatan dunia beliau. Maka datanglah mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua. Wahai Rasulullah, nafaqa Hamzalah, kata Hamzalah. Wahai Rasulullah, Hamzalah menjadi orang munafik. Kenapa diceritakan seperti ini? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini di sini pelajarannya. "Innakum law tadumuna
kama takununa indi la safahatkumul malaika. Sesungguhnya kalian, kalau seandainya kalian seperti keadaan kalian ketika bermajlis di depanku, ketika kalian di luar juga seperti itu, maka niscaya kalian akan disalami oleh malaikat di jalan kalian, di tempat tidur kalian, di tempat duduk-duduk kalian. Kenapa? Karena sama dengan malaikat seperti itu. Malaikat tidak pernah lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak pernah mikir dunianya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, perhatikan. Sa'ah fa sa'ah. Tiga kali beliau ulangi itu. Wahai Hamzah, terkadang kita sibuk dengan akhirat kita, tapi kita juga hidup di dunia. Maka bekerjalah untuk dunia. Tidak mengapa. Akan tetapi, satu, jangan bermaksiat. Yang kedua, jangan terlena dengan dunianya. Nah, itu gaya hidup yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Itu cerita yang pertama. Bahwa Nabi dan para sahabatnya sering mengingat hari kiamat. Yang kedua, hadis riwayat Muslim. Suatu ketika Uthman bin Affan, manusia ketiga terbaik setelah para Abu Bakar As-Siddiq dan para Nabi dan para Rasul, beliau zara qabran fabaka hatta yabulla lihiyatu. Beliau mengunjungi kuburan, kemudian menangis sampai jenggotnya basah gara-gara air tangisan beliau, air mata tangisan beliau. Kemudian ditanya oleh para sahabatnya, tadhkuru al-jannata wan-nar fala tabki wa tabki min hadha. Wahai Utsman, engkau sering mengingatkan kita tentang surga dan neraka, tetapi tidak menangis. Kenapa ketika melihat kuburan engkau menangis? Lihat. Utsman bin Affan, apa beliau jawab? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan tempat paling pertama dari tempat-tempat singgah akhirat. Begini gaya hidup para sahabat. Dimanapun mereka berada, senantiasa konek pikirannya dengan hari kiamat nanti gimana? Hari kiamat nanti gimana? Dikubur nanti gimana? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, melanjutkan sabdanya, fa'in, ini perhatikan subhanallah. Dan itu tidak jauh dari kita para ikhwah. Mungkin kita mati hari ini, lalu masuk ke dalam alam kubur, kita akan merasakan itu. Beliau mengatakan, fa inna jaminhu fama ba'dahu aysar min. Jika seseorang selamat di alam kuburnya, maka fase kehidupan setelah alam kubur lebih ringan daripada alam kuburnya. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Kalau seandainya fase kuburan di alam barzah tidak selamat, dapat siksa, maka kehidupan setelahnya lebih sulit dibandingkan kuburan tersebut. Itu yang membuat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menangis. Ini yang senantiasa harus kita tanamkan dalam diri kita. Dimanapun, kapanpun kita berada, selalu memikirkan hari kiamat, dimulai dari kematian kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi amalan kita nanti setelah keluar dari majelis ini. Apapun yang kita kerjakan, kira-kira ini saya berjalan ke tempat ini, saya manfaat gak untuk akhirat ya? Makanya para ulama ketika menafsirkan, memaknai zuhud, zuhud adalah tarku ma la yanfa'u al-akhirah. Zuhud bukan berarti baju tidak tersetrika, enggak. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau saya ngomong, kalau saya nulis di sosial media, kira-kira manfaat gak ya di akhirat? Atau nambah dosa nih? Itu namanya zuhud. Itu yang selalu berpikir, itu orang yang selalu berpikir untuk kehidupan akhirat dia. Dan itulah gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Cerita yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Al-Musnad. Suatu ketika Uthman bin Affan dilewati oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan salam. Kemudian Uthman bin Affan enggak ngeh. Tidak sadar kalau disalami Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab karena tidak dijawab salamnya, beliau kesal. Beliau mengadu kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar, ara'aita anna akhaka Uthman sallamtu alaihi falam yarudda alaihi salam.
Wahai Abu Bakar, apa pendapat engkau? Tuh, saudaramu Utsman, aku salami dia, dia tidak jawab salamnya. Maka datanglah Abu Bakar dan Umar kepada Utsman, menanyakan akan hal itu. Ada apa kok disalami enggak jawab? Ya, subhanallah. Tiga orang mulia, paling mulia Pak di dunia. Setelah para nabi dan para rasul, sibuk gara-gara salam. Abu Bakar berkata, "Ya Utsman, sallama alayka Umar falam yarudda alayhi salam." Wahai Umar, wahai Utsman, Umar mengucapkan salam kepadamu. Kenapa engkau tidak jawab salamnya? Ya, itu biasanya orang kalau tidak jawab salam biasanya pikirannya kemana-mana. Sama seperti suami lagi memegang handphone, ya, diomongin oleh anaknya, oleh istrinya, "Pak, Pak, woi Pak, woi." Enggak jawab-jawab dia. Dan masalah handphone ini aneh para ikhwah. Saya heran. Dan ini bisa merusak hubungan keharmonisasian antara keluarga suami istri. Coba bayangkan antum, satu kasur habis isya yang aturan dia bisa bercumbu antara suami istri, tapi masing-masing megang handphone. Sang suami wajahnya bercahaya karena handphone di depannya. Sang istri juga begitu. Habis itu capek masing-masing tidur. Ini keluarga apa ini? Ini keluarga jin jangan-jangan ini. Heran para ikhwah. Coba ada peraturan di rumah habis isya tidak ada yang megang handphone. Yang adalah megang pasangan. Ini heran, ini keluarga apa seperti ini? Ya? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Orang biasanya kalau disalami enggak ngeh itu biasanya megang handphone lagi sibuk dengan handphonenya. Yang ajib lagi, ini sedikit menyimpang tentang handphone ya. Yang ajib lagi istrinya di samping, dia bisa apakan saja. Mau dia saltoin, mau dia macam-macam dia bisa. Dia melihat di handphonenya wanita yang dia tidak bisa apa-apakan, cuma dilihat. Ini yang nyata tidak kamu apa-apakan. Pantas dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan kepada para laki, sebesar kamu melihat perempuan yang tidak halal di handphonemu, sebesar itu pula kelezatan menikmati istri yang halal akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ah, Utsman bin Affan disalami enggak ngeh. Kata Utsman, "Wallahi ma syartu." Demi Allah dia enggak salam. Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah saya sudah salam kepada engkau." Lihat, tiga orang sibuk dengan salam doang. Kata Abu Bakar menengahi, "Shadaqa Utsman." Utsman benar. Dia sedang sibuk perasaannya. Apa yang engkau pikirkan wahai Utsman? Beliau mengatakan, "Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam as'al." Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, aku belum bertanya kepada beliau, "Kaifan najatu fi hadzal amr?" Bagaimana bisa selamat di akhirat? Itu yang beliau pikirkan. Itu gaya hidup para sahabat, dimanapun mereka mikirin, saya selamat enggak nanti? Bukan mikirin besok makan apa. Besok kira-kira usaha. Ada sebagian orang para ikhwan yang dirahmati Allah, sampai Mekah, Madinah yang aturan dia di situ beribadah. Ya, aturan dia di situ beribadah. Yang ada apa? Megang handphone. Tolong kirim barang ke sana ya. Barang ke sana. Itu lagi di Madinah. Lalu kapan ibadahnya? Paham maksud saya enggak? Di Madinah yang aturan dia semangat ibadah, masih mikirin dunia di Indonesia. Paham maksud saya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Pantas mereka mendapat ridha Allah, dijamin surga, diampuni oleh Allah, manusia terbaik karena senantiasa mengingatkan kehidupan akhirat. Dan mengingat kehidupan akhirat, Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, ulama Islam abad kelima kalau tidak salah, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, bahwa man aktsara dzikral maut ukhrima bi thalatha. Silakan coba ini. Ya.
Barang siapa yang banyak mengingat kematian, mengingat hari kiamat, maka dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Yang pertama, ta'jilu taubah, segera bertaubat. Ingat bagaimana dicabutnya nyawa. Ingat bagaimana nanti ruh kita kemana, kemudian dikembalikan kemana, bagaimana di alam barzakh. Ingat bagaimana dibangkitkan, ingat bagaimana padang mahsyar, ingat bagaimana tiupan sangkakala, ingat bagaimana macam-macam. Itu akan menyegerakan kita bertaubat kepada Allah. Yang kedua, qana'atul qalbi, yaitu puas hati dengan pemberian Allah. Tidak mudah menggerutu, tidak mudah merasa kekurangan. Yang ketiga, yaitu nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai sekarang tentang dahsyatnya hari kiamat. Karena saya tadi sudah katakan tentang dahsyatnya hari kiamat adalah dimulai dari seseorang itu mati, maka saya harus menjelaskan tentang kematian. Dahsyatnya kematian. Baru setelah itu kita mulai fase-fase dahsyat-dahsyatnya yang lain. Perhatikan, kita akan ambil tentang dahsyatnya sakaratul maut. Dan Allah menyebutkan ayat sakaratul maut dalam Al-Qur'an. Surat Qaf ayat 19. Waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang sakaratul maut dengan kebenaran. Itulah yang senantiasa kalian lari darinya. Itulah yang senantiasa kalian lari darinya. Ini menunjukkan ada benar adanya sakaratul maut. Sakaratul maut adalah lahadhat, saat-saat kematian. Rasa sakit saat-saat kematian. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Jangan manusia biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja merasakan sakaratul maut. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Aisyah, perhatikan, ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah iri dengan kematian yang ringan kepada seseorang setelah apa yang aku lihat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya langsung kepada inti pembicaraan, faja'ala yadayhi yudkhilu yadayhi fil ma. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua tangannya ke dalam air. Fayamsahu bihima wajha. Kemudian beliau usap wajahnya dengan kedua tangan tersebut. Masukkan tangan, usap wajah. Masukkan tangan, usap wajah. Kemudian beliau mengucapkan, lihat sakaratul maut. Rasulullah SAW, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Sesungguhnya kematian mempunyai rasa sakit. Thumma nasaba yadahu faja'ala yaqul fir rafiqil a'la. Kemudian beliau mengacungkan tangannya, kemudian beliau mengatakan, ya Allah, jadikan aku di tempat yang paling tertinggi. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut. Sekarang kita ingin tahu bagaimana sih dahsyatnya sakaratul maut. Salah satu pemandangan dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya sakaratul maut. Lihat, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min idza hadara al-maut." Sesungguhnya orang beriman jika didatangi kematian, busyira biridwanillahi wa karamatih. Dia akan diberikan kabar gembira dengan ridha dan kemurahan dari Allah. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Maka tidak ada sesuatu apapun yang paling dia cintai kecuali apa yang ada di hadapannya. Makanya tidak heran orang kalau dalam keadaan sakaratul maut, padahal dia koma, stroke, koma misalkan, tapi dia orang beriman, tidak bisa bergerak apa-apa, koma, gak bisa bergerak apa-apa. Tetapi ketika datang sakaratul maut dan dia orang beriman, diberikan kabar gembira oleh Allah, maka dia sangat gembira dengan kabar gembira tersebut.
Maka yang terjadi apa? Dia seakan-akan ingin menggapai sesuatu, tersenyum, kemudian dahinya, wajahnya seperti sehat kembali. Itu sakaratul maut bagi orang beriman. Perhatikan baik-baik, lihat penjelasan para ulama salaf tentang bagaimana sakaratul maut. Perhatikan, disebutkan dalam kitab Fathul Bari bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Ka'ab ibn Malik al-Ahbar, "Akhbirni 'anil maut ya." Wahai, kata Umar bin Khattab, beritahukan kepadaku tentang bagaimana sakitnya rasa mati. Kemudian Ka'ab mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin."

kita akan merasakan semuanya. Pohon banyak durinya dimasukkan ke dalam mulut manusia. Falaysa minhu irqun illa mafsil, falaysa minhu irqun wala mafsilun illa wa rijlu shadidudz dhira'ain. Artinya tidak ada otot urat kecuali akan terputus pecah. Fahuwa yu'alijuha yanzi'uha fabaqa Umar. Maka dia akan, kematian tersebut seperti pohon yang banyak durinya, dia akan dimasukkan kemudian ditarik lagi, dimasukkan, ditarik lagi, terus seperti itu. Mendengar itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Itu riwayat pertama tentang sakaratul maut. Riwayat yang kedua disebutkan juga oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, yaitu ketika Amr ibn As radhiyallahu anhu ditanya oleh anaknya Abdullah bin Amr ibn As tentang kematian. Jadi ceritanya Amr ibn As ini mengatakan, ya laitani ajidu rajulan dzakiyan yukhbiruni 'anil maut. Wahai alangkah indahnya, kata Amr ibn As sang bapak, alangkah indahnya kalau seandainya aku ketika hidup ada orang yang memberitahukan kepadaku tentang bagaimana rasa sakit mati. Maka ketika bapak ini yang tadi berkata seperti itu dalam keadaan sakaratul maut, anaknya cerdas. Beliau mengatakan, wahai bapakmu, wahai bapakku, engkau pernah berkata seperti ini. Alangkah indahnya kalau aku bertemu dengan orang yang cerdas yang bisa memberitahukan tentang kematian atau rasa sakit mati. Maka sekarang aku bertanya kepadamu, apa yang engkau rasakan? Maka beliau menjawab, wallahi, demi Allah, dan sumpah ketika disebutkan itu untuk menekankan pembicaraan, laka'anna jambi fitah. Perhatikan, yang tidak pernah memikirkan bagaimana sakaratul maut, yang terlalu terlena dengan kehidupan dunia, yang terlalu tergila-gila dengan jabatan, harta, wanita, yang ingin hidup selamanya di dunia. Perhatikan, semuanya akan mendapatkan ini. Kita semua akan mendapatkan ini. Wallah, demi Allah, laka'anna jambi fitah, seakan-akan tubuhku disempitkan dalam sebuah alat. Walaka'anni atanaffasu min sammi ibrah. Silahkan Anda bernafas sekarang sedalam-dalamnya sebelum ini terjadi kepada Anda. Beliau mengatakan, demi Allah, seakan-akan aku bernafas dari seperti lubang jarum. Itu sakaratul maut. Seakan-akan aku bernapas seperti lubang jarum. Wa ka'anna ghusna syaukin yujarru bi min qadami ila hamati. Seakan-akan ada pohon-pohon berduri yang dipukulkan kepadaku dari mulai telapak kakiku sampai ke kepalaku. Itu sakaratul maut. Yang semua dari kita akan mendapatnya. Wajahat sakratul maut bil haq. Kalau memikirkan seperti ini, Pak, sudah. Segera bertaubat, puas dengan pemberian Allah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan orang mungkin dia sukses di dunia, tapi saya harus sukses di akhirat. Saya harus ruh saya keluar dari jasad saya seperti mulut teko, kata Rasulullah SAW, jika dia adalah ruhnya orang beriman. Adapun ruhnya orang-orang kafir, orang-orang fajir yang banyak dosa, kata Rasulullah SAW, seperti seseorang mencabut bulu domba yang basah, yang sangat kuat harus dicabut dengannya. Saking kuatnya seluruh urat, seluruh otot pecah dan putus. Saya harus selamat. Makanya saya katakan tadi, inti kehidupan seorang beriman adalah bagaimana bisa selamat setelah mati. Ini dahsyat yang pertama, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga sakaratul maut kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama lagi, semoga kita diberikan husnul khatimah. Wallahi, Pak, kenikmatan dunia apapun yang dirasakan seseorang,

0: sebesar apapun nikmat tersebut. Harta melimpah ruah, rumah megah, mobil mewah, emas kiloan, berkilau, tidak akan ada nilainya jika seseorang dicabut nyawanya dalam keadaan tidak husnul khatimah. Tidak ada nilainya.
1: Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya ketika seseorang dikatakan dalam keadaan sakaratul mautnya, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkannya dengan lancar. Dan alangkah mengerikannya ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut diucapkan kepadanya, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan sesuai dengan kebiasaan. Seperti yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala tentang orang-orang yang su'ul khatimah. Imam Al-Qayyim sering menyebutkan ini dalam kitab-kitabnya. Ada orang yang diucapkan ketika sakaratul maut, dia mengucapkan, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan, asqini, asqini, tuangkan lagi kepada aku, karena dia suka minum khamr. Ada yang ketika diucapkan, ucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan syahid, yang artinya sekak mat, karena dia suka berjudi. Dan innamal a'malu bil khawatim, amalan-amalan itu dengan akhirnya, minta akhir yang baik. Sekarang bukan ukuran akhir Anda bagaimana. Maka salah satu yang kita takutkan adalah su'ul khatimah. Dan ingat selalu perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan, al-insan yamutu ala ma'ashali. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka silakan kita cari kebiasaan baik masing-masing. Rahasiakan. Tidak perlu kita ungkap-ungkap. Cari kebiasaan baik masing-masing. Semuanya mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Silakan cari kebiasaan baik-baik masing-masing, yang dengannya kita berharap mati di atasnya. Karena seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kebiasaan berpuasa, kebiasaan baca Quran. Ketika mati di tangan orang-orang Khawarij, meninggal syahid di tangan orang-orang Khawarij dalam keadaan berpuasa dan baca Quran. Orang biasa baca koran mati di atas korannya. Orang yang biasa membaca atau melihat hal-hal yang diharamkan, niscaya dia mati dengan cara ketika itu dia melihat hal-hal yang diharamkan. Alhamdulillah. Maka hati-hati para ikhwah, itulah dahsyat yang pertama. Dahsyat yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu dahsyatnya alam kubur. Kalau seseorang sudah dicabut nyawanya oleh Allah, ruhnya dinaikkan ke atas langit. Kalau dia beriman, dia akan dinaikkan ke atas langit yang ketujuh. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, kembalikan hambaku ini fil illiyin, atau tulis hambaku ini fil illiyin. Tulis hambaku ini daftar orang-orang yang penghuni surga. Maka kemudian kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya di alam barzakh. Ketika sudah dikembalikan di alam barzakh, tidaklah siapapun orangnya, tidaklah orang meninggal kecuali kuburannya disempitkan. Ya, dahsyatnya kuburan. Makanya tadi Utsman bin Affan ketika melihat kuburan, beliau mengatakan, al-qabru awwalu manazil akhirah. Kuburan adalah tempat persinggahan yang paling pertama. Bagaimana sih kuburan? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan tentang kuburan ya. Ma ra'aitu mandharan qat aswa'a minal qabr. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling buruk dibandingkan pemandangan yang ada dalam kuburan. Salah satu pemandangan yang paling dahsyat di hari kiamat tentang kuburan adalah kuburan disempitkan. Semua kubur, bahkan semua kubur, bahkan manusia siapapun dia, bahkan kuburan para sahabat disempitkan, dijadikan kuburannya sesempit-sempitnya, tulang belulangnya menjadi satu. Wallahi pak, rumah mega, mobil mewah, gak ada apa-apanya pada saat itu. Coba perhatikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadzal ladzi taharraka lahul 'arsy." Ini orang yang dengan kematiannya arsy-Nya Allah bergetar. "Wa futihat lahu abwabus sama." Ini orang yang karena kematiannya pintu-pintu langit terbuka. "Wa syahidahu 70,000 minal malaikah." Dan disaksikan oleh 70,000 para malaikat kematiannya. Siapa beliau? Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Tetapi meskipun demikian, meninggal arsy-Nya Allah bergetar. Meninggal disambut 70,000 para malaikat. Meninggal pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah ketika Sa'ad radhiyallahu anhu meninggal. Tetapi meskipun demikian, laqad dhumma dhummatan, sungguh kuburannya disempitkan sesempit-sempitnya. Kalau yang seperti itu saja disempitkan kuburannya, bagaimana kita? Itu dahsyatnya kubur para ikhwan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma furija anhu." Kemudian dilebarkan kembali kuburan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini dahsyatnya yang kedua tentang kubur. Dahsyatnya yang ketiga, dahsyatnya hari kiamat yang ketiga tentang siksa kubur atau nikmat kubur. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana tentang dahsyatnya siksa kubur. Saya akan berbicara tidak berbicara tentang orang yang beriman. Kalau orang beriman, ya seperti diceritanya, ruhnya keluar seperti air keluar dari mulut teko. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Sangat indah. Kemudian diangkat, tidaklah ruh tersebut berpisah dari jasadnya, tidak sekejap mata pun, kecuali para malaikat dari surga akan mengkafaninya dengan kain kafan dari surga. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam tempat dari surga. Kemudian dibawa ke atas langit. Kemudian setiap langit akan menyambutnya. Siapa ini? Ini adalah disebutkan dengan nama yang terbaik ketika dia hidup di dunia. Makanya saya berpesan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih nama anak yang baik-baik. Jangan nama anak yang aneh-aneh. Ya. Nama anak kadang-kadang gabungan dari dua bapak dan ibu. Joni dengan Rita misalnya. Jadi Jota. Ya, enggak. Karena nanti di hari kiamat dia akan dipanggil sesuai dengan namanya yang baik ketika dia hidup di dunia. Semua malaikat menyambutnya. Sampai malaikat yang di langit yang ketujuh. Kemudian kata Allah, tulislah hambaku ini di daftar orang yang penghuni surga. Kemudian kembalikan dia ke dalam ruhnya, ke dalam jasadnya di alam barzakh. Lalu setelah itu, setelah disempitkan kuburannya, kemudian dibukakan lagi, dibukakan pintu surga, masuk bau surga ke dalam kuburannya. Kemudian diluaskan kuburannya seluas mata memandang. Mudah-mudahan kita bisa masuk di dalamnya. Kemudian setelah itu dia berkata, "Ya Rabbi aqimis sa'ah kaima arju ila ahli." Ya Allah, bangkitkan segera hari kiamat agar aku bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Ini orang beriman. Saya tidak menjelaskan akan itu. Orang lihat siksa kubur, dahsyatnya siksa kubur. Perhatikan baik-baik para bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Orang ini seperti yang saya sebutkan, ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, dan itu seperti dicabut wall yang basah, dicabut sehingga seluruh uratnya, seluruh ototnya pecah dan putus. Kemudian tidaklah sekejap mata keluar rohnya dari jasadnya, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam kain kafan yang penuh dengan kudis dan penyakit dari neraka. Baunya busuk. Kemudian minta dibukakan pintu langit, tidak akan dibukakan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dibukakan hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Itu menunjukkan apa? Mustahil. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, tulis untuk orang tersebut di daftar penghuni neraka. Jadi sebenarnya setelah itu dia sudah tahu dia penghuni neraka. Lalu kembalikan jasadnya, dilempar jasadnya sebagaimana orang melempar sesuatu dari atas. Tidak ada harganya. Lempar jasadnya. Tidak seperti tadi dibawa oleh malaikat, kemudian dimasukkan lagi ke dalam alam barzakhnya. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ka'annama takhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Itu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dilemparkan jasadnya dari langit dan tidak diterima oleh langit. Sebutkan dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 31. Lihat, Allah berfirman, saya bacakan ayatnya, "Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia seolah-olah dijatuhkan dari langit, disambar oleh burung, diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Enggak ada nilainya. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam alam barzah. Mulai saat itu apa yang terjadi? Perhatikan. Ini dahsyatnya fitnatul qabr dan siksa kubur. Perhatikan baik-baik. Fa'afrisu lahu minan nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, bentangkan kasur dari api. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan pintu neraka baginya. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Datanglah dari panasnya api neraka tersebut dan bau busuknya api neraka tersebut. Wa yudayyaqu alayhi fi qabrih. Dan disempitkan kuburannya sesempit-sempitnya. Hatta takhtalifa fihi adla'u. Sampai tulang belulangnya menjadi satu. Sampai tulang belulangnya menjadi satu. Kemudian dalam keadaan seperti itu, belum selesai dahsyatnya siksa kubur. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajh. Datanglah orang buruk wajahnya. Qabihus thiyab, buruk pakaiannya. Muntinur rih, bau busuk baunya. Fa yaqul abshir billadhi yasuq. Rasakan yang telah rasakanlah siksa yang menghinakanmu. Orang ini berkata, yang tadi wajahnya buruk, pakaiannya buruk, baunya busuk. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Inilah hari yang diancam untukmu ketika kamu hidup di dunia. Fayaqul. Lalu orang ini berkata, "Menanta, siapa engkau?" Si mayat ini, yang tadi tulang belulangnya sudah menjadi satu. Ustaz, gimana tulang belulang menjadi satu? Kemudian dia ngomong, itu bukan urusan kita. Yang jadi urusan kita adalah kejadian ini bagaimana nanti. Apakah kita termasuk dalamnya? Na'udzubillah. Kemudian, man anta? Siapa engkau? Fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil-bishar. Wajahmu ini seperti orang yang mendatangkan keburukan. Siapa engkau? Dia menjawab, lihat, perhatikan. Ana amalukal khabis. Aku amal burukmu. Ini teman sejatimu, wahai manusia. Bukan istrimu. Bukan anakmu. Ini teman sejatimu. Bukan hartamu, rumah megah, mobil mewah. Ini teman sejatimu. Amalu. Ana amalukal khabis. Aku amal burukmu. Kemudian lihat bagaimana buruknya, bagaimana buruknya, lihat. Fa wallah ma 'alimtuka illa kunta bati'an 'an ta'atillah sari'an ila ma'siyatillah. Demi Allah, tidaklah aku mengenalmu kecuali, saya sudah jelaskan di awal tadi. Kalau ada kata peniadaan, kemudian setelahnya pengecualian, maksudnya apa? Pengkhususan. Tidaklah aku mengenalmu kecuali engkau di dunia lelet, lambat dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Sangat semangat bermaksiat. Ya. Fajazakallahu syarran. Maka Allah membalasmu dengan keburukan. Thumma yuqayyidullahu lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah. Kemudian dibuat oleh Allah dia sebagai orang bisu, tuli, buta. Di tangannya diborgol dengan rantai dari api. Lau duriba biha jabalun kana turaban. Kalau seandainya rantai tersebut dipukulkan kepada gunung, niscaya gunung akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Fayudrabu hatta yasiru biha turaban. Dipukulkan kepada orang tersebut sampai dia menjadi debu-debu yang berterbangan. Thumma yu'iduhu kama kan. Lalu dikembalikan lagi. Dan ini saya pesan, Pak. Dikembalikan lagi jasadnya seperti semula. Saya pesan. Yang belum pernah takut tentang neraka, tentang siksa, perhatikan. Siksa neraka dan siksa di kubur, dia mempunyai sifat. Ringkasannya adalah, ringkasannya, tempat siksa, tempat penyiksaan yang paling terburuk yang tidak pernah bisa dibayangkan. Itu ringkasan siksa di akhirat, baik di alam kubur ataupun di neraka. Tempat penyiksaan yang paling terburuk yang tidak pernah bisa dibayangkan. Dan dua sifatnya. Yang pertama, selalu disiksa, tidak pernah berhenti. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Tidak pernah hidup, tidak pernah mati, karena selalu disiksa. Yang kedua, disiksa dan tidak pernah diringankan siksanya. Kalau seandainya penghuni neraka minum, minumannya adalah air mendidih. Air mendidih di dunia 100 derajat Celcius, maka mungkin hari ini dia akan meminum air mendidih yang panasnya 100 derajat Celcius. Besok tidak, jangan berharap lebih daripada 100 derajat Celcius. Besoknya lebih lagi. Itu sifat siksa di akhirat, baik di alam barzakh ataupun di hari kiamat. Apa tadi dua sifatnya? Tidak pernah berhenti. Yang kedua, tidak pernah diringankan. Ini seperti ini. Tsumma yu'iduka makan. Kemudian jasadnya dikembalikan seperti semula. Kemudian dipukulkan lagi. Kemudian menjadi debu lagi. Kemudian dikembalikan lagi, dipukul. Tidak pernah berhenti sampai datang hari kiamat. Di neraka begitu juga nantinya. Setelah ini, pantas Rasulullah SAW mengatakan, lau a'lamu ma a'lam, lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui dari siksa neraka, siksa di hari akhir, niscaya kalian benar-benar sedikit tertawa, banyak menangis. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian para ikhwah, fayasihu sayhah yasma'u kullu syai'in lathqalin. Akibat pukulan tersebut, orang tersebut berteriak. Saking keras teriakannya, segala sesuatu di dunia ini mendengarnya, kecuali dua jenis manusia, dua jenis makhluk, manusia dan jin. Thumma yuftahu lahu babun minan nar wa yumahhadu min furushin nar fayaqul ya rabbi la tuqimis sa'ah. Kemudian dibukakan pintu dari neraka, kemudian ada jalan dia menuju neraka, kemudian dia berdoa, ya Allah, jangan dirikan hari kiamat. Karena dia tahu setelah ini siksa neraka lebih berat. Itu dahsyatnya siksa kubur, para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi pantas memang tadi Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan tiga hal. Apa tadi? Bersegera taubat. Yang kedua, puas hati dengan pemberian Allah, tidak selalu merasa kekurangan. Yang ketiga, rajin ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bismillah. Saya pokoknya kajian ini sampai 1 menit sebelum zuhur saya baru berhenti. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang keempat atau yang ketiga, tentang dahsyatnya hari kebangkitan. Kalau tadi dahsyatnya kematian, sakaratul maut, dahsyatnya kubur, kemudian dahsyatnya siksa kubur, sekarang dahsyatnya hari kebangkitan. Dan ingat Pak, sebelum saya lanjutkan, semua itu kita lalui sendirian. Tidak ada istri, gak ada anak, enggak ada orang tua, enggak ada teman dekat, sendirian. Mati sendirian. Dicabut nyawa sendirian. Diangkat ruhnya sendirian. Diterima langit sendirian. Tidak diterima langit sendirian. Dimasukkan ke dalam alam barzakh sendirian. Meskipun mungkin kuburan ibu kita di samping kita. Ibu kita yang paling menyayangi kita. Sendirian. Disiksa sendirian. Di alam barzakh. Semuanya sendirian. Dibangkitkan nanti sendirian.
0: Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Itu konsekuensi yang harus kita lalui nantinya.
0: Sekarang dahsyatnya hari kiamat dilihat dari hari kebangkitan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang hari kebangkitan. Ini membuat kita semakin yakin dunia tidak ada nilainya apa-apa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Walaysa fil insani syai'un illa bali." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Tidak ada sesuatu di dalam diri manusia apapun itu kecuali akan binasa, hancur lebur. Dari mulai tengkorak kita, leher kita, badan kita, semuanya akan binasa. Bahkan saya pernah diberitahukan oleh ahli forensik, orang batas wajar manusia kalau sudah masuk ke dalam kubur, kalau dia mati, itu minimal sebulan, Ustaz, hancur lebur. Lalu apa yang dibanggakan selama ini? Kenapa kau bisa sombong? Kamu mati dalam kubur, itu akan hancur semuanya. Illa syai illa azmun wahid. Kecuali satu tulang ekor. Wahuwa azmun zanab minhu yurakkabu yaumal khiyamah. Dan dia adalah satu tulang ekor yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan manusia seperti semula pada hari kiamat. Jadi ceritanya disebutkan bahwa nanti akan turun hujan ketika sudah ditiupkan sangkakala, kemudian diwafatkan seluruh manusia, kemudian Allah menurunkan hujan. Hujan berupa air mani. Air mani tersebut akan menetes ke satu tulang ekor manusia. Setiap tulang ekor mendapatkan air mani dari air hujan, air mani tadi, kemudian mereka akan kembali seperti semula dan dibangkitkan oleh Allah. Kejadian yang subhanallah, enggak ada nilainya dunia kalau sudah berbicara seperti ini, Pak. Tidak ada nilainya keirian seseorang kepada kesuksesan kawannya, koleganya, teman dekatnya, teman SMA-nya, teman kuliahnya. Oh, sudah jadi diplomat ya, keliling dunia ya. Bukan urusan. Yang penting saya selamat tidak setelah mati. Itu yang jadi urusan. Makanya dulu, Pak, awal-awal saya datang ke Indonesia 2014. Dulu saya katakan, kalau Anda iri kepada kawanmu atau kolegamu atau teman SMA-mu, teman kuliahmu dengan kesuksesan dunia yang dia dapati, lihat, tanamkan di dalam diri ada tiga hal. Tidak dibawa mati. Itu semua gak dibawa mati. Yang dibawa mati amalnya. Ini manusia ini, Pak, gara-garanya adalah, atau terutama kalau lagi reuni, Pak. Reuni kawan gitu, kawan SD, kawan SMP, kawan SMA, kawan kuliah gitu. Wah, sudah mulai. Wah, itu sukses saya masuk TV. Masuk TV, bukan TV. Tapi enggak sukses di akhirat. Untuk apa? Sekedar masuk TV. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dahsyatnya hari kiamat. Dan perhatikan, al-insan yamutu ala ma'asha alaih wa yub'athu alaih. Seorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya di dunia dan akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Maka berharaplah mati dalam keadaan husnul karena nanti akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya. Lihat dalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu biqaumin 'adzaban asaba al-'adzabu man kana fihim, thumma bu'ithu 'ala a'malihim." Ini perhatikan baik-baik. Jika Allah menginginkan
1: kepada suatu kaum siksa, Allah akan umumkan siksa tersebut kepada semua dari mereka. Contoh misalkan ada kaum, suatu kaum yang disiksa oleh Allah, padahal di situ ada orang-orang saleh. Tapi kenapa semuanya kena? Yang buruk kena, yang saleh kena. Maka ini jawabannya. Kata Rasulullah SAW, "Thumma bu'ithu ala a'mali." Nanti pembedanya adalah ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan amal soleh mereka, sesuai dengan amal mereka masing-masing. Itu jawaban. Kalau seandainya ada orang bertanya, "Ustaz, itu kenapa daerah tersebut kan gak semuanya buruk? Ada juga orang saleh, ada penghafal Quran, ada orang ahli ibadah, ahli masjid, para ulama, para ustaz, para kiai. Ada orang-orang saleh di situ. Kenapa disiksa semua oleh Allah? Apakah ini ketidakadilan dari Allah?" Maka kita katakan ini jawabannya. Thumma bu'ithu ala a'mali. Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Dan itu salah satu dahsyatnya hari kiamat. Dan perhatikan riba, Pak. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan harta riba tidaklah dibangkitkan hari kiamat kecuali seperti seorang yang kerasukan jin, syaitan. Karena di dunia dia melakukan maksiat riba, dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya. Yaitu dibangkitkan dalam keadaan seperti kerasukan jin. Maka ini dahsyatnya hari kebangkitan. Kemudian yang ke selanjutnya, yang keberapa ini? Hah? Kelima. Dahsyatnya hari kiamat dilihat dari padang mahsyar. Dahsyatnya hari kiamat dilihat dari padang mahsyar. Yang pertama, dahsyatnya semua dikumpulkan. Bahkan sampai binatang buas. Kalau seandainya benar cerita dinosaurus, dikumpulkan semuanya. Lihat ayat yang menunjukkan akan hal ini, surah At-Takwir ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal wuhushu husyira." Jika binatang-binatang buas dikumpulkan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, "Wa ammal bahaimu fajami'uha yahsyuruhu Allah Subhanahu kama dalla 'alaihi al-kitab was sunnah." Adapun seluruh binatang maka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bagaimana pengumpulannya? Lihat dahsyatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Innakum mahsyurun." Kalian akan dikumpulkan hufatan, tidak memakai alas kaki. Uratan, telanjang, tidak memakai sehelai benang pun. Ghurlan, tidak terkhitan. Kemudian beliau membaca surat Al-Anbiya ayat 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami mulai makhluk pertama, maka kami akan kembalikan dia. Wa'dan 'alaina. Ka itu adalah janji dari kami, inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kami akan melakukannya. Dalam keadaan seperti itu di padang mahsyar, tadnu syams hatta qadru min. Matahari didekatkan sampai sekitar 1 mil. 1 mil kalau hitungan manusia sekarang 1.6 kilometer. Dekat sekali. Tidak memakai alas kaki. Tidak berkhitan. Telanjang. Dalam riwayat Imam Ahmad atau riwayat imam yang lain, buhman. Tidak membawa apa-apa. Dan tidak ada satu tiang pun untuk bernaung di sana. Tidak ada satu tiang. Walau sebesar satu lidi naungan, tidak ada. Dahsyatnya hari kiamat pada ikhwan. Makanya ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai dadanya. Ada yang keringatnya sampai pinggangnya. Sesuai dengan apa? Hah? Kegantengan? Kecantikan? Sesuai dengan jabatan? Sesuai dengan strata profesi di masyarakat? Tidak. Sesuai dengan amal. Itu dahsyatnya hari kiamat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah sampai bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa'u jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd?" Wahai Rasulullah, laki-laki dikumpulkan dengan perempuan pada saat itu dalam keadaan telanjang, sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd." Wahai Aisyah radhiyallahu anha, perkara pada hari itu lebih dahsyat dibandingkan laki-laki melihat kepada perempuan. Dalam hadis ini terdapat pelajaran sebenarnya, terutama untuk ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Lihat, dalam keadaan genting, Aisyah radhiyallahu anha masih memikirkan keadaan auratnya, kesuciannya. Ini yang patut dicontoh oleh para ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Dimanapun, kapanpun, yang paling harus diperhatikan adalah kesuciannya, sifat iffahnya. Dan saya setelah ini tidak ingin mendengar lagi kalau seandainya di restoran, di warung makan, ada ibu-ibu bercadar tetapi bercandaannya dengan gelak tawa, hahihi, melebihi daripada yang tidak berjilbab. Ada seorang pernah curhat kepada saya, "Ustaz, Ustaz mau tahu kenapa saya tidak mau pakai jilbab lebar? Saya pernah masuk ke dalam rumah makan, Ustaz. Di sana ada orang-orang berjilbab lebar, mungkin sebagian mereka bercadar, tetapi bercandanya, ketawanya, hahihi, melebihi laki-laki, orang-orang pada melihat. Maka suami saya tidak mengizinkannya, Ustaz. Meskipun keputusan ini keliru, karena itu bukan jadi ukuran. Yang ukurannya adalah dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan sifat hiswah, malu yang membawakan ketenangan. Sifat iffah, menjaga kesucian. Dimanapun, lihat Aisyah radhiyallahu anha wa arallaha. Ini dahsyatnya hari padang mahsyar para ikhwan. Dan pada saat itu kita tidak bisa bergerak apa-apa. Jangan kita kira seperti kita hidup di dunia, kita bisa kemana, kesana, kemari, tidak. Tanpa izin Allah tidak bisa bergerak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surah An-Naba tentang bahwa seseorang tidak akan bisa bergerak kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam surat An-Naba juz yang ke-30 surat ke-78 ayat 38. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamun illa man adzina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Pada hari itu Jibril dan para malaikat berdiri, bersaf-saf. Mereka tidak bisa berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Allah yang Maha Pemurah. Maka ia mengucapkan perkataan yang benar. Para malaikat saja tidak bisa bergerak sesuai dengan kehendaknya, apalagi manusia. Pemandangan yang begitu luar biasa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dahsyatnya hari kiamat dilihat dari hari hisab. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari hisab. Sebelum saya sebutkan bagaimana dahsyatnya, saya ingin mengingatkan dulu bahwa kita harus yakin tanpa ada keraguan sedikit pun, semua dari kita akan diberdirikan satu-satu, Pak, diberdirikan di hadapan Allah. Semua dari kita berdiri di hadapan Allah. Dan semua dari kita ketika diberdirikan di hadapan Allah, tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah. Semua dari kita ketika diberdirikan di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka siapa saja yang meyakini bahwa dia akan diberdirikan di hadapan Allah sendirian, tidak ada penerjemah,
0: Dan siapa saja yang meyakini bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka persiapkan jawaban. Persiapkan jawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat tentang kita diberdirikan, anggap Pak kita berdiri di hadapan Allah, tidak ada penerjemah. Kita sendiri berhadapan di hadapan Allah, yang Maha Pencipta, yang Maha Pengatur, yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqifuhum innahum mas'ulun. Berdirikan mereka. Sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 24. Lihat lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu akan benar-benar ditanya, sungguh kamu akan benar-benar ditanya pada hari itu tentang nikmat. Surat At-Takatsur ayat yang terakhir. Ini menunjukkan bahwa kita harus yakin bahwa kita akan diberdirikan di hadapan Allah, tidak ada penerjemah di antara kita kecuali kita dengan Allah, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang meyakini itu, persiapkan jawaban. Lihat hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min, innallahu yudnil mu'min yaumal qiyamah." Allah akan mendekat kepada seorang hamba pada hari kiamat. "Tsumma yadh'u kanafah." Lalu Allah meletakkan penutupnya. "Wa yasturuhu rabbuh." Lalu Allah menutupi antara dia dengan hamba tersebut saja. Mulai di situ hisab. Lihat di sini dahsyatnya. Kata Allah, "Ya fulan, ata'rifu dhanba kadza?" Wahai fulan, tahu enggak ini dosamu? Diperlihatkan oleh Allah, ini dia berbuat dosa tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian. Makanya kata para ulama, silahkan berbuat maksiat asalkan kamu bisa mengelak di hari kiamat di hadapan Allah tentang pertunjukan amalmu. Dan itu mustahil. Kemudian orang itu mengatakan, "Bala ya Rabb," sambil dia menunduk, "Ya Allah, itu dosa, gak bisa ngelak." Kemudian Allah mengatakan, "Ta'adibu dhamba kata? Ta'adibu dhamba kata? Ta'adibu dhamba kata? Itu dosamu? Itu benar dosamu? Itu dosamu serum?" Kemudian dia mengatakan, Iya, hatta qarrarahu bidhunubih. Sampai jika dia sudah mengakui seluruh dosa-dosanya, wa ra'a nafsahu annahu halak, dan dia mengira bahwasanya dirinya pasti binasa karena semuanya sudah diketahui oleh Allah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm." Wahai fulan, dosamu itu telah aku tutupi ketika hidup di dunia, ketika kamu hidup di dunia. Dan hari ini kuampuni dosamu. Para ikhwah, para ulama mengatakan, laukanatidzunubulaha rih majalasa minni ahad. Kalau seandainya dosa itu berbau, di saya tidak akan ada yang bisa sedekat ini duduk dengan saya. Cuma rahmat Allah menutupi. Dan jangan buka itu rahmat. Jangan diceritakan. Rahmat Allah menutupi kita, para ikhwah. Wallahi, ini kalau seandainya dibuka aib, maka saya tidak cocok duduk di sini. Saya lebih cocok untuk nuntut ilmu itu pun di luar tempatnya. Cuma Allah Subhanahu wa taala menutupi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pintar-pintar tutupi kebaikan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menutupi dosa-dosa kita. Lihat. Perkataan seperti tadi atau riwayat tadi itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Insyiqaq ayat ke-7 sampai 9. Maka kami akan hisab dia dengan hisab yang mudah. Yang mudah saja seperti itu.
1: Akanya Pak, alangkah indahnya ketika seseorang masuk surga, surganya surga Firdaus tanpa hisab, tanpa adab. Karena orang masuk surga tanpa hisab itu ya indah sekali Pak. Ustaz dari mana tahu, kan belum masuk surga Ustaz? Dari hadis tadi. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man nuqishal hisab faqad halak." Siapa yang diteliti hisabnya pasti dia binasa. Ini uang dapat dari mana? Kamu gunakan ke mana? Kamu hari ini ngapain? Kemudian di mana? Kemudian apa yang kamu kerjakan? Siapa yang diteliti hisabnya pasti binasa. Dan itulah hisaban yasira. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala 'adzab. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau surga. Surga ya Allah. Surga Firdaus tanpa hisab, tanpa adab. Dihisab itu letih, capek. Itu dahsyatnya hisab. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya berpesan, kalau sudah urusan hisab, kalau urusan dosa kita dengan Allah, Allah Maha Pemurah. Asal kita bertobat dengan sebenar-benar taubat. Pintu taubat Allah 24 jam, 24 hours dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah membentangkan tangan taubatnya, tangannya untuk di malam hari agar orang yang berdosa di siang hari bertobat. Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berdosa di malam hari bertobat. 24 jam. Kalau itu dosa kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, perhatikan dosa kita antara kita dengan manusia. Tidak ada lain caranya, Pak. Tidak bisa diistighfari, Pak, itu. Enggak bisa diistighfari. Tidak ada lain kecuali seseorang minta halal kepadanya. Lihat penjelasan Imam Nawawi rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis yang berbunyi, "Yughfaru lisyahid kull dzam illa dain." Orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya. Orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya kecuali hutang. Kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, fihi dalilun ala anna huquqal adamiyin la tukaffar bil a'malis salihah. Perhatikan, yang punya hutang, yang punya kezaliman, yang menggibah orang, minta halal sekarang, minta halal hari ini. Di dalam hadis tersebut terdapat dalil bahwa hak antar sesama manusia tidak bisa dihapuskan dengan amal saleh. Orang mati syahid amal saleh, seluruh dosanya hapus kecuali hutang. Kenapa? Karena itu hak antar sesama. Makanya para ulama mempunyai kaidah, huququl adami mabniyatun 'alal musyahah. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta, saling menarik. Ya, enggak bisa, tidak ada maaf di akhirat, enggak ada. Kamu pernah membunuh saya, maka yang terbunuh akan membawa kepalanya. Ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Nih, sekarang yang lagi rame-rame membunuh-membunuh. Yang terbunuh nanti akan bawa kepalanya. Ya Allah, tanya orang ini, kenapa dia membunuhku? Enggak ada maaf. Imma ngasih pahala atau mendapat dosa di akhirat. Hati-hati dengan hak manusia. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man kanat 'indahu madhlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm." Siapa yang mempunyai satu kezaliman saja untuk saudaranya, hendaklah dia minta halal hari ini. Kenapa demikian para ikhwah? Qabla an la yakuna dinar wa dirham. Nanti di akhirat tidak ada emas atau perak untuk bayar. Enggak ada minta halal di akhirat. Maafin ya, enggak ada. Kalau kita punya hutang terhadap orang lain, orang tersebut sebelum kita bayar, kemudian dia sudah meninggal, keluarganya tidak ada, maka para ulama menasihatkan agar dia bersedekah atas nama orang yang meninggal tersebut. Banyak istighfar. Itu Pak baru inisiatif. Nanti di akhirat kita akan berhadapan dengan orang tersebut. Mana hutang saya? Bayar. Dan bayarnya bukan dengan emas perak, bayar dengan pahala. Kalau habis pahalanya, maka dia akan menanggung dosa. Maka hati-hati tentang dahsyatnya hisab di hari kiamat, Pak. Kalau sudah mikir seperti ini, kira-kira ya soto enggak laku lagi, Pak. Terakhir, Bapak Ibu, karena waktu kita mau masuk ke dalam pertanyaan, masih ada cukup setengah jam insya Allah untuk pertanyaan. Terakhir, Bapak Ibu, siapkan pertanyaan. Dan saya berharap panitia memilih pertanyaan yang sesuai dengan tema. Tidak semua kertas harus diserahkan ke sini, lihat panitia dulu. Perhatikan baik-baik, termasuk pemandangan dahsyatnya hari kiamat adalah dahsyatnya sirat. Dan saya berpesan, Pak, dipesankan juga oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Selurus anda jalan di dunia, selurus itu pula anda jalan di akhirat. Setaat anda jalan di dunia, setaat selurus itu pula anda jalan di akhirat. Artinya jalan ketaatan anda di dunia akan dibalas oleh Allah dengan mudahnya seseorang jalan di atas sirat. Ustaz, sirat gimana sifatnya? Perhatikan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa mal jisr ya Rasulullah? Bagaimana jembatan hari kiamat?" Beliau mengatakan, "Dahdhun mazillah fihi khatatif." Ada tiga sifat situ. Dia dahdhun itu adalah becek. Mazillah licin. Fihi khatatib, ada besi-besi bengkok pengait. Umirat bi akhdhi man umira bih, diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikais agar dimasukkan ke dalam neraka. Tiga sifat sudah. Sifat yang keempat yaitu para ikhwan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban 4 dan 5. Ahaddu minas sayf adaqqu minasy'ar, lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Makanya orang-orang tua kita dulu mengatakan lebih tipis dari rambut dibelah 7. Itu adalah istilah mereka untuk mendekatkan kepada pemahaman kita. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. 5 sudah. Yang keenam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang keenam yaitu gelap. Bayangkan antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Aina yakunu an-nas hina tubaddalu al-ardhu ghairu al-ardhi was-samawat?" Di manakah manusia berada tatkala diganti bumi dengan bumi, langit dengan langit? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hum fil dhulmati duna jisr." Mereka di kegelapan, di atas jisr. Di atas jembatan ingin berjalan. Dan ingat, jalannya seseorang sesuai dengan amal ibadah masing-masing. Saya akan sebutkan hadis riwayat Imam Baihaqi dengan sanadnya yang sahih sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan, anggap kita aktornya jalan di situ. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya jama'ullahu an-nasa yaumal qiyamah." Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Lalu Allah akan menyuruh manusia jalan di atas shirath. Perhatikan baik-baik. "Faminhum man yu'ta nuruhu mithlul jabal baina yadayhi." Ada orang yang diberikan cahaya seperti gunung cahayanya, besar. "Wa minhum man yu'ta nuruhu fawqa dzalik." Ada orang yang diberikan cahaya lebih besar di gunung tersebut. "Wa minhum man yu'ta nuruhu mithlun nakhlahi bi yaminih." Ada orang yang diberikan cahaya seperti pohon kurma di samping kanannya yang akan meneranginya ketika dia jalan di atas shirath. Karena tadi shirath apa? Gelap. Shirath gelap. Kita ini, Pak, tidak merasakan gelap di zaman sekarang. Kenapa? Karena kapan matahari terbenam, tinggal klik listrik selesai. Coba mati lampu. Ya, coba kita di hutan, tidak ada kata kalau matahari terbenam maka gelap. Maka perhatikan. "Wa minhum man yutanuruhu duna dzalik bi yamin." Ada orang yang lebih kecil cahayanya dibandingkan pohon kurma tadi. Itu yang keempat sudah. "Hatta yakuna akhira man yu'ta nuruhu fi ibhami qadami." Sampai ada orang yang diberikan cahaya yang paling terakhir, yaitu seperti besarnya Pak, seperti jempol kaki. Lihat jempol kita kasih masing-masing. Seperti itu besarnya cahaya yang dia dapatkan. Ini sesuai dengan apa, Pak? Maka orang tersebut bagaimana jadinya dia di atas sirat? Yudhi umaratan wa yadfa umaratan. Itu pun kalau mending hidup terus. Ini kadang mati, kadang hidup. Kadang mati, kadang hidup. Kadang mati. Wa idza adfa aqam. Kalau seandainya dia mati, dia diam. Padahal tadi licin, menggelincirkan. Tipis, lebih tipis dari rambut, tajam, lebih tajam daripada pedang, samping-sampingnya besi-besi penggok pengait. Ya. Wa idza adha'a qaddama qadama. Kalau seandainya lagi hidup, dia melangkahkan satu kaki langkah. Satu langkah kakinya. Kalau mati diam dia. Hidup satu langkah, mati diam dia. Terus seperti itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang kata Rasulullah SAW, yarmulu ramlan ala qadri amalihim. Ada orang yang saya sebutkan dulu yang paling tinggi ya. Umdu ala qadri nurikum. Lihat, maka cari cahaya di dunia banyak-banyak, di antaranya salat subuh berjamaah. Mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, di antaranya mendapatkan cahaya yang panjang di hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, silahkan kalian jalan sesuai dengan cahaya yang kalian miliki. Faminhum man yamuru kan qidha'il kaukab. Ada orang yang berjalan seperti kilatan bintang. Waminhum man yamuru karih. Ada yang orang yang berjalan seperti angin. Waminhum man yamuru kartorf. Ada orang yang berjalan seperti kilat yang melintas. Waminhum man yamuru kashaddir rajul. Kashaddir rijl. Ada orang yang berjalan seperti berlari. Yarmulu ramlan ala qadri amalim. Semuanya berjalan sesuai dengan apa para ikhwah? Amal, ingat amal baik-baik. Hatta, lihat nasib orang yang tadi, yang sebesar apa tadi? Jempol kaki. Hatta yamurul ladhi nuruhu ala ibhami qadamih. Orang yang tadi sejempol kaki cahayanya, takhiru yata'allaqo yata'. Kadang tangannya bergelantungan, kadang kakinya bergelantungan. A'udzubillah. Wa ta'allaqa rijl. Kadang kakinya bergelantungan, tusibu jawanibahun nar. Samping-samping badannya sudah di bawahnya api, api neraka. Samping-samping badannya sudah dibakar oleh api, fayakhlusuna fa idza khalasu. Kemudian mereka selamat. Jika mereka selamat, mereka mengatakan alhamdulillah alladzi najjana mink. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari engkau wahai api. Ba'da an aranaka Allah. Dan ingat Pak, setelah Allah memperlihatkan api tersebut kepada kami, dan ingat Pak, semua dari kita akan berjalan di atasnya. Allah berfirman dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatanginya. Semua dari kita, Pak. Itu sebuah kepastian, mendatangi sirat sebuah kepastian. Yang belum pasti ayat selanjutnya, tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Kita kah termasuk di dalamnya? Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari, itulah dahsyatnya. Belum kita membicarakan tentang buku catatan amal, belum kita membicarakan syafaat karena waktu tidak cukup. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Apakah sama rasa sakit saat sakaratul maut antara muslim dan kafir? Tidak, tentunya tidak. Ya, yang saya ingin sebutkan tadi adalah semua orang yang mati akan mendapatkan rasa sakaratul maut sampai yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentunya antara matinya orang kafir beda dengan matinya orang muslim. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, matinya orang kafir ruhnya seperti keluar dari mulut teko penuh dengan kelancaran. Itu pun sakit. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, jika kita telah di masa lalu telah menzalimi seseorang, sedangkan kita sudah minta maaf dan bertobat, tetapi orang tersebut berat untuk memaafkan kita. Yang saya tanyakan, apakah di hari pengadilan nanti orang tersebut bisa memperberat timbangan dosa kita sehingga mempersempit jalan kita ke surga? Mohon pencerahannya Ustaz dan solusinya. Jazakallahu khairan. Solusi pertama dulu. Solusinya adalah minta halalah terus kepada orang tersebut. Berusaha minta halal kepada orang tersebut. Dan adapun orang yang diminta halali, maka saya katakan

dan dia menuntut di akhirat. Paham? Saya ulangi. Memaafkan kesalahan orang lain di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan dia menuntut di akhirat. Misalkan, saya punya anak terbunuh, dibunuh oleh orang lain. Saya maafkan si pembunuh, itu saya dapat pahala lebih besar dibandingkan saya nanti di akhirat akan minta. Minta apa? Pertanggungjawaban. Paham maksud saya? Nah, maka kepada siapa saja yang masih mendendam, kepada siapa saja yang masih ingin balas dendam, maka saya katakan, maafmu untuk orang yang pernah mendzalimimu di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan kamu minta nanti balasannya di akhirat. Karena ada orang mengatakan, Ustaz, saya gak mau maafin di dunia, tapi enteni di akhirat, tak balas dendam boy. Iya, ada orang seperti itu. Dan dia mengatakan seperti itu kepada saya. Ustaz, benarkah itu? Iya, selama ini saya, Ustaz, kalau seandainya ada orang yang menzalimi saya diam aja. Tapi awas, di akhirat saya balas dendam. Ah, ini benar. Kenapa? Memaafkan, diampuni dosanya. Dosanya diampuni. Dijamin masuk surga. Dianggap sebagai orang yang punya sifat muttaqin, orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa tempatnya di surga. Sedangkan di akhirat ketika dia balas dendam, mungkin dimaafkan, tidak dia maafkan di dunia, dia balas dendam di akhirat, dia mungkin dapat pahala. Tapi belum ada jaminan untuk diampuni dosanya, belum ada jaminan untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan kepada yang pernah berbuat zalim, teruslah minta halal. Kemudian yang diminta halali, maafkanlah. Ya, maafkanlah. Wallahu a'lam. Ciri amalan yang tidak bisa diangkat ke langit menuju Allah itu apa saja, Ustaz? Apakah ada hadisnya? Jawabannya adalah amalan yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa tidak akan dibukakan pintu surga bagi orang yang musyrik ataupun orang yang kafir, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab, sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat, innal ladzina kafaru biayatina, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yarijal jamalu fi sammil khiyar. Orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami, menyombongkan diri dari syariat kami, tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Dan itu menunjukkan apa? Mustahil. Sama seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta ya'udal labanu fil dhar', sampai susu masuk ke dalam putingnya, dan itu mustahil. Nah, itu salah satu amalan yang tidak diangkat di langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh amalan yang tidak diangkat di langit juga yaitu dua orang saudara yang saling bertengkar belum memaafkan, tidak akan diangkat amalannya di langit. Contoh yang lain dalam hadis sahih juga bahwasanya orang yang tidak diangkat amalannya di langit, perhatikan ibu-ibu, ya, seorang istri yang tidak pernah tidak memerlukan suami, dia sangat perlu suaminya, tetapi dia malah melakukan nusyuz kepada suami. Nusyuz itu adalah tidak taat kepada suami. Contoh juga budak yang dia dikasihi oleh majikannya, oleh tuannya, kemudian dia kabur dari pengabdian kepada majikannya. Ini amalannya tidak diangkat walau syibr, walaupun sejengkal dari kepalanya, tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Setiap kali mengingat kematian membuat saya melemahkan semangat saya dalam mencari nafkah atau kerja. Hal ini dikarenakan di masa sekarang hampir semua pekerjaan sebagai karyawan menjadikan kita bersinggungan dengan ikhtilat, perbankan, dan lain-lain. Sementara berusaha sendiri kami belum memiliki modal. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, di sini sebenarnya saya ingin mengingatkan, ketika kita mengatakan ingat mati, ingat akhirat, bukan berarti kita tidak bekerja. Ini pemahaman keliru. Perhatikan, 10 orang yang dijamin surga
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah.

0: عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، عبد الرحمن في الأوض في الجنة، طلحة في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، ya. Kemudian Zubair bin Awam fil jannah. 10 orang dijamin masuk surga, mereka itu seluruhnya saudagar kaya. Lalu Ustaz bagaimana? Maka jawabannya adalah bahwa ketika kita mengingat tentang kematian bukan berarti mematikan kita untuk usaha di dunia. Tetapi bagaimana usaha di dunia ini untuk bisa menjadi bekal nanti di mana? Di akhirat. Bukan berarti harus miskin, tidak. Bukan berarti tidak bekerja, tidak. Ya. Kemudian juga ketika ada yang mengatakan, "Ustaz, kita mau bekerja sebagai karyawan, ada ikhtilat, ada perbankan, ada dan lain-lain, seakan-akan tidak ada yang halal." Maka jangan suudzon dengan syariat Allah. Saya sering mengatakan, dan ini saya dapatkan faedah dari Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Erwandi Tirmidzi. Sebagian orang sering menyalahkan atau memojokkan syariat. "Ustaz, ini gara-gara jenggot susah diterima kerja atau enggak, Ustaz? Gara-gara cadar enggak dapat kerjaan." Itu namanya apa? Memojokkan syariat. Yakini syariat Allah pasti baik dan mendatangkan kebaikan. Maka teruslah berusaha. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah." Di sini ini banyak pedagang di sini. Ini kiat berdagang sukses. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dua sifat. Yang pertama, ittaqullah, perbaiki hubungan dengan Allah. Hal-hal yang wajibnya, amalan-amalan sunnahnya, perbaiki hubungan dengan Allah. Wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah dalam usaha. Misalkan, kalau saya punya rumah makan soto misalkan. Ini saya itu kalau Surabaya itu paling tidak lupa soto. Ya, soto misalkan, di situ bersih, ada iklan, ada promosi, lampunya terang, kemudian pegawainya baik-baik, itu termasuk wa ajmilu fit talab, dan berbaguslah tatkala usaha. Itu dua kiat agar sukses berusaha. Perbaiki hubungan dengan Allah, kemudian apa? Perbaiki usaha. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَبَتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ رِزْقَ وَعْبُدُوا. Surat Al-Ankabut ayat 17. Carilah di sisi Allah rizki dan ibadahilah Allah. Imam Ibn Utsaimin mengatakan, lihat, perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, فِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْعِبَادَةِ مِنْ طَلَبِ الرِّزْقِ. Di dalamnya terdapat dalil bahwa ibadah termasuk melancarkan rezeki. Persis seperti wasiat Rasulullah SAW tadi. Bertakwalah kepada Allah pertama kali. Baiki hubungan dengan Allah. Baru usaha yang baik. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Bagaimana meminta halal atas dosa kita pada seseorang sedangkan seseorang tersebut tidak diketahui keberadaannya? Akankah Allah mengampuni? Maka saya katakan banyak-banyak beristighfar untuk orang tersebut. Semoga nanti di akhirat dia akan memaafkan kita. Banyak-banyak beristighfar untuk orang tersebut. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengarkan ada seorang dai yang berceramah bahwasanya kita semua membutuhkan neraka. Karena untuk bisa masuk ke surga, dosa kita harus dibersihkan dulu di neraka. Benarkah pendapat dai seperti ini? Sementara kita disuruh berdoa minta masuk surga. Maka jawabannya beginilah cara memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman kantong sendiri. Bukan dengan pemahaman para salafus salih. Seenaknya ngomong agama kayaknya baik nih. Ya, bukankah kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk minta surga yang paling tinggi? Bukankah ada sahabat Nabi meminta didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar berdoa masuk surga tanpa hisab? Semestinya kita seperti itu, bukan malah kita mengatakan kita butuh neraka, enggak. Kita harus masuk surga. Itu pemahaman yang benar. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada orang yang setelah selesai sholat, beliau tanya, "Ma taqulu fis shalah?" Apa yang kau baca ketika sholat? Doa apa yang kau baca ketika sholat? Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, la uhsinu dandanataka wala dandanta ma'ak ini as'alul jannah wa a'udzu biminan nar." Wahai Rasulullah, aku tidak bisa doa sebaik doa yang engkau panjatkan dan doa sebaik Mu'adz bin Jabal yang engkau yang beliau panjatkan. Aku hanya minta surga jauh dari api neraka. Maka beliau mengatakan, haulaha nudandin. Seputar itu kita minta. Masuk surga jauh dari api neraka. Maka tidak boleh pernyataan seperti itu. Sebenarnya kita butuh neraka. Enggak. Emang enak neraka. Ini saya nasihatkan kepada kaum muslimin. Harus jera menuntut ilmu dari seorang penceramah yang tidak berilmu dan tidak berpemahaman dengan pemahaman para salafus saleh. Buktinya sudah Allah buktikan kontan. Ya? Ada yang menafsirkan takdir salah. Ada yang menafsirkan tentang istiwa keliru, menyalahi ijma para ulama salaf. Dan jangan bawa perasaan, jangan baper para ikhwan dalam sini. Ya, ustaz masyhur, ustaz diterima oleh orang, bukan ukuran. Meskipun 1 juta follower. Ya, bukan ukuran. Tapi ukurannya apakah sesuai dengan sunnah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan perkataan yang menyimpang tentang maulid. Siapa yang tidak percaya kepada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia kafir. Yang kita bicarakan tentang maulid bukan itunya, bro. Bid'ahnya itu loh, bro. Ini aneh, bro. Harus jera nuntut ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Sudah terbukti jera kita. Jangan pakai perasaan, pakai dalil. Apa yang diajarkan? Ya, ini para ikhwan. Mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal di kota Mekah bukan sebagai rahmatan lil alamin. Ini tafsiran dari mana ini? Mengatakan istiwa bukan istiwa tetapi istawla. Tafsiran dari mana itu? Maka sama ini yang seperti ini. Ya. Bahwa kita butuh neraka. Ini hanya pintar retorika, enggak dalil. Harus pakai dalil para ikhwan. Dalil dan pemahaman yang benar. Dan itulah manhaj. Itu yang kita dengung-dengungkan dari dulu. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar beberapa dalil betapa mudahnya terjerumus ke neraka karena suatu amalan. Begitu juga sebaliknya, betapa mudahnya masuk surga karena suatu amalan. Bagaimana jika seseorang sudah menjaga amalan yang mengantar ke surga, namun dia terjerumus dalam satu amalan yang juga dapat menjerumuskan ke neraka? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Maka disinilah pentingnya rahmat Allah. Benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di riwayat Bukhari, "Lan yudkhila ahadakum 'amaluhul jannata." Seseorang, amalan seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga engkau ya Rasulullah, amalanmu tidak masukkanmu ke dalam surga. "Wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmah wa fadl." Tidak juga aku, amalanku tidak masukkanku ke dalam surga. Maksudnya amalanku bukan barteran surga. Tetapi ketika Allah merahmati dan meliputiku dengan karunia-Nya, baru aku bisa masuk dalam surga. Makanya solusinya untuk pertanyaan tadi adalah sering-sering minta rahmat Allah. Sering-sering minta karunia Allah. Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau Allah mau barteran, okay, ada hamba misalkan beramal 60 tahun, umur kita 60-70 tahun, tidak lebih dari itu. Sedikit saja yang lebih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anggap dia ahli ibadah 60-70 tahun. Datang kepada Allah dari kiamat, "Ya Allah, mana pahala surga saya? Ini pahala puasa, pahala sholat, pahala sedekah, mana surga saya?" Gak bisa begitu, gak bisa. Gak bisa, amalan bukan barteran surga. Tetapi surga adalah rahmat, murni rahmat Allah. Maka kata Allah, kalau seandainya ada orang tadi minta barteran, ayo kita banding ya. Dua mata yang aku kasih kepada engkau, banding dengan seluruh sholat, puasa, zakat, haji, umroh, semuanya tuh. Gak bisa dibanding. Satu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ketika membaca ayat dalam surat Al-Balad, alam naj'al lahu ainain. Beliau semalaman membaca ayat ini dalam keadaan menangis. Bukankah kami telah jadikan engkau dua mata, wahai Fudail? Ketika di pagi hari ditanya, kenapa engkau menangis membaca satu ayat dalam sholatmu? Beliau mengatakan, hal bitta laylatan syakiran lillah anja'ala laka ainaini tubsiru bihima. Apakah engkau pernah suatu malam, dulu tidak ada listrik, kalau sudah matahari tenggelam, gelap gulita. Apakah engkau pernah suatu malam berpikir, bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan untukmu dua mata yang dengannya kamu bisa melihat? Dan saya tantang bahwa siapa saja yang bisa membuktikan ada nikmat di dunia ini yang lebih hebat dibandingkan mata. Kalau seandainya ada orang tunanetra di samping kita, Pak, itu rumah megah, mobil mewah, harta emas kiloan bertumpuk, itu milik Bapak semua. Kata orang tunanetra ini, mana Ustaz, gelap. Ini menunjukkan bahwasanya mata itu adalah harta paling berharga. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, oleh sebab itulah saya katakan kembali, mintalah rahmat Allah agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Jikalau para penghuni neraka, orang kafir dan banyak dosa di mereka di neraka selama-lamanya, apakah mereka sudah terbiasa disiksa dan akan tahu ada siksa datang karena kita di akhirat selama-lamanya? Maka jawabannya, kata-kata terbiasa, enggak terbiasa para ikhwah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dua kisi-kisi siksa neraka, ada yang masih ingat? Satu, disiksa tidak pernah berhenti. Yang kedua, disiksa tidak pernah diringankan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking bosannya penghuni neraka disiksa tapi tidak pernah mati dan disiksa tidak pernah diringankan, maka mereka minta kepada malaikat agar mereka dimatikan saja. Coba perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Zukhruf surat ke-43 ayat 77. Wa nadau ya Malik liqdi alaina rabbuk. Para penghuni neraka, wahai Malik, penjaga neraka, malaikat penjaga neraka. Wahai Malik, beritahu kepada Rabbmu Allah jalla fi'ala, bunuh kami saja. Bunuh saja kami. Ini saking bosannya di siksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, innal ladzina kafaru sawfa nuslihim nara kullama nadhijat juludum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Sungguhnya orang-orang kafir kami akan bakar mereka dengan api neraka yang menyala-nyala. Setiap kulit mereka hangus, maka kami akan gantikan dengan kulit yang lain agar mereka merasakan siksa. Bukan terbiasa, wahai saudara. Ya, tidak terbiasa. Tetapi semakin hari semakin tersiksa dan tidak pernah mati. Pak, kalau seandainya ada orang ditembak, dor, mati, selesai. Selesai urusan. Ya, mungkin sakitnya pas di dor saja. Selesai urusan. Ini enggak. Di dor dihidupkan lagi, dor lagi dihidupkan lagi. Terus. Dua kisi-kisi tentang siksa neraka. Disiksa tidak pernah berhenti. Dan disiksa tidak pernah diringankan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari api nerakanya Allah SWT. Ustaz, bagaimana posisi syafaat di hari kiamat? Ini sebenarnya perkara indah ini. Kalau sudah berbicara syafaat itu semacam ada angan-angan. Dan sebenarnya saya ingin kajian itu saya tutup dengan syafaat. Tapi mumpung ditanya, alhamdulillah saya akan jelaskan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syafaat Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Dia ada tiga faktor di situ. Ada Allah sang pemilik seluruh syafaat. Kemudian ada orang yang memberikan syafaat. Dan ada orang yang diberikan syafaat. Itu tiga faktor syafaat. Saya ulangi. Syafaat itu ada tiga faktor. Allah sang pemberi, sang pemilik seluruh syafaat. Yang kedua, ada orang yang memberikan syafaat. Yang ketiga, ada orang yang diberikan syafaat. Sebelumnya, syafaat artinya adalah su'alullahi at-tajawuz 'anil ghaib. Syafaat artinya orang ini memohon kepada Allah agar orang ini diampuni. Itu proses syafaat. Itu mekanisme syafaat. Si fulan minta kepada Allah agar si fulan diampuni. Rasulullah minta kepada Allah agar umatnya diampuni. Itulah apa? Syafaat. Nah, kalau sudah dipahami itu, alangkah indahnya ketika yang minta Rasulullah dan yang dimintakan untuk kita. Tentunya doa Rasulullah kabul tidak? Kabul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sangat berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingat, syafaat Rasulullah ada dua syaratnya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan. Yang kedua, orang yang diberi syafaat ini diridhoi. Dua syarat ini harus ada. Kalau beliau belum diizinkan, tidak bisa memberi syafaat. Kalau ini tidak diridhoi, tidak akan dapat syafaat. Apa dalilnya? Lihat surat Thaha ayat 109 dan surat Najm ayat 26. Nah, itu syafaat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah saya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya hafal ciri-cirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah saya cinta beliau meskipun tidak pernah melihat. Akankah saya penuh dosa ini bisa melihat dan memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan para sahabatnya? Ada seorang sahabat pernah bertanya, pernah menyiapkan wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak baik, beliau ketika diberikan jasa, beliau ingin balas jasa. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rabi'ah, sal." Atau Ka'ab ibn Rabi'ah. "Ya Ka'ab, Rabi'ah ibn Ka'ab," kalau tidak salah antara dua itu. "Ya Rabi'ah, sal." "Wahai Rabi'ah, mintalah." Artinya, kamu sudah menyiapkan untuk saya wudu, makanan, dan segalanya. Saya ingin balas. Sekarang berdoalah kepada Allah atau mintalah sesuatu, aku akan minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rabi'ah mengatakan, As'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, sebagaimana aku bisa nikmat menyiapkan keperluanmu di dunia, aku nikmat menyiapkan tempat wudhumu, air untuk kamu berwudhu di malam hari. Aku mohon wahai Rasulullah agar aku bisa menemanimu di surga. Maka kata Rasulullah SAW, ya, ini orang-orang cerdas seperti ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka jawaban atas pertanyaan tadi, Anda tetap akan bisa dan semoga kita semua bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Dengan semua dosa yang kita miliki, dengan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan berserta yang dia cintai. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis ini, tidak ada sesuatu setelah Islam yang paling kami gembira dengannya kecuali hadis ini. Seseorang akan bersama yang dia cintai. Maka kemudian beliau mengatakan, "Fa'ana uhibbu Rasulullah." Aku mencintai Rasulullah. Mencintai Abu Bakar dan Umar. "Wa illam amal mithla amali." Meskipun aku tahu, aku tidak bisa beramal sebagaimana mereka beramal. Semoga dengan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: الباب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah mempertemukan kita dalam majelis ilmu, majelis yang merupakan majelis ibadah ya. Yang kita tahu bahwasanya yang menuntut ilmu adalah ibadah yang mulia. Sampai-sampai sebagian ulama tatkala menafsirkan hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Timbul pertanyaan, bukankah banyak jalan yang kita tempuh untuk meraih surga? Orang ke masjid juga menempuh jalan, orang mau umrah juga menempuh jalan, orang mau haji juga menempuh jalan. Lantas kenapa dalam hadis ini dikhususkan penyebutan yang menempuh untuk menuntut ilmu? Padahal seluruh perjalanan yang kita lakukan dalam ibadah adalah untuk meraih surga. Kata para ulama, sebagian ulama mengatakan karena dikhususkan penyebutan ilmu, ya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Karena ilmu merupakan pintu terbesar untuk memudahkan masuk dalam surga. Oleh karenanya disebutkan penyebutan tentang masalah ilmu. Karena dengan ilmu akan terbuka berbagai macam kebaikan dan akan jelas berbagai macam keburukan. Seorang tatkala ingin beramal, amal apapun, dia harus berilmu terlebih dahulu. Oleh karena jangan pernah kita meremehkan masalah menuntut ilmu. Ya, alhamdulillah sebagian antum ada yang datang dari tempat yang jauh. Semoga setiap langkahnya memudahkan dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada kesempatan hari ini adalah tentang tafsir surat Al-Qasas, ya. Surat yang ke-28 yang dalam surat tersebut, ya, isinya menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dan ditutup dengan kisah Qarun, yang Qarun juga min qaumi Musa, dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Jadi surat ini berbicara khusus tentang Nabi Musa alaihi salam. Dan kita tahu di antara uslub Al-Qur'an adalah menyampaikan cerita-cerita. Dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat berisi akidah, ada ayat-ayat berisi tentang hukum-hukum, dan ada ayat-ayat yang berisi tentang kisah-kisah. Karena uslub kisah ini, metode kisah ini sangat mengena. Ya, karena langsung praktek daripada dalil. Ini dalil ini prakteknya seperti ini. Sehingga orang yang mendengar atau menyimak kisah-kisah tersebut lebih mudah bisa memahami maksudnya. Kenapa? Karena ada langsung prakteknya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman faqususil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sampaikanlah kisah-kisah agar mereka berpikir. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya ya kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu ya adalah untuk direnungkan, untuk dipikirkan. Jadi bukan hanya sekedar cerita pengantar tidur, tidak. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu ada hikmahnya. Semakin seorang yang berusaha menggali hikmahnya, maka dia akan semakin mendapatkan banyak faedah dari kisah-kisah yang Allah bawakan. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratu li ulil albab. Maka ana haditsan yuftara, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang yang berakal. Orang yang berakal semakin menggunakan akalnya, maka dia semakin mudah ya mendapatkan faedah-faedah dari kisah-kisah yang Allah bawakan. Maka ana haditsan yuftara. Kisah-kisah Allah yang Allah sampaikan semuanya kisah nyata, bukan kisah fiktif, tapi kisah-kisah yang pernah terjadi. Yang semua kisah-kisah tersebut ada faedahnya. Oleh karenanya pada kesempatan hari ini kita berusaha mengambil faedah-faedah yang disampaikan oleh para mufassirin, ya, terutama saya mengambil dari tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di dan juga tafsir Al-Qurtubi rahimahumullah, faedah-faedah yang berkaitan dengan tafsir surat Al-Qasas. Tapi para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman tasin mim. Dan ini disebut oleh para ulama dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong yang Allah bawakan di awal-awal surat. Dan pendapat yang rajihullah alam tentang ayat-ayat seperti ini, ayat seperti ini tidak bisa ditafsirkan, tetapi hanyalah peringatan dari Allah bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga Allah buka sebagian surat dengan potongan-potongan huruf. Oleh katanya to sin mim tidak boleh dibaca, tapi dibacanya per huruf. To sin min, alif lam mim, jangan dibaca alam, keliru, jangan dibaca alam ya. Oleh katanya ada yang bilang, ada yang, seorang yang salah baca, dia baca alif lam ro ha mim nun, padahal ar-Rahman. Dibaca apa? Alif lam ro ha mim nun, padahal ar-Rahman. Jadi, kalau ar-Rahman harus dibaca, tapi kalau alif lam mim ini huruf, tidak boleh dibaca, karena memang didatangkan oleh Allah bukan sebagai suatu suku kata, tetapi dia sebagai huruf. Alif lam ro, alif lam mim ro, to ha ha mim, ya, yasin. Maka tidak bisa ditafsirkan. Kenapa? Bagaimana mau ditafsirkan sementara dia huruf? Suatu yang bisa ditafsirkan, suatu yang bisa dipahami. Kalau begitu, kenapa Allah membawakan ayat-ayat potong-potongan huruf seperti ini di awal surat? Kata para ulama, untuk mengingatkan bahwasanya Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan dalam bahasa Arab, yang bahasa itu kalian pahami, wahai orang-orang Quraisy, yang bahasa tersebut terdiri atas huruf-huruf berikut. Di antaranya to, sin, mim. Di antaranya alif, lam, mim. Di antaranya to, ha. Di antaranya apa? Yasin. Di antaranya apa? Qaf, nun. Kenapa? Karena Nabi SAW di antara mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu mukjizat Al-Quran. Sementara Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya. وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ. Kau tidak pernah baca kitab sebelumnya, wahai Muhammad. Dan kau tidak bisa menulis. Kalau kau bisa baca dan bisa menulis sebelumnya, orang-orang akan ragu dengan mengatakan sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah menukil dari kitab-kitab terdahulu, atau kau merangkum, atau kau meringkas, atau kau menyarah kitab-kitab terdahulu. Maka Allah sebutkan Nabi tidak pernah baca kitab dan Nabi tidak pernah bisa menulis. Nabiyul Ummi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Akan tapi turun Al-Quran yang turun dengan bahasa Arab, yang bahasa Arab tersebut dikuasai oleh orang-orang kafir. Bahkan di zaman Nabi SAW mereka berbangga-bangga dengan syair-syair yang hebat. Maka mereka mengadakan lomba untuk syair-syair yang hebat. Ya. Maka turunan Nabi SAW, Allah turunkan dengan Al-Quran yang merupakan mukjizat. Mereka pandai bahasa Arab, bahasanya sama, hurufnya sama, namun mereka tidak bisa bikin seperti Al-Quran. Ya. Mereka tidak bisa bikin seperti Al-Quran. Oleh karenanya, maksud dari Tosin Mim adalah untuk peringatan tentang isyarat tentang mukjizat Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran dari bahasa Arab, dari huruf-hurufnya diantaranya tosin mim, namun orang-orang musyrikin Arab tidak bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran. Kullu inni jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah seandainya seluruh manusia dan seluruh jin berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu, meskipun mereka saling bahu-membahu, tidak akan mampu. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala, tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat dari Al-Quran yang jelas atau yang menjelaskan. Ya. Kemudian kata Allah, natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bilhaqqi liqaumi yu'minun. Kami bacakan kepada engkau, wahai Muhammad, sebagian dari berita tentang Musa dan Fir'aun. Berita yang benar. Liqaumi yu'minun. Untuk orang-orang yang beriman. Karena yang mengambil faedah dari kisah-kisah seperti ini adalah orang-orang yang beriman. Ya. Dan kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun sering Allah ulang-ulang dalam Al-Quran. Ya, di antara hikmahnya, karena cerita tersebut cerita yang indah dan banyak faedah yang bisa diambil dari kisah Nabi Musa dan musuhnya Fir'aun. Di antara faedahnya, kenapa diulang-ulang? Karena Rasulullah SAW diutus kepada orang-orang Yahudi. Dan Allah menurunkan kisah Nabi Musa dengan cerita yang detail dan rinci. Sehingga membuktikan kepada orang-orang Yahudi bahwasanya Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Kenapa? Rasulullah SAW tidak pernah tahu tentang, tidak bisa baca, tidak pernah baca tentang Taurat dan Injil, tidak pernah tahu tentang kabar-kabar Bani Israel. Namun Rasulullah SAW bisa mendatangkan cerita Nabi Musa secara lengkap dan detail. Perjalanan dari awal sampai akhir, detail. Dan ini sebagai hujah kepada orang-orang Yahudi agar mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Dan di antara hikmahnya buat kita, bahwasanya permusuhan orang Yahudi terhadap kaum muslimin terus ada ya, sampai hari kiamat. Dan dalam hadis-hadis yang sahih, musuh kita nanti di akhir zaman bukanlah orang-orang Nasara atau agama-agama yang lain. Tapi musuh-musuh kita adalah orang-orang Yahudi. Oleh karenanya tatkala kita baca, sering sekali Allah ulangi kisah Nabi Musa. Dalam sedikit ada surat kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Nabi Musa dengan Bani Israel. Allah sebutkan keburukan-keburukan, kebobrokan-kebobrokan Bani Israel. Agar kita tahu bahwasanya musuh kita, orang-orang Yahudi sangat berbahaya. Tapi para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a." Sungguhnya Fir'aun sombong di atas muka bumi. Dan dia menjadikan penduduk Mesir, ya, syi'a, berkelompok-kelompok sesuai dengan yang dia kehendaki. Ya, di antara rakyatnya yang kelompok-kelompokkan adalah Bani Israel. "Tastad'ifu ta'ifatan minhum." Dan ada sebagian dari kelompok tersebut, ya, yang diperbudak oleh Fir'aun, dipekerjakan oleh Fir'aun. "Yudzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum." Fir'aun membunuh anak-anak lelaki dari Bani Israel dan membiarkan anak-anak wanita. "Innahu kana minal mufsidin." Sungguhnya dia termasuk dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kenapa Allah menguji Bani Israel diperbudak oleh suku Al-Qibt, yaitu orang-orang Mesir? Kenapa? Dahulu tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, jadi nenek moyang mereka Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam mengajak keluarganya semua pindah ke Mesir, ya, bersama saudara-saudaranya, maka jadilah apa? Bani Israel. Kemudian mereka diberikan sebidang tanah atau sebuah apa namanya kapling oleh Fir'aun di zaman Nabi Yusuf, maka mereka pun beranak pinak. Dan lama-kelamaan mereka semakin banyak dan akhirnya mereka semakin terjerumus dalam banyak kemaksiatan. Ini tadi tafsiran Ibnu Abbas. Karena mereka banyak terjerumus dalam maksiat, maka Allah menguji mereka. Ya, Allah menguji mereka, maka adalah muncullah seorang raja dari Mesir yang sangat berbahaya, itu Fir'aun. Jadi apa yang menimpa mereka adalah akibat ulah perbuatan mereka yang mereka sering terjerumus dalam kemaksiatan. Dan disebutkan bahwasanya Fir'aun dikabarkan oleh dukun-dukunnya bahwasanya akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang akan menggulingkan singgasananya. Maka Fir'aun, ya, percaya dengan akan hal ini seluruhnya. Padahal Fir'aun ngaku Tuhan, ya, tapi percaya sama dukun, ya. Ngaku Tuhan, percaya sama dukun. Akhirnya dia pun berusaha membunuh Bani Israel. Ada yang mengatakan bahwasanya kabar tentang akan tergulingkan kerajaan Mesir dari Bani Israel dikabarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke kota Mesir membawa istrinya Sarah, kemudian Sarah diambil oleh Fir'aun di zaman tersebut, ya. Kemudian akhirnya diberikan hadiah Hajar sebagaimana ma'ruf ceritanya, maka Ibrahim mengingatkan bahwasanya akan ada suatu saat keturunanku yang akan menggulingkan kerajaan kalian. Ini disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya. Ada yang mengatakan yang mengabarkan adalah dukun-dukunnya Fir'aun. Intinya Fir'aun percaya dengan berita tersebut, ya, maka mulailah dia membunuhi anak-anak Bani Israel. Jadi setiap ada wanita Bani Israel yang mengandung, maka disensus, ya. Dikirim orang-orang untuk mencatat. Kemudian ditunggui. Kalau sudah waktunya menjelang kelahiran, didatangi oleh para wanita-wanita utusan Fir'aun untuk menunggui dia lahir. Begitu anaknya lahir, laki-laki langsung dibunuh. Dan itu dilakukan terus-menerus. Bertahun-tahun. Akhirnya, sebagian orang beri masukan kepada Fir'aun. "Wahai Fir'aun, kalau kau bunuh semua anak laki-laki dari Bani Israel, nanti siapa yang jadi budak kita? Enggak ada yang dipekerjakan. Tinggal perempuan-perempuan saja. Sementara kita butuh budak-budak untuk mengerjakan pekerjaan berat." Akhirnya Fir'aun agak baik sedikit, ya. Maka dia menentukan, satu tahun anak-anak semua dibunuh, satu tahun anak-anak tidak dibunuh. Ini pendapat sebagian ahli tafsir. Akhirnya, di tahun tatkala tidak dibunuh anak-anak, lahirlah Harun. Harun saudaranya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dan di tahun tatkala dibunuh anak-anak Bani Israel, lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Di tahun tatkala anak-anak hendak dibunuh. Sehingga ibunya Nabi Musa ketakutannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yastahyi nisa'ahum," adapun anak-anak wanita dan para wanita dibiarkan hidup, ya, untuk menghinakan mereka. "Innahu kana minal mufsidin." Sungguhnya Firaun termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan. Kemudian kata Allah, "Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul waritsin." Dan kami ingin memberikan karunia kepada orang-orang yang diperbudak, yang dilemahkan, itu Bani Israel. Kami ingin berikan karunia kepada mereka di atas muka bumi. Dan kami menjadikan mereka para pemimpin. Dan kami menjadikan mereka adalah pewaris ya, bumi ini. Wanumakkina lahum fil ard, dan kami memberikan mereka ya, tempat di atas muka bumi. Wanuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhumma kanu yahdharun. Dan kami ingin menampakkan kepada Fir'aun dan Haman dan pasukan-pasukan mereka apa yang mereka khawatirkan. Jadi mereka khawatirkan bahwasanya kerajaan mereka akan tergulingkan oleh keturunan Bani Israel, dan mereka berusaha untuk ya, membunuh seluruh anak-anak Bani Israel. Namun Allah berkehendak kerajaan mereka akan tergulingkan. Apa yang mereka khawatirkan akan terjadi. Dan Allah jika punya rencana, maka Allah lakukan. Dan sebenarnya mengatakan, lihatlah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tatkala ingin menggulingkan kerajaan Bani Israel, Allah lakukan secara bertahap. Tidak langsung digulingkan. Berapa tahun lagi baru digulingkan, Allah mengatakan, kami ingin menunjukkan kepada mereka bahwasanya apa yang mereka khawatirkan akan terjadi. Ini sebelum lahir Nabi Musa. Dan disebutkan Nabi Musa, ya, mulai mendakwahi Fir'aun mungkin sekitar umur 50 tahunan. Jadi sekitar 50 tahun berikutnya atau 60 tahun berikutnya baru kerajaan Fir'aun tergulingkan. Jadi bertahap. Ya. Bertahap. Kenapa? Karena Allah ingin berikan pelajaran bagi kita. Ada kisah yang Allah ya, atur tentang tergulingnya Fir'aun. Ya. Ya, kalau Allah berkehendak, Allah bisa binasakan Fir'aun dalam satu detik. Dia mengatakan, saya Tuhan kalian paling... Saya adalah ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Langsung keluar halilintar. Dih, tewas bisa saja. Tapi enggak seru seperti itu. Faham? Aku tuh, kalau seperti itu seluruhnya orang semua beriman. Kalau seluruhnya langsung setiap yang bermaksiat turun azab. Turun azab. Turun azab. Enggak ada ujian di atas muka bumi ini. Maka Allah bikin cerita yang indah. Sehingga kita bisa baca pada hari ini tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah ingin menggulingkan kerajaan Fir'aun dengan bertahap. Bahkan meskipun puluhan tahun. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa auhayna ila ummi Musa an ardhi'ih." Maka kami pun mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa. Lahirlah Nabi Musa alaihissalam di tahun tatkala pasukan Fir'aun membunuhi anak-anak Bani Israel. Disebutkan Nabi Musa, ibunya Nabi Musa tatkala mengandung tidak nampak, tidak begitu nampak tanda-tanda kandungan, sehingga dia tidak tersensuskan, tidak tercatatkan keluar dari sensus yang dilakukan oleh Fir'aun. Dia perutnya agak kempes, tidak terlalu apa, tidak terlalu besar, sehingga terluputkan. Sampai akhirnya tatkala lahir, ya dia ketakutan karena.

ujaihu minal mursalin. Allah, kami akan kembalikan putra kepada engkau dan kami akan menjadikan dia termasuk para rasul. Sebenarnya di tafsir mengatakan, yaitu waktu ibunya Nabi Musa ketakutan, maka dia meletakkan Nabi Musa di tabut, ya. Di tabut di semacam keranjang, diletakkan Nabi Musa di situ, kemudian diletakkan di atas sungai Nil. Ada yang sebagian ahli tafsir mengatakan diletakkan tali. Jadi kalau ada orang yang periksa, dilepaskan, diikat talinya. Di rumahnya sepertinya di pinggir sungai. Nanti kalau yang tukang periksa sudah pergi, ditarik lagi. Ada yang berpendapat demikian. Namun zahir ayat, wallahu a'lam bishawab, langsung. Jadi langsung apa di? Dilepaskan. Tatkala datang pemeriksaan, ketakutan, khawatir ada suara tangisan anak-anak, maka diletakkan dalam tabut, lantas dilepaskan di sungai Nil. Dan Allah berjanji akan mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya. Dan di sini kata Allah, wa auhayna ila ummi Musa. Kami mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Para ulama sepakat bahwasanya ibunya Nabi Musa bukanlah nabi, ya, bukanlah nabi perempuan. Meskipun dia dapat wahyu. Oleh karenanya apa yang dimaksud dengan wahyu di sini? Kata para ulama, bisa jadi maksudnya wahyu melalui mimpi. Allah mengirimkan mimpi kepada ibunya Nabi Musa untuk melakukan demikian dan demikian. Ada yang mengatakan ilham yang Allah berikan kepada ibunya Nabi Musa. Ada yang mengatakan maksudnya datang malaikat kemudian berbicara kepada ibunya Nabi Musa, lakukan demikian dan demikian. Ya, dan orang yang diajak berbicara dengan malaikat belum tentu menjadi seorang nabi. Sebagaimana tatkala dalam hadis malaikat pernah datang kepada tiga orang, ada yang kena penyakit baros, ada yang botak, ya, dan ada yang satunya lagi buta, ya. Ini malaikat datang berbicara dengan mereka, namun mereka tidak menjadi para rasul. Intinya bukan wahyu yang mengangkat ibunya Nabi Musa menjadi seorang nabi perempuan. Maka akhirnya ibunya Nabi Musa pun melepaskan Nabi Musa di sungai Nil, dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tatkala dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka setelahnya urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau mau diikuti dengan sebab-sebab duniawi, susah ini. Bagaimana anak bayi diletakkan dalam tabut, ya? Bagaimana makanannya enggak ada, tidak mungkin juga dikasih bekal di situ, dia enggak bisa makan sendiri, ya. Kemudian berapa lama di atas apa? Sungai Nil, berapa lama? Bisa jadi sehari enggak dikasih makan bisa mati anak ini, ya. Belum lagi kalau ada buaya misalnya di Sungai Nil, artinya belum lagi gelombang-gelombang, artinya ini sudah di luar kemampuan manusia. Namun dia beriman kepada Allah, maka dia jalankan perintah Allah, setelahnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang atur setelah itu. Maka berjalanlah tabut tersebut, ya, keranjang tersebut berisi Nabi Musa, si kecil Nabi Musa alaihissalam, sampai akhirnya melewati kerajaan Fir'aun. Kata Allah, faltaqatahu alu Fir'aun. Maka dipungutlah oleh keluarga Fir'aun, istrinya Fir'aun. Iltiqat, yaitu ditemukan tanpa ada sebab. Jadi namanya barang temuan, bukan mencari barang. Tapi tiba-tiba di jalan ada barang temuan, namanya luqatah, barang temuan. Jadi memang Allah yang atur. Mereka tidak sedang mencari Nabi Musa, tapi tiba-tiba Allah mentakdirkan. Jadi bukan dikatakan dengan tanpa sengaja, tidak. Allah yang sengajakan bahwasanya, ya, tabut tersebut berjalan melewati kerajaan Firaun dan akhirnya diambil oleh istri Firaun. Liyakuna lahum aduwan wa hazana, agar Nabi Musa menjadi musuh bagi mereka dan menyebabkan kesedihan bagi mereka. Di sini ada huruf lam, kata para ulama, liyakuna, agar Nabi Musa. Jadi mereka ambil Nabi Musa, mereka pungut agar Nabi Musa menjadi musuh mereka dan menjadi penyebab kesedihan mereka. Lam di sini, oleh karena para ulama mengatakan lam al-akibah. Lam di sini artinya menunjukkan akibat yang terjadi nanti, akhirnya Nabi Musa menjadi apa? Musuh mereka. Ini jika ditinjau dari lam berkaitan dengan perbuatan keluarga Fir'aun yang mengambil Nabi Musa. Tetapi kalau ini dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka lam di situ bukan lamul akibah tapi lamut ta'lil. Ya, lamut ta'lil artinya sebab. Kenapa mereka Allah takdirkan untuk mengambil Nabi Musa dengan tujuan Allah agar Nabi Musa menjadi musuh mereka dan menggulingkan kerajaan mereka. Dan ini subhanallah di antara hal yang menakjubkan. Bayangkan, Fir'aun takut ada anak Bani Israel yang akan menggulingkan kerajaannya. Maka dia berusaha mengirim para tukang pendata, anak perempuan-perempuan hamil. Bahkan dia bunuh ribuan anak-anak bayi agar tidak ada anak Bani Israel yang menggulingkan kerajaannya. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Justru anak yang akan menggulingkan singgasananya, ternyata dia pelihara sendiri.

dia yang pelihara, tidur dengan nyaman di istananya, dihormati oleh rakyatnya. Ya, ibaratnya dia memelihara singa yang akan makan dia sendiri. Jadi dia namanya sudah takdir, bagaimana lagi? Dia berusaha untuk menjauhkan seluruh sebab yang bisa menggulingkan singgasananya, justru ternyata anak tersebut dia pelihara sendiri. Dia yang kasih makan. Dia yang kasih makan, dia yang rawat, dia yang ternyata anak ini akan menggulingkan apa? Singgasananya. Ini di antara menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Fir'auna wa Haman wa junudahuma kanu khati'in." Sungguhnya Fir'aun dan Haman, yaitu panglimanya dan pasukan mereka, adalah orang-orang yang keliru. Perbuatan mereka ini keliru, salah. Tatkala mengambil Nabi Musa dipelihara di kerajaan Fir'aun. Akhirnya tatkala diambil, Fir'aun lihat itu Nabi Musa. Dan dia melihat seperti ada tanda-tanda ini Bani Israel. Karena kulit Bani Israel berbeda dengan kulitnya orang-orang Mesir. Maka dia hendak membunuh Nabi Musa. Namun dilarang oleh istrinya. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu aini li walad, ya. Kata istri Fir'aun, ya, ini anak ya akan menyenangkan kita, menyenangkan saya dan menyenangkan engkau. La taqtuluhu, jangan kau bunuh dia. Ini dalil bahwasanya Fir'aun ingin bunuh apa? Nabi Musa. Tahu-tahu dapat keranjang dibuka, loh, ini kan Bani Israel ini. Ya, mungkin coklat kulitnya, ya. Ya, kalau Bani Israel, kalau orang Mesir mungkin putih-putih. Ini Bani Israel, dibunuh aja. Istrinya bilang jangan. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Semoga dia kalau besar bermanfaat bagi kita atau kita angkat dia sebagai anak. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Subhanallah, di antara takdir Allah ternyata istrinya Fir'aun tidak punya anak. Maka rindu ingin punya anak, kebetulan ada rezeki, ada anak, untuk anak bayi untuk diangkat menjadi anak. Maka dia pun ngerayu suaminya, jangan bunuh anak ini. Akhirnya Fir'aun pun mengalah sama istrinya, ya. Maka saya sering sampaikan, kalau Fir'aun saja yang kurang ajar, yang bengis, ngalah sama istrinya, apalagi ente-ente ini. Iya, Fir'aun sadis atau tidak? Sadis. Nyiksa orang, bunuh anak-anak. Siapa yang tega bunuh anak-anak? Waktu istrinya bilang, jangan mas, berhenti dia. Ngalah sama istrinya. Apalagi ente, ya. Baik, para hadirin yang matilah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, akhirnya diambillah, dipelihara Nabi Musa di kerajaan Fir'aun. Wa asbaha fu'adu ummi Musa farigha. Jadilah hati ibunya Nabi Musa kosong. Artinya semua kosong dari segala perkara kecuali hanya memikirkan anaknya. Kosong dari seluruh urusan kecuali hanya memikirkan anaknya. Jadi benar-benar sedih. Ini ungkapan menunjukkan dia sangat sedih, sangat gelisah tentang anaknya. Apalagi dia dengar, dia tahu bahwasanya anaknya ternyata singgah di kerajaan Fir'aun. Dan diambil oleh keluarga Fir'aun. Sementara Fir'aun memang ingin bunuh anak-anak Bani Israel. In kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha. Hampir-hampir dia berterus terang menampakkan bahwasanya itu anak saya. Saking takutnya anaknya dibunuh atau saking rindunya kepada anaknya. Hampir-hampir dia terus terang. Kata Allah, laula an rabatna ala qalbiha. Kalau bukan kami kokohkan hatinya. Oleh karena ikhwan, ya. Di saat-saat kita genting, kita butuh agar Allah mengkokohkan hati kita. Banyak doa, ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rabbku yang bolak-balikkan hati manusia. Kokohkan hatiku di atas agamamu. Ada kondisi-kondisi di mana, kalau Allah tidak jaga hati kita, kita terlepas. Kita akan tenggelam dalam maksiat. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah kita akan lebur dalam kemaksiatan. Maka lihatlah Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat karunia yang paling besar, seorang sudah berada di ambang, ya, maksiat atau sudah di ambang bahaya, Allah kuatkan imannya. Seperti ini, ibunya dari Musa kalau mengatakan, itu putra saya Musa, dibunuh enggak? Dibunuh. Musa dibunuh, dia pun dibunuh. Kenapa? Berarti anti selama ini berusaha menyembunyikan ada anak yang lahir. Akan dibunuh dua-duanya. Ini di ambang bahaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hatinya sehingga dia tidak ngomong. Dia tidak ngomong. Padahal bergejolak hatinya ingin mengambil anaknya. Kenapa? Anaknya terdampar di rumahnya orang yang suka bunuh anak-anak. Yaitu apa? Fir'aun. Baik. Litakuna minal mu'minin, agar dia termasuk orang-orang yang beriman, yaitu ibunya. Akhirnya kata ibunya Nabi Musa, wa qalat li ukhtihi qussih. Dia berkata kepada kakaknya Nabi Musa, telusurilah ya kabar-kabar adikmu Musa. Fa basurat bihi an junubi wa hum la yash'urun. Maka kakaknya Nabi Musa, kakak perempuan Nabi Musa, kemudian berjalan dari jauh, kejauhan.
dia mengawasi bagaimana yang terjadi kepada Nabi Musa. Dia ingin lihat Nabi Musa diapain. Ternyata diangkat menjadi seorang anak, dirawat. Namun dia tidak datang langsung. Kalau dia datang langsung berbahaya. Tadi bisa dibunuh dia. Ya. Maka dia dengan kecerdasan dia, ya kakaknya dari Musa, hanya dari jauh mengawasi Nabi Musa. Kemudian Allah punya rencana lain. Kata Allah, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَضِعَ مِنْ قَبْلِ. Dan Allah sudah mengharamkan para wanita-wanita yang menyusui untuk bisa menyusui Nabi Musa. Min qabl artinya sebelumnya sudah tercatat di takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya tatkala istrinya Nabi Musa melihat Nabi Musa, ya, kecil Nabi Musa jatuh cintalah kepada bayi tersebut. Fir'aun juga sayang kepada Nabi Musa. Akhirnya mereka berusaha memberi makan kepada Nabi Musa. Ternyata setiap orang yang berusaha menetek Nabi Musa, Nabi Musa enggak mau. Ibu-ibu datang enggak mau. Ibu datang lagi enggak mau. Ini gimana ini anak ini? Enggak ada yang mau setiap datang. Sampai disebut dalam oleh ahli tafsir dibawa ke pasar. Mana ibu-ibu mau kasih duit ini yang bisa nyatain apa? Anak saya. Akhirnya apa? Ini anak harusnya dibunuh malah sangat disayangi. Bingung mereka ini gimana ini? Akhirnya dibawa ke pasar suruh disusui enggak ada yang bisa. Nabi Musa enggak mau ya. Enggak enak semuanya. Allah sudah takdirkan dia tidak mau. Akhirnya tatkala mereka sedang kebingungan mencari siapa yang bisa menyusui Nabi Musa. Sebenarnya Musa menangis masih kecil, tidak lapar kelaparan. Ya, maka datanglah ya kakaknya di waktu yang tepat seakan-akan tidak sengaja. Maka dia mengatakan, "Faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun?" Maka aku tunjukkan kepada kalian suatu keluarga ya yang akan merawat Musa ya, dan mereka akan berbuat yang sebaik-baiknya. Dan ini seandainya sejak awal kakaknya datang langsung menawarkan ibunya Nabi Musa, pasti ketahuan, oh ini ibunya sendiri ya. Tetapi tidak. Allah bikin mereka cari dulu apa namanya? Wanita yang menyusui. Sampai mereka sudah kebingungan, baru datanglah apa? Kakaknya Nabi Musa. Akhirnya ditawarkanlah ibunya Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah, faradadnahu ila ummihi kaita qurra'ainuha wala tahzan. Maka kami pun kembalikan Musa kepada ibunya agar dia bahagia dan tidak sedih. Walita'lama anna wa'adallahi haq, agar dia tahu bahwasanya janji Allah itu benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, dan bahwasanya akan tapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Dan itu waktu yang singkat, tidak lama. Ibunya Nabi Musa ketakutan enggak waktu datang pemeriksa? Ketakutan. Dia letakkan Nabi Musa di karena ilham dari Allah, wahyu dari Allah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia letakkan di atas keranjang, diletakkan di Sungai Nil. Waktunya sempat enggak mungkin sebagian ulama mengatakan tidak sampai sehari. Jadi berjalan langsung ke kerajaan Firaun, kemudian Nabi Musa kecil tentu menangis-menangis ya, karena kelaparan, bingung mereka cari, mungkin sore sudah kembali lagi kepada ibunya, waktunya singkat. Pagi ketakutan, sore sudah kembali kepada pangkuan dia kembali. Agar dia tahu bahwasanya kalau Allah sudah berjanji tidak akan menyelisih apa? Janji. Akhirnya apa? Ibunya dibawa ke kerajaan Firaun, merawat Musa yang tadinya tinggal di rumah kumuh, rumah dengan penuh kemiskinan, kesulitan, dengan penuh ketakutan, sekarang tinggal dengan kondisi nyaman, di kondisi nyaman. Tinggal di kerajaan yang mewah, ya, kemudian dihormati, diberi gaji, luar biasa. Nyusui anak sendiri dapat apa? Dapat gaji. Intinya karena dia beriman kepada Allah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Jadi Allah punya cerita dan Allah jalankan cerita tersebut tanpa disadari oleh Firaun dan bala tentaranya. Kata Allah, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Namun kebanyakan manusia tidak tahu bahwasanya janji Allah itu pasti terjadi. Baik. Akhirnya Nabi Musa pun tumbuh di rumah Firaun, jadilah dia orang terpandang ya. Dia Bani Israel, kulitnya Bani Israel ya. Namun dia terpandang. Kenapa? Sampai disebutkan dalam sebagian buku tafsir, Musa dikenal dengan Musa bin Firaun. Dikenal apa? Musa bin Firaun. Siapa yang berani ganggu Musa? Terus orangnya juga kuat ya. Makanannya selalu makanan sehat ya. Kenapa? Makan tinggal di rumah orang kaya. Jadilah dia seorang laki yang terpandang dan dihormati ya oleh orang-orang Mesir, apalagi orang-orang Bani Israel. Dan dia Israeli, dia seorang Bani Israel. Kelihatan dari perawakannya, dari kulitnya ketahuan dia ternyata dari Bani Israel. Tapi para hadirin yang hormat Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma." Tatkala Nabi Musa dewasa, wastawa dan sempurna kedewasaannya, disebutkan umurnya 40. Atainahu hukma wa ilma, kami berikan kepada dia hukum dan ilmu, yaitu kami angkat dia menjadi seorang nabi.
Setelah Musa berumur berapa? 40. Diangkat oleh Allah, ini sebagai pendapat sebagian ulama. Ya. Intinya sekitar umur 40-an, beliau diangkat menjadi seorang nabi. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Disebutkan oleh Musa, ya, selama dia dianggap sebagai Musa bin Fir'aun, dia sering bantu Bani Israel. Sebelum diangkat menjadi seorang nabi, dia kuat dan dia sering membela Bani Israel. Ya, kenapa? Dia dari suku Bani Israel. Ya, maka Allah mengatakan, wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan, ya, ganjaran kepada orang yang berbuat baik, kami angkat dia menjadi seorang nabi tatkala umurnya sudah 40. Terjadi peristiwa besar. Nabi Musa membunuh seorang dari Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dakhala al-madinata 'ala hini ghaflatin min ahliha." Suatu hari Nabi Musa masuk di suatu kota, mungkin di kota Mesir, tatkala dalam kondisi tenang. Ada yang mengatakan di siang hari bolong, orang-orang sedang tidur. Jadi banyak orang yang tidak lagi tersebar di kota, lagi tenang kota tersebut, tidak ada orang. Mungkin di siang hari orang-orang pada istirahat. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Tiba-tiba Nabi Musa mendapati ada dua orang sedang bertengkar. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwihi. Yang satu dari Bani Israel, yang satu dari aduwihi, yaitu dari suku Al-Qibt, dari Aqbad, dari suku Mesir, sedang bertengkar. Fastaghasahu allazi min syi'ati. Tidak ada orang yang hadir tatkala itu. Fastaghasahu allazi min syi'atihi. Maka orang yang dari suku Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa. Alalladzi min aduwihi, untuk mengalahkan orang yang memusuhi mereka. Disebutkan orang Mesir ini maksa dia kerja dengan kerjaan yang tidak mau, dipaksa. Sehingga terjadi apa? Perkelahian, dipaksa. Akhirnya dilihat Nabi Musa lewat, dia minta tolong, "Wahai Musa, agisni, tolong saya." Nabi Musa orangnya sangat sangat kuat. Fawakazahu Musa faqada alaihi. Nabi Musa kemudian mukul sekali pukul, langsung tewas orang tersebut. Jadi Nabi Musa orangnya sangat kuat. Sekali hantam, langsung tewas. Qala hadza min amali syaitan. Nabi Musa langsung sadar, dia bersalah. Dia mengatakan ini perbuatan syaitan. Innahu aduun mudhillum mubin. Sungguhnya adalah musuh yang menyesatkan dan nyata. Qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Maka Nabi Musa kemudian beristighfar. Dia mengatakan, "Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku. Faghfirli." Maka ampunilah aku. Faghfaralah. Maka Allah pun mengampuni Nabi Musa. Taib, Nabi Musa melakukan kesalahan, membunuh seorang dari Al-Aqbad, dari suku Mesir. Padahal dia tidak diperintahkan untuk bunuh orang tersebut. Orang ini padahal kafir, mengikut Fir'aun, menganggap Fir'aun sebagai Tuhan. Orang ini pada dasarnya berhak untuk dibunuh. Namun, tatkala itu Nabi Musa tidak berhak untuk bunuh orang ini. Buktinya, karena Nabi Musa tinggal bersama mereka. Nabi Musa diberikan segala kebutuhan yang dia butuhkan. Tinggal nyaman bersama Fir'aun. Ya. Maka tidak boleh dia membunuh, berkhianat kepada orang berbuat baik kepada dia. Maka Nabi Musa pun merasa bersalah tatkala setelah membunuh orang kafir ini. Ya. Oleh karena ini sering saya sampaikan bahwasanya tidak semua orang kafir boleh ditumpahkan darahnya. Ya. Tidak semua orang kafir boleh ditumpahkan darahnya. Dan orang kafir ada 4 model, ya. Ada namanya kafir harbi, kafir yang berperang melawan kita, memerang kita, itu yang berhak, itu yang darahnya halal dan hartanya halal. Adapun 3 model lainnya tidak boleh dibunuh, seperti kafir Al-Musta'man, kafir yang minta pengamanan, dia bermusuhan sama kita, perang sama kita. Namun dia ingin masuk negeri kita dengan minta pengamanan. Tatkala pemerintah Islam menyetujui, maka dia harus diamankan, tidak boleh berkhianat. Maka padahal dia asalnya bermusuhan, asalnya perang. Namun dia minta diamankan, tatkala diamankan maka tidak boleh dibunuh. Yang kedua adalah kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah seorang kafir yang tinggal dalam pemerintahan Muslim, negara Muslim, dan dia bayar jizyah. Bayar apa namanya, upeti, untuk menunjukkan ketundukannya terhadap hukum Islam. Ini pun tidak boleh dibunuh. Dan kafir mu'ahad, kafir mu'ahad adalah seorang kafir dari negara kafir yang punya perjanjian damai dengan kita. Ya, kita punya perjanjian damai antara negeri kita dengan negeri mereka, maka tidak boleh dibunuh orang kafir ini. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man qatal mu'ahadan lam yara ra'ihatal jannah." Kama qala Nabi SAW, barang siapa yang bunuh kafir yang punya perjanjian damai dari negara yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan cium bau surga. Oleh karenanya salahlah pendapat sebagian orang yang mengatakan setiap kafir harus dibunuh, setiap kafir hartanya apa? Halal, boleh diambil. Ini pendapat yang keliru. Sama seperti mengatakan setiap kondisi harus perang, ini juga tidak benar. Tidak setiap kondisi harus perang dan tidak setiap kondisi harus orang kafir harus dibunuh. Bahkan dalam kondisi aman terkadang Islam mudah sekali berkembang. Oleh karenanya tatkala perjanjian Hudaibiyah hanya cuma satu tahun lebih, Rasulullah SAW bolak-balik terjadi peperangan sejak tahun 2 Hijriah sampai tahun 6 Hijriah.
Dan jumlah kaum muslimin cuma berapa totalnya? Paling cuma 3.000 maksimal. Bahkan Rasulullah SAW tatkala perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW hanya bawa sekitar 1.500 orang. Tatkala hendak umrah ternyata dihalangi orang kafir, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Dalam waktu 1 tahun lebih, jadilah 10.000. Kaum muslimin jadi berapa? 10.000. Kenapa? Waktu itu ada perjanjian damai. Sehingga berinteraksi antara orang musyrik dengan orang muslim. Sehingga mereka mungkin mendengar hujah, mendengar dalil. Sehingga banyak mereka masuk Islam. Sehingga tatkala Fathu Makkah jumlah kaum muslimin 10.000. Sungguh cepat. Oleh karenanya Hudaybiyah dikatakan oleh Allah Fathah Mubina. Inna fatahna laka fathah mubina. Ini bukan Fathu Makkah, pendapat yang benar. Sungguhnya kami akan berikan engkau kemenangan yang nyata. Maksudnya perjanjian Hudaybiyah. Karena dengan perjanjian tersebut, dalam kondisi damai, ternyata yang masuk Islam sangat banyak. Sampai dari mungkin 3.000 menjadi berapa? 10.000 dalam waktu singkat 1,5 tahun. Padahal Nabi sudah berdakwah sejak di Mekah berapa lama? 10 tahun lebih. Oleh karenanya, tidak setiap kondisi kita harus berperang. Terkadang kondisi damai itu lebih menguntungkan kaum muslimin. Dan ini menguntungkan seperti di negara-negara kafir. Ya banyak orang-orang kafir mulai masuk Islam. Tapi kalau kita bikin kekacauan di sana, bahaya. Bikin kacau, ngebom sana, akhirnya kaum muslimin ditindas. Kenapa yang pegang kuasa orang kafir? Maksud saya, pendapat yang mengatakan setiap kondisi harus perang ini pendapat yang tidak benar. Sebagaimana pendapat yang mengatakan setiap kafir harus dibunuh juga tidak benar. Orang kafir bermacam-macam dan kondisi juga berbeda-beda. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihissalam disebutkan oleh para ahli tafsir, dia tidak hendak membunuh suku Kipti ini, suku Mesir. Tetapi di luar dugaan, dia hantam langsung mati ya. Jadi dia sebenarnya bukan ingin bunuh, ingin menghalang orang tersebut agar tidak mengganggu atau memaksa Bani Israel untuk bekerja. Namun waktu dia tolak, mati orang tersebut. Qadarullah. Jadi, Musa tidak sengaja. Namun dia tahu itu salah. Maka dia pun minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah pun kata Allah faghfarolah. Allah mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Setelah itu dia bertekad, berazam, dia mengatakan, ya Rabbku, karena nikmat yang engkau karuniakan kepadaku, engkau berikan aku karunia, engkau menerima taubatku, maka aku tidak akan menjadi penolong orang-orang yang berbuat dosa. Aku tidak akan lagi berbuat seperti ini. Ya. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya seorang kalau diberi karunia, maka dia harus beramal soleh. Nabi Musa tatkala diterima taubatnya, maka dia ingin beramal soleh. Jadi, bentuk syukur yang paling jelas bukti seorang bersyukur adalah beramal soleh menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin rahimatillah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pun setelah itu ketakutan. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Maka di pagi hari esoknya disebutkan kejadian itu antara maghrib, ada yang mengatakan di siang hari bolong, ada yang mengatakan di maghrib dan isya tatkala orang sudah tidur, intinya kota lagi tenang. Besoknya di pagi hari Nabi Musa ketakutan, ya, khawatir, ya taraqqab. Dia menanti-nanti apa dampak dari perbuatan saya kemarin. Ya karena bahaya membunuh seorang dari Mesir, bahaya. Pasti kabarnya akan sampai kepada Fir'aun. Namun sekarang ini tidak ada yang tahu siapa yang bunuh orang Mesir tersebut. Ya. Tidak ada yang tahu, ya, belum ada CCTV, belum ada yang lainnya. Jadi Fir'aun pun Tuhan dia pun enggak tahu. Fa'idha alladhi istansarahu bil amsi yastasrihu. Tatkala di pagi hari berjalan-jalan, tiba-tiba lelaki dari Bani Israel yang kemarin minta tolong, teriak-teriak lagi. Minta tolong kepada Nabi Musa. Qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Kata Nabi Musa, sungguh engkau adalah orang yang menyesatkan, yang sangat nyata. Ya, karena ini orang sudah cari masalah terus sama apa? Sudah kemarin masalah, sekarang bikin apa? Masalah. Dan Nabi Musa mengingatkan dia, engkau adalah penyesat ya, dan engkau bahaya. Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwu lahumā. Namun Nabi Musa, hamiyahnya, kesukuannya naik. Tatkala Mesir ini mulai mengganggu Bani Israel tadi, maka dia pun terpancing untuk membela sukunya. Maka dia pun mendatangi Mesir tersebut dan hendak memukul apa? Mesir tersebut. Bahaya sekali pukul pasti mati. Maka tiba-tiba orang Mesir ini berkata, "Qala ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams?" Wahai Musa, apa kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin? Musa kaget.
Berarti kabar sudah sampai kepada Fir'aun. Berarti sudah ketahuan dia yang bunuh. Padahal tidak ada yang tahu kecuali dia dengan apa? Temannya Israili tadi. Tiba-tiba orang Mesir tersebut mengatakan, kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin. Ini zahir ayat. Ada yang mengatakan yang mengucapkan demikian adalah temannya Israel. Namun ini di luar daripada zahir ayat. Zahir ayatnya bahwasanya yang ngomong demikian, aturidu antaktulani kama qatalta nafsan bil ams, kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin, adalah si Mesir tersebut. Akhirnya dia mengatakan, in turidu illa antakuna jabbaran fil ard, sungguhnya kau hanyalah ingin menjadi orang berbuat semena-mena di atas muka bumi, wa ma turidu antakuna minal muslihin, dan kau tidak ingin menjadi orang-orang berbuat kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a." Tatkala kondisi dalam demikian, tiba-tiba datang seorang dari ujung kota Madinah, bergegas-gegas datang. "Qala ya Musa," kemudian dia mengingatkan Nabi Musa, "Innal mala'a ya'tamiru nabika liyaqtuluk," sungguhnya orang-orang sudah berkumpul, bersepakat untuk bunuh engkau. "Fakhruj inni laka minan nasihin," keluarlah dari kota Mesir, sungguhnya aku menasihati engkau. Siapa lelaki ini yang menasihati Nabi Musa? Apakah dia dari suku Mesir ataukah dia dari Bani Israel? Allah alam, tidak ada yang tahu. Allah hanya mengatakan, "Wa jaa'a rajulun min aqsal Madinah." Ada seorang laki yang beri nasihat kepada Nabi Musa. Ya, dalam surat Yasin Allah mengatakan, "Wa jaa'a min aqsal Madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin." Datang dari ujung kota, datang kemudian bergegas datang kemudian menasihati kaumnya, "Wahai kaumku, ikutilah para rasul." Siapa laki ini? Tidak ada yang tahu. Kata para ulama, tidak perlu diketahui siapa dia. Yang penting amalnya apa? Amal soleh. Dia datang menasihati Nabi Musa. Yang Allah ingin tunjukkan bukan orangnya, tapi yang Allah ingin sebutkan amal kebaikan dia. Siapa orang ini tidak perlu tahu. Yang penting dia datang menasihati Nabi Musa. Dan ini peringatan bagi kita, kalau kita berbuat baik tidak perlu kita diketahui. Ya. Tidak harus kita diketahui, yang penting kita beramal soleh. Ya. Kalau seandainya diketahui penting, Allah akan sebutkan nama orang ini. Allah tidak sebutin. Yang Allah ingin tunjukkan kepada kita, orang ini berbuat baik menasihati Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun nurut kepada nasihatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa kharaja minha khaifan yataraqab. Maka Nabi Musa pun keluar dari Mesir dalam kondisi ketakutan dan khawatir apa yang akan menimpanya. Qala rabbi najini minal qaumiz zalimin. Nabi Musa kemudian berdoa, "Ya Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang berbuat zalim." Kenapa? Mereka berkumpul ingin membunuh Nabi Musa. Berangkatlah Nabi Musa menuju kota Madian. Kota Madian cukup jauh dari Mesir. Dan kota Madian di luar dari daerah kekuasaan Mesir. Walamma tawajjaha tilqa'a Madiana, qala asa rabbi ay yahdiyani sawa'a sabil. Tatkala Nabi Musa berjalan menuju ke negeri Madian, maka dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadaku kepada jalan yang lurus." Sampai ke kota Madian. Sampailah Nabi Musa ke kota Madian. Kita tahu kota Madian adalah kotanya Nabi Syuaib. Ya. Nabi Syuaib dikirim kepada penduduk kota Madian. Walamma warada ma'a Madiana wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Tatkala sampai beliau di kota Madian, dan ini Nabi Musa AS ya, keluar dari kehidupan yang mewah. Ya, sebelumnya baru saja kemarin dia hidup mewah di kerajaan Fir'aun. Makan dengan penuh kelezatan. Terpaksa dia harus meninggalkan. Karena dia meninggalkan kota Mesir dengan tiba-tiba tanpa persiapan. Memukul orang, tahu-tahu diingatkan. Orang-orang sudah ngumpul ingin bunuh kau. Maka dia pun kabur. Nabi Musa AS ketakutan. Kabur. Dan ketakut perginya dia tanpa persiapan. Artinya tidak siapin daging. Enggak, langsung kabur ya. Sehingga apa yang dia makan? Dia cuma makan rerumputan, daun-daun yang dia dapati di jalan, ketimun-ketimun ya. Itu yang bisa dia makan. Dia tidak makan ikan, tidak makan daging. Kenapa? Dia keluar tiba-tiba tanpa persiapan. Dan ini ujian bagi Nabi Musa alaihissalam. Padahal sebelumnya dia hidup dalam kehidupan yang mewah di kerajaan Fir'aun. Dan di sini juga dalil bahwasanya seorang yang takut karena takut tabii, maka ini bukanlah kesyirikan. Yang disebut dengan takut yang dinamakan dengan syirik adalah ketakutan yang menimbulkan peribadatan kepada yang dia takuti. Seperti seorang yang takut kepada jin, saking takutnya kemudian dia taat kepada jin tersebut untuk disembah atau untuk diberikan tumbal kepada jin tersebut, maka ini takut yang merupakan kesyirikan. Adapun takut yang tabii, yang wajar, seperti orang takut dengan ketinggian, maka ini bukan syirik. Seperti orang yang
takut dengan orang yang badannya besar, ya ini bukan syirik. Orang yang takut dengan senjata, ini bukan syirik. Orang takut dengan macan, ya ini bukan apa? Syirik, ya. Maka tidak semua takut dikatakan apa? Syirik. Jangan seperti ada, saya pernah ketemu dengan seorang yang berdakwah, saking semangatnya dia berdakwah, dia mengatakan, Allah Maha Besar, makhluk kecil. Maka seluruh makhluk kita keluarkan dari hati, kita masukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh takut, tidak boleh takut sama macan, tidak boleh takut sama singa. Wah, repot kalau begini. Kalau begini yang bertauhid, yang salafi cuma Tarzan. Ya. Siapa yang tidak takut sama macan dan singa? Ya. Cuma Tarzan yang tidak takut. Oleh karena perhatiannya kepada Subhanahu Wa Taala, takut seperti ini wajar. Seorang ketakutan wajar. Ya. Tetapi dia harus mengontrol dirinya. Jangan sampai ketakutan tersebut mengantarkan dia kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Musa ketakutan. Tatkala dia ketakutan, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi petunjuk jalan. Akhirnya sampailah ke dia ke negeri Madian. Walamma wara'a ma'a Madian wajada 'alaihi ummatan minan nasi yaskun. Tatkala beliau sampai ke mata air di Madian, itu disebutkan sumur, dia mendapati sekelompok orang dari manusia sedang mengambil air dari sumur tersebut untuk memberi minum kepada binatang-binatang ternak mereka. Wa wajada min dunihim ra'ataini tadudan. Di antara mereka ada dua wanita yang menahan-nahan kambing-kambing mereka agar tidak pergi ke sumur. Ya. Kambing-kambing mereka tidak dilepaskan. Ini para wanita ini tidak melepaskan kambing-kambingnya untuk minum ke sumur. Nabi Musa heran. Kenapa? Maka Nabi Musa mendatangi mereka. Qala ma khatbukuma. Ada apa gerangan dengan kalian? Ada masalahnya apa? Kok kambingnya tidak dilepasin apa? Minum ke sumur. Qalata, kedua wanita ini berkata, la nasqi hatta yusdirar ri'a. Kami tidak akan mengambil air kecuali setelah para lelaki yang sedang ambil air pergi. Kalau mereka sudah selesai baru kami ngambil air. Wa abuna syaikhun kabir. Kami datang ke sini berdua, kenapa? Karena ayah kami sudah tua, tidak mungkin untuk mengambil air buat kambing-kambing kami. Fasaqalahuma. Maka Nabi Musa alaihi salam pun mengambilkan air dari sumur buat mereka berdua. Tsumma tawalla ila dhil. Kemudian Nabi Musa pun berbaring di bawah naungan sebuah pohon. Ini berarti kejadiannya di siang bolong panas. Ya, maka Nabi Musa setelah itu berbaring atau bernaung di bawah sebuah pohon, faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kemudian Nabi Musa berdoa, ya Rabbku, sungguhnya aku sangat butuh dengan kebaikan yang kau kirim, yang kau turunkan kepadaku. Tapi pada hari ini Subhanahu wa taala, jadi kisahnya Nabi Musa datang ke mata air tersebut, ada orang-orang mengambil air. Ada dua wanita yang menahan-nahan kambingnya. Nabi Musa bertanya, "Ma khatbukuma? Ada apa gerangan?" Ini boleh ya, seorang laki boleh berbicara dengan wanita kalau memang ya ada keperluan ya. Dan Rasulullah SAW terkadang didatangi oleh sahabiat datang ke rumah Nabi kemudian tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak boleh berdua-duaan bisa menimbulkan apa? Khalwat. Ini tidak boleh. Tapi kalau di depan orang kemudian ada keperluan, ada apa, Bu? Enggak jadi masalah ya. Enggak jadi masalah. Karena saya lihat sebagian ikhwan seperti itu ya. Kalau sama-sama ketemu akhwat, kadang-kadang dia ada keperluan enggak berani ngomong. Tapi kalau sama ibu-ibu yang lain, ini gimana kabarnya? Santai sama ibu yang lain. Ya, padahal wanita yang bercadar ini lebih utama untuk ditolong misalnya. Ya, kita tolong ya, tapi dan kita tolong dan kita bersihkan hati, kita tidak maksud macam-macam. Ya, kita ngomong enggak jadi masalah, gimana kabarnya? Ada perlu, Bu? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya. Bukan kita tawarkan bantuan hanya kepada orang-orang yang mungkin tidak berjilbab atau yang belum ngaji. Justru orang yang ngaji ini yang butuh untuk kita bantui. Oleh karena Nabi Musa datang kepada wanita tersebut dan bertanya, "Ma khatbukuma? Ada apa gerangan kalian berdua?" Maka mereka pun menjelaskan. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya orang para lelaki ya mereka jadi sumur tersebut ditutupi dengan batu yang besar. Tidak bisa diangkat kecuali oleh 7 orang atau 10 orang. Jadi mereka buka batu tersebut ramai-ramai, kemudian mereka memberi minum kepada kambing-kambing mereka. Setelah itu mereka tutup lagi sumur tersebut. Sehingga dua wanita ini hanya mendapatkan sisa-sisa air-air yang tertumpah misalnya, atau air-air yang tertampung sisa-sisa. Nah, mereka tidak mampu untuk mengangkat batu tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam angkat batu tersebut sendirian. Ya harusnya hanya bisa diangkat 7 orang, 10 orang, Nabi Musa angkat sendiri. Nah, terus ambil air, kasihkan kepada dua wanita tersebut. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam kemudian dia kelaparan. Sudah jalan, ada yang mengatakan sudah jalan 7 hari. 7 hari tersebut tidak pernah makan kecuali daun-daun, rumput-rumput, timun-timun, adapun daging ikan tidak ada. Sehingga disebutkan sampai kelihatan warna hijau dari perutnya karena yang diisi selama 7 hari apa? Daun.
kelaparan, saking perutnya udah kempes ya, tapi masih bisa kuat dengan kata apa? Batu. Intinya Nabi Musa kelaparan, maka dia berbaring di sebuah pohon, bingung ya, nggak ada yang jamu dia ya. Ini nggak ada yang kenal dia, ada yang kenal dia atau tidak? Nggak ada, ini Nabi, orang paling mulia di zaman tersebut. Yang paling mulia di zaman tersebut siapa? Nabi Muhammad belum ada. Nabi Ibrahim sudah meninggal. Yang paling mulia di zaman tersebut di atas muka bumi adalah siapa? Nabi Musa. Namun enggak ada yang kenal dia, enggak ada yang jamu dia. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa minta dijamu ditolak. Bukankah dalam surat Al-Kahfi Nabi Musa berjalan sama Nabi Khidir? Ya, kemudian fastata'ama ahlaha fa abaw ayyudhayyifuhuma. Mereka datang ke suatu kampung minta makan, maka orang kampung tidak mau kasih makan sama mereka. Padahal mereka orang paling mulia tatkala di muka bumi. Namun tidak dikenal dan tidak dikasih makan. Apa enggak kurang ajar? Nabi datang minta makan enggak dikasih. Oleh karenanya kalau antum sudah rajin ibadah kemudian dicuekin sama orang, ya sudah sabar aja ya. Nabi Musa pernah dicuekin sama satu kampung. Tidak dianggap, minta makan enggak dikasih. Jangan nanti saya ini ustaz, saya ini kenapa ya? Sabar. Ente ustaz ini nabi, bukan ustaz aja, ini nabi. Nabi minta makan enggak dikasih. Maka kalau ada yang tidak kenal ente, sudah alhamdulillah. Ente bisa lebih ikhlas, ya. Bisa lebih ikhlas. Jangan berharap dikenal orang, ya sudah alhamdulillah. Nabi Musa alaihissalam datang ke Madian. Orang-orang cuekin dia, enggak ada yang tahu nih kalau ini orang paling mulia di atas muka bumi. Dicuekin kelaparan. Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguhnya aku ini fakir, sangat butuh dengan kebaikan yang kau berikan kepadaku. Khair di sini kata para ulama, ya, maknanya makanan. Nabi Musa lapar. Nabi Musa lapar, maka dia mengeluh kepada Allah, minta, ya Rabbku, sungguhnya aku lapar, berikanlah makanan kepada aku. Jadi ini doanya minta makan. Oleh karena para hadirin majelis subhanahu wa taala, di antara adab doa yang disebut oleh para ulama, seorang menunjukkan kelemahan dia, menunjukkan kondisi dia. Ya, Allah tahu bahwa Nabi Musa lapar, Allah tahu. Tetapi tatkala Nabi Musa berdoa sambil menunjukkan kekurangan, ya Allah, aku lagi lapar, maka ini yang Allah inginkan. Maka antum tatkala berdoa, ya, menyebutkan ya nama-nama Allah yang indah, bertawassul dengan nama Allah yang indah. Kemudian di antaranya antum menyebutkan kekurangan antum, kebutuhan antum. Dan Allah suka seperti itu. Oleh yang tidak mengapa antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, misalnya antum perinci, ya Allah, saya begini, begini, begini, dan itu lebih mengena dalam hati kita. Tatkala kita sujud, kemudian kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan ya segala kesulitan kita. Kita yakin tidak ada yang bisa menghilangkan kesulitan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gimana contoh doanya? Ditolak lamaran. Ya Allah, saya sudah ngelamar, ditolak terus ya Allah. Tapi jangan bilang padahal saya cakep ya Allah, ini enggak bisa begini. Jangan gitu. Ya benar, tunjukkan ya Allah, saya sudah berusaha ya Allah, sudah ini, sudah kerja, tapi ditolak lamaran ya Allah. Tolonglah hamba-Mu ini, minta kepada nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan kabulkan. Nabi Musa alaihissalam bilang, saya lapar ya Allah. Oleh karena para hadirin rahmatullahi subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah, minta apa saja, jangan pernah malu. Ente ngapain malu sama Allah, malu sama orang? Iya, Allah lebih senang kalau diminta. Kalau manusia diminta, dia jengkel sama kita. Minta sekali, dua kali dia masih sabar. Tiga kali, empat kali, lima kali kita diusir. Kalau Allah semakin kita banyak minta, semakin senang Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita semakin menunjukkan kerendahan dan kehinaan kita di hadapan Allah. Menunjukkan kebutuhan kita. Jangan kita bilang, ah masa gini aja minta. Jangan begitu. Disebutkan para salaf, mereka dahulu berdoa dalam sujud mereka, minta agar makanan mereka ada garamnya, agar makannya ada rasanya. Mereka minta dalam sholat mereka. Ya akhi, semua nikmat yang Allah berikan kepada nikmat yang kita rasakan, semuanya dari Allah. Wa ma bikum ni'matin fa min Allah. Seluruh nikmat dari Allah. Maka tidak mengapa anda minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa kelaparan, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi. Apalagi antum misalnya menghadapi banyak kesulitan, minta kepada Allah. Jangan malu. Jangan malu. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan permintaan Nabi Musa. Tanpa harus dia minta kepada orang lain. Tanpa harus dia minta kepada manusia. Allah punya cara sendiri untuk mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَجَاءَتْهُ إِهْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَا. Tiba-tiba datang salah seorang dari dua wanita tadi. Ya, menemui Nabi Musa. Datang dalam kondisi tersipu-sipu malu.
Dan ini Allah sebutkan dalam bentuk memuji. Wanita memiliki sifat malu itu baik. Ya, pujian. Ya, kalau wanita enggak punya malu repot. Oleh karenanya wanita dulu sering dipingit, dipingit ya. Sampai Rasulullah SAW disebutkan Rasulullah SAW pemalu lebih daripada wanita yang dipingit. Rasa malu itu baik. Kalau orang punya rasa malu akan mencegah dia dari berbuat maksiat. Dia mau ngelirik cewek malu, ah malu. Mau telepon cewek malu. Ya. Mau apa-apa malu. Aduh, malu ya. Malu itu baik mengantarkan dia mencegah dia dari perbuatan maksiat. Tapi kalau enggak punya malu nekat dia. Dan sekarang di zaman ini banyak wanita enggak punya malu. Sekarang laki-laki lagi ngumpul tiba-tiba dia datang, "Eh, gimana lu lupa deh?" Datang yang laki-lakinya malu-malu. Ada laki-lakinya malu sama perempuan. Perempuannya udah enggak punya malu. Maka saya sering sampaikan kalau lagi nazar harus cari perempuan yang apa? Pemalu. Kalau lagi nazar cari perempuan yang malu tunduk-tunduk. Tapi kalau kamu nazar perempuan yang ngelirik begini, menatap, tinggalin. Ini perempuan enggak punya malu. Cari wanita yang punya sifat malu. Sifat malu sifat yang baik. Buktinya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, "Wa ja'at ihdahuma al-istihya." Dalam kondisi malu. Qala, lalu dia berkata. Disebutkan yang datang ini, yang berjalan malu-malu ini adalah dua wanita tadi bersaudara yang paling kecil. Yang paling muda di antara dua wanita tersebut. Qalat inna abi yad'uka. Dia berkata, sungguhnya ayah kami, ayahku mengundangmu liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Untuk beri ganjaran ya atas kebaikan yang kau lakukan kepada kami, yaitu dengan mengambilkan air buat kami. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas. Maka tatkala Nabi Musa datang bertemu dengan ayahnya, lalu dia pun menceritakan kisah dia sejak awal, bagaimana dia bunuh orang, kemudian dia lari dikejar oleh para pengikut Fir'aun. Qala la takhaf. Maka ayah mereka, ayah dua wanita ini berkata, la takhaf, jangan kau takut. Najauta minal qaumi dzalimin. Sungguhnya kau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lelaki ini banyak ditafsir seperti Al-Qurtubi dan yang lainnya berpendapat bahwasanya lelaki ayah dari dua wanita ini adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam. Akan tapi ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Yang benar Allah tidak menyebutkan namanya. Seandainya lelaki Nabi Syuaib, Allah akan sebutkan namanya. Kemudian Nabi Musa zamannya jauh setelah zaman Nabi Syuaib. Nabi Syuaib datang setelah kaum Nabi Lut, ya. Wa ma qaumi Lut minkum biba'id, dan dia pernah menasihati kaumnya dan dia berkata, dan sungguhnya tidaklah wa ma qaumu Lut minkum biba'id, sungguhnya kaum Nabi Lut tidak jauh dari kalian. Berarti ini dalil bahwasanya jarak antara zaman Nabi Syuaib dengan zaman Nabi Lut tidak jauh. Dan Nabi Lut sezaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Lut adalah disebutkan keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya jarak antara Nabi Syuaib dengan Nabi Lut tidak jauh. Nah sementara Nabi Musa jauh dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak, kemudian Nabi Ishak, Ishak punya Nabi Yakub, Nabi Yakub punya Nabi Yusuf, dan seterusnya, seterusnya, seterusnya sampai Nabi Musa. Mungkin ratusan tahun jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa, atau mungkin ribuan tahun antara jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa. Oleh karenanya, pendapat yang benar, ini dipilih oleh Syekh Sa'di juga, selain Ibnu Katsir, bahwasanya lelaki ini bukanlah Nabi Syuaib. Meskipun dia mungkin dari kaum Nabi Syuaib. Kemudian, Allah telah mengabarkan bahwasanya Allah membinasakan kaum Madian setelah mereka kufur kepada Nabi Syuaib. Nah, berarti yang tersisa bersama Nabi Syuaib adalah orang-orang yang beriman. Nah, di sini Nabi Syuaib sudah sangat tua, berarti yang tersisa dengan dia adalah orang-orang apa? Beriman. Nah, apakah merupakan sifat orang-orang beriman yang ada wanita dua ingin mengambil air dicuekin? Enggak mungkin itu sifat orang beriman, ya. Kemudian kalau Nabi Syuaib adalah ayah mereka berdua wanita ini, mana berani Nabi Syuaib mengatakan, "Wahai Musa, mau enggak kau gembalakan kambing-kambing saya?" Ya, Nabi Syuaib tahu Nabi Musa lebih mulia daripada dia. Oleh karenanya pendapat yang benar ini bukan Nabi Syuaib, tetapi dia dari pengikut Nabi Syuaib dan dia tinggal di kota Madian. Tapi para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, kata Nabi Syuaib, kata orang tua dari dua wanita ini, "La takhaf, jangan kau takut wahai Musa. Najauta minal qaumi dzalimin." Sungguh kau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena
negeri Madian di luar dari kekuasaan Fir'aun. Jadi Fir'aun memiliki kerajaan Mesir, Madian luar dari kerajaan Mesir. Ini di luar dari kekuasaan mereka, maka jangan kau takut. Qalat ihdahuma, maka berkatalah salah seorang dari dua wanita tersebut, disebutkan adiknya yang ngomong, ya abati sta'jirhu, wahai ayahanda, kerjakanlah dia ya sama kita. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sungguhnya orang yang terbaik yang dipekerjakan adalah orang yang kuat dan terpercaya. Para ulama membahas, kenapa wanita ini bisa menilai Nabi Musa kuat dan terpercaya? Kalau kuat, kata para ulama, karena dia melihat Nabi Musa mengangkat apa? Batu. Ini kuat. Batu yang besar diangkat sendiri. Adapun al-amin, terpercaya, kata mereka, karena wanita ini waktu datang malu-malu, kemudian mengantarkan Nabi Musa kepada ke rumah ayahnya, Nabi Musa suruh wanita ini di belakang. Nabi Musa tidak ingin wanita di depan, sehingga dia melihat tubuh wanita tersebut. Dia jaga pandangannya. Meskipun wanita tersebut mungkin memakai jilbab atau menutup wajahnya, Nabi Musa tidak mau. Suruh di belakang. Nabi Musa di depan, wanita di belakang. Jadi kalau belok kanan, dia bilang belok kanan. Belok kiri, hanya suara yang dia dengar. Dan suara wanita asalnya bukan apa? Bukan aurat. Cuma belok kanan, belok kiri, enggak jadi masalah. Tapi kalau, gimana mas? Itu bahaya. Kalau belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, enggak apa. Jadi Nabi Musa jalan depan, perempuannya di belakang. Belok kanan, belok kiri. Hati-hati fitnah wanita. Hati-hati fitnah wanita. Oleh karena para hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, maka dia berdalil dengan ini, bahwasanya Nabi Musa adalah seorang yang amanah. Seorang yang amanah. Maka dia mengatakan, wahai ayahanda, pekerjakanlah Musa. Sungguhnya dia adalah orang yang kuat dan orang yang amanah. Perhatikan di sini, Nabi Musa alaihissalam berdoa tadi, minta makan. Allah kabulkan atau tidak? Allah kabulkan. Allah kabulkan, dia diundang oleh orang, diundang, tentunya diundang makan, dikasih makan. Subhanallah. Allah punya cara sehingga Nabi Musa dikabulkan doanya. Kemudian Nabi Musa menerima upah dia tadi membantu dua wanita. Dan ini diperbolehkan. Nabi Musa tatkala membantu dua wanita tersebut tidak berharap upah. Dia mengharap upah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikatnya para ulama mengatakan, jika seorang berbuat baik dengan ikhlas, tahu-tahu datang upah, tidak apa-apa dia terima. Tidak tercela. Tetapi tatkala dia bekerja, bukan mengharapkan upah tersebut. Dia tidak mengharapkan upah tersebut. Dan ini peringatan kepada para da'i, ya. Tatkala dia mungkin khutbah Jumat, atau tatkala dia mungkin mengisi pengajian, jangan dia berharap dunia. Kalau orang beri, dia terima, tidak mengapa. Nabi Musa menerima apa? Pemberian tersebut. Tapi dia tidak berharap. Bukan itu yang diharapkan. Dia berharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun setelah itu dia terima, enggak jadi masalah. Ya. Yang penting waktu beramal, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Nabi Musa tatkala diundang, dia tidak tolak. Dia memang lagi lapar. Sampai sana kemudian dia tentunya diberi makan oleh dua ayah dari dua wanita ini. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam ditawarin untuk menikah. Ini pembahasan utama pada hari ini. Apa kata ayah dua wanita ini? Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnataya hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Wahai Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari dua putriku. Dengan syarat kau bekerja kepadaku selama 8 tahun. Kerja apa? Gembala kambing. Fa in atmamta ashran famin indik. Kalau kau kerja 10 tahun maka terserah engkau. Wa ma uridu an ashqa alaik. Aku tidak ingin merepotkan engkau. 8 tahun benar repot juga itu. Cuma dia tidak ingin jadi 10 tahun karena lebih repot. Satajiduni insyaallah minas salihin. Kau akan dapati aku termasuk orang yang baik. Kata Nabi Musa, qala dzalika baini wa bainak. Ini antara aku dengan engkau, ya. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Yang mana saya pilih tidak jadi masalah. Apakah 8 tahun atau 10 tahun? Wallahu ala ma naqulu wakilan. Allah menjadi saksi atas kesepakatan kita ini. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, para ulama berdalil dengan ayat ini, disunnahkan seorang lelaki, ya, menawarkan putrinya atau adik perempuannya kepada lelaki yang soleh. Dan ini sunnah para sahabat. Oleh karenanya kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menawarkan putrinya Hafsah kepada Abu Bakar dan kepada siapa? Kepada Uthman. Akhirnya ternyata mereka sudah dengar Nabi ingin menikah dengan Hafsah, maka tidak ada yang berani terima. Tapi intinya dia nawarkan bagaimana mau nikah dengan putri saya ini. Ya, jadi kalau kita lihat ada seorang yang
soleh ya, karena yakinlah kebahagiaan putri kita, kebahagiaan adik perempuan kita hanya bisa didapatkan dari lelaki yang soleh. Meskipun mungkin dia tidak kaya raya, yang penting dia berusaha, dia punya penghasilan, bertanggung jawab, amanah, maka sudah pas kita serahkan putri kita atau adik kita ya. Dan ini banyak terjadi pada, jangankan para salafus soleh, para zaman sekarang pun banyak terjadi. Kita nggak usah bicara salafus soleh, cerita siapa Ibnu Musayyib yang putrinya di mau dilamar sama raja atau anak raja, namun dia menolak, kemudian dia berikan kepada siapa, muridnya yang miskin ya. Kenapa? Karena muridnya orang yang soleh ya. Kita masih ingat dulu kita menikah dengan apa, meskipun maksudnya kita bukan orang-orang soleh seperti mereka, itu pun Allah mudahkan. Saya menikah aja dulu, saya masih ingat punya modal cuma 140.000. Itu pun utang. Tahu-tahu kakak ipar nawarkan adiknya. Ya, kenapa ditolak? Padahal saya baru keterima Madinah, artinya belum seperti sekarang, belum gemuk seperti sekarang, masih maksudnya kalau sekarang ya mungkin ada yang naksir kalau sekarang. Udah punya rumah, ya mungkin ada yang naksir ya. Kalau lihat materi mungkin ada yang naksir sekarang. Dulu saya enggak punya apa-apa. Saya enggak punya apa-apa. Uang pun juga enggak punya. Akhirnya tawar sama ya, akhirnya saya mau ya. Saya kasih mahar ya. Maharnya berapa terserah. Oh, terserah kan, alhamdulillah kalau terserah. Akhirnya saya beli buku harganya 140.000, saya masih ingat saya utang 70.000. Udah itu mahar saya. Walimah mereka yang tanggung. Malam pertama enggak ada hotel, pinjam rumah ustaz. Oh gitu, Ustaz Abu Sa'ad hafizahullah, dia pergi ninggalkan rumahnya. Dia bilang udah, kiranda sini aja. Ustaz kemana? Udah jangan usah mikir. Istri kemana? Enggak usah mikir. Dia tidur di mana, istrinya tidur di mana, rumah kita pakai seminggu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Artinya dengan modal 140.000 saya bisa punya anak 5 sekarang. Waktu adik saya mau menikah, ada seorang ikhwan ya, ipar saya datang mau nikah. Kemudian dia malu-malu, saya tanya apa maharnya. Kalau enggak salah dia bilang cuma punya uang 2 juta. Saya bilang nikah aja, jadi 140.000, 2 juta banyak. Alhamdulillah sekarang udah punya anak 4 ya. Alhamdulillah udah ya, Allah beri rezeki. Oleh karenanya para hadirin fatwa subhanahu wa taala, kalau antum dapati seorang yang laki yang soleh ya, dia ini sudah berusaha, nikahkan ya. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya idza ja'akum man tardaw dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Ya, kalau datang seorang yang kalian ridha akhlaknya dan agamanya, maka nikahkanlah ya, nikahkanlah. Daripada anda kemudian mencari orang yang tidak soleh meskipun kaya, ingat kebahagiaan berada di lelaki yang soleh. Maka tidak mengapa seorang menawarkan putrinya atau adiknya kepada seorang yang dia anggap soleh dan baik ya, agar adik dan putrinya tersebut bisa berbahagia di sisi orang yang soleh tersebut. Wallahu alam bisawab. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam terima. Disebutkan yang menikah dengan Nabi Musa adalah adik ya. Adik dari kakak beradik perempuan ini yang menikah dengan Musa adalah yang adik. Karena adik inilah yang manggil Nabi Musa ketemu ayahnya, sehingga melihat amanahnya Nabi Musa. Kemudian dia yang mengatakan, wahai ayahanda, pekerjakanlah apa? Nabi Musa. Ini semua tawaran dari sang adik ya. Maka akhirnya Nabi Musa menikah dengan yang lebih kecil dan tidak menikah dengan yang lebih tua. Oleh karena Allah mengatakan, kalau menikahkan yang lebih muda ada masalah tertentu, tidak mengapa meskipun yang tua belakangan. Jadi ya, tidak harus yang lebih tua di luar nikah yang muda belakangan, enggak. Ya, kalau ada orang datang kemudian naksir adiknya, oh, jangan dulu kamu kakaknya aja. Ya, saya enggak suka kakaknya, maunya adiknya, enggak bisa ini. Enggak benar seperti ini. Terus bagaimana? Cinta enggak bisa diatur ya. Emang mau diatur kemudian dirubah sinyalnya ke situ ya, belum tentu bisa. Dia enggak, saya maunya sama ini. Kamu sama kakaknya aja ya, enggak bisa. Ya. Oleh karena Nabi Musa nikah meskipun dengan adanya, meskipun kakaknya belum menikah. Tapi setelah itu Nabi Musa alaihissalam menerima tawaran dan akhirnya menikah dengan wanita tersebut dan bekerja, meskipun tidak ada dalil Nabi Musa apakah dia kerja 8 tahun atau 10 tahun. Namun kita tahu Nabi Musa adalah seorang yang soleh, tentunya dia akan memilih yang terbaik bagi sang mertua
Maka kata para ulama, Nabi Musa bekerja selama 10 tahun. 10 tahun ngurus sawah ladang jadi penggembala kambing. Dalam rangka untuk membayar mahar wanita tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang mulia. Kalau tidak mulia, ngapain Nabi Musa seorang nabi? Dia sudah diangkat menjadi nabi. Kemudian kenapa dia rela untuk bekerja selama 10 tahun? Ya. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan adalah ibadah yang mulia. Tapi para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun bekerja membayar maharnya. Setelah 10 tahun, maka Nabi Musa pun rindu untuk bertemu keluarganya. Keluarga dia semuanya di mana? Di Mesir. Allah berfirman, "Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi." Tatkala Nabi Musa selesai menunaikan tugasnya bekerja 10 tahun menggembala kambing, wasara bi ahlihi, dan dia berjalan membawa istrinya. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya seorang wanita taat kepada suami, kalau suami mengajak dia untuk tinggal, meninggalkan mertuanya, maka wajib untuk ditaati. Sekarang Nabi Musa ngajak wanita ini meninggalkan ayahnya, meninggalkan keluarganya. Dan wanita tatkala sudah menikah, maka dia harus lebih taat kepada suaminya daripada orang tuanya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerumah tanggaan. Ya. Maka ini wajib bagi seorang wanita taat kepada suaminya. Contohnya, ayahnya mengatakan, "Nak, kamu tidak boleh tinggal di luar kota, harus tinggal di Banjarmasin." Suaminya bilang, "Tidak bisa istriku. Papa dapat kerja di sana. Kita harus kerja di tinggal di Martapura misalnya." Ya. Kebetulan papa jadi marbot di sana. Misalnya. Maka saat itu maka sang istri harus taat kepada suaminya. Sang istri harus taat kepada suaminya meskipun ayahnya tidak setuju. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masalah rumah tangga. Maka dia pun taat kepada suaminya. Adapun kalau suaminya memerintahkan perkara maksiat, maka tidak boleh taat. Contohnya suami mengatakan tidak boleh kau ziarah kepada ayahmu. Ini berarti menyuruh kepada kemungkaran. Ya, kepada maksiat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Maka tidak perlu dia taati. Tapi kalau dalam masalah ini, kita tinggal di Martapura, tinggalkan Banjarmasin, maka harus dia taat. Nabi Musa AS bawa istrinya berjalan menuju ke Mesir. Disebutkan beliau rindu. Dan ingin bertemu dengan keluarganya secara diam-diam. Karena Musa takut dengan Fir'aun. Dan mungkin dia dalam benaknya sudah 10 tahun mungkin Fir'aun lupa. Ya. Ya, artinya dia tunggu waktu yang lama, sekarang dia berani untuk kembali ke Mesir. Kan dia tadi lari dari Mesir ketakutan. Ya. Maka dia ingin balik diam-diam, siapa tahu sudah berubah kondisi dan dia diam-diam ingin ketemu dengan keluarganya. Taib, tatkala beliau berjalan, anasa min janibi turi nara. Tiba-tiba tatkala melewati bukit Tur Sina, dia melihat seperti ada api dari sisi bukit Tur. Dan disebutkan waktu itu dalam kondisi malam yang dingin. Nabi Musa berkata, "Qala li ahlihi umkuthu inni anastu nara." Tetaplah engkau di sini, ya. Jangan kemana-mana. Aku merasakan ada api di sana. La'alli atikum minha bi khabarin aw ajdwatin minan nar la'allakum tastalun. Semoga aku bisa mendatangkan kabar tentang api tersebut atau aku membawa sepotong dari api tersebut, mungkin sepotong kayu yang berisi api tersebut. La'allakum tastalun, semoga bisa menghangatkan kalian sepertinya di musim dingin. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati min asyjarati ayya Musa inni ana Allahu rabbul alamin. Ternyata tatkala dari Musa sampai ke sana, maka ada suara yang datang dari lembah yang penuh berkah, ya, dari arah pohon, ya, suara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni ana rabbul alamin." Aku adalah rabbul alamin, penguasa alam semesta ini. Dan kita tahu Allah ada hijabnya, hijabuhun nur, ya, dalam hadis hijab Allah adalah cahaya. Cahaya tersebut, api tersebut ternyata cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa an alqi asab, dan lemparkanlah tongkatmu. Jadi Allah sebutkan dalam surah Thaha, ya, tentang pertemuan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran fa qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi qabasin aw ajidu 'ala nari huda falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadi al muqaddasi tuwa. Tatkala Nabi Musa datang, Allah mengatakan, sungguhnya ya Musa, aku adalah Rabbmu, fakhla'na 'alaik, bukalah kedua sendalmu,
innaka bil wadil muqaddasi tua, sungguhnya engkau sedang berada di lembah yang berkah. Jadi Nabi Musa diajari adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk di lembah, buka sendal. Ini karenanya masalah adab penting. Allah langsung tegur Nabi Musa masalah adab. Ada yang menyebutkan sebenarnya tafsir mengatakan Nabi Musa menggunakan sendal dari kulit himar, dan kulit himar najis. Tapi enggak ada dalil secara pasti. Intinya

kecuali aku. Sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi, terjadi pembicaraan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang Asy'ariyah, orang-orang ahlul bidah, mereka bingung dengan ayat-ayat seperti ini. Kenapa mereka mengatakan Allah berbicara tanpa suara dan Allah berbicara tanpa huruf? Loh, terus bagaimana dialog antara Allah dengan Nabi Musa? Mereka bingung. Dan mereka mengatakan kalamullah adalah kalamun nafsi. Kalam Allah itu seperti ilmu, tidak pernah berubah, tidak pernah bertahap, satu paket yang tidak, yang jamid, yang tetap, tidak ada perubahan. Karena mereka mengatakan Allah tidak boleh ada perubahan. Intinya ini syubhat-syubhatnya orang-orang para penolak sifat. Sehingga terus bagaimana Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah? Kata mereka, Allah memahamkan kepada Nabi Musa sebagian makna kepada Nabi Musa. Tidak ada pembicaraan, tidak ada yang didengar oleh Nabi Musa. Ini dusta. Allah mengatakan fastami' lima yuha dalam surat Thaha. Dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepada engkau. Jadi firman Allah itu ada suaranya. Dan ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Afalil Ibad. Allah berbicara dengan Allah yang kehendaki. Allah berbicara dengan suara, ya. Meskipun tidak sama dengan suara manusia, namun Allah berbicara dengan suara. Allah berbicara dengan apa yang Dia kehendaki. Terjadi dialog. Mereka tidak bisa merenungkan ada dialog, kata mereka. Tidak mungkin ada namanya dialog. Allah ngomong, Nabi Musa ngomong. Allah ngomong, enggak bisa. Ini enggak ada. Terus bagaimana, kata mereka? Ditakwil. Bahkan Imam Al-Qurtubi juga terjerumus dalam hal ini. Imam Al-Qurtubi berusaha mentakwilkan ayat-ayat seperti ini. Rahimahullahu taala, semoga Allah mengampuni beliau, ya. Intinya beliau menyampaikan bahwasanya enggak, ini Allah berikan sebagian wahyu dari kalamullah, kemudian ya. Dan ini semua adalah takwil yang batil. Yang jelas Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang didengar, terjadi dialog. Oleh karena Allah mengatakan, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Ini ada pembicaraan atau tidak? Ada dialog. Dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Dan oleh karenanya ini sering saya sampaikan bahwasanya orang-orang Asy'ariyah, demikian juga orang Mu'tazilah dan yang lain, Jahmiyah, mereka berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an yang ada di hadapan kita ini bukanlah firman Allah, tetapi dia adalah terjemahan dari kalamullah an-nafsi. Jadi mereka tidak pernah beriman Allah berbicara dengan suara. Jadi bagaimana? Jadi kata mereka, dalam zat Allah ada firman Allah yang menetap dalam zat Allah. Jadi zat Allah seperti ilmu Allah. Ilmu Allah tidak bisa berubah-ubah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu Allah tidak berbicara, Allah tidak berbicara dengan suara, tidak dengan huruf. Terus ini Al-Qur'an bagaimana? Maka mereka khilaf. Ada yang mengatakan Al-Qur'an ini adalah takbirnya dari Jibril. Jadi Jibril datang kemudian melihat Allah, kemudian Jibril, "Oh, maksudnya begini. Oh, maksudnya begini." Maka takbirnya dari Jibril. Ada yang mengatakan takbir Al-Qur'an ini bukan dari Jibril tapi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua tidak benar. Sehingga Al-Qur'an yang ada di hadapan kita bukan kalamullah menurut keyakinan mereka, tapi ini adalah ungkapan dari Muhammad yang ingin memaknai maksud Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dipakai oleh orang-orang liberal untuk merendahkan Al-Qur'an. Orang-orang liberal mengatakan Al-Qur'an ini, bahasa Arab ini sebenarnya bukan bahasa Allah. Allah tidak punya bahasa. Tetapi Al-Quran ini hanyalah ungkapan dari maksud Allah. Oleh karenanya kita baca Al-Quran, cari maksud-maksudnya. Jangan terpaku dengan teks. Terus maksudnya gimana dalam Al-Quran? Kata mereka, Al-Quran itu ada maksud-maksud yang tidak bisa berubah. Contohnya harus adil, kesamaan. Seluruh ayat-ayat atau seluruh dalil-dalil yang melanggar keadilan, kesamaan, maka ditolak. Ya, karena mereka tidak meyakini Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meyakini Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Ya. Oleh karenanya ayat seperti ini membantah mereka. Kata Allah, "Fastami' lima yuha." Wahai Musa, dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Jadi Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" dalam surat Thaha. Apa yang ada di tangan kananmu? Kenapa Allah bertanya tentang di tangan kanan Nabi Musa? Karena Allah ingin menjadikan tongkat Nabi Musa sebagai mukjizat. Karena sekarang tugas Nabi Musa berat. Nabi Musa mau diutus kepada orang yang aku sebagai Tuhan. Orang aku sebagai Tuhan tersebut bukan Tuhan yang baik, Tuhan yang kejam, suka bunuh Bani Israel. Kemudian Nabi Musa sudah berbuat kesalahan, pernah membunuh anak buahnya. Dan Nabi Musa kabur karena takut sama orang yang aku sebagai Tuhan, ini Fir'aun. Maka harus ada mukjizat yang kuat untuk dihadapkan kepada Fir'aun. Maka Allah ingin menjadikan tongkat yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai apa? Sebagai mukjizat. Maka Allah mengatakan, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu? Nabi Musa ditanya kaget, ada apa ini? Tanya. Apakah Allah bertanya
tentang fungsinya,

0: ataukah Allah bertanya tentang apa yang ada di tangannya? Nabi Musa cerdas, maka Nabi Musa menjawab dengan keseluruhan. Sekarang pertanyaan Allah, apa yang ada di tanganmu, tangan kananmu? Pertanyaan ini mengandung dua kemungkinan. Pertanyaan tentang benda apa di tangan kananmu, atau apa sih fungsi benda yang ada di tangan kananmu? Maka Nabi Musa menjawab dua-duanya. Dia mengatakan, qala hiya asaya. Jawaban pertama, wah ini tongkat saya. Tentang bendanya. Kemudian Nabi Musa menyebutkan fungsinya, atawakkau 'alaiha. Aku bersandar di atas tongkat tersebut. Wa husybila biha ala ghanami. Aku gunakan untuk pukul pohon agar jatuh daun-daun supaya dimakan oleh kambing-kambingku. Wa liya fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya fungsi-fungsi yang lain dengan tongkat ini. Ya. Saya pernah ketemu dengan orang di Masjid Nabawi pakai sorban pas lagi waktu itu lagi musim i'tikaf, ya. Musim i'tikaf orang banyak tidur dan dia jalan pakai, masih muda, kemudian jalan melewati orang sedang tidur. Saya tegur, assalamualaikum. Itu masih muda, ya. Kenapa pakai tongkat? Sebagaimana Nabi Musa pakai tongkat itu. Waduh. Kambingnya ketinggalan. Ini Nabi Musa sebutkan ada fungsinya. Dia pakai tongkat ada fungsinya. Atawakkau 'alaiha wa ahshubiha 'ala ghanami, dan jangan dianggap sunnah pegang apa? Pakai tongkat, ya. Orang pada hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa jelaskan, dan ini kata para ulama, Allah ingin kasih mukadimah kepada Nabi Musa agar Nabi Musa tidak kaget, karena tongkat ini akan dijadikan apa? Dijadikan mukjizat. Kalau tiba-tiba Allah mengatakan, "Wahai Musa, lemparkan yang ada di tangan kananmu." Ih, kaget dia, lempar. Tapi harus kasih mukadimah dulu. Itu apa Nabi Musa? Oh, ini tongkat saya buat ini, saya buat anu, saya buat ini. Oleh karena sebagian ahli ilmu yang berdalil dengan kisah ini bahwasanya seorang tatkala berdakwah harus pakai mukadimah, jangan langsung. Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan Nabi Musa melemparkan tongkatnya, pakai mukadimah, enggak langsung. Antum jangan, ada orang lagi makan di restoran, orang datang, sungguhnya kita akan meninggal dunia. Dia lagi makan, terus gimana lezat memakan? Ya enggak bisa, dakwah enggak bisa masuk seperti itu. Dia pelan-pelan antum datang, kayak halo, gimana kabarnya, masya Allah enak, saya pesan juga, ngomong bareng-bareng, pelan-pelan ngobrol bareng-bareng dulu, ya. Kalau langsung ya orang tidak bisa apa, tidak bisa terima lah. Lagi makan antum datang, tahu azab kubur mengerikan. Gimana mau, ya agak nyambung, ya. Oleh karenanya, ya ikhwan, antum ingat, antum bagaimana dapat hidayah dengan mukadimah, enggak langsung. Ada orang datang sama antum, kemudian bertamu, ajak makan, ngobrol, baru antum dapat hidayah. Senyum, besok dia datang lagi, mulai dia masuk sedikit demi sedikit. Begitulah cara berdakwah. Harus ada mukadimah. Kalau Allah memberikan mukadimah kepada Nabi Musa, apalagi kepada kita, kepada umat. Oleh karena Allah kasih mukadimah, Allah tanya, apa itu di tangan kananmu? Nabi Musa dengan semangat cerita, ini adalah tongkatku. Dan bahkan, kalau antum ingin ngobrol sama orang, tanyakan perkara yang dia sukai. Misalnya antum ingin dakwahi seorang ahli kimia, antum bisa tanya tentang kimia, gimana sih kimia, kok bisa unsur ini, dia semangat cerita. Kenapa? Dia merasa nyaman kalau ditanya tentang apa yang dia ilmui. Ya. Kalau antum tanya ketemu orang yang suka apa namanya kuliner, antum tanya gimana makanan yang enak. Jadi di sana dia cerita semua sana sini. Kenapa dia suka makan sana sini? Antum ketemu tukang bengkel, antum tanya gimana ban ini dengan ban yang itu. Dia cerita semuanya. Nah, di situ ada bisa nyambung, baru antum ngobrol. Lama-lama masukin dakwah pelahan demi sedikit. Tapi para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Nabi Musa mengatakan, ini tongkat saya gunakan untuk berjalan, bersandar, untuk cari makanan buat kambing. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya keperluan-keperluan yang lain dengan tongkat ini. Kata Allah, alqiha ya Musa. Lemparkanlah tongkatmu, wahai Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Maka Nabi Musa lempar, tiba-tiba tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar. Sangat besar disebutkan, sampai mulutnya melebar, buka giginya, taring gelorong, mengerikan. Allah sebutkan dalam ayat ini, wa an alqi asaq, lemparkanlah tongkatmu, dalam surat Al-Qasas. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun. Ya, tatkala Nabi Musa melihat tongkatnya apa? Berubah bergerak-gerak seperti ular yang jadi ular beneran. Walla mudibiran wa lam yu'aqqib. Nabi Musa langsung kabur. Jadi kaburnya bukan mundur-mundur begini, enggak. Langsung balik. Jadi langsung balik belakang sama ularnya gede. Ya, siapa yang berani sama ular? Jadi kaburnya bukan mundur pelan-pelan, tidak. Wala mudibiran, langsung balik gini. Enggak noleh-noleh lagi belakang. Walam akib, sama sekali enggak lari begini, enggak. Kalau lari gini masih mending. Langsung enggak lihat-lihat lagi belakang, langsung apa? kabur karena ularnya sangat mengerikan. Kata Allah, "Ya Musa, aqbil wala takhaf," wahai Musa, balik, jangan takut. "Innaka minal aminin," sungguhnya kau orang yang aman. Kata dalam surat Thaha, kata Allah, "Khudha wala takhaf, sanu'iduha siratahal ula," ambil, jangan takut. Ambil kembali ular tersebut, akan jadi tongkat. Kami akan ulangi lagi peristiwa ini. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala briefing Nabi Musa alaihissalam, dilatih dulu. Karena mau bertemu dengan siapa? Fir'aun. Nah, kalau Nabi Musa tidak di briefing, lempar tongkatnya dia kabur. Gimana Fir'aun beriman? Dia aja kabur. Jadi tidak, Nabi Fir'aun tidak akan beriman. Makanya dilatih dulu sebelum ketemu dengan apa? Fir'aun, latih dulu. Jadi waktu datang berani. Maka Allah mengatakan sanu'i duha sirata halukaula, kami akan ulangi lagi proses ini. Jadi ini latihan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, usluk yadaka fi jaybika takhruj baydha'a min ghairi su'in, masukkanlah tanganmu ke kantongmu atau ke ketiakmu, dimasukkan min ghairi takhruj baydha'a, makan keluar tangan yang putih, min ghairi su'in, bukan karena penyakit. Jadi katanya seperti ada cahaya, seperti cahaya rembulan di tangan beliau, jadi bercahaya. Ini kita bayangkan, ini cerita terjadi pada ribuan tahun yang lalu, belum ada Thomas Alva Edison ya waktu itu. Jadi ini mukjizat yang luar biasa, ada cahaya keluar dari apa? Dari tangan. Inilah dua mukjizat yang Allah siapkan kepada Nabi Musa untuk bertemu dengan Fir'aun. Watmum ilaika janahaka minar rahbi, dan gabungkanlah tanganmu ke dadamu karena ketakut. Jadi Allah mengajarkan, kalau kau takut juga, jadi Allah siapkan semuanya. Sekarang punya dua mukjizat, hadap itu Fir'aun. Kalau kau takut gini, biar takutmu apa? Hilang. Kata para ulama, barang siapa yang melakukan hal ini, niscaya akan hilang rasa takutnya. Kalau dia ketakutan, begini cara. Jadi apa? Menggabungkan kedua di dada, ya. Sebagaimana yang Allah wasiatkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi seluruh kemungkinan disiapkan oleh Allah, ya. Meskipun akhirnya Nabi Musa tidak takut di hadapan Fir'aun, tapi takut tatkala melihat sihir yang mengerikan. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzanika burhanani min rabbika ila Fir'aun wa mala'ih." Inilah dua bukti yang Allah siapkan untuk kau bawa kepada Fir'aun dan para pengikutnya. "Innahum kanu qauman fasiqin." Dan sungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Baik. Sekarang Nabi Musa disuruh berangkat. "Pergi wahai Musa ke Fir'aun." Nabi Musa sudah dikasih senjata. Dua apa? Dua mukjizat. Sudah dikasih solusi, kalau takut caranya begini. Sudah diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa takut. "Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun." Ya Allah, saya sudah pernah bunuh orang. Saya ini asalnya kabur dari Mesir gara-gara takut dibunuh. Dan saya ini mau pulang ke Mesir diam-diam supaya tidak ketahuan Fir'aun. Sekarang malah suruh nemui Fir'aun nih, repot. Jadi dia mengatakan, "Ya Allah," dia menyampaikan rasa ketakutannya kepada Allah. "Inni qataltu minhum nafsan," saya pernah bunuh orang ya Allah. "Wa akhafu an yaqtulun," aku khawatir mereka bunuh saya. Kemudian kata Nabi Musa, "Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana," dan saudaraku Harun, dia lebih fasih dalam berbicara. "Fa arsilhu ma yarid an yusaddiquni," ya. Utuslah dia menjadi seorang rasul bersamaku, dia akan benarkan perkataanku. "Inni akhafu ayukadzibun," aku khawatir mereka mendustakan perkataanku. "Qala sanashuddu adudaka bi akhika," kata Allah, "kami akan kuatkan engkau dengan saudaramu." "Wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa man tabakum wa man tabakum al-ghalibun," kata Allah, "dan kami akan berikan kekuatan kepada engkau berdua, maka mereka tidak akan bisa mengganggu kalian berdua, ya, dengan ayat kami, maka kalian berdua dan pengikut kalian berdua akan menang." Kata para ulama, tidak ada orang yang berbuat baik kepada saudaranya seperti Nabi Musa kepada Harun. Apa karun atau kebaikan yang Nabi Musa berikan kepada saudaranya? Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, jadikan saudaraku juga nabi." Allah kabulkan atau tidak? Kabulkan, subhanallah. Nabi Harun dijadikan nabi gara-gara permintaan apa? Nabi Musa. Maka Allah mengatakan, "Wa kana indallahi wajiha." Nabi Musa itu terhormat atau istilahnya punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Minta saudaranya jadi nabi, Allah angkat jadi nabi. Tapi para hadirin rahmatullah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain dalam surah Thaha, Nabi Musa berdoa, "Qala rabbi syrah li sadri," ya Allah, lapangkan apa? Dadaku. "Wa yassir li amri," dan mudahkanlah urusanku. "Wahlul 'uqdatam min lisani," hilangkanlah kekakuan dari lisanku. yafqahu qawli, agar mereka paham perkataanku. Waj'alni waziran min ahli Harun akhi, usjud bihi azri wa asyriku fi amri. Niat minta agar Harun menjadi jadi rasul bersama Nabi Musa alaihissalam. Kemudian wa asyriku fi amri kai nusabbihaka katsiran wa nadhkuruka katsiran, agar kami bisa bertasbih kepada engkau dengan tasbih yang banyak, agar kami bisa menyebut-nyebut engkau, berzikir kepada engkau dengan zikir yang banyak. Innaka kunta bina basira, dan engkau maha tahu tentang kekurangan kami, dengan kelemahan kami. Kata Allah, qala qad utita su'laka ya Musa, telah dipenuhi permintaan engkau wahai Nabi Musa. Di sini Nabi Musa meminta banyak permintaan. Pertama, permintaan yang diminta oleh Nabi Musa yaitu kata Nabi Musa, ya Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Kata para ulama, ini cerdasnya Nabi Musa alaihissalam. Sebelum dia minta digampangkan urusannya, sebelum dia minta agar dilancarkan pembicaraannya, yang pertama dia minta dilapangkan dadanya. Ini yang paling penting. Karena ini modal utama seorang da'i tatkala menghadapi kesulitan dalam dakwah. Kalau seorang da'i dadanya lapang, maka dia akan yatahammal, dia akan sabar menghadapi gangguan perkataan maupun gangguan fisik. Kenapa dadanya lapang? Menerima. Ya. Tapi kalau dia tidak dadanya tidak lapang, maka sedikit-sedikit dia marah, sedikit-sedikit dia mengumpat, sedikit-sedikit dia mendoakan kecelakaan bagi umatnya. Maka pertama yang diminta oleh Nabi Musa adalah lapangnya dada. Kalau lapang sudah, dada sudah lapang, maka santai meskipun mungkin ngomongnya enggak mantep, ya. Meskipun urusan berat tapi dada lapang semuanya ringan. Maka ini poin pertama yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka seorang dai minta kepada Allah agar dilapangkan dadanya. Karena bagaimanapun dalam berdakwah pasti ada lika-liku, pasti ada perkara-perkara yang memberatkan. Rabbi syrah li sadri. Baru kemudian Nabi Musa mengatakan, wa yassir li amri, ya Allah mudahkanlah urusanku. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, wahlul uqdatam min lisani, hilangkanlah kekakuan dari lisanku. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat, disebut dalam buku tafsir, ya, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam waktu kecil, ya, disenangi oleh Firaun. Jadi Firaun gendong itu Nabi Musa. Istrinya juga gendong Nabi Musa, Firaun juga gendong Nabi Musa. Waktu lagi gendong Nabi Musa si kecil Musa cabut jenggotnya Firaun. Kurang ajar kan, ini masih kecil udah bunuh saya, apalagi udah gede. Jadi Firaun tambah jengkel, ini Bani Israel ini mungkin, ya, artinya dia kan memang takut sama apa? Ada anak dari Bani Israel yang ingin bunuh dia. Ternyata Musa disayang-sayang malah janggut cabut apa? Jenggot Firaun. Maka Firaun ingin membunuh Musa, kata istrinya, jangan, dia tidak paham, dia cuma anak kecil enggak paham, coba tes dia. Maka dikasih, saya enggak tahu apa, salah satunya jamrah, bara, satunya entah apa makanan atau entah, satunya saya lupa, ya. Maka Nabi Musa milih apa? Milih bara api. Kemudian dia makan, akhirnya lukalah lidahnya, sejak saat itu dia tidak pandai ngomong. Namun ini tidak ada dalilnya. Ini Israelia, tidak ada hadis yang sahih tentang riwayat ini. Dan ceritanya juga tanda tanya, masa Nabi Musa pilih bara api, kemudian masukkan ke mulutnya. Kalau dia panas, maka dia pasti lempar lah. Masa dia ambil, kemudian dia masukkan ke mulutnya. Anak kecil bagaimanapun dia punya insting, ya. Kalau panas, ya dia buang lah. Yang anehnya, masa dia ambil, kemudian masukkan ke mulutnya. Jadi, wallah alam besok, yang dimaksud dengan uqdatan min lisani, Nabi Musa takut karena Firaun ini pintar ngomong. Firaun ini pintar ngomong. Kemudian punya karismatik yang luar biasa. Orang-orang takut sama Firaun. Maka kalau dia ngomong sama Firaun, khawatir dia tidak fasih, lebih parah lagi mengganggu dia untuk berdakwah. Jadi memang dia tidak fasih bukan karena ada cacat lisannya, enggak, tapi memang dia tidak pandai ngomong. Kata dia, wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisana, dan saudaraku Harun lebih pandai ngomong. Oleh karena para hadirin hadirat subhanallah, lihatlah tulusnya Nabi Musa. Yang penting tidak mesti saya yang tampil. Yang bahkan Nabi Musa terkadang mengatakan, ya Allah biarin saja Harun yang ngomong bukan saya, kenapa, dia lebih fasih. Jadi tidak mesti saya yang tampil, siapapun yang tampil silakan. Yang penting tujuan dakwah apa? Tercapai. Oleh karena Nabi Musa mengatakan, huwa afsahu minni lisana, dia lebih paham, lebih pintar ngomong daripada saya. Allah kabulkan. Nabi Harun diangkat menjadi seorang rasul. Allah utus keduanya menuju Firaun. Ternyata yang ngomong siapa? Nabi Musa. Jadi subhanallah, Harun diam aja. Nabi Musa yang apa? Aktif ngomong. Allah sudah kabulkan, Allah hilangkan semuanya kesulitan sehingga dia mudah ngomong. Jadi terkadang orang enggak pede, ya. Seperti Nabi Musa, sekarang dia pede atau tidak? Dia tidak pede. Tapi begitu sampai pada hari-hanya, ternyata Allah mudahkan dia untuk apa? Ngobrol kemudian berdialog dengan Firaun. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ja'ahu Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrun muftara." Tatkala Nabi Musa datang kepada mereka dengan mukjizat-mukjizat yang kami bawa, jadi qalu ma hadza illa sihrun muftara. Kata mereka, ini hanya sihir yang dibuat-buat. Wa ma sami'na bi hadza fi aba'inal awwalin. Kami tidak pernah mendengar hal ini dari nenek moyang kami sebelumnya. Ini dusta dari Fir'aun. Tentang masalah tauhid, tentang Allah adalah Tuhan, itu sudah pernah dibicarakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam di zaman Nabi Yusuf. Jadi, dan Nabi Yusuf pasti berdakwah juga kepada Raja Fir'aun di zaman tersebut. Jadi Fir'aun itu istilah pemimpin Mesir. Ya, istilah kalau bahasa kita raja. Ya. Jadi Fir'aun itu bukan nama, tapi dia raja maknanya. Jadi Nabi Yusuf bertemu di zaman Fir'aun zaman dia, tentunya Nabi Yusuf pernah mendakwahkannya. Jadi kata para ulama ini dusta dari Fir'aun. Dan dia mengatakan apa yang dibawa oleh Fir'aun hanyalah dibawa oleh Musa hanyalah sihir. Tapi para hadirin hadirat subhanahu wa taala, saya ingin bacakan bagaimana dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Dan Fir'aun sangat sangat hebat tatkala berdialog. Antum bisa yang bawa Al-Qur'an bisa buka surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara dari ayat 18 dan seterusnya. Asy-Syu'ara ayat 18 dan seterusnya. Sekarang datanglah Fir'aun, datanglah Musa dan Harun kepada Fir'aun, dan Fir'aun berdialog dengan Nabi Musa dan anak buah Fir'aun di sekeliling Fir'aun. Ini yang orang ditakuti oleh Musa alaihissalam. Fir'aun sosoknya yang hebat, ya, kemudian pandai ngomong. Dan Fir'aun benar-benar pandai ngomong. Dalam surat Ghafir, Fir'aun mengatakan apa kepada kaumnya, ya? Aqtul Musa wal yadu rabba inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad. Kata dia, wahai kaumku, biarkan aku bunuh Musa, biarkan aku bunuh dia, ya. Kenapa? Dia ini aku khawatir dia akan merubah agama kalian, dan aku khawatir Musa ini akan membuat kerusakan di atas muka bumi. Jadi seakan-akan dia bunuh Musa itu karena ingin kebaikan. Kenapa? Kita sudah hidup lama di atas model agama kita. Jangan datang orang rubah-rubah agama kita. Maka dia bilang, ini akhafu an yubaddila dinakum. Saya khawatir Musa ini rubah-rubah agama kita. Kita sudah sejak dulu hidup tenteram, jadi kaya raya dengan model seperti ini. Datang dia ingin rubah-rubah. Au an yudhira fil ardil fasad. Atau dia ingin adakan kerusakan di atas muka bumi. Sampai Nabi Musa dan Fir'aun berkata, ma urikum illa ma ara, wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Dia mengatakan, wahai kaumku, kata, wahai rakyatku, kata Fir'aun, ma urikum illa ma ara, apa yang aku tidak menunjukkan kepada kalian kecuali kebaikan yang aku pandang. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad, dan aku tidak beri petunjuk kepada kalian kecuali jalan yang lurus. Ini perkataan yang indah, ya. Coba untuk perhatikan maknanya. Ma urikum illa ma ara, aku tidak sampaikan kepada kalian kecuali yang baik menurutku. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad, dan aku tidak beri petunjuk kepada kalian kecuali jalan yang lurus. Sampai-sampai indahnya perkataan Fir'aun ini pernah dinukil oleh seorang khatib. Lagi khutbah dia mengatakan, aku tidak berkata kecuali sebagai perkataan hamba yang soleh, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Padahal perkataan Fir'aun. Saking pintar, maksud saya, saking pintar ngomongnya apa? Fir'aun, pintar ngomong dia. Di antara bukti dia pintar ngomong, lihat dialog dalam surat Asy-Syu'ara. Datang Musa ketakutan berhadapan dengan Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Alam rabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin. Wahai Musa, bukankah kami telah mengasuhmu tatkala kau masih kecil di antara kami? Artinya Fir'aun, ente ini kurang ajar Musa. Sekarang datang-datang memberontak, dulu saya yang pelihara kamu. Kamu dulu kecil, siapa yang rawat? Saya. Di mana? Di kerajaanku saya rawat. Pintar enggak Fir'aun ngomong? Pintar. Dia enggak langsung penggal, tidak. Dia dihormati, dia orang alim di hadapan rakyatnya. Walabista fina min umrika sinin, dan kamu tinggal bertahun-tahun bersama kami. Kemudian ini dalil yang pertama, nikmat karunia yang Fir'aun berikan kepada Musa, dipelihara oleh Musa, oleh Fir'aun, tinggal di kerajaan dengan penuh kemewahan, dihormati, semua keinginannya dikabulkan, ya. Bertahun-tahun bersampai besar. Ini dalil yang pertama. Dalil kedua, engkau pernah berbuat salah. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan kau telah melakukan kesalahan. Kau pernah bunuh anak buah saya. Sekarang datang-datang mau nasihati saya. Jadi Fir'aun pintar ngomong. Ya. Kau dulu bunuh orang, sekarang mau jadi ustaz. Kira-kira begitulah. Kalau digitu kan kita sudah kehabisan dalil digitukin sama orang. Ente sekarang mau ceramah saya dulu bunuh orang, ya repot. Inilah yang dihadapi oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa memang sudah tahu sejak awal dia tidak ingin kaku dalam ngomong. Kenapa dia akan berjidal dengan siapa? Fir'aun. Dia kenal betul siapa Fir'aun. Nabi Musa hidup bertahun-tahun bersama Fir'aun. Maka dia kenal siapa bapak angkatnya ini, luar biasa. Pintar ngomong. Maka wa anta minal kafirin, ya. Dan kau termasuk golongan yang tidak balas budi. Sekarang mau kufur nikmat kau, ya. Gampangnya gitulah. Sekarang kau kufur nikmat. Maka Nabi Musa menjawab. Bagaimana jawaban Nabi Musa? Nabi Musa menjawab, qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Nabi Musa tidak mengingkari kesalahan dia. Saya dulu melakukannya, saya bunuh orang karena saya dulu termasuk orang-orang yang salah. Saya khilaf dulu. Wa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Maka aku lari meninggalkan kalian ketika aku takut kepada kalian. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta menjadikan aku sebagai di antara para rasul. Benar, saya salah. Tapi sekarang saya sudah diberi petunjuk oleh Allah dan sekarang saya diutus sebagai rasul untuk mendakwahi kalian. Kemudian bantahan telak dari Nabi Musa. Apa Nabi Musa mengatakan? Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani Israil. Budi yang kau berikan tadi tentang saya dipelihara sama kau gini. Itu semua gara-gara kau memperbudak Bani Israel. Seandainya kau tidak memperbudak Bani Israel, saya tidak butuh untuk tinggal di kerajaan. Ya tidak. Kenapa Nabi Musa akhirnya tinggal di kerajaan Fir'aun? Karena memang dia Fir'aun yang bunuh anak-anak. Sehingga dia terpaksa diletakkan di tabut, kemudian terhanyutkan di Sungai Nil. Maka Nabi Musa bantah dengan bantah yang telak. Itu kesalahanmu Fir'aun. Karena kau memperbudak Bani Israel. Seandainya tidak, saya tidak butuh dengan nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku. Akhirnya setelah kalah berhujah, Fir'aun mulai bertanya yang lain. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Siapa Tuhan rabbul alamin itu? Siapa itu? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Nabi Musa menjawab, Allah adalah penguasa langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Jadi ini bantahan yang telak sebenarnya. Jadi Fir'aun sekarang aku sebagai apa? Tuhan, tapi cuma Tuhan Mesir. Paham? Waktu di Madian dia tidak menguasai apa-apa. Sekarang Nabi Musa mengatakan, Rabku penguasa langit dan bumi dan ada di antara keduanya, termasuk kerajaanmu. In kuntum muqinin, jika kalian adalah orang-orang yang percaya. Qala liman haulahu ala tastami'un. Sekarang Fir'aun tidak bisa bantah, dia tidak bisa mengatakan, saya juga Tuhan. Gimana? Dia cuma Tuhan Mesir doang. Indonesia bukan, dia bukan Tuhan Indonesia, dia bukan Tuhan orang Jawa, dia bukan Tuhan Banjarmasin. Nah, sementara kalau Allah Tuhan langit dan bumi dan apa di antara keduanya, dia tidak bisa membantah perkataan Nabi Musa. Maka dia berusaha mengalihkan perhatian. Qala liman haulahu ala tastami'un, dia berkata kepada anak buahnya, lihat ya apa yang dia omongin si Musa. Ini ingin ngejek itu, Musa ngomong apa itu, ngelindur, ini ngomong gitu. Tapi Nabi Musa tidak peduli. Dia jelaskan lagi, qala rabbukum wa rabb abaikumul awalin. Allah adalah Rabbmu dan Rabb nenek moyang kalian. Yang pertama. Kalau kau Tuhan, siapa ciptakan bapakmu? Gampangnya gitu. Ini bantahan juga dari Nabi Musa. Agar orang-orang berpikir. Seandainya Fir'aun ini Tuhan, terus nenek moyangnya dulu siapa yang ciptakan? Dia belum ada. Faham? Maka Nabi Musa mengatakan, Allah adalah Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Rabb kalian dan juga Rabb nenek moyang kalian. Nah, Fir'aun tidak bisa jawab. Ini bantahan-bantahan telak. Yang menunjukkan dia bukan Tuhan. Maka qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Sekarang sudah enggak ada jawaban, dia mengatakan rasul yang diutus kepada kalian gila. Sudah ini sudah cacian. Kalau sudah kalah debat apa? Caci maki. Ini Musa gila. Musa apa? Gila. Oleh karena kata sebagian orang, antum kalau berdakwah jalan terus, jangan terlalu pedulikan komentar orang. Boleh kita bantah kalau memang ada keperluan. Kalau enggak ada keperluan enggak usah dibantah. Oleh yang dikatakan bahwasanya sebenarnya kijang itu apa? Apa namanya? Rusa itu larinya lebih kuat daripada singa, katanya demikian. Tetapi dia bisa dimakan singa, kenapa? Dia suka noleh ke belakang, tengok-tengok, sudah jauh mana singa. Kayak cering kemakan. Seandainya dia tidak tengok-tengok, dia bisa selamat. Oleh karenanya banyak orang gagal dalam berdakwah atau lambat. Kenapa? Tunggu komentar orang, apa sih kata orang? Tidak semua dikomentari. Rasulullah SAW tatkala berdakwah, ya, menyeru di Mina, dilempar oleh Abu Jahal, Abu Lahab, iya, oleh pamannya Abu Lahab. Dikatakan hadza sabi, hadza kadzab, ini pendusta, ini keluar dari agama yang memang kalian. Tapi Ibu tidak peduli, tidak dibantah pamannya, dia pergi ke tempat lain berdakwah lagi. Jadi tidak semua perkara dibantah. Ada perkara yang dibantah perlu dan banyak yang tidak perlu untuk dikomentari. Tapi akhirnya Nabi Musa tatkala sudah Fir'aun tatkala sudah kehabisan dalil, dia mengatakan inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Sungguhnya rasul yang dikirim kepada kalian adalah orang gila. Nabi Musa melanjutkan, qala rabbul masyriq wal maghrib wama bainahuma in kuntum taqilun. Allah adalah penguasa timur dan barat dan apa di antara keduanya jika kalian adalah orang yang berakal. Fir'aun pun marah, la in ittakhadta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjunin. Kalau kau masih ada tuhan selain aku, maka aku akan memenjarakan engkau. Sekarang Fir'aun sudah jengkel dan ingin penjarakan Nabi Musa. Sekarang Fir'aun sudah emosi dan dia mengatakan, la in ittakhadta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjunin. Kalau kau ada tuhan selain aku, saya akan penjarakan engkau. Sekarang Fir'aun akan memenjarakan Nabi Musa. Nabi Musa pintar. Tatkala mau dipenjara dan Fir'aun kan dia istilahnya apa? Dia jaim, jaga image di hadapan apa? Di hadapan rakyatnya. Makanya dia waktu Nabi Musa sudah membuka lautan, dia sebenarnya takut masuk. Tapi dia jaga image. Saya kan Tuhan, saya masuk. Akhirnya dia masuk di luar. Kata rakyatnya, kamu di luar Fir'aun, kita nunggu. Akhirnya Fir'aun jaga image. Maka dia pun masuk di lautan. Setelah itu dia bilang, lihatlah lautan terbuka karena saya. Ayo masuk. Tenggelam semuanya. Dia jaga image. Waktu dia sudah kalah debat dan akan menjarakan Musa alaihi salam, dan Musa bilang, "Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin?" Bagaimana kalau saya tunjukkan kepada engkau yang dalil, ya, bukti punya mukjizat. Musa Firaun terpancing, enggak jadi penjara. Terpancing. "Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin." Mana itu buktinya kalau kau rasul, kalau kau benar-benar jujur. "Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thubanun mubin." Maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, jadi apa jadi? Ular. Sudah latihan sebelumnya. Ular besar. Tapi perhatian Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dalam surat Al-Qasas. Kata Nabi Musa, wa qala Musa rabbi a'lamu man ja'a bil huda min indih. Rabbku lebih mengetahui siapa yang datang dengan kebenaran dari sisi Allah. Wa man takunu lahu aqibatud dar, dan barang siapa yang akan mendapatkan kemenangan. Innahu la yuflihu dhalimun. Sungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung. Fir'aun berkata, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun berkata, wahai rakyatku, aku tidak mengetahui ada tuhan kalian selain aku. Kata Ibnu Katsir, ya. Atau ya kalau enggak salah Ibnu Katsir. Fir'aun wara', ya. Dia mengatakan, dia tidak mengatakan tidak ada tuhan selainku, tapi dia mengatakan ma 'alimtu, saya tidak tahu ada tuhan selainku. Ada kemungkinan ada Tuhan yang lain. Tapi saya tahu tidak ada. Adapun Musa mengatakan dia punya Tuhan di langit, kita akan buktikan. Tidak ada Tuhan di sana. Maka dia mengatakan, فَأَوْكِدِ لِيَا هَامًا عَلَى الطِّينَ فَجَعَلِ صَرْحًا لَأَلِّي أَطَّلِيُوا إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَذِبِينَ. Kata Fir'aun, wahai Haman, bakarlah tanah, artinya dijadikan bata, bangunlah bangunan yang tinggi, dan aku ingin lihat ke langit, apakah ada Tuhannya Nabi Musa di atas. Ya, sungguhnya aku menurutku dia adalah seorang yang pendusta. Ini dalil bahwasanya Allah berada di atas langit dan ini disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun. Maka Fir'aun ingin mendustakan Nabi Musa dengan membangun bangunan supaya lihat ternyata tidak ada Tuhannya Musa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq wa dhannu annahum ilaina la yarji'un. Dia sombong dan juga para tentaranya sombong di atas muka bumi tanpa ada kebenaran. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan kembali kepada kami. Fa akhadnahu wa junudahu fa nabadnahu fil yammi. Maka kami pun menyiksa dia dan musuh dan tentaranya, kami pun lemparkan ke dalam lautan. Fanzur kaifa kana aqibatu dhalimin. Lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat zalim. Disebutkan Firaun tatkala mengatakan kepada kaumnya. Jadi Firaun kesesatannya bertingkat-tingkat. Pertama kali dia mengatakan, ya, ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu ada tuhan kalian selain aku. Kedua dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah tuhan kalian yang paling tinggi. Dalam sebagian sahabat menyatakan jarak antara pernyataan pertama dengan pernyataan kedua sekitar 40 tahun. Jadi pertama dia ngaku sebagai tuhan Mesir doang. Alaisa li mulku Misr wa hadhil anharu tajri min tahti. Afala tubsirun? Lihatlah, bukankah kerajaan Mesir punya saya dan ini sungai-sungai yang mengalir di bawahku? Tidakkah kalian melihat? Lama kelamaan iblis menggoda dia semakin parah. Akhirnya dia ngaku sebagai tuhan yang paling tinggi. Kalau ada tuhan Mesir, tuhan Indonesia, tuhan Malaysia, tuhan enggak, saya Tuhan yang paling tinggi antara semua, Tuhan saya paling top. Jadi kerusakan dia antara pertama dan kedua jaraknya 40 tahun. Maka Allah mengatakan fa akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah menyiksa dia dengan siksaan pertama dan siksaan kedua. Jadi tatkala dia diazab di neraka jahanam, gara-gara dia ngomong saya Tuhan Mesir, ada siksaannya khusus. Tatkala dia mengatakan saya Tuhan yang paling top, ada siksaannya juga yang lebih khusus. Oleh karenanya kita tahu bahwasanya siksaan di neraka jahanam tidak satu tingkat, tapi bertingkat-tingkat. Maka Allah mengatakan fa akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Kami menyiksa dia dengan siksaan yang terakhir dan yang pertama. Itu pertama perkataan dia, saya raja Mesir. Para hadirin yang hadirat subhanahu wa ta'ala, ya sampai di sini saja yang bisa kita sampaikan. Tentunya kisah Nabi Musa masih panjang, bagaimana duel dia dengan pada penyihir, akan tapi sampai di sinilah kisah Nabi Musa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, ya. Dan sekarang kita buka sesi tanya jawab sebagaimana yang tadi telah dijadwalkan. Wallahu alam bisawab. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan juga kepada para hadirin dan hadirat sekalian. Silakan ada yang bertanya. Jadi beliau bertanya, apakah Allah punya hijab cahaya? Benar ya, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan hijabuhun nur. Lau kasyafahu la ahraqat subhatu wajihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, hijab Allah adalah cahaya. Jadi di wajah Allah ada cahaya. Kalau seandainya hijab tersebut dilepas, dibuka oleh Allah, maka cahaya wajah Allah akan membakar ya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia. Tidak mampu. Kita melihat matahari saja tidak mampu. Beda tatkala kita di akhirat. Kalau kita di akhirat, Allah modifikasi manusia di akhirat sehingga mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang disisa di neraka jahanam dimodifikasi tubuhnya sehingga dicabik-cabik, dipotong-potong, enggak mati-mati. Paham? Demikian juga orang-orang tatkala menunggu di padang mahsyar 50 ribu tahun di bawah matahari terik, jaraknya 1 mil, mereka tidak mati-mati sementara keringat apa? Bercucuran, karena Allah modifikasi tubuh mereka. Penghuni surga pun demikian, tatkala mereka di surga mereka bisa melihat wajah Allah dengan penuh kelezatan. Sekarang tidak ada yang mampu untuk melihat wajah Allah. Oleh karenanya Rasulullah SAW tatkala Isra Mi'raj sudah mencapai tempat yang tertinggi, kemudian ditanya, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak, apakah kau melihat Rabbmu? Kata Rasulullah SAW, nurun anna arahu, ada cahaya yang menghalangi, bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Cahaya tersebut hijab yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tatkala Nabi Musa pernah minta untuk melihat Allah, ya. Rabbi arini anzur ilaihi, kata Nabi Musa, ya Allah, biarkan aku melihat Engkau. Qala lan tarani, kata Allah, kau tidak bisa melihatku. Walakin anzur ilal jabali fa anistaqarra makanahu fa sawfa tarani. Lihatlah ke gunung. Jika dia masih utuh di tempatnya, maka kau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'ala udakka. Tatkala cahaya Allah turun, maka hancurlah gunung tersebut. Wa kharra Musa sa'iqa. Musa langsung meninggal ketika itu atau pingsan. Tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW mengatakan, "Ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah, kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian apa? Meninggal. Dalam bentuk yang lain baru kalian dimodifikasi oleh Allah setelah meninggal baru bisa melihat Allah. Sekarang pandangan kita terbatas, matahari saja tidak bisa kita lihat. Ya. Apalagi wajah Allah yang berisi dengan cahaya yang begitu kuat. Saya pernah membaca salah satu adab dalam berdoa tidak merinci doa. Berdasarkan riwayat seorang salaf mendengar anaknya berdoa lalu merinci detail doanya. Ini maksudnya dia merinci tentang surga. Jadi permintaan enggak usah kita rinci. Dia bilang, ya Allah, saya minta surga yang bidadarinya dua. Kenapa dua? 70 sekalian. Misalnya. Yang satunya rambut pirang, satunya rambut hijau misalnya. Ngapain doa seperti itu? Nanti minta surga aja, masuk surga sudah pasti bahagia. Tapi kalau kita menyebutkan kekurangan kita, ya Allah, ya, ini tidak mengapa. Ya. Ya. Ashku ilaika dha'fi. Aku mengeluhkan kepada engkau kelemahanku. Ya. Ya, kita keluhkan, berkeluh kesah kepada Allah itu baik. Kata para ulama, kalau anda berkeluh kesah kepada orang lain, anda berkeluh kesah kepada manusia tentang musibah yang anda alami, berarti anda mengeluhkan Allah kepada dia. Paham? Kalau ada orang mengeluh, aduh saya ini, aduh banyak utang saya ini, gini-gini ya. Berarti dia sedang mengeluhkan takdir Allah kepada orang ini. Jangan, anda keluhkan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang bertanya langsung?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pertanyaan singkat sekali. Yang kami tanyakan hanya umur Nabi Musa itu berapa puluh tahun.
0: Umur Nabi Musa berapa puluh tahun? Puluh tahun. Jawabannya juga singkat, wallahu alam.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Apa hikmah yang kita ambil dari pertemuan Nabi Musa langsung dengan Allah? Kenapa tidak lewat perantara Jibril seperti Nabi Muhammad SAW? Ya, ya Allah berkehendak, terserah Allah. Allah mau ketemu langsung dengan Nabi Musa. Ya, ya. Yang jelas Allah ingin menunjukkan bahwasanya ada hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Ada yang dimuliakan dengan ini, ada yang dimuliakan dengan ini. Ya, seperti manusia, ada yang dimuliakan kecerdasan, ada yang dimuliakan dengan kesolehan, ada yang dimudahkan untuk sholat malam, ada yang dimuliakan bersedekah. Ya, Allah, terserah Allah. Ya. Apa tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'dhin minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat. Itulah rasul-rasul Allah, di antaranya ada yang Allah berbicara langsung dengannya. Anda pernah mendengar ceramah bahwa Firaun yang memelihara Nabi Musa adalah ayah dari Firaun yang ditenggelamkan di laut. Nabi Musa pernah ketemu dengan dua raja Mesir. Ini enggak ada dalilnya. Firaun itulah Firaun itu sendiri. Oleh karena dialog tadi saya sebutkan antara Firaun dengan apa? Musa. Kau bukankah dulu pernah jadi anak kami, pernah tinggal di mana? Ya, itu Fir'aun yang itulah yang kemudian tenggelam, ya, bukan Fir'aun yang lain. Apakah dibenarkan bahwa derajat yang paling tinggi dalam beribadah adalah beribadah dengan mengharapkan ridha Allah, cinta Allah dan takut kepada Allah, daripada beribadah dengan mengharapkan surga Allah dan takut kepada neraka Allah? Karena beribadah dengan harap surga ibaratnya seperti seorang yang cinta karena materi. Ini tidak benar, ini logika yang keliru, ya. Ini dia beragama ingin pakai otak dia, bukan pakai dalil. Nabi Muhammad SAW minta surga berulang-ulang. Nabi Ibrahim mengatakan, waj'alni min warasati jannatin na'im, ya Rabb, jadikanlah aku termasuk pewaris surga yang penuh dengan apa? Kenikmatan. Allah mengiming-imingkan surga dalam Al-Quran dengan dalam banyak ayat. Rasulullah SAW mengatakan, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nabi Muhammad berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, itu apa? Surga. Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa amali. Ya Allah, aku minta kepada engkau surga. Nabi berkata, idza sa'altumullaha fas'alullaha al-firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah, minta kepada apa? Mintalah surga Firdaus. Ada seorang datang menemui Nabi dan berkata, ya Rasulullah, inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'ad, walakinni as'alullaha al-jannah fa a'udzu bihi minan nar. Ya Rasulullah, aku tidak pandai berdoa seperti doamu dan seperti doanya Mu'ad. Saya tidak pandai ngomong seperti doamu, wahai Rasulullah. Tetapi saya minta kepada Allah surga dan saya mohon kepada Allah dijauhkan dari neraka. Kata Rasulullah SAW, haulaha nudandin. Permohonan kami kepada Allah pun seputar itu. Seputar minta surga dan dijauhkan dari neraka Jahannam. Jadi, tidak ada pertentangan antara mohon surga dengan kecintaan. Bukankah di antara kenikmatan surga melihat wajah Allah? Antum tidak rindu ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Ya, tatkala kita ingin masuk surga, kita ingin nikmat surga, di antaranya melihat wajah Allah. Justru karena rindu ketemu Allah, maka kita ingin masuk surga. Ini orang yang ingin berdalil dengan akal dan dia menyelisih seakan-akan dia lebih hebat daripada Nabi Muhammad dan daripada Nabi Ibrahim yang minta surga.

Ustaz, apabila saya hendak menikahi adiknya, sedangkan kakaknya perempuan tidak berkenan dilangkahinya. Karena malu bagaimana Ustaz? Padahal orang tuanya tidak masalah sang kakak dilangkahi. Terima kasih. Ya, tulis surat mohon maaf. Mohon maaf wahai calon iparku ya. Aku sudah mencintai adikmu ya gitu. Jangan halangi kebaikan kami ya gitu. Ya. Ya, tulis baik-baik, kasih hadiah, insyaallah dia tenang ya. Ya, kasih hadiah, ngomong baik-baik. Ini bagaimana lagi?

0: Kenapa Nabi Musa lari? Bukankah sikap kesatria jika Nabi Musa menyerahkan dirinya? Mati konyol ya, ini orang kafir ya. Nabi Musa, dia tidak salah total. Bukan dia salah total. Oleh karena Allah menjelaskan, dia bukan salah total. Kenapa? Sekarang kasusnya, ada Bani Israel, seorang dari Bani Israel, yang dipaksa kerja oleh apa? Oleh dari anak buah Fir'aun. Nabi Musa bela, ini kan maksa-maksa gimana ya? Misalnya dipecut pakai, misalnya pakai apa? Pakai cambuk, ya, artinya dipaksa kerja lah, ingin diperbudak. Nabi Musa, dia minta tolong. Nabi Musa bantu, Nabi Musa inginnya dorong, tapi langsung mati. Nabi Musa saking kuatnya, dia mukul untuk menghalangi orang tersebut, langsung apa? Langsung mati. Jadi Nabi Musa salahnya apa? Tidak, tidak total. Dia membela diri, hak dia, cuma kebablasan sampai apa? Sampai mati. Dan bukan itu namanya, bukan kesatria, tapi konyol kalau menyalahkan apa? Menyalahkan diri. Jangan menyalahkan diri, kabur aja, ngapain mati di tangan apa? Orang kafir. Orang dia tadinya ingin membela kebenaran. Ustadz, bagaimana duel antara Nabi Musa dengan para penyihir? Wah, ini nanti episode berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan tahun depan ya. Bagaimana dengan istri yang lebih menurut pada saudaranya daripada suaminya? Dan justru memutarbalikkan fakta dengan mengatakan suaminya lebih menurut kepada saudaranya. Bahkan kadang-kadang istri memberi sesuatu kepada saudaranya tanpa pengetahuan suaminya, padahal suaminya yang mencari nafkah. Jadi nasihati istrinya. Nasihati, ngomong baik-baik ya. Nasihati seperti ini. Sampai jam berapa? Ada lagi yang bertanya langsung?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Barakallahu fiikum. Ustaz,
0: ya.
1: Kalau kita mengingat cerita Rasul itu, kenyataannya para Rasul selain Rasulullah itu dakwahnya seakan-akan santai-santai. Seperti Nabi Musa tadi juga dia melaksanakan berapa waktu di keluarga dia sendiri. Atau mungkin kita menyontoh kepada Nabi Sulaiman sampai dia meninggal pun orang tidak tahu kecuali tongkatnya rapuh begitu. Jadi kelihatan agak santai Ustaz, bukan seperti Rasulullah tiada hari kecuali dengan dakwah.
0: Yeah.
1: Oleh karena itu mungkin minta penjelasan Pak Ustaz, seperti apa atau kok mungkin rasul-rasul yang terdahulu itu umurnya lebih tua sekali, jadi diberi kesempatan untuk santai. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya, mengatakan para nabi santai dalam berdakwah, itu mungkin karena kurang cerita yang disampaikan kurang lengkap. Ya. Kalau kita dengar cerita para nabi secara lengkap, kita akan tahu mereka tidak santai. Contohnya, gampangannya Nabi Nuh alaihissalam. Dalam Al-Quran dia berkata, "Inni da'autu qaumi layla wa nahara." Falam yazidhum du'ai illa firara. Sungguh ya Allah, aku telah mendakwahi kaumku siang dan malam. Dan tidaklah aku mendakwahi mereka kecuali mereka semakin lari. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Kata Nabi Nuh, setiap saya dakwahi mereka, mereka semakin lari. Kalau saya dapati mereka saya dakwahi, mereka taruh tutup telinga. Antum bayangkan gimana enggak bikin jengkel. Ngomong aja ngomong silakan. Gini-gini, jengkel ini kurang ajar nanti. Begitu. Terus apa? Tutup baju. Bayangkan antum lagi dakwah, tutup baju, enggak mau dengar. Ini bukan pada maghrib aja. Siang dan apa? Malam. Tidak seperti saya, cuma tadi malam sama tadi pagi. Saya pagi ini. Ini siang dan malam. Bukan cuma setahun dua tahun. Ya. Falabitha fihim alfasanatin ila khamsina ma'ama. 950 tahun Nabi Nuh. Maka dia termasuk dari ulul azmi minar rusul. Maka Rasulullah SAW dikatakan, fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Sabarlah wahai Muhammad, sebagaimana para rasul yang telah mendahulimu. Jadi sebenarnya para rasul bukan juga dakwahnya sekali-sekali, tidak. Ya, tetapi mereka terus menerus juga. Namun tidak semua mungkin diceritakan kepada kita. Adapun Nabi Musa, tidak dikatakan dia berdakwah. Namun kapan Allah baru utus dia? Utus dia untuk berdakwah, baru ditugaskan oleh Allah setelah dia selesai menikah. Baru Allah tugaskan. Sebelumnya Allah belum tugaskan. Paham? Jadi memang sebelumnya Allah tidak tugaskan dia untuk berdakwah. Setelah itu baru ditugaskan, langsung berat kepada Fir'aun, mengerikan. Yang dia baru saja lari dari apa? Fir'aun. Ini orang lagi mau cari dia untuk dibunuh, suruh datang orang yang bunuh dia. Yang mau bunuh dia. Ini jadi pertama tugas, langsung tugas yang berat. Dan kalau Bapak baca seperti pengajian tahun lalu, kita pernah baca tentang, kita bahas tentang sejarah Bani Israel. Bapak akan tahu bahwasanya bagaimana beratnya Nabi Musa dikerjain oleh kaumnya. Oleh karenanya berat Nabi Musa alaihissalam. Ya. Apa namanya, dakwah beliau menghadapi kaum yang bejat, kaum yang suka membangkang. Dan terlalu banyak mereka membangkang Nabi Musa alaihissalam. Tidak seperti umat Nabi Muhammad SAW, kaum Ansar, kaum Muhajirin, diperintah oleh Nabi langsung apa? Langsung berjalan. Ya, yang membangkang orang musyrik. Kaum Nabi Musa, mereka beriman kepada Nabi Musa, tahu Nabi Musa adalah Nabi, tapi membangkang. Contohnya tadi malam, menuduh Nabi Musa punya penyakit di dekat kelaminnya. Ini kenapa enggak kurang ajar ini seperti ini? Nabi dituduh sama umatnya. Kalau mereka yang nuduh orang kafir masih mending. Mereka orang beriman kepada Nabi Musa. Nabi Musa dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Adapun Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam ya, tidak disebutkan ceritanya dari awal sampai akhir. Tapi diceritakan khusus. Jadi Allah hanya mencuplik yang mungkin penting. Adapun masalah sabarnya para anbiya, mungkin Allah sudah sebutkan Nabi yang lain. Allah ingin contoh dari Nabi Sulaiman, orang yang kaya namun bersyukur kepada Allah. Paham? Sisi ini yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia tidak berdakwah. Buktinya dia semangat berdakwah. Tatkala Taurat Bilqis kafir, dia mau serang. Paham? Berarti begitu ada masalah dia langsung apa? Tangani. Jadi jangan bersangka Nabi Sulaiman jadi raja santai-santai kemudian mati selesai urusan. Tidak. Nabi Sulaiman juga berdakwah, ya. Adapun Allah menjadikan Nabi Sulaiman meninggal di atas tongkatnya, tidak ada yang tahu kecuali apa namanya? Dabatul ard apa taqulu min sya'atahu itu makan tongkatnya itu karena ingin membantah orang kaum jin yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Dan saya punya ceramah khusus tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi para jin mengaku mengetahui ilmu gaib, mereka mengaku tersebut, maka Allah ingin bantah mereka. Dan mereka ini takut sama Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman datang, kemudian Nabi Sulaiman ngawasi mereka. Mereka kerja keras. Ya. Kemudian Nabi Sulaiman kalau sholat lama, terkadang kalau sholat apa? Lama. Suatu saat Nabi Sulaiman meninggal, disangka sholat. Jadi mereka terus kerja-kerja, disangka Nabi Sulaiman sholatnya lama. Ternyata sudah meninggal. Jadi Allah tunjukkan kalian tidak tahu ilmu gaib. Kalau kalian tahu ilmu gaib, tentu kalian tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal. Kalau kalian tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal, kalian kabur tidak mau kerja. Tapi jin-jin tersebut ternyata kerja terus, nyangka Nabi Sulaiman masih hidup. Ya. Jadi jangan sampai terbetik para nabi apa? Malas-malas, jangan terbetik waliyadzubillah, itu dari syaitan ya. Kalau kita dapati, jangankan nabi, ustaz-ustaz aja sebagian ustaz rajinnya luar biasa, apalagi yang imannya seperti apa? Nabi ya. Jangankan kita bicara dari para sahabat ya, sahabat yang lihat nabi.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad pagi menjelang siang tanggal 28 Rajab 1436 Hijriah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam masjid ini mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kota Kebumen ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang di samping pintu silakan ke sana sebelum saya mulai kajian, sehingga yang di luar bisa masuk. Silahkan antum ke sana.

Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita bahas ini adalah salah satu jenis ibadah yang dengan ibadah tersebut seorang muslim mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menangis adalah sebuah tabiat manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada dirinya. Dan akibat niatlah sehingga menangis tersebut menjadi ibadah. Di sini terlihat fungsi penting dari niat. Salah satu fungsi penting dari niat adalah kadang-kadang yang merupakan kebiasaan manusia, tetapi dikarenakan dengan niat maka bisa berubah menjadi ketaatan. Disinilah makna sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tersebut sesuai dengan niat-niatnya. Dalam penjelasan yang lain dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ada lafadz lain dari innamal a'malu binniyat. Ada lafadz yang berbunyi innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyah. Artinya sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan pemikiran sebelum dia beramal. Beda ucapan atau tulisan niat dengan niyah, binniyah. Artinya amalan-amalan sesuai dengan pemikiran sebelum beramal. Sekali lagi, menangis adalah tabiat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 43. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah Allah yang menjadikan manusia mempunyai tabiat tertawa dan tabiat menangis. Jadi kita sekarang berbicara tentang sebuah ibadah yang asal ibadah ini adalah kebiasaan. Sifat seorang manusia bisa tertawa, bisa menangis. Tapi karena niat, maka kebiasaan tersebut berubah menjadi ibadah. Dan di sini terlihat fungsi penting dari niat. Maka jangan pernah remehkan niat. Para ulama salaf, di antaranya Sufyan ibn Masruq Al-Thawri rahimahullah, Imam Al-Muhaddithin, Amirul Mu'minina fil hadith, pemimpin para ulama hadis, beliau mengatakan rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Berapa banyak amal yang dianggap remeh di sisi Allah menjadi besar akibat niat. Dan berapa banyak amal yang dianggap besar wah oleh manusia di sisi Allah menjadi ringan, remeh, tidak ada artinya disebabkan karena salahnya niat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya ulangi bahwa tema menangis karena Allah ini adalah sebuah tema yang kita bicarakan berbentuk ibadah yang aslinya dia adalah sebuah kebiasaan. Karena niat maka menjadi kebiasaan, menjadi ketaatan. Orang tidur, biasa dia tidur. Sebagaimana manusia tatkala mengantuk maka dia tidur. Tetapi tidur yang dibarengi niat untuk ibadah beda nilainya dengan tidur yang dibarengi hanya karena mengantuk. Di sini terlihat sekali lagi fungsi niat yang sangat luar biasa. Maka jangan pernah remehkan niat.
Kenapa saya singgung masalah ini? Awal-awal Anda sekarang datang ke masjid ini, jauh-jauh dari rumah masing-masing, meluangkan waktu, tenaga, biaya, maka akan tidak bermanfaat duduknya Anda nanti sampai sekian jam ke depan tanpa dibarengi niat. Niatnya apa? Menuntut ilmu yang ikhlas. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tanamkan di dalam diri, saya duduk di majlis ilmu untuk menuntut ilmu dengan ikhlas. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Laisa syai'un afdhala ba'da al-fariidhah min talabil ilm." Tidak ada sesuatu yang paling utama setelah mengerjakan hal-hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau berkata, "Talabul ilm la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah." Artinya, menuntut ilmu amalan yang tidak ada tandingannya jika niatnya benar. Maka sebagai muqaddimah, saya tadi kemukakan, menangis yang kita bicarakan adalah salah satu jenis bentuk ibadah yang asalnya dengan niat, menjadi yang asalnya tabiat biasa dengan niat menjadi ibadah. Maka perhatikanlah niat, terutama ketika kita duduk di sini, karena dengan niat yang benarlah seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena menangis adalah tabiat manusia yang Allah tabiatkan di dalam dirinya, maka seorang manusia menangis tidak tercela. Karena dia adalah tabiat, sifat yang Allah sifatkan di dalam dirinya, maka seorang manusia tatkala sedih kemudian dia menangis, maka ini tidak tercela. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihusnil qalb, walakin yu'adzibu bihadza wa ashara bilisanih." Artinya, sesungguhnya Allah tidak menyiksa orang kalau lagi sedih menangis, enggak disiksa. Tidak menyiksa orang kalau lagi ada musibah, sedih hatinya, tidak disiksa. Tetapi Allah menyiksa seseorang kapan? Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada lisannya, "Walakin yu'adzibu bihadza." Akan tetapi Allah menyiksa seseorang karena ini. Maksudnya, kalau sedang sedih, dapat musibah, kematian orang yang dicintai, kehilangan barang, kekurangan harta, ujian, penyakit, maka dia sedih, tidak disiksa. Kalau dia sedih meneteskan air mata, tidak disiksa. Tetapi sedih dengan apa? Dengan lisan yang menggerutu, tidak puas dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Itulah siksanya nanti kalau seandainya Allah menyiksa dia. Ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Ibrahim, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur 16 bulan, 1 tahun 4 bulan meninggal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qalba la yahzan wa innal 'aina la tadma' wa la naqulu illa ma yurdhi rabbuna." Sesungguhnya hati benar-benar sedih. Jadi orang kalau ada yang meninggal keluarganya, bukan berarti enggak boleh sedih. Sedih itu sifat tabiat manusia. Ada musibah, sedih boleh. Dan air mata berlinang, sedih boleh. Tetapi kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah. Makanya kalau orang dapat musibah, ucapan yang paling utama disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, yaitu
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ini ucapan yang paling utama tatkala mendapatkan musibah. Intinya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama yang sudah saya bahas yaitu yang kita bicarakan menangis karena Allah ini adalah ibadah yang asalnya dia sifat biasa manusia, tapi karena dibarengi dengan niat maka menjadi sebuah ibadah. Di situ terlihat urgensinya niat. Ya, saya beri contoh yang lain. Saya kadang-kadang memberi contoh itu melebar sehingga kadang-kadang membutuhkan waktu, tapi tidak mengapa. Saya beri contoh yang lain. Orang tidak makan. Tidak makan. Dari mulai sebelum subuh, sholat subuh, habis subuh sibuk ngantar anak, kemudian mempersiapkan pekerjaan, enggak makan. Sampai pergi ke kantor, sampai zuhur tidak makan, sibuk pekerjaan di kantor sampai tidak makan, sampai asar, sampai maghrib enggak makan. Apakah dinamakan puasa? Tidak. Yang membedakan orang ini disebut puasa dengan orang itu tidak disebut puasa, padahal sama-sama tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Yang membedakannya apa? Niat. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, inna a'malal qulub a'zamu min a'malil jawarih. Amalan hati itu lebih utama dibandingkan amalan lahiriah. Banyak-banyak Pak beramal dengan amalan hati, membuat orang senang, membuat orang gembira, itu amalan hati. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena inilah maka saya sebutkan tadi penjelasan terakhir bahwa orang menangis tidak tercela. Yang tercela adalah ketika menangis dibarengi dengan ucapan-ucapan yang tidak ridha atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu poin pertama. Poin yang kedua. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, panitia ada hadiah enggak? Enggak ada. Baik. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Siapa nama asli Imam Ibnu Qayyim? Hah? Yang tahu saya kasih minyak wangi. Saya jauh-jauh bawa dari Banjarmasin. Hah? Ada yang tahu? Jangan buka handphone, jangan tanya sama Syekh Google. Cari ya. Siapa nama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah? Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, poin kedua, macam-macam menangis. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Macam-macam menangis. Seorang bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan kita jelaskan. Tema, salah satu tema berat, besar, menangis karena Allah. Kenapa dia bisa menangis karena Allah? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis menangis yang pertama. Menangis yang kedua yaitu menangis karena kasih sayang. Seorang ibu menangis karena dia kasihan dan sayang terhadap anaknya yang sakit. Kasih sayang. Seorang kakak menangis karena melihat adiknya yang terlantar. Ini menangis karena kasih sayang. Kemudian menangis yang ketiga yaitu menangis karena cinta. Menangis karena cinta. Kaum Ansar radhiyallahu anhu ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah,
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikira oleh kaum Ansar ingin kembali tinggal di kota Mekah. Tahun berapa penaklukan kota Mekah? 11 Hijriah. Penaklukan kota Mekah 11 Hijriah itu Nabi Muhammad SAW meninggal. Subhanallah. Kebumen belum tahu penaklukan kota Mekah kapan? Cari yang punya handphone, cari. Berapa banyak kita baca buku, baca sejarah orang, baca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahu, tidak, belum sempurna. Angkat tangan. Dan ini bukan riya, ini untuk mengajak kepada yang lain. Siapa yang pernah baca sejarah Rasulullah dari mulai beliau A sampai Z? Selesai. Tahun berapa Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah? 3 Hijriah. Enggak. Berarti belum selesai bacanya. Beginikah yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beginikah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hah? PR Pak, PR. Wallahi bacanya mungkin tidak sampai 1 bulan. Anda baca koran, ada yang langganan. Sampai di pesawat kalau lagi take off, mak pesawat mati semua lampunya. Itu baca koran sampai lampu sorot. Kata orang pondok, jihad banget baca korannya. Jihad itu sungguh-sungguh banget baca korannya. Baca Pak, PR. Dari majelis ini PR. Beli buku sejarah Rasulullah dari A sampai Z, baca. Beginikah yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, mengaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi pagi kita menjelaskan tentang cinta dusta. Mungkin boleh ditambahkan, salah satu cinta dusta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang tidak mengetahui sejarah beliau. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, PR itu 2 sudah. PR dari saya. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan kota Mekah, beliau dianggap oleh kaum Ansar, wah itu orang ingin kembali ke kampungnya. Wah itu orang sudah bertemu dengan hartanya, keluarganya. Pasti enggak mau lagi pindah, pasti tidak mau lagi tinggal di kota Madinah. Para sahabat dari kaum Ansar berkata seperti ini gara-gara apa? Gara-gara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui perasaan kaum Ansar. Kata beliau, sungguh aku telah berhijrah ke kota Madinah dan pantang bagiku kembali dari tempat hijrahku. Maka kaum Ansar pun menangis. Kenapa? Karena saking cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jenis cinta yang ketiga, yaitu cinta, menangis karena cinta. Yang keempat, menangis karena sayang. Maafan, menangis karena gembira. Menangis karena gembira. Seperti misalkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliaulah orang satu-satunya yang menemani berhijrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? Ayo ya. Umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul ketika berumur berapa? Hah? 40 tahun.
Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Berarti umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? 53 tahun. Ketika Abu Bakar ditunjuk oleh Rasulullah, beliaulah orang satu-satunya yang menemani perjalanan hebat ini, yang dengan hijrah tersebut akhirnya perubahan dunia terjadi. Maka beliau karena saking senangnya menangis. Ini jenis bentuk menangisnya dengan jenis menangis kesenangan, kegembiraan. Menangis yang kelima, yaitu menangis karena sedih. Seperti banyak terjadi, menangis karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis dengan wafatnya anak beliau Ibrahim radhiyallahu an. Menangis karena sedih sesuatu, menangis karena sedih seorang mendapatkan penyakit, menangis karena sedih dan semisalnya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin menggapai poin yang ketiga. Karena menangis karena Allah adalah ibadah, maka di dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat keutamaan-keutamaan menangis karena Allah. Maka poin yang ketiga adalah keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya ucapkan apa keutamaan-keutamaan menangis karena Allah, dari lima yang sudah kita sebutkan tadi jenis menangis. Ya, dari lima menangis karena Allah tersebut, semuanya bisa masuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan menangis karena Allah kalau seandainya seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan contohkan contoh-contoh orang menangis karena Allah karena takut kepada Allah. Jenis menangis karena Allah juga yaitu karena menangis karena kasih sayang. Ini juga menangis jenis karena Allah. Jenis menangis karena Allah. Termasuk jenis menangis karena Allah yaitu menangis karena cinta. Sebagaimana kaum Ansar tadi menangis karena Allah karena mencintai Rasulullah, tidak ingin berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak membiarkan Rasulullah pindah kembali ke kota Mekah. Ini menangis karena Allah, menangis karena cinta. Yang keempat, menangis karena kesenangan. Ini juga jenis menangis karena Allah. Menangis karena kegembiraan sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis karena kegembiraan beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Yang kelima, menangis karena sedih. Sedih atas dosa, sedih atas melakukan perbuatan maksiat yang dilanggar, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menangis karena Allah. Jadi lima jenis menangis tersebut semuanya adalah jenis-jenis menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang oleh karena itu kita akan menyebutkan keutamaan menangis karena Allah. Yang pertama, keutamaan pertama, orang yang menangis karena Allah maka tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Yang menangis karena Allah tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Hadis-hadis seperti ini, Pak. Ya. Ustaz, sering itu Ustaz. Ustaz-ustaz juga menyebutkan keutamaan menangis karena Allah tidak masuk neraka. Ketika Bapak Ibu nulis menangis karena Allah keutamaannya satu, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Itu perasaan harus ada. Menangis karena Allah tidak masuk neraka. Nah, bagaimana menimbulkan perasaan bahwasanya ini hadis memang utama? Orang yang menangis karena Allah tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bagaimana menumbuhkan perasaan memang ini utama di dalam hati? Sehingga kita berusaha menangis karena Allah.
Maka jawabannya Pak, salah satu kiatnya

0: adalah agar kita benar-benar meresapkan di dalam hati bahwasanya itu keutamaan, maka harus kita pahami baik-baik bagaimana neraka. Sehingga hadis yang menunjukkan bahwa menangis karena Allah keutamaannya tidak masuk ke dalam neraka, orang yang menangis karena Allah tidak akan diceburkan ke dalam neraka, akan benar-benar masuk ke dalam relung hati tatkala kita mengetahui tentang neraka. Nah, makanya sedikit saya menyimpang tentang neraka. Neraka kalau boleh saya ringkas adalah tempat siksa paling terburuk. Itu adalah ringkasan neraka. Kalau sudah memahami tentang buruknya neraka, Pak, hadis ini menjadi berharga. Itu yang ingin saya tuju. Ya? Sama kalau seandainya orang yang menangis karena Allah nanti akan dimasukkan ke dalam surga, dia harus tahu dulu hakikat surga itu gimana. Sampai menangis karena Allah punya kedudukan di dalam hatinya. Kenapa? Karena bisa memasukkan ke dalam surga. Kalau belum tahu hakikat neraka, belum tahu hakikat surga, maka hadis ini cuma sebatas tulisan, tidak masuk ke dalam sanubari. Makanya sudah lama ngaji, bahkan ada sebagian orang, Pak, ada sebagian orang curhat, Ustaz, sebelum saya kenal dakwah salaf, dakwah sunnah ini, saya bisa khusyuk, Ustaz. Kalau lagi berdoa berlinang air mata, khusyuk, takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Kenapa semakin saya ikut daurah, kajian tablik akbar, kajian kitab, kenapa hati ini keras, tidak pernah mata ini berlinang air mata? Kenapa? Karena tadi ilmunya cuma fissutur, ilmunya cuma dalam tulisan. Habis keluar masjid, wah sudah nih banyak tulisan saya, selesai, gak diamalkan, tidak masuk ke dalam hati. Mana kelezatan ibadah, mana kelezatan sholat yang sebelum saya mengenal dakwah tersebut, hilang. Apalagi yang lebih parah, kadang-kadang kalau sudah kenal dakwah, pakai kopiah haji kemana-mana, baju koko kemana-mana, kadang-kadang pakai baju ala-ala Pakistan, celana di atas dua mata kaki, ya, mulai timbul sifat ujub di dalam diri. Hah, nih saya seorang salafi, seorang muslim yang benar-benar ingin mengerjakan ajaran sunnah. Kalian semua ahli bid'ah, penghuni neraka. Ada yang macam-macam seperti itu. Setiap kali bertemu dengan orang, kalau seandainya celananya tidak cingkrang, mulai ketus. Yang paling pertama kali dilihat celananya. Celananya di bawah mata kaki, gak mau disenyumin, tidak mau disalamin. Mulai ujub di dalam dirinya. Ya akhi, siapa yang ngajarin seperti itu? Itu tidak ada ajaran salaf seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Siapa beliau? Orang yang diridhai oleh Allah, dijamin masuk surga. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada seorang nabi sepeninggalku, maka dia adalah Umar. Umar bin Khattab kalau jalan di sebuah gang, iblis di ujung gang, maka iblis akan nyari gang yang lain karena takut dengan imannya Umar. Umar bin Khattab yang dinyatakan sebagai mati syahid oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berada di atas gunung Uhud. Utsbut Uhud fa inna ma alayka siddabiyun wa siddiqun wa syahidan. Gunung Uhud saking cintanya kepada Nabi dan para sahabatnya bergetar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Diam engkau wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi, seorang siddiq, Abu Bakar Siddiq, dan dua orang yang mati syahid, Umar dan Utsman." Umar dengan kedudukan seperti itu, yang beliau tiga pendapat beliau disetujui oleh Allah. Wafaqtu Rabbi fi thalath, kata Umar. Aku sependapat dengan Allah, Allah sependapat denganku dalam tiga hal. Hijab untuk istri-istri Rasulullah, menjadikan tempat sholat di belakang makam Ibrahim. Kemudian tentang perkara apa? Tawanan perang. Beliau menginginkan untuk ditebas seluruhnya. Disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar dengan kedudukan yang seperti itu masih sempat-sempatnya bertanya kepada Hudzaifah. Perhatikan, yang kadang-kadang merasa sudah mengaji salaf, yang sudah mengaji Al-Quran dan Sunnah, timbul rasa sombong. Yang mana rasa ujub dan sombong ini nanti menimbulkan penyakit. Saya akan sebutkan penyakitnya. Umar masih sempat-sempatnya berkata kepada Hudzaifah, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang memegang rahasia-rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. A'addani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin. Wahai Hudzaifah, dengan kedudukan yang seperti itu, beliau masih sempatnya bertanya kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghitungku sebagai seorang munafik? Itu Umar. Ya, jangan pernah kita ujub. Semestinya kita lebih takut, semakin kita belajar, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ujub dari sebagian orang yang sudah mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah ini menimbulkan apa? Penyakit. Kalau ngutang cuma punya kunci pamungkas. Afwan akhi, hutang bayar. Jangan sampai terkenal orang-orang salaf yang mengkaji ilmu salaf kalau ngutang gak bayar. Ini gara-gara sifat ujub tadi. Saya sudah bertauhid, sudah ngaji kitab tauhid, sudah ngikuti pemahaman salaf, maka yang meremehkan, maka akhirnya timbul sifat ujub meremehkan hak-hak manusia. Ghibah orang kesana kemari. Hati-hati para ikhwah sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengkaji ilmu Al-Qur'an dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh, maka kita semakin tawadhu, semakin kita menghina diri kita sendiri, tidak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang salafus saleh. Ini makna ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah ayat, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Artinya orang-orang yang memberikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati mereka bergetar. Hati mereka bergetar bahwasanya mereka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri ayat ini, maka beliau menyebutkan sebuah hadis Aisyah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Surat apa tadi? Al-Mu'minun ayat berapa? 60. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah ahwa alladhi yasriqu wa yazni wa yashrubul khamar wa huwa yakhafu Allah azza wa jal?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat surat Al-Mu'minun ayat 60, orang-orang yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan dan hati mereka gemetar, apakah mereka orang yang mencuri, berzina, minum khamar, dan dia takut kepada Allah Azza wa Jal? Maka kata Rasulullah SAW, la ya bintas Siddiq, tidak wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahu alladhi, lihat, tetapi dia adalah orang yang yusalli, puasa, salat, wa yasum, puasa, wa yatasaddaq, dan bersedekah, wa huwa yakhafullah azza wa jalla alla yutaqabbal, dan dia takut amalannya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kembali ke permasalahan tadi, bahwa keutamaan pertama, orang yang menangis karena Allah tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi keutamaan ini tidak akan masuk ke dalam sanubari kita hanya sebagai catatan atau hanya sebagai ilmu di masjid. Di luar masjid tidak akan dapat lagi indahnya itu. Hanya masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, bahkan ada yang lebih parah, masuk telinga kanan, keluar lagi. Kenapa? Karena dia tidak benar-benar memahami tentang neraka. Neraka ya Allah, saya katakan ringkasan dari apa? Ringkasan neraka apa? Tempat siksa paling terburuk. Dari sisi mana, Pak? Kita ambil bahwa neraka adalah tempat siksa paling terburuk pertama. Catat ini baik-baik. Kenapa neraka termasuk siksa, tempat siksa paling terburuk? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa neraka adalah tempat paling terburuk dengan firman-Nya sekitar 15 ayat. Allah berfirman, wa bi'sal masir, wa bi'sal mihad, wa bi'sa, tempat kembali paling terburuk. Tempat tinggal paling terburuk. Ini sebab pertama. Kenapa neraka disebut tempat siksa paling terburuk? Karena disebutkan oleh Allah dengan ucapan wa bi'sa, seburuk-buruk tempat. Sisi kedua, kenapa neraka tempat siksa paling terburuk? Yaitu karena orang yang disiksa di dalam neraka tidak pernah diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang kedua. Ya. Ustaz, kenapa sih lari ke neraka? Jadi judul kita kan menangis karena Allah. Tadi yang saya inginkan agar keutamaan pertama, apa keutamaan pertama menangis karena Allah? Tidak akan masuk neraka. Ini masuk ke dalam sanubari. Sehingga kita berusaha untuk menangis karena Allah agar kita tidak masuk neraka. Karena kita tahu hakikat neraka walau sebentar ini. Hakikat neraka seperti yang saya sebutkan tadi, tempat siksa paling terburuk. Dilihat dari sisi pertama, Allah menyebutkan siksa neraka dengan kata wabisa. Itu ada 15 ayat dalam Al-Quran. Kemudian sisi yang kedua, kenapa neraka tempat paling terburuk adalah karena siksa neraka tidak pernah ringan hari perharinya. Jadi gak pernah ringan. Ada ayat yang berbunyi wasuqu ma'an hamiman faqatta'a bihim a'am'ahum. Artinya penghuni neraka diberikan minum dengan air yang mendidih. Dengan air yang mendidih tersebut semua usus-ususnya putus. Air mendidih, siapa yang ahli biologi di sini? Air mendidih berapa derajat Celcius? 100 derajat Celcius. Ketika Allah berfirman, perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 36. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha. Orang-orang kafir, mereka memiliki neraka jahannam. Mereka tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dihabiskan lalu diwafatkan, tidak. Dan tidak diringankan atas mereka siksanya. Lihat, tidak diringankan siksanya. Jadi kalau diminumi air yang mendidih 100 derajat Celcius hari ini, mana maka besok hari mustahil dia minum air mendidih 100 derajat Celcius lagi. Bertambah 101 derajat Celcius. Besoknya lagi 102 derajat Celcius. Besoknya terus seperti itu. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala, la yukhaffafu anhum min adzabih. Tidak diringankan siksanya hari per hari. Dan firman Allah yang menunjukkan bahwa siksa neraka tidak diringankan hari per hari, itu disebutkan oleh Allah sekitar ada 7 ayat. Surat Al-Baqarah ayat 86, Surat Al-Baqarah ayat 162, Surat Ali Imran ayat 88, Surat An-Nisa ayat 28, Surat An-Nahl ayat 85, Surat Fatir ayat 36, Surat Fatir ayat 49. Semua ayat ini menunjukkan la yukhaffaf, mereka siksanya penghuni neraka tidak diringankan. Ini sisi kedua bahayanya dan buruknya siksa neraka. Sisi yang ketiga, bahayanya dan buruknya siksa neraka. Orang-orang yang di dalam neraka disiksa tidak mati, tidak juga hidup. Tidak mati, tidak juga hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang disiksa tidak mati, tidak hidup, yaitu diantaranya wa qala alladhina finnar li khadhanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawmal minal 'adzab. Itu ayat yang meringankan tadi. Ada ayat yang berbunyi la yamutu fiha wa la yahya. Surat apa itu? Al-A'la. Orang yang disiksa di neraka tidak mati, tidak hidup. Apa maksudnya? Mereka mati, tidak mati. Kenapa? Karena setiap kali kulitnya gosong, dibakar api neraka, diganti dengan kulit yang lain. Tidak juga hidup. Kenapa? Selalu siksanya tidak pernah berhenti. Siksanya tidak pernah berhenti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 56. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit-kulit mereka terbakar, hangus, maka kami gantikan dengan kulit-kulit yang lain. Intinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali kita ke permasalahan tadi, bahwa keutamaan menangis karena Allah yang pertama, orang yang menangis tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya riwayat Tirmidzi, la yalijin nara rajulun baka min khasyatillah hat labanu fidhra. Ini hadis menarik. Seseorang tidak akan diceburkan ke dalam neraka. Saya ulangi hadisnya, tidak akan diceburkan ke dalam neraka seseorang yang menangis karena Allah sampai susu kembali lagi ke putingnya. Kalau kita merah susu sapi, susu onta, susu kambing, maka mungkin
1: simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Roja Kendari, rahimakumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah taala di kesempatan hari ini. Allah taala masih memberikan kepada kita kehidupan, tentunya keistiqomahan dan keimanan yang semoga Allah taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menjadikan kehidupan kita berada di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan sampai di akhir kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Dan seperti biasa ikhwat taliban, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan sholat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna.

Salah satu syarat utama seorang pendidik adalah orang yang mampu bersabar dengan kekurangan muridnya, kekurangan ajaran muridnya, kenakalan muridnya, sehingga dia benahi, ia didik. Kalau setiap guru berpikir murid yang diajarkan adalah murid yang patuh, yang sudah pintar, yang sudah nurut, tidak akan ada tugas guru, tidak ada tugas dakwah. Nabi diutus kepada umatnya, umatnya dalam kondisi kafir semua. Nah, kalau masing-masing kita menunggu, saya akan ngajar, saya hanya mau mendidik, saya hanya mau mendakwai orang yang sudah nurut, lah buat apa dididik? Oh, dia sudah baik. Justru seorang guru yang hebat, yang berhasil adalah guru yang mampu merubah anak nakal menjadi anak baik, anak bodoh menjadi pandai, anak malas menjadi rajin, anak yang tidak peduli menjadi anak yang peduli. Inilah guru yang baik, inilah guru yang baik. Dan dendam itu cerminan tidak ikhlasnya kita dalam berdakwah. Rasulullah SAW seperti kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma daraba Rasulullah SAW biyadihi ahadan qad imra'atan wala khadiman. Nabi tidak pernah memukul dengan

0: baik istri ataupun anak ataupun budak. Nabi hanya menggunakan tangannya untuk memukul kapan? Kalau sedang berjihad, berperang melawan orang kafir. Wala nila minhu fantaqama li nafsi. Nabi tidak pernah dirampas haknya, tidak pernah dijelek-jelekan pribadinya, diambil sebagian haknya, hak pribadinya, kemudian beliau balas dendam. Tidak. Kecuali kalau syariat Allah yang sudah dilanggar, maka Rasulullah segera bangkit dan menegakkan hukum Allah Azza wa Jalla. Bila sudah bangkit karena ingin menegakkan hukum Allah, tidak akan ada yang bisa menghalangi beliau. Jadi kalau beliau dikatakan majnun, dikatakan gila, dikatakan syair, tukang syair, atau tukang sahir, tukang sihir, tukang dukun, Nabi tidak pernah balas dendam. Tidak pernah balas mengatakan justru dukun itu adalah kalian. Tidak pernah ada hadisnya mengatakan, wahai Abu Sufyan, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, yang dukun itu adalah kalian, bukan saya. Tidak pernah. Yang Nabi katakan kadza, pendusta, itu tidak pernah dibalas. Justru yang pendusta adalah kalian. Tidak pernah. Nabi diam, tidak dibalas itu semua.
1: Inna Allah ma'as-sabirin.
0: Nabi dikatakan majnun, gila. Nabi tidak pernah membela dirinya. Nabi diam. Dan ketika Nabi SAW sudah mampu menundukkan orang Quraisy, mengalahkan orang Quraisy dalam perang Fathu Makkah, Nabi juga tidak membalas. Padahal waktu itu sebagian sahabat Ansar, pembawa bendera Rasulullah SAW, ketika masuk Mekah dan berhasil menundukkan kota Mekah, apa dia katakan? Al yauma yaumul malhamah. Hari ini adalah hari pembalasan dendam kepada orang Quraisy. Hari ini adalah hari pembantaian. Rasulullah marah-marah dan bendera dicopot dari orang tersebut diserahkan kepada orang lain. Bahkan Nabi mengatakan al yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang, bukan hari pembalasan dendam. Inilah sifat seorang dai, inilah sifat seorang guru, inilah sifat seorang pewaris ilmu Rasulullah SAW. Namun kalau pewaris ilmu Rasulullah SAW masih pendendam, murid salah terus dibenci, murid melanggar sekali terus diintimidasi, terus dikucilkan, mau sampai kapan murid kita ini akan baik? Kapan murid kita ini akan menjadi benar? Kalau ternyata guru kencingnya berdiri, muridnya pasti kencingnya berlari. Kalau gurunya pendendam, maka kira-kira muridnya akan menjadi apa-apa?
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن الله رضي.
2: أذكار الصباح. أذكار الصباح. أذكار الصباح. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

Cara menghafal Al-Quran. Di antara perkara yang bisa membantu menjaga dan menambah hafalan kita adalah 1. Berdoa kepada Allah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh supaya diberi pertolongan dalam menghafal ayat-ayatnya. 2. Hendaknya niat kita ingin mengamalkan apa yang kita hafal. 3. Menyisihkan waktu tertentu setiap hari untuk mengulang dan menambah hafalan. 4. Hendaknya memiliki guru yang mumpuni untuk setoran hafalan dan murojaah. 5. Sebisa mungkin menggunakan satu cetakan mushaf. 6. Mengulang-ulang apa yang sudah dihafal sebanyak mungkin. 7. Membaca apa yang sudah dihafal di dalam sholat kita. 8. Membaca dan memahami tafsir ayat yang sudah kita hafal. 9. Menjauhi kemaksiatan dan sedikit-sedikit dalam menghafal tetapi rutin. Konsultasi syariah.com. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sat, gimana Sat? Mungkin mau nanya sedikit Sat.
1: Boleh, silakan.
0: Gini Sat, sekarang kan zaman teknologi, apa yang sebenarnya informatika gitu Sat. Nah seperti kita, Ana, dan mungkin banyak orang menggunakan Facebook, Twitter, atau apalah istilahnya gitu Sat. Nah cuman kan di internet itu kan bermacam-macam gitu Sat, artinya ada yang baik, ada yang jelek gitu Sat. Nah kadang-kadang kita mau cari yang baik, cuman sempat ketemu yang jelek juga, akhirnya stop dulu, coba gitu. Nah ini bagaimana menurut Antum, Sat? Artinya
1: kiat menghadapinya
0: kiatnya, gitu loh, Antum bagaimana gitu, nasihat-nasihat Antum.
1: Ya barakallahu fikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Mungkin secara umum pertanyaan Antum ya bisa kita rangkum dalam kiat menghadapi fitnah di akhir zaman gitu ya, di zaman teknologi begitu maksudnya, di zaman kecanggihan seperti yang ada saat ini yang memudahkan informasi sampai kepada kita, baik yang positif maupun yang negatif ya kan. Ya barakallahu fikum. Tentu saja Islam sebagai agama yang sempurna petunjuknya, yang disyariatkan oleh Allah yang maha mengetahui yang dulu maupun yang akan datang sampai pun yang belum terjadi, telah mengingatkan kita akan fitnah-fitnah ini, sekaligus tentu menjelaskan dengan lengkap sempurna cara untuk mengatasinya agar kita tidak terpengaruh, iya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim pernah bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlimah yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hendaknya kalian segera dalam beramal, perbanyak bekalmu dengan amal-amal kebaikan yang dengan itu kamu dekat dengan Allah supaya kamu dijaga. Bersegera dalam beramal sebelum kalian didahului dengan munculnya fitnah-fitnah di akhir zaman yang bentuknya seperti bagian-bagian malam yang sangat gelap. Ketika itu ada orang-orang yang di pagi hari dia masih beriman, sorenya dia telah menjadi kafir. Ada orang yang di sore hari dia masih beriman, paginya dia telah menjadi kafir. Karena dia menjual agamanya dengan salah satu dari perhiasan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Lihatlah fitnah. Ketika muncul tidak jelas karena seperti malam, gelap. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita solusi. Mengusahakan kedekatan dengan Allah sebelum kita menghadapi hal tersebut, ini penting. Itu diantara makna yang diisyaratkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Tirmidzi, ketika beliau bersabda kepada siapa? Anak paman beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ihfazillaha yahfazuka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah batasan-batasan agama Allah supaya Allah menjagamu. Jagalah batasan-batasan syariat Allah, kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, mudah menolongmu, selalu bersamamu menjagamu dari segala keburukan. Jadi kita punya penjagaan yang bersifat umum. Sebelum menghadapi fitnah, sebelum kita dihadapkan pada kondisi yang sulit, kita untuk menguasai hati kita sendiri, kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kita harus punya kedekatan yang kita usahakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbaikan iman, perbaikan ibadah, selalu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, rajin membaca Al-Quran, berzikir. Ini sebab-sebab penjagaan yang menjadikan kita akan mudah dijaga oleh Allah ketika kita menghadapi fitnah, hal-hal yang mengguncang iman, apalagi bisa merusaknya. Makanya tentu saja seperti yang Antum sebutkan tadi, menggunakan hal-hal yang memiliki dua mata seperti ini ya, memiliki dua sisi seperti ini, negatif dan positif, tidak mungkin kita katakan jangan gunakan internet. Tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan dalam agama. Jangan Facebookan. Jangan lakukan Twitter. Jangan terlibat dalam jejaring sosial. Tidak bisa kita katakan begitu. Karena terbukti banyak manfaatnya. Kita bisa saling menasihati, berkomunikasi untuk kebaikan dengan lebih cepat.
0: Iya kan, kita bisa menyebarkan
1: dakwah, dakwah. Bahkan misalnya orang-orang yang tidak kenal Islam pun akhirnya sekarang bisa mengenalnya, betul. Mengenal keindahannya, apalagi dakwah sunnah. Tapi di satu sisi juga bisa menjadi sarana penyebaran informasi yang buruk, tentu saja. Makanya inilah sebab yang kita butuhkan penjagaan dari Allah. Dengan kita lakukan hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi. Yang jelas, kita punya kaidah. Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menjaga iman kita kalau kita selalu berpegang teguh dengan tauhid dan selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah akan selalu meneguhkan keimanannya orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Ucapan yang teguh dan kokoh ini ditafsirkan dalam hadis yang sahih, yaitu dua kalimat syahadat, La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, yang dipahami dan diamalkan dengan benar. Itu kaidah secara umumnya. Silakan kalau ada pertanyaan lain.
0: Ini Ustaz, mungkin subhat kalau sahwat mungkin kita sudah tahu Ustaz, ya kita bisa cepat menghindari. Cuman kan seperti Facebook atau internet yang lainnya Ustaz, kita buka-buka website atau apa kan, kita mencari, sebenarnya mencari ilmu agama gitu Ustaz. Tapi kadang-kadang kan ada subhat-subhat yang apa namanya,
1: kita nyasar
0: nih. Iya, nyasar itu artinya yang tidak benar. Ini seandainya pun mengena ke kita, kena kita termakan, bagaimana kiat-kiat kita untuk menghindar lagi dari jeratan itu gitu Ustaz.
1: Iya, barakallahu fikum. Seperti yang kita sudah bahas dalam kaidah umum tadi, kalau Allah menjaga kita, kalaupun kita terpengaruh, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan kita untuk melakukan sebab untuk bisa menghilangkan pengaruh tersebut. Misalnya, ya, kita membaca satu artikel, ternyata isinya bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah kita yakini. Segera kita bertanya, menghubungi ustadz yang kita kenal untuk menjelaskan masalah tersebut. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Rasulullah SAW bersabda, fa inna shifa'ul 'i as-su'al. Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Itu hadisnya sahih. Membuka buku. Kalau itu berhubungan dengan syubhat penjelasan tentang ayat Al-Qur'an, alhamdulillah tafsir mesti menjelaskan penafsiran yang benar. Hadis-hadis Rasulullah SAW yang diselewengkan, mulai kita cari dulu hadisnya sahih apa tidak. Oh, ternyata mungkin hadisnya lemah, sudah tertolak secara asal. Atau hadisnya sahih, kalau ada yang bertentangan, mesti dia akan menyelewengkan maknanya. Cari keterangannya dalam buku-buku yang kita miliki. Alhamdulillah ilmu itu disebut dengan dalil. Al-Quran dan Sunnah disebut dengan dalil kan? Dalil itu sesuai dengan namanya. Dalil itu adalah petunjuk. Rambu-rambu. Kita ikuti, tidak akan mungkin sesat. Orang yang sesat adalah orang yang menyimpang dari rambu. Iya kan? Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, Man faraqa dalil dhallas sabil. Barang siapa yang menyelisihi dalil, maka dia akan sesat jalannya. Kalau kita kembali kepada dalil, kita kembali kepada petunjuk. Makanya ilmu ya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita kepada jalan keselamatan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mensifati penuntut ilmu dengan muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar ilmu yang dia selalu berjalan di atas jalan keselamatan. Ini cara untuk menyelamatkan diri kita dari rincian fitnah yang ada, syubhat maupun syahwat. Nah, Fadhil silakan.
0: Jadi dalam apa namanya internet menurut antum tadi yang anda tangkap saat bahwa boleh-boleh saja, silakan selama tujuan kita baik dan menghindari dari hal-hal itu,
1: hal-hal gitu, yang buruk ya, ya.
0: Nah, jadi karena kan banyak website atau artikel-artikel yang mungkin sampai website itu. Website itu bagus tapi mungkin ceroboh gitu, tidak apa-apanya, tidak di filter sehingga
1: ya, tidak disaring itu yang baik
0: yang
1: seperti itu. Hal-hal yang seperti ini yang akan Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita darinya sebagai bukti, sebagai bentuk taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba ini. Antum ingat ada pernah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari tentang salah satu gambaran bagaimana Allah menjaga hamba yang telah dicintainya, iya kan? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan membimbingnya dalam pendengarannya. Basarahu alladhi yubsiru bihi, aku akan membimbingnya dalam penglihatannya. Jadi penjaga penglihatan kita pun dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak termakan atau menjadi sebab apa yang kita baca bisa merusak keimanan kita. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita dan kaum muslimin untuk dijaga dengan penjagaan yang sempurna dan dimudahkan bagi kita taufik untuk selalu mengusahakan kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk menjaga batasan-batasan syariatnya agar kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pikir cukup.
0: Ya,
1: sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Roja Kendari, PM Saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mal amabat. Para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kendari mukumullah, kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dari pembahasan kitab Kashfu Syubhat fi Tauhid, menyingkap syubhat dalam masalah tauhid bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullahu taala. Kajian beliau di Masjid Al-Ukhuwah di Tangerang dalam format rekaman. Dari studio kami ucapkan saat mendengarkan dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya di hari ini dan hari berikutnya, dan menjauhkan kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Allahumma inna as'aluka khairu ma fi hadzal yaum wa khairu ma ba'dahu, wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum.
2: Min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunianya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita dengan taufiknya untuk kembali berkumpul di Masjid Al-Ukhuwah yang mubarak ini, yang penuh berkah ini, di siang hari ini, dilanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Syarhu Sunnah, tulisan Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Kitab yang memuat prinsip-prinsip dasar keyakinan atau manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah, metode Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam beragama, dalam memahami petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yang tentu kita ketahui bersama inilah metode yang direkomendasikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita tempuh, dan inilah metode yang dijamin kebenarannya, yang Allah subhanahu wa ta'ala puji orang-orang yang mengikutinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir wajim, wassabikuna al-awwaluna من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. Orang-orang yang pertama, orang-orang yang terdahulu dan pertama masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, mereka inilah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi kita mempelajari kitab yang memuat prinsip-prinsip dasar akidah yang sudah pernah kita sebutkan bahwa ini ada di setiap mazhab imam yang empat. Penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar akidah ini, dan kita dapati bahwa mayoritas permasalahan-permasalahan yang beliau sebutkan dalam kitab Syarhu Sunnah ini adalah permasalahan yang tidak ada perselisihan di kalangan para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, menunjukkan bahwa mereka dalam perkara-perkara yang bersifat dasar atau prinsip dasar agama, mereka bersepakat dan tidak berselisih. Ya, oleh karena itu, dengan kita mempelajari kitab-kitab seperti ini, kita akan dimudahkan untuk langkah kita ditetapkan meniti jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Dan dengan sebab ini kita akan menyempurnakan hidayah yang ada pada diri kita. Ya, hidayah untuk menempuh jalan yang lurus. Saya sudah pernah nukilkan pernyataan atau penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsir beliau Taisirul Karimi Rahman, sewaktu menjelaskan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami hidayah untuk menempuh jalan yang lurus. Beliau menyebutkan al-hidayatu hidayatan. Hidayah yang dimaksud di sini adalah dua macam hidayah, yaitu hidayatun ilas sirat wa hidayatun fis sirat. Hidayah agar mengetahui jalan, jalan yang benar, yaitu jalan Islam. Yang kedua, hidayah ketika menempuh jalan ini agar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Bagaimana kita akan memahami prinsip-prinsip dasar dalam beragama seperti apa yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya, kemudian mereka praktekkan dengan sempurna? Tentu kita harus mempelajari prinsip-prinsip dasar ini yang diterangkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah di kitab-kitab seperti ini, ya, termasuk kitab yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari ini yang telah kita pelajari sampai di pertemuan yang terakhir, sampai di ke poin yang ke-9. Nah, barakallahu fikum. Taib, kita akan lanjut pembahasan kitab ini. Sekarang di poin yang ke-10. Ya. Al-Ashir yang ke-10. Wa'lam rahimakallah. Annahu la yatimmu islamu abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musallima. Ketahuilah bahwasanya keislaman seseorang hamba tidak akan sempurna sampai dia benar-benar mengikuti, melakukan ittiba, musaddiqan musallima, ittiba kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, musaddiqan membenarkan, dan musallima selalu tunduk, selalu taat dan menyerahkan dirinya. Ya, ini di sini maksudnya Islam yang benar itu bukan hanya mengikuti dengan anggota badan, bukan hanya sekedar mengerjakan dengan anggota badan atau berucap dengan lisan. Kalau kita ingin mendapatkan tingkatan Islam yang lebih tinggi, maka setiap kita mengamalkan agama ini harus dengan kecintaan di dalam hati, ketundukan di dalam hati, keridhaan di dalam hati. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, laisal imanu bittamanni wala bittahalli walakinnahu syai'un waqara fil qalbi wa saddaqathul a'mal. Iman itu bukanlah sekedar dengan angan-angan atau tahalli, menghiasi diri dengan pengakuan-pengakuan. Tapi iman itu adalah sesuatu yang melekat kuat di dalam hati dan dibuktikan, dibenarkan dengan amal perbuatan. Yakni seorang yang Islamnya sempurna, dia mengamalkan Islam itu dengan hatinya lapang menerimanya. Tidak ada keraguan-raguan. Dia yakin bahwa inilah agama yang benar, inilah petunjuk yang benar-benar yang akan menyampaikan dia kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini dia dapatkan setelah dia mendalami Islam, mempelajari keindahan Islam, mengenal kesempurnaan petunjuk dalam Islam. Dan ini diantara buah yang paling manis ketika kita mempelajari ilmu yang bermanfaat, kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran ketika menyebutkan orang-orang yang sempurna keimanannya di dalam surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, maka tidaklah, sungguh demi Rabbmu, demi Allah, la yu'minuna, tidaklah mereka dikatakan beriman dengan benar sampai mereka itu yuhakkimuka, selalu berhukum kepadamu wahai Rasulullah, selalu mengembalikan kepada petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima syajara bainahum, ketika terjadi permasalahan di antara mereka. Itu sikap yang pertama, selalu yakin untuk mengembalikan kepada dalil, merujuk kepada Al-Quran dan sunnah yang sahihah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Tapi ini belum cukup. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka ada rasa keberatan. Mimma qadaita, dari keputusan yang engkau berikan. Ditambah sikap yang ketiga apa? Wa yusallimu taslima. Dan mereka tunduk dengan sepenuh ketundukan. Sesuai dengan namanya, Islam itu al-istislam. Ya, kalau antum pernah baca kitab Al-Usulul Thalatha, Asy-Syaikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan makna Islam adalah apa? Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasy-syirki wa ahli. Jadi ada makna istislam, ketundukan yang utuh kepada Allah dengan mentauhidkannya, dengan mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada al-inqiyad, mengikatkan diri dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah serta berlepas diri dari syirik dan pelaku-pelakunya. Jadi sudah kita katakan tadi, Islam itu lahir dan batin. Anggota badan kita tunduk disertai dengan rasa cinta di hati kita kepada Allah, ridha kepada petunjuk yang diturunkan dalam agamanya. Kita pernah sebutkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dalam riwayat Imam Muslim dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Akan merasakan kelezatan iman. Ini iman yang sempurna. Iman yang benar telah merasuk ke dalam hatinya, kemanisan iman. Siapa dia yang merasakan ini? Orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabbnya. Dia ridho dengan mentauhidkan Allah. Jadi, tauhid tidak diterima dengan terpaksa. Tauhid kita menerima dengan lapang. Karena benar-benar kita yakin, mentauhidkan Allah itulah yang pantas dan tidak ada yang pantas selainnya. Seperti yang kita bahas dalam kitab Kasyfus Syubhat, ketika dibantah penyimpangan syirik dari berbagai segi, tidak ada yang pantas. Satu-satunya pencipta hanya Allah, satu-satunya pemberi rezeki hanya Allah, satu-satunya yang maha kuat dan maha perkasa, sehingga kita tenang ketika berlindung kepadanya hanya Allah, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Satu-satunya yang maha menguasai alam semesta, menghidupkan dan mematikan. Setelah ini, tidak pantas secara akal, apalagi secara syariat untuk ibadah itu diserahkan kepada selain Allah. Jadi, perasaan lega seperti ini, ridho seperti ini, menerima dengan gembira seperti ini, inilah ciri orang yang imannya benar. Ya, akan merasakan kelezatan iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabbnya. Dia menyembah Allah itu dalam keadaan memang hatinya lapang menerima dengan gembira. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, hadis ini menyebutkan ridoh ketika menjadikan Allah sebagai Rabb-nya. Ridoh itu bukan hanya menerima. Kadang-kadang orang menerima masih ragu-ragu, belum plong hatinya. Tapi ridoh di sini dia menerima dengan sepenuh hati. Makanya orang belajar tauhid, memang pelajarannya bukan hanya kita mengenal makna tauhid, syarat-syaratnya, ini pasti kita harus pelajari. Tapi berikut juga perlu kita mengetahui syubhat pelaku syirik. Makanya kita belajar kitab kasus syubhat. Supaya apa? Ketika kita dapatkan bantahan yang memuaskan dari berbagai segi, kita akan lapang menerima tauhid

Sempurnaan Islam dalam memenuhi segala hajat dan kebutuhan manusia dengan pemenuhan yang sebaik-baiknya. Kemudian wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, hanya semata-mata mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk yang lengkap dan sempurna, tidak mencari yang lainnya. Inilah kesempurnaan Islam seseorang. Jadi di sini jamaah sekalian rahimakumullah, kan kita tahu bedanya Islam dan tingkatan iman, apalagi tingkatan ihsan. Ya, antum pernah dengar di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hujurat. Ini pun juga kayak tidak salah pernah kita jelaskan, orang-orang Arab dusun yang datang mengaku sudah beriman. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui datang dan berkata, kami telah beriman. Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan kepada mereka wahai Rasulullah, "lam tu'minu," kalian belum beriman. Apakah maknanya ayat ini mereka kafir? Tidak. Mereka sudah masuk Islam. Tapi untuk mencapai tingkatan iman belum. "Qul lam tu'minu," katakan kepada mereka kalian belum beriman. "Walakin qulu," tapi katakanlah, "aslamna," kami telah berislam. Yakni masih mengamalkan Islam secara zahir. "Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum," dan iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Ini proses yang harus kita tingkatkan diri kita untuk meraih, untuk mencapainya. Kalau kita hanya berislam, mencukupkan diri dengan mengamalkan secara zahir, ya, kita ukur dengan sekedar banyaknya, kuantitasnya, maka peningkatan yang diharapkan susah untuk tercapai. Jadi kita sekarang harus mulai melatih diri kita, membaca Al-Quran, merenungkan isinya, supaya hati kita tersentuh. Kotoran penyakit hati dihilangkan. Berzikir, membaca zikir-zikir yang disyariatkan seperti itu. Ada perenungan dalam hati. Salat, kita memikirkan kandungan bacaan yang kita baca, supaya hati kita ikut dilibatkan dalam sholat kita. Dan ini akan memudahkan kita untuk khusyuk. Ya, kita ingat, para ulama menjelaskan bahwa takwa itu hakikatnya di hati. Iya kan? Rasulullah SAW bersabda, "At-taqwa hahuna," takwa terletak di sini. Ya, ini kalau takwa terletak di hati, bagaimana mungkin orang yang mencukupkan dengan amalan anggota badannya lantas dikatakan dia bertakwa? Padahal seperti kata ayat tadi, "Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum," iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Jadi di sini ada ketundukan. Makanya orang yang belajar Islam dengan benar, dia perlu benar-benar belajar Al-Qur'an, merenungkan isinya. Dia benar-benar perlu ketika mengamalkan amalan-amalan ibadah disertai dengan kecintaan, rasa takut dan pengharapan kepada Allah dalam hatinya. Nah, perkara-perkara ini yang ditumbuhkan sewaktu kita belajar dan mendalami masalah tauhid. Coba antum baca kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, penjelasan tentang pohon iman. Bagaimana iman itu ditumbuhkan? Bagaimana penghalang-penghalang yang menghalangi tumbuhnya iman dihilangkan? Kenapa iman itu diperumpamakan seperti pohon? Yang disebutkan di dalam Al-Quran di surat Ibrahim, "Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fissamaa' tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha." Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik, yakni kalimat iman, kalimat ikhlas, kalimat takwa, kalimat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini kalimat yang baik. Perumpamaannya seperti pohon yang baik, yang ciri-ciri pohon yang baik itu akarnya kuat menancap di dalam tanah, cabang-cabangnya, batangnya tumbuh ke atas langit. Ya, pohon yang seperti ini yang mengeluarkan buah-buah yang indah dan manis setiap saat dengan izin Allah. Jadi pohon itu ada buahnya. Ini pohon iman. Apa buah pohon iman? Ikhlas dalam beribadah, khusyuk dalam sholat,
berlomba-lomba dalam kebaikan.

merasakan majelis ilmu sebagai taman-taman surga, itu buahnya iman. Nah, kita harus berpikir, kalau buah ini tidak kita rasakan, berarti pertumbuhan pohon iman di hati kita rusak. Nah, kalau seperti ini, bagaimana kita bisa mengharap keselamatan ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal yang menentukan keselamatan kita adalah benarnya iman kita, benarnya tauhid kita. Maksudnya di sini, orang itu harus perhatian ketika dia belajar agama untuk mengusahakan peningkatan imannya. Jangan cuma sekedar di lisan saja yang bisa berbicara atau mengucapkan yang baik, tapi tidak bersumber dari hatinya. Membaca Al-Quran tidak ada perenungan dalam hatinya. Melaksanakan sholat tidak ada khusyuk. Padahal khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Yakni nyawa bagi sholat. Sholat yang tanpa khusyuk ya seperti apa, bangkai atau mayat. Tidak ada ruhnya. Ya ini perkara-perkara yang berhubungan dengan kesempurnaan Islam seorang hamba. Dan petunjuk yang sempurna untuk membawa kita kepada kesempurnaan ini adalah tidak lain apa? Al-Quran, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maksudnya petunjuk ini ada di hadapan kita dan kita sudah mempelajarinya. Kita sudah membaca pelajaran kitab Tauhid, Usulul Thalatha, Kashfus Syubhat. Ya, kemudian sudah kita bahas masalah-masalah akidah yang penting dalam agama kita di kajian-kajian kita. Tinggal sekarang setelah taufik dari Allah, kita berusaha mempraktikkannya. Kita berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan kita. Ya. Kita harus mengulangi pelajaran, harus baca Al-Quran dan praktekkan ilmu yang kita pelajari. Supaya Al-Quran itu benar-benar membentuk keimanan dalam diri kita. Al-Quran benar-benar menjadi obat bagi penyakit hati kita. Ini sudah sering kita jelaskan juga. Jadi sekarang tinggal kita berusaha mempraktekannya. Ingat, petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dipahami dengan sempurna oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, menjadikan mereka sebagai generasi yang paling utama. Lihatlah apa contoh mereka memiliki hidayah yang sempurna. Baca biografi para sahabat, bagaimana sholat mereka, bagaimana mereka ketika berzikir, bagaimana mereka ketika sholat malam, bagaimana mereka ketika berinfak di jalan Allah, bagaimana mereka ketika berjihad. Sempurna kan? Contoh seperti ini harusnya paling tidak dekat petunjuk ini dengan orang-orang yang berusaha mengikuti jalan mereka. Para tabi'in dapatkan yang seperti itu. Ya, para ulama tabi'in, kita dapati mereka dalam biografinya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, ilmunya tinggi, pemahaman dan pengamalan agamanya kuat. Saya pernah contohkan beberapa contoh di dalam biografi para ulama salaf, ya, bahwa mereka itu benar-benar belajar agama ini, dapatkan ilmu dan amal soleh yang kuat. Contoh, ya, seperti Imam Muhammad Ibnu Sirin. Dia seorang pedagang. Dan kita tahu Muhammad Ibnu Sirin kalau bicara tentang ahlul bid'ah sangat keras. Menunjukkan kuatnya manhaj beliau. Tapi ternyata beliau juga dianugerahi dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh yang kuat. Sampai salah seorang muridnya, ya juga imam dari kalangan tabi'ut tabi'in, Imam Abu Awana Al-Yashkuri, Wadhah Ibn Abdillah Al-Yashkuri rahimahullah ta'ala berkata, Ra'aitu Muhammad Ibn Sirin fi suq, wa ma ra'ahu ahadun illa dhakarallaha azza wa jal. Aku pernah melihat Imam Muhammad Ibn Sirin di pasar ketika dia sedang berdagang. Tidak ada seorang pun yang melihat beliau kecuali orang itu akan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh luar biasa. Dilihat di pasar. Kalau orang dilihat di masjid sedang beribadah, wajar kita ingat Allah. Namanya dilihat di masjid, mungkin dia sedang sholat, dia sedang baca Al-Quran, berzikir. Ini dilihat sedang berdagang di pasar. Orang ingat Allah. Berarti dia tidak lalai di tempat yang paling melalaikan di dunia. Ya, ini di pasar, iya kan? Tempat yang paling dibenci oleh Allah di dunia ini di mana? Kan pasar. Orang selalu lalai di sana. Tapi beliau ketika dilihat di pasar pura, orang ingat Allah. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bersabda, Auliya Allahi humul ladhina idha ru'u
Dzukirallahu azza wajal. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang kalau kita memandang mereka, kita akan ingat Allah. Inilah Imam Muhammad Ibnu Sirin Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ya. Ada salah seorang dari murid sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang bernama Ar-Rabi Ibnu Khuthaim Al-Kufi. Penduduk Kufah. Ini kalau masalah riwayat hadis, hadisnya termasuk yang paling kuat, riwayat Bukhari dan Muslim. Sama Imam Muhammad Ibnu Sirin tadi. Ya. Ternyata tabi'in yang mulia ini juga seorang yang ahli ibadah. Sampai yang memuji dia adalah gurunya sendiri Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang senior. Melihat ketekunan dari muridnya ini beribadah, mengamalkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Apa kata Ibnu Mas'ud ketika mengomentari, memuji muridnya ini? Lau ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbaka. Kepada Ar-Rabi Ibnu Khuthaim. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatmu, pasti dia akan mencintaimu. Ini gurunya yang memuji seorang sahabat. Dan Ibnu Mas'ud ini adalah sahabat yang dipuji sebagai orang yang yushabbahu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadihi wa samtihi wa dalli. Sahabat yang diserupakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam petunjuknya, tingkah lakunya dan bimbingannya. Seperti itu dia memuji tabi'in yang mulia Ar-Rabi Ibnu Khuthaim. Yani para tabi'in ini orang-orang yang luar biasa dalam beribadah. Mereka bukan cuma kuat dalam riwayat hadis, hafalannya kuat, cermat, tapi dalam ibadah luar biasa. Kenapa? Karena mereka ketika belajar itu benar-benar belajar ilmu yang bermanfaat. Benar-benar belajar itu mereka jadikan sebab untuk menguatkan iman di hati, menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan ilmu yang kita pelajari dari para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi maksudnya di sini, kalau kita dapati orang-orang yang mengikuti jalan para sahabat dengan kebaikan, ternyata terbimbing dalam ilmu dan amal, nah sekarang kita jadikan koreksi diri kita. Kita sudah belajar agama sekian banyak, sering dengarkan nasihat, menghadiri majelis ilmu, apa bekas yang kita rasakan dalam meningkatkan ketakwaan kita, menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah, menjadikan kita seperti apa yang disebutkan dalam penjelasan beliau ini, sempurnanya keislaman seseorang sampai dia benar-benar ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma dalam ilmu tapi juga dalam praktek, dan itulah makna ilmu yang bermanfaat. Ya, kemudian musaddiqan, membenarkan, musalliman, dan tunduk dengan sepenuhnya. Ya, ini kesempurnaan Islam seseorang. Taib. Barakallahu fikum. Kemudian di sini ada penjelasan musaddiqan, membenarkan. Tasdiq, membenarkan. Ini sudah kita ketahui merupakan bagian yang sangat penting dalam iman. Petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang berupa berita-berita yang wajib kita benarkan, bukan hanya perintah yang kita amalkan atau larangan yang kita tinggalkan. Makanya kadang-kadang orang misalnya menyebutkan takwa itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ini sebenarnya ya definisi singkat begitu ya. Karena di sana ada bagian besar ya dari Islam ini yang harus kita sikapi dengan tasdik, membenarkan. Lihat waktu para ulama menyebutkan makna dari kalimat syahadat Muhammad Rasulullah, yang pertama ta'atuhu fi ma amar. Mentaati segala perintah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tasdiquhu fi ma akhbar. Membenarkan. Ada perkara-perkara yang kita tidak amalkan, berita dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya berita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berita tentang hari kiamat. Kewajiban kita membenarkannya. Tidak boleh ada keraguan-raguan padanya. Dan membenarkan ini mengambil bagian yang sangat besar dalam agama kita. Sudah pernah kita jelaskan. Orang yang mengamalkan semua permasalahan agama,
Tapi ada satu berita yang wajib dibenarkan dia tolak. Dan ini berhubungan dengan masalah akidah misalnya. Apa hukumnya orang ini? Kafir, batal semua amalnya. Batal semua. Contoh, mengingkari masalah takdir. Iya kan, masalah takdir kan tidak ada yang kita amalkan. Tapi kita membenarkan. Ya. Membenarkan. Ya, sampai di hadis awal yang dibawakan dalam Sahih Muslim, kisah tentang Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sampai dia membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang hadis Jibril yang terkenal, ya kan, yang dia beliau riwayatkan dari bapaknya Umar Ibnu Khattab. Kan kisahnya di situ ada dua orang tabi'in dari penduduk Basrah ya, yang datang kepada beliau setelah mereka pulang dari Mekah, dari berhaji atau umroh, singgah di Madinah, mampir di Madinah, ingin bertanya tentang orang-orang yang mengingkari takdir yang ada di penduduk Basrah. Ya, mereka tanyakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, langsung Ibnu Umar mengatakan, "Idza laqitum haula'i fa akhbirhum anni bara'um minhum wa hum minni bura'a." Ya. Jika kamu berjumpa dengan mereka-mereka ini, sampaikan kepada mereka bahwa saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Ya. Walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Lau kana li ahadihim mithlu uhudin dhahaban thumma anfaqahu. Seandainya salah seorang dari mereka punya emas sebesar gunung Uhud. Ya, ini emas tidak apa, ini besar sekali, sebesar gunung Uhud. Kemudian dia infakkan di jalan Allah. Ma qabilallahu minhu. Maka Allah tidak terima darinya, yakni batal, karena sampai dia mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, hatta yu'mina bil qadar. Ini masalah membenarkan. Ya, makanya kita harus ingat dalam agama ini ada perintah yang harus kita larang, yang harus kita laksanakan, perintah Allah. Ya, ini perintah kita jalankan, larangan kita tinggalkan. Juga ada bagian besar yang jangan sampai kita lalaikan. Berita-berita yang harus kita benarkan. Ya. Sampai disebutkan di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam firman-Nya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang neraka. La yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla fa anzartukum naran talazza. Maka kami peringatkan kalian dari neraka yang apinya menyala-nyala. La yaslaha, tidak akan masuk ke dalam neraka ini kecuali al-ashqa, orang yang paling celaka. Apa sifatnya orang ini? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Dua sifatnya. Dia mendustakan hal-hal yang wajib diimani. Yang kedua, dia berpaling dari perintah dan larangan Allah. Itu sifatnya. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ya, karena dia tidak punya tasdik membenarkan hal-hal yang wajib untuk diimani dalam agama ini. Jadi, tidak akan sempurna keislaman seseorang sampai dia benar-benar ittiba, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dalam ilmu dan amal, musaddiqan, membenarkan, dan musalliman, tunduk dengan sepenuhnya. Ya. Dan di sini kita ketahui, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, inilah pentingnya memperbaiki amalan hati, karena ketundukan itu harus dimulai dari hati. Belum tentu orang mengamalkan dia tunduk. Ya, belum tentu orang itu menerima ketika dia hanya sekedar menjalankan pada anggota badannya, kalau dari hatinya tidak ada penerimaan, tidak ada ketundukan. Ya, asalnya istijabah itu adalah istijabatul qalb, penerimaan dari hati, kemudian anggota badan mengikutinya. Ini seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid. Kita ingat kembali keumuman makna hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang hati manusia. Ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka semua anggota badannya akan baik.
Kalau buruk maka semua anggota badannya akan buruk. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati manusia. Nah, baik. Kata beliau, faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amril islami lam yakfunahu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad kadzabahum wa kafa bihi furqatan wa ta'nan alaihim. Barang siapa yang menyangka bahwasanya tersisa sesuatu dari perkara Islam yang belum dicukupkan untuk kita dalam mengamalkan Islam ini, belum cukup bagi kita dalam mengamalkan Islam ini, ya, belum dicukupkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh berarti dia telah mendustakan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan cukuplah itu sebagai bentuk furqatan, ya, bentuk memisahkan diri dari petunjuk mereka dan celaan terhadap mereka. Yakni Allah Subhanahu wa taala ketika memuji para sahabat di dalam banyak ayat Al-Qur'an radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji mereka, bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para sahabat, wa kullan wa'adallahu al-husna, semua Allah janjikan bagi mereka surga. Kan tidak mungkin petunjuk mereka kurang. Berarti mereka sempurna dalam melaksanakan Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, khairu ummati atau khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, sebaik-baik umatku atau sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Kenapa disebutkan di sini sebaik-baik generasi? Tidak disebutkan kebaikan dalam hal apa? Supaya bersifat umum dan menyeluruh, kebaikan dalam semua hal. Pemahaman mereka yang paling baik, iman mereka yang paling baik, amalan mereka yang paling baik, akhlak mereka yang paling baik, muamalah mereka yang paling baik, dalam semua kebaikan agama ini mutlak, al-khairiyah mutlaqah, kebaikan yang tidak terikat, kebaikan yang luas. Ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Orang yang merasa tidak cukup dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain sehingga mereka melakukan hal-hal yang bid'ah. Ini sudah cukup menunjukkan dia tidak mengikuti jalan para sahabat, dan sudah cukup ini menunjukkan dia mencela para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Bagaimana orang-orang yang tidak merasa cukup? Ya, artinya ketika dia mencari pemahaman Islam, dia tidak mencukupkan diri dengan menukil penjelasan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, memahami Al-Qur'an, memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Berarti ini jelas bukan ahlu sunnah. Di sinilah kita menilai seseorang dia sunnah atau tidak. Ya, para sahabat yang kita tahu terkenal ketika mereka mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah petunjuk mereka dan janganlah kalian mengada-ngadakan sesuatu yang baru. Sungguh itu telah mencukupi bagi kalian. Para sahabat radhiyallahu taala anhum yang dipuji oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum wattabi'u atharahum. Maka kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah jejak-jejak mereka. Yani orang yang tidak merasa ini cukup, maka berarti dia adalah orang yang memisahkan diri dari jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Inilah orang-orang yang mencela para sahabat, dan sudah cukup ini menjadi ukuran bahwa orang itu adalah orang yang tersesat, orang yang memisahkan diri dari jalan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu jalan para
jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa, wa may yushakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul, menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas petunjuk baginya, kemudian dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, selain jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka kami akan palingkan dia ke arah kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kita ketahui di sini, orang-orang yang menyimpang dari jalan ahlu sunnah adalah orang yang tidak merasa cukup dengan petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik. Wa kafa bihi furqatan wa ta'nan alaihim, cukuplah itu sebagai bentuk memisahkan diri dari jalan mereka dan celaan terhadap mereka. Wa huwa mubtadi'un, inilah orang yang dicap sebagai ahlul bid'ah. Ya, ingat ahlul bid'ah beda dengan sekedar pelaku bid'ah. Ahlul bid'ah artinya orang yang dia melakukan bid'ah karena tidak merasa cukup dengan pemahaman para sahabat. Seperti yang dijelaskan di sini. Bagaimana kita menilainya? Ya, kalau dia orang yang berilmu berarti kan ada tulisannya, ada ceramah-ceramahnya. Kita lihat sikapnya. Kalau dia menerangkan Al-Quran bagaimana? Kalau dia menerangkan Al-Quran dari ucapannya sendiri, dari pemikirannya sendiri, hampir tidak pernah kita mendengarkan dia menukil dari penjelasan sahabat Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, apalagi Umar ibn al-Khattab, Abu Bakar as-Siddiq, dan para sahabat yang lainnya, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tidak menukil dari para tabi'in, seperti Imam Qatada, Mujahid, Ibnu Jabr al-Makki, dan yang lainnya. Kemudian para imam ahlu sunnah yang terkenal selalu mengikuti dan mengambil penafsiran dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini ciri-ciri orang-orang yang, ciri-ciri seorang yang dikatakan ahlul bid'ah. Tapi ada seseorang yang dari pemahaman asalnya kita ketahui dia selalu mengikuti para sahabat, selalu merujuk kepada pemahaman mereka dalam permasalahan agama. Tapi tiba-tiba ada, mungkin dia mentakwilkan satu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sifat Allah, tidak mengikuti pemahaman para sahabat dalam masalah ini. Kita katakan ini tergelincir karena dasarnya dia selalu mengikuti jalan para sahabat. Ya, ini yang sudah pernah kita terangkan kan di poin yang sebelumnya. Kita menilai orang berbuat salah kan harus dengan dua. Ada orang yang tergelincir. Dasar pemahamannya sunnah. Tapi manusia tidak mungkin luput dari kesalahan. Yang seperti ini kita katakan dia tergelincir. Kita harus jelaskan kesalahannya, tapi orangnya tetap tidak boleh kita cela, tidak boleh kita peringatkan umat untuk menjauhinya, tetap kita ambil kebaikan-kebaikannya, adapun kesalahannya kita tinggalkan. Karena dia punya banyak kebaikan-kebaikan, karena dia selalu merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Makanya para ulama menjelaskan, ya, ketergelinciran dari beberapa imam besar seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar, dan yang lainnya, seperti yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, adalah termasuk orang yang seperti ini keadaan mereka. Buku-buku mereka penuh dengan penjelasan tentang merujuk kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, berpegang teguh dengan dalil. Tapi dalam sebagian permasalahan ketika menjelaskan masalah-masalah hadis yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ada takwil karena menukil, mereka menukil dari para ulama yang sebelumnya, sehingga ikut terpengaruh dengan takwil tersebut. Kita katakan ini ketergelinciran, bukan asalnya menyelisihi manhaj salaf. Makanya mereka tidak dikatakan sebagai mubtadi atau ahlul bid'ah, ya, dhalun mudhillun kata beliau di sini, orang yang sesat dan menyesatkan. Muhditsun fil islami ma laisa fihi, seseorang yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam Islam yang tidak berasal dari Islam itu sendiri. Di sini kita bisa membedakan
ahlul bid'ah dan pelaku bid'ah. Setiap orang bisa berbuat salah. Di dalam Al-Quran saya disebutkan orang yang bertakwa bisa berbuat dosa besar. Dosa besar ini padahal orang yang bertakwa. Ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Mereka adalah orang-orang yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendzalimi diri mereka sendiri. Kata sebagian dari para ulama, perbuatan keji ini dosa besar. Padahal ini orang yang bertakwa. Maka demikian para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kadang-kadang ada pendapat mereka yang jelas-jelas menyelisihi dalil. Karena belum sampai dalil tersebut kepada mereka. Atau penjelasan-penjelasan yang di situ mengandung ta'wil. Tidak sesuai dengan penjelasan para ulama ahlus sunnah wal jamaah dalam misalnya memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini yang kita beri udzur. Karena dasar pemahaman mereka adalah selalu mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, berbeda dengan orang-orang yang dasarnya menyimpang dari pemahaman salaf ini. Nah, barakallahu fikum. Baik, itulah poin yang ke-10. Kemudian al-hadi asyar, poin yang ke-11. Ya. Dari penjelasan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, beliau berkata,

Wa'lam rahimakallah annahu laysa fi sunnati qiyasun wala yudrabu lahal amthalu wala tuttaba'u fihal ahwa'u wa innama huwa tasdikun wa innama huwa tasdiku bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila kaifa wala syarha wala yuqalu lima wa kaif. Ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Ini senantiasa kita tahu kebiasaan para ulama ahlus sunnah wal jamaah mendoakan kebaikan bagi orang yang membaca tulisan-tulisan mereka. Sesungguhnya di dalam sunnah itu tidak ada kias. Maksudnya disini kias yang fasid, kias yang rusak. Sudah ada dalil, jangan pakai kias lagi, jangan pakai pertimbangan akal lagi untuk menentangnya maksudnya. Wala yudrabu lahal amsal, dan tidak perlu kita membuat permisalan-permisalan lagi. Apalagi dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tuttaba'u fihal ahwa, dalam menyikapi sunnah tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Yang ada kita harus tunduk dengan sepenuhnya. Wa innama huwa tasdik. Ya, tidak lain yang namanya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah at-tasdik, membenarkan. Ya. Membenarkan athar atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kaif, tanpa menanyakan bagaimana ini seperti ini, tanpa perlu penjelasan yang panjang lebar, dan tanpa perlu kita katakan kenapa dan bagaimana. Di sini maksudnya pertama, beliau ingin menyebutkan ketika kita menghadapi sesuatu yang sudah ada dalilnya, jangan lagi pakai kias. Dan kita tahu kias yang rusak ini yang pertama kali mengamalkannya adalah iblis laknatullah alaih. Sudah turun perintah Allah, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Dia pakai kias. Apa katanya dalam Al-Quran? Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ini kiasnya iblis, kias yang rusak. Kias yang rusak yaitu kias yang sudah ada dalil, tidak perlu lagi pakai yang seperti ini. Dia mengatakan apa? Saya lebih baik daripada Adam. Karena kau menciptakan aku dari api dan kamu menciptakannya dari tanah. Berarti saya lebih tinggi. Ini kan kias yang fasid namanya. Ya, sama dengan orang-orang yang disebut dengan aklaniun ini. Mereka karena susah untuk memahami dalil, tidak mengenal dalil, akhirnya mereka memakai pertimbangan-pertimbangan akal. Bahkan yang jelas-jelas ada dalilnya mereka anggap tidak masuk akal, padahal akal mereka yang rusak. Ini bertentangan dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, sudah pernah kita contohkan dan mungkin pernah kita dengar pernyataan dari siapa, sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ketika beliau mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad ketika tawaf, baik itu haji maupun umrah. Apa kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Sungguh aku mengetahui bahwa kamu ini hanya batu. Hajar Aswad batu. Batu biasa. Artinya batu sebagaimana batu yang lain, makhluk. Kamu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan kemadharatan. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu.
Jadi mereka mendahulukan ittiba, tidak mendahulukan pertimbangan akal. Sama juga dengan riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam Sunan Abi Daud, dan ini riwayat yang sahih. Kata Syalal Bani rahimahullah taala, sahih riwayatnya. Sewaktu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan tentang apa? Sunnah mengusap khuf. Iya kan? Dia berkata, ya, dan ini termasuk yang terkenal pernyataan beliau, "Lau kana dinu birra'yi lakana asfalul khuffi. Lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi." Seandainya agama ini menggunakan akal, seandainya agama ini menggunakan akal, maka mestinya bagian bawah dari sepatu khuf, sepatu yang menutup mata kaki itu, ya, lebih pantas diusap di bagian dibandingkan bagian atasnya, karena yang dibawah kan yang kotor, yang langsung menginjak tanah. Tapi sungguh aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu, beliau mengusap di atas punggung kedua sepatu khufnya. Maka inilah mereka. Ya, orang-orang yang punya ketundukan yang sempurna dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika telah ada dalil tidak perlu lagi dikiaskan, tidak perlu lagi menggunakan akal. Akal digunakan untuk memahami dalil, bukan untuk menghukumi dalil. Itu yang menjadi permasalahan. Dan kita tahu, kata para ulama kita, orang-orang yang akalaniun, yang selalu menggunakan akalnya, ini sebenarnya, ya, itu karena kelemahan mereka. Mereka tidak bisa mempelajari dalil, tidak kenal dalil, sehingga sedikit-sedikit menggunakan akal, sedikit-sedikit menggunakan apa yang mereka katakan logika, padahal bertentangan dengan logika yang sehat. Sudah pernah kita bahas, akal yang sehat pasti sesuai dengan dalil yang sahih, karena semuanya diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil Allah turunkan dari sisinya, kemudian akal Allah yang ciptakan. Tapi karena permasalahannya mereka tidak mengenal dalil, akhirnya sedikit-sedikit gunakan akal, karena itu yang mereka punyai. Ya, dari sinilah pernyataan yang terkenal dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga, yang mengatakan, "Iyakum wa ashabar ra'yi fa innahum a'da'us sunan. A'yathumul ahadithu an yahfaduha faqalu bi ra'yihi fadallu wa adallu." Ya, "Iyakum wa ashabar ra'yi." Hati-hati kalian terhadap orang-orang yang suka menggunakan akalnya, karena mereka itu adalah musuh-musuh sunnah. Ayat humul ahadit, mereka merasa berat untuk menghafal, memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak punya ilmu, akhirnya mereka selalu mengandalkan akalnya. Fadhallu wa adhallu, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain, naudzubillah min dzalik. Ini di antara akibat orang yang kurang ilmu seperti itu. Akhirnya menggunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan ilmu, karena mereka belum menguasai ilmu dengan sepenuhnya. Dan ini diantara manfaatnya kenapa kita selalu merujuk kepada penjelasan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah memahami Al-Quran, memahami hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang-orang yang menguasai dan mendalami ilmu ini. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi sekali lagi di sini yang dimaksud adalah tidak menggunakan kias, tentu bukan kias yang disebutkan oleh para ulama ahli fikih, yang dengan syarat-syaratnya ya bisa digunakan untuk memahami agama ini ketika tidak ada dalil yang jelas. Maksudnya di sini adalah kias yang rusak, kias yang digunakan padahal telah ada hadis ayat Al-Qur'an atau hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kias fi muqabalatin nas, ya, kias yang bertentangan dengan dalil. Baik. Kemudian poin yang berikutnya

Poin yang ke-12, wal kalamu wal khusumatu wal jidalu wal mira'u muhdathun yakdahu syakka fil qalbi wa in asaba sahibuhu al haqqa was sunnah wal kalam. Ya, berbicara, ya ini berbicara berdalam-dalam tanpa ilmu dalam agama. Wal khusumatu, khusumah, perdebatan, berdebat kusir, perdebatan yang ditujukan bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk sekedar menang-menangan, untuk sekarang menunjukkan kehebatan. Wal jidal, wal mira, ini artinya kurang lebih berdekatan, ya khusumah, perdebatan. Ini merupakan perkara yang muhdats, diada-adakan, perkara bid'ah, akan menimbulkan keragu-raguan di dalam hati, akan menimbulkan keraguan di dalam hati meskipun pelakunya ya adalah orang yang pelakunya itu menepati kebenaran dan sunnah. Maksudnya kalau dia selalu menjadikan hidupnya diisi dengan perdebatan, bukannya diisi dengan belajar Al-Quran, membaca tafsirnya dengan benar, membaca hadith-hadith yang sahih, tapi semua dia lakukan selalu yang sukanya berdebat, ingin mencari kebenaran selalu dengan cara perdebatan, debat kusir. Ini yang dicela dalam masalah ini. Ya kita tahu, ini bukan berarti beliau mengingkari yang namanya perdebatan, yang itu kadang-kadang dibutuhkan dan termasuk perkara yang dibenarkan dalam Islam kalau dilakukan, tentu dengan ilmu untuk membantah kebatilan, tapi tidak sampai berdalam-dalam dalam melakukannya. Ya, kita perhatikan kan di dalam agama kita, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita berdakwah itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Kita menyampaikan dakwah sesuai dengan keadaan mad'u yang mendengarkan dakwah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia ke jalan Rabbmu. Dakwai manusia ke jalan Allah dengan apa? Hikmah. Ya, ini sampaikan dalil, sampaikan Al-Quran, sampaikan sunnah, sampaikan pemahaman para sahabat. Ini asal dalam berdakwah. Yang kedua, wal mau'idhatil hasanah, sampaikan nasihat yang baik. Kata para ulama, nasihat yang baik maksudnya kita menyampaikan kebaikan, melarang dari keburukan, disertai dengan apa? At-targhib wa tarhib. Sampaikan targhib, hal-hal yang keutamaan orang yang mendengarkan kebenaran, kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, sekaligus ancaman bagi orang yang menentang kebenaran atau mendukung kebatilan. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Berdebat pun dengan cara yang baik diperintahkan. Atau perhatikan ayat ini, dua di awalnya disebutkan dalam bentuk masdar. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara hikmah. Yang kedua, wal mau'idhatil hasanah, masdar juga, nasihat yang baik, digandengkan dengan hikmah. Pas yang ketiga, Allah sebutkan dengan kata kerja tersendiri, wajadilhum, dan debatlah mereka. Harusnya kan kalau kita ingin samakan dengan yang kedua, harusnya lafadznya wal mujadalati billati hiya ahsan, dengan masdar juga. Tapi Allah sebutkan dengan kata kerja tersendiri, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Kata penjelasan dari sebagian para ulama, ini menunjukkan bahwa yang ketiga ini bukan asal. Kalau yang dua tadi adalah asal dalam berdakwah. Apa itu? Hikmah, sampaikan kebenaran.
sampaikan dalil penjelasannya. Dan ini berlaku untuk orang yang pertama. Golongan yang pertama dari Madu itu adalah orang yang mencintai kebenaran dan selalu mengikuti kebenaran. Ini tidak begitu repot, kita sampaikan dalil, dia langsung terima. Sampaikan argumentasinya, ini penjelasannya, dia langsung amalkan. Ada orang yang kedua, dia mencintai kebenaran, muhibbun lil haq, tapi mustagilun bididdihi. Dia tidak mengamalkan kebenaran. Dia mencintainya tapi kena syubhat, sehingga dia justru mendukung yang salah. Orang yang kedua ini masih kita dakwai dengan cara yang baik, yaitu dengan tadi al-mau'idhatul hasanah, nasihat yang baik. Sampaikan kebenaran, kemudian sebutkan targib, semangati dia. Beginilah keutamaan orang yang mengikuti kebenaran. Kemudian sampaikan yang salah, kemudian sebutkan tarhib, ancaman, jangan ikuti ini karena ini neraka, menyebabkan kesesatan dan seterusnya. Nah, untuk yang ketiga, ini kadang-kadang dilakukan orang yang tidak mencintai kebenaran dan tidak mengamalkan kebenaran. Maka perlu dengan berdebat. Didebat orang tersebut. Tapi ingat, karena ini adalah perkara yang terpaksa, kita lihat manfaatnya. Kalau seandainya dengan berdebat, ternyata kita lihat dia mau mengikuti kebenaran, ketika jelas-jelas dalilnya sudah terbantahkan, dia mau rujuk, kita lanjutkan. Kalau tidak, maka ini namanya kondisi yang terpaksa, tidak perlu kita berdalam-dalam dalam melakukannya. Jadi ibaratnya kata para ulama, untuk yang dua tadi itu seperti makanan. Makanan ikan asal yang kita konsumsi sehari-hari. Adapun yang ketiga ini seperti obat. Ketika dibutuhkan saja. Untuk orang yang sedang sakit saja. Itu pun dengan dilihat bagaimana pengaruh obat ini dalam menyembuhkan sakitnya. Begitu. Jadi yang beliau maksudkan di sini, jangan menjadikan perkara agama itu selalu didapatkan dengan cara berdebat. Orang yang selalu menjadikan dakwanya itu dengan perdebatan, ya, dengan bantah-bantahan, eyel-eyelan, ini yakin dia akan tersesat. Ya, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi hatta utul jadala." Tidaklah satu kaum tersesat setelah petunjuk yang tadi dia di atasnya, kecuali setelah dia selalu melakukan perdebatan. Kenapa? Orang yang berdebat itu, ya, kadang-kadang mungkin dalam waktu antum berdiskusi, debat tadi, antum merasa tidak terpengaruh dengan dia. Dia menyampaikan sesuatu begini, begini, begini, antum berusaha bantah lagi. Nanti ketika antum renungkan sendiri, ya, itu antum merasakan, ih, kayaknya tadi benar ya, yang dia ucapkan. Akhirnya berubah. Kenapa kita dilarang untuk berdebat dengan orang-orang yang ahlul bid'ah? Karena ketika ilmu kita sedang lemah, ditakutkan seperti ini, ada ucapannya yang akan kemudian kita anggap indah sehingga terpengaruh. Dan ini terjadi pada beberapa orang ketika mereka tidak mengindahkan nasihat dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah untuk menjauhi perdebatan ini, kalau bukan karena kondisi-kondisi yang memang dibutuhkan itu pun dari orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukan perkara ini. Jadi ini diperbolehkan ketika sesuai dengan hajat dan kebutuhannya. Para ulama juga melakukannya. Para sahabat, bahkan kita tahu kan kisah yang ma'ruf ketika siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memerintahkan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma untuk apa? Mendebat orang-orang Khawarij yang salah paham, sampai kemudian setengah mereka rujuk kepada kebenaran. Jadi ada hal-hal yang diperlukan bagi orang-orang yang berilmu untuk melakukannya, tapi tidak semua orang melakukannya, dan ini bukanlah perkara yang dijadikan sebagai satu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan dalam berdakwah, yaitu semua dilakukan dengan perdebatan, dengan bantah-bantahan. Barakallahu fikum. Nah, taib, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dari antum maka saya persilakan. Nah,

Ya, barakallahu fikum. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan sampai di sini kajian kita di kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita istiqamah di atas petunjuknya dan petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam, istiqamah di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum, cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
3: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
2: Allah akan berikan kecukupan bagi.
4: Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
3: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.

0: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
1: Tawakal itu bukan malas. Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
0: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
0: Inkirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah SWT akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
0: Berintilah di hadapan Allah SWT. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda, kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
1: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa wala amabat. Ikhwatul iman, kami hadirkan kembali kajian Kalender Roja TV, pembahasan amalan hati dari kitab Madarijus Salikin bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah. Disiarkan dari studio Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Jawa Timur. Barakallahu fikum.
2: Dunia atau akhirat.
3: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan di kesempatan pagi hari ini kembali kami hadirkan insyaallah ta'ala kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur, bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala. Dan seperti biasa di Jumat pagi ini kembali kita akan membahas terkait dengan amalan-amalan hati. Dan insyaallah kita akan bahas di kesempatan pagi hari ini terkait dengan manisnya iman. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk dapat menyimak kajian ini, dan Anda juga dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Dan khusus di sesi tanya jawab, Anda dapat juga berpartisipasi secara langsung melalui line telepon di nomor yang sama, yakni di nomor 021-823-6543. Saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizallahu ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal, masykura.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat talabul ilmi, kesempatan dan kemudahan yang Allah curahkan kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kemudahan di dalam berubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya nikmat yang tidak terhitung banyaknya, dunia dan akhirah, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kedudukan, harta, keluarga, anak, semua hal itu adalah nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Salawat dan salam tidak lupa kita berbanyak ucapkan di hari yang mulia ini, Yaumul Jumu'ah. Mari kita bersalat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal untuk senantiasa setia di atas sunnah beliau. Untuk senantiasa bersemangat

berpegang teguh dengan ajaran beliau. Memohon kepada Allah agar kita istiqamah sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Pembahasan sebelumnya berkaitan dengan mahabbah. Sebab-sebab untuk meraih mahabbah. Nah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan satu pembahasan yang juga dikupas oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang berkaitan dengan hati, tentang manisnya iman, adzauq. Beliau mengistilahkan manzilatu adzauq, kedudukan adzauq itu ya perasaan. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya menukil sebuah hadis yang menjelaskan bahwa keimanan tersebut ya memiliki rasa, dan barang siapa yang merasakan kelezatan manisnya iman, maka dia sungguh telah bahagia, jadi hamba yang beruntung dunia dan akhirah. Dan rasa iman tersebut ada di hati, sebagaimana rasa makanan dan minuman ya ada di lisan kita, di lidah kita. Qala rahimahullah fi sahih anhu sallallahu alaihi wasallam, ya sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Yang artinya ya seorang merasakan akan mencicipi rasanya iman, ta'mal iman, man radiya billahi rabba, barang siapa yang ridha kepada Allah azza wa jalla sebagai Rabbnya, wabil islami dina, dan ridha kepada Islam sebagai agama, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ridha kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, fa akhbara anna lil imani ta'man wa anna al qalba yadhuquhu kama yadhuqu al famu ta'mal at ta'ami wasyarab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa iman tersebut memiliki ta'man, rasa. Nah, dan rasa tersebut ya atau rasa iman itu akan dirasakan oleh hati, sebagaimana ya mulut kita atau lidah kita merasakan ya lezatnya makanan dan minuman. Ikhwatul iman, orang sarahimakumullah. Naam, ternyata iman itu ada rasanya, dan iman itu memiliki ya rasa yang manis. Iman tersebut memiliki kelezatan, dan kelezatan iman itu kelezatan yang terbesar. Manisnya iman sesuatu yang tiada taranya. Tetapi untuk merasakan manisnya iman tidak cukup hanya sekadar mengucapkan bahwa saya beriman. Tidak cukup hanya sekadar mengatakan saya beriman. Tidak cukup hanya sekadar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan tapi keimanan yang mencakup tiga perkara yang tidak bisa dipisahkan, keyakinan di hati,
kemudian ucapan di lisan, dan amalan dengan perbuatan dengan anggota badan. Kemudian ketiga perkara tersebut harus diimplementasikan dalam bentuk ridha pada tiga perkara yang merupakan tiga landasan utama yang wajib untuk dipelajari, yang wajib untuk diketahui, kemudian diyakini, setelah itu diimplementasikan. Ketiga tersebut adalah mengenal Allah, yang kedua mengenal agama, dan yang ketiga mengenal Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makrifat yang demikian itu dibuktikan dalam sikap ridha. Ridha kepada Allah sebagai Rabb, ridha kepada Islam sebagai agama, dan ridha kepada Rasulullah atau Muhammad SAW sebagai Rasul Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman, barakallahu rahimakumullah. Oleh karena itu, masing-masing dari kita hendaklah mengintrospeksi diri. Sejak kita mengenal Islam ini, dan alhamdulillah kita dilahirkan di tengah keluarga yang Muslim, kemudian sampai detik ini, sudahkah kita merasakan manisnya iman? Sudahkah nilai-nilai keimanan yang berkaitan dengan hati, lisan, dan perbuatan sudah terimplementasikan dalam sikap yang nyata di dalam mengenal Allah, di dalam mengenal agama, dan di dalam mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, ridha kepada Allah sebagai Rabb. Rabb yang menciptakan, yang menguasai alam semesta ini, yang tentunya mengatur alam semesta ini. Kala seorang telah ridha kepada Allah, dia meyakini bahwa rububiyah tersebut mengandung makna penciptaan, penguasaan, kekuasaan, dan mengatur alam semesta ini, maka seorang hamba hanya mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan seluruh ketaatan kepada Allah sebagai Rabb alam semesta ini. Maka hatinya hanya terkonsentrasi kepada Allah, niatnya hanya tulus kepada Allah. Di dalam dia beramal, beribadah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadi tujuannya. Dia hanya berharap pahala di sisi Allah. Di dalam seluruh sikap, perbuatan, perkataan, perilaku, semua hal itu dia lakukan sebagai bentuk nyata atau sebagai wujud nyata keimanan dia kepada Allah. Itulah hakikat dari ridha kepada Allah. Dia hanya bergantung kepada Allah, dia hanya memohon kepada Allah, dia hanya berharap kepada Allah, dia hanya mempersembahkan seluruh ketaatan dan ibadahnya kepada Allah. Itulah hakikat ridha kepada Allah Azza wa Jalla sebagai Rabb. Makanya Rabb atau zat yang kita ibadahi adalah Rabbul Alamin, yang menciptakan alam semesta ini.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Karena Rablah yang berhak diibadahi. Itulah hakikat ridha kepada Allah. Ketulusan di dalam menghambakan diri penuh dengan kecintaan dan ketundukan. Kecintaan yang setulus-tulusnya dan ketundukan ya yang sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini poin yang pertama. Barang siapa yang merasakan atau barang siapa yang mengimplementasikan hal itu, maka dia akan merasakan ta'mal iman, manisnya iman di hati. Ya, manisnya iman tidak dirasakan dengan lisan, tapi dengan hati. Karena keimanan, ya, landasan utama keimanan ada di hati. Ikhwatal iman, barasa rahimakumullah. Yang kedua, bil islami dinan. Ya, wabil islami dinan, ridha kepada Islam sebagai din, sebagai agama, ya, pedoman hidup, aturan hidup, syariat Allah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada nabinya Muhammad SAW yang menjadi aturan hidup kita umatnya, bahkan aturan hidup seluruh umat manusia kendati banyak yang tidak menerima. Maka seorang mukmin yang ridha kepada Islam sebagai agama, maka dia bahagia dengan Islam ini. Dia mulia dengan Islamnya. Dia menjadi orang yang memiliki kepribadian, memiliki eksistensi. Ya. Bukan mengekor kepada non-Muslim. Bukan ikut-ikutan kepada orang kafirin. Tapi dia bangga dengan keislamannya, bukan kesombongan. Dia memiliki izzah mulia karena Allah telah memuliakan dia. Nah, dengan imannya Allah telah mengangkat derajatnya dengan imannya, dan Allah telah ridha Islam sebagai agamanya disempurnakan oleh Allah. Kenapa dia tidak ridha? Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan agama ini, telah ridha kepada Islam ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Ini firman Allah. Ya. Ayat yang diturunkan kepada Nabi di waktu haji wada. Ya. Yang menjelaskan kesempurnaan agama. Ya. Kesempurnaan nikmat. Kemudian ridha Allah terhadap agama yang mulia ini. Telah kusempurnakan, kata Allah, agamamu, dan telah aku lengkapkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridha Islam sebagai agama bagimu. Maka barang siapa yang ingin merasakan manisnya iman, maka wajib baginya untuk ridha kepada Islam. Bahkan itu bagian dari iman. Barang siapa yang tidak ridha kepada Islam sebagai agama Allah, itu bukan seorang yang beriman. Bagaimana implementasi iman atau ridha kepada Islam sebagai agama? Ya, bagaimana implementasinya? Bagaimana ya mengaktualisasikan makna ridha pada Islam sebagai agama? Ya, kita menjadikan Islam sebagai aturan hidup. Menjalankan syariat Islam dengan benar. Ya. Mengikuti ajaran Islam. Dengan Islam, ya. Tidak ikut-ikutan kepada non-Muslim, ya, dalam berbagai tradisi budaya, ya, orang-orang kafirin, tidak ikut-ikutan, melaksanakan syariat Islam sesuai dengan ilmu, sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan aturan Rasulnya. Bukan sesuai dengan kebiasaan, ya, atau perasaan ikut-ikutan. Tidak demikian. Islam yang berlandaskan
Al-Quran dan Hadis yang telah dipahami oleh generasi terbaik umat ini, yaitu Salafun As-Salih. Maka barang siapa yang mengatakan dia ridha kepada Islam, itulah yang wajib dia lakukan. Itulah bukti. Naam, dia laksanakan syariat Islam ini. Dia jadikan sebagai pedoman hidup di dalam berakidah, dalam keimanan akidah, di dalam beribadah. Ikuti syariat Islam, ikuti ajaran Rasulullah, di dalam bermuamalah, berinteraksi, di dalam ya transaksi akad jual beli, ya muamalah, di dalam perilaku akhlak. Kemudian dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam yang mulia tadi dalam hidupnya. Naam. Dalam berpakaian, dalam bertutur kata. Naam, dia ridho Islam sebagai agama baginya. Dia ikuti syariat Islam. Naam. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW rasulan, dia ridho kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, utusan Allah. Nah, rasul utusan Allah berarti ada yang mengutus. Naam. Allah azza wa jalla diutus untuk apa? Untuk mengajarkan umat manusia ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Kemudian apa tugas manusia? Kewajiban mereka ya mengikuti dan mentaati rasul yang diutus oleh Allah azza wa jalla. Itulah hakikat ridha kepada Rasulullah sallam. Itulah hakikat ma'rifah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ikuti ajarannya. Dia ikuti sunnahnya. Dia bersungguh-sungguh untuk melaksanakan syariat dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan beliau sebagai uswah dan qudwah. Ya. Semua perkara yang terjadi atau perbedaan khilaf yang terjadi di antara mereka, ya, semua dikembalikan kepada aturan dan ajaran Rasulullah. Nah, ajaran beliau menjadi ya landasan dan sumber keputusan atau sumber hukum dan landasan ya keputusan tadi. Bersemangat dalam mengikuti sunnah, dan tentu konsekuensinya adalah meninggalkan berbagai praktek-praktek dalam atau berbagai pemahaman, pemikiran, praktek atau ritual-ritual ibadah, ya hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah beliau. Dengan ungkapan lain, perkara-perkara yang bid'ah di dalam agama ini. Itulah seorang yang ridha pada Rasulullah sebagai Rasul. Orang yang ridha kepada Muhammad sebagai Rasul. Adapun mengatakan, ya, saya beriman kepada Rasul, cinta kepada Rasul, ridha kepada Rasul, tapi tidak mengikuti sunnahnya, tidak mengikuti ajarannya, ya, tidak mengikuti perilaku dan akhlaknya, tidak menjadikan beliau sebagai uswah dan qudwah dalam hidupnya. Tapi dia fanatik pada kelompok tertentu, golongan tertentu, ya, ormas tertentu, ya, jamaah tertentu, atau figur tertentu dan seterusnya. Nah, ini tentu bertentangan dengan makna ridho kepada Rasulullah SAW. Nah, barang siapa yang merasakan atau melakukan apa yang diutarakan tadi, maka dia akan merasakan manisnya iman. Hatinya akan merasakan manisnya iman karena telah bersemi dengan iman kepada Allah, kepada agama dan kepada Rasul. Sebagaimana ya lidah seseorang akan merasakan lezatnya makanan dan minuman. Ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis yang lain, ya, bahwa keimanan tersebut ada ya suatu yang sangat lezat, ada rasanya. Ya. Hakikat iman, hakikat ihsan, ya, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki rasa.
sebagaimana makanan dan minuman memiliki rasa. Seorang akan merasakan manisnya iman, ya, apabila dia memahami ketiga perkara yang disebutkan tadi dan mengimplementasikan dalam hidupnya. Di sisi lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa iman itu memiliki halawah, suatu yang manis. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ya, ada tiga perkara, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memiliki atau mengimplementasikan ketiga perkara tersebut, barang siapa yang merealisasikan ketiga perkara tersebut, dia akan merasakan manisnya iman. Wajada halawatal iman. Ya, yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ya, adalah yang paling dicintai oleh seseorang tersebut daripada selain Allah dan rasulnya. Nah, mencintai Allah adalah kewajiban aslul iman. Mencintai Rasulullah SAW adalah aslul iman, landasan iman. Nah, dan mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari selain kecintaan kepada Allah Rasul adalah suatu kewajiban. Dan tidak akan sempurna iman seseorang. Nah, jika dia tidak mencintai Allah Rasul, tidak beriman. Jika kecintaannya kepada Allah tidak sempurna, artinya ada di sana yang lebih dia cintai, maka keimanannya tidak sempurna. Bahkan ini, ya, sebagai indikator tentang kualitas iman yang ada, ya, di hatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala Rabb yang kita ibadahi, Rasul SAW, ya, nabi yang kita taati, yang kita jadikan sebagai tauladan, yang diutus oleh Allah untuk ditaati. Maka bukti keimanan seseorang, dan dia akan merasakan manisnya iman yang ada di dadanya, di hatinya, apabila Allah Subhanahu wa taala yang lebih dia cintai. Tatkala Rasulullah SAW yang lebih dia cintai daripada, ya, selain Allah dan Rasulnya. Dan kecintaan bukan sekadar ucapan di lisan, dibuktikan dalam, ya, sikap, perilaku, ya, perbuatan yang nyata. Cinta kepada Allah, ya, ikuti aturan Allah, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya, hindari hal-hal yang, ya, akan mendatangkan kemurkaan Allah. Itulah cinta kepada Allah. Ya, bila datang perintah dari Allah, dia bergegas melakukannya, bersegera untuk melaksanakannya. Cinta kepada Rasulullah, sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya, ya, ikuti aturan beliau, ikuti sunnahnya. Mengatakan cinta kepada Rasul tapi tidak mengikuti sunnahnya, malah bid'ah yang lebih disukai, ya, amalannya, amalan-amalan yang bid'ah, khurafat. Ya, ini adalah orang yang telah berdusta dalam kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kemudian perkara yang kedua, wa man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seorang mencintai, ya, mencintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillah, dia tidak cintai kecuali karena Allah. Ini kecintaan karena Allah, ya. Dan ini merupakan, ya, konsekuensi dari iman. Makanya ahlul iman, orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, mereka saling mencintai karena Allah. Karena Allah mencintai ahlul iman. Maka konsekuensi dari kecintaan, ya, orang-orang yang beriman, mereka saling mencintai. Karena mereka penolong, ya, saling mencintai, saling menolong, menyempurnakan, saling menasihati. Itulah makna al-wala wal-bara, ya. Mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Nah, al-mu'minun wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya, mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Apa maksud wilayah? Mahabbah
An-Nusrah wa-Ta'yir, kecintaan, menolong, membantu, memperjuangkan. Itu makna dari ya al-wilayah. Maka konsekuensi dari iman kepada Allah, mencintai orang yang dicintai Allah, dan Allah cinta kepada ahli iman. Maka mencintai seorang karena Allah, bukan karena urusan dunia, ya, bukan karena urusan jabatan, ya, bukan karena urusan ya berlandaskan misalnya ya nasab dan keturunan. Nah, tentunya secara ya psikologis bahwa manusia cintai saudaranya, tapi kecintaan yang dimaksud disini kecintaan yang dilandasi iman, kecintaan yang merupakan buah dari keimanan. Adapun kecintaan seorang kepada ya karib kerabatnya, kecintaan kepada harta, kedudukan, ini yang merupakan ya manusiawi dan tabiat manusia seperti itu, karakter manusia seperti itu. Tapi yang dimaksud cinta di sini karena Allah, cinta yang berlandaskan iman, cinta yang berlandaskan ya satu keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Innamal mu'minuna ikhwah, ya, dan mereka adalah ba'duhum awliya'u ba'd. Naam. Kemudian yang ketiga, man kana yakrahu an yarja'a fil kufur ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa fil na'am. Seorang ya membenci kembali kepada kekufuran, ya, Allah telah muliakan dia dengan iman, dengan Islam, maka dia membenci kembali kepada kekufuran. Nah, sebagaimana dia tidak ya menyukai untuk dimasukkan ke dalam api, tidak ada orang ingin dibakar, dimasukkan ke dalam api. Begitu juga seorang mukmin, ya, begitu juga seorang mukmin bahwa dia telah dimuliakan dengan Islam, maka dia membenci ya untuk kembali kepada kekufuran. Nah, ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini menunjukkan pada kita bahwa iman itu memiliki rasa, dan iman itu rasanya itu sungguh sangat manis dan lezat, ya, lebih lezat dari makanan dan minuman, ya, lebih manis dari madu. Kemudian dalam hadis lain, ya, Nabi juga menjelaskan tentang kisah ya Heraclius, ya, raja penguasa Rom, ya, yang menjadikan bahwa sebagai indikator kebenaran ya risalah Muhammad, bahwa Muhammad itu adalah nabi yang diutus oleh Allah, beliau menjadikan bahwa indikator utamanya adalah tatkala ya rasa iman tersebut telah menyatu dengan hati, ya, telah bercampur ya dengan darah daging, telah mengalir ya di dalam diri dan jiwa seseorang, menyatu dengan hatinya. Maka tatkala hal itu terjadi, maka tidak seorang pun yang akan murtad atau meninggalkan agamanya. Nah, oleh karena itu tatkala Herakl ya bertanya kepada Abi Sufyan, tatkala itu beliau masih dalam keadaan kufur, belum beriman, belum masuk Islam, ya, ditanya oleh Heraclius, ya, fahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidini, apakah ada salah seorang dari mereka itu pengikut Muhammad yang mengaku nabi, ya, bahwa apakah ada seseorang dari mereka yang murtad dari agamanya, kena benci kepada agamanya. Nah,
Apakah ada yang murtad meninggalkan agamanya? Apa jawaban Sufi Abi Sufyan? Jawaban Abu Sufyan, qala la, enggak ada yang murtad. Kenapa? Mereka yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di fase awal-awalnya Islam, ya. Yang masih segelintir yang beriman. Tapi mereka yang beriman tidak ada yang murtad. Mereka menghadapi berbagai ya ancaman, intimidasi, kriminalisasi. Ada yang dibunuh, diazab, ya, dan seterusnya. Tapi tidak seorang pun yang murtad. Kenapa? Ya, Heraclius atau Herakl dalam bahasa Arabnya mengatakan, "Wa kadzalikal iman." Allahu akbar. Begitulah keimanan. Idzan khalatat halawatuhu bashashatal qulub. Apabila manisnya iman itu telah menyatu dengan hati. Allahu akbar. Maka kita melihat di akhir-akhir ini, di zaman sekarang ini, sebagian katanya dah Islam kemudian murtad lagi, bahkan dipublikasikan bangga dia ya dengan mengatakan dia telah murtad gitu ya. Na'udzubillah, dipertontonkan. Ini sebagai indikator bahwa apa yang selama dikatakan dia beriman pun dipertanyakan tentang keimanannya. Iman yang bagaimana yang dimaksud? Disinilah pentingnya bagaimana kita memahami hakikat keimanan, menanamkan dalam diri anak kita, keluarga kita, kaum muslimin, hakikat iman yang benar dan konsekuensinya, hakikatnya, bukan sekadar ucapan di lisan, bukan sekadar tertulis di KTP atau kakak, ya, atau identitas. Tapi ini adalah ya kehidupan yang real, yang nyata dalam keseharian kita, yang kita betul-betul memahami hakikat iman, yang memahami hakikat iman kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada agamanya, cinta kepada Rasulnya. Maka seorang yang telah tertanam di hatinya hakikat iman tersebut, dia merasakan manisnya iman, lezatnya keimanan. Mustahil dia akan meninggalkan sesuatu yang paling lezat itu. Mustahil. Maka tidak ada yang murtad. Adapun tatkala ya dia tidak memahami konsep iman yang benar, dia mengira iman mengatakan hanya sekadar lisan, ya, atau Islam sekadar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad rasul, tidak demikian. Memiliki konsekuensi, memiliki makna, memiliki hakikat, memiliki ya sesuatu yang wajib untuk ditunaikan, dipahami, diperjuangkan, dipertahankan, dan seterusnya. Ikhwatul iman, para misal rahimakumullah. Maka ini yang harus kita pahami. Seorang yang telah bersemi iman dalam hatinya, merasakan manisnya iman, lezatnya keimanan, tidak akan mungkin murtad dari agamanya. Ikhwatul iman, para misal rahimakumullah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim juga menjelaskan, ya, sebagai indikator dau perasa yang bermanfaat. Beliau tadi mengatakan bahwa iman itu ada rasanya. Nah, rasa ini ternyata juga ada yang nafi', yang bermanfaat. Artinya yang positif. Tapi ada rasa yang tidak bermanfaat, dia merasa, tapi ternyata tidak ada sesuatu yang dia rasakan. Ya. Nah, kata beliau, indikator, di antara indikator seseorang itu merasakan sesuatu ya dalam agama yang sangat bermanfaat baginya, kata beliau, wa min alamati dzauq, di antara indikator dzauq ya yang merasa iman, nah, merasa sesuatu ya yang betul dia merasakan manisnya, bermanfaat baginya, kata beliau, alla yaqta'a sahibahu an talabihi amrud dunya. Ya, indikatornya bahwa seseorang tidak akan berhenti
terputus untuk mencari apa yang dia inginkan dari keimanan tadi dikarenakan urusan dunia. Ya. Dia tidak akan meninggalkan agamanya. Dia tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah lalai, ya. Tidak akan pernah meninggalkan untuk terus mencari sampai dia mendapatkan apa yang menjadi tujuan utamanya dari ya hakikat keimanan tadi. Maka tidak ada sesuatu pun di urusan dunia ini yang akan ya menghalang dia. Nah, atau ya ambisi terhadap urusan dunia yang akan membendung dia dari meraih nilai-nilai keimanan tadi. Kata beliau, fa'innal amala wa tama'a yaqta'ani tariqal qalbi fi sayri ila matlabi. Sesungguhnya angan-angan dan juga ambisi ya terhadap dunia, berangan-angan dengan kepada dunia ya terhadap dunia, berambisi ya, ambisius yang berlebihan ya terhadap dunia, semua itu akan memutus ya tariqal qalbi, jalannya hati ya, perjalanan hati di dalam ya, atau tariq, jalan ya qalb, hati itu perjalanan hati, fisairi ila matlabi, dalam berjalan mencari apa yang menjadi keinginan dan tujuannya. Apa yang menjadi tujuan kita? Hati kita ini berjalan menuju siapa? Ya. Diumpamakan dengan hati, dengan kaki kita. Kita berjalan. Ya. Fisik kita berjalan untuk mencapai suatu tujuan dalam hidup ini. Ya, dari suatu tempat-tempat yang kita berpindah, pasti ada tujuan yang ingin kita cari. Ada tujuan yang ingin kita capai. Nah, bila ada sesuatu yang menghalang, yang memutus jalan, kita tidak sampai pada tujuan tersebut. Terhenti. Jalannya buntu. Sama halnya, ya, hati yang ada dalam jiwa kita. Ya. Itu berjalan menuju Allah. Bahkan semua pergerakan, ya, pergerakan yang ada di anggota badan kita dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah, sumber ya pergerakan tersebut ya adalah muncul dari hati, hati yang mendorong. Ternyata ada sesuatu yang akan memutus jalannya hati itu, maka dia tidak akan bisa berjalan. Yang pertama, al-amalu, panjang angan-angan, berangan-angan urusan dunia. Ya. Yang kedua, ya, at-tama. Ya, ambisius terhadap dunia. Tama terhadap dunia. Maka kedua hal itu akan memutus perjalanan hatinya menuju Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa innahu man dhaqa halawata ma'rifatillah wal qurbi min wal unsi bih lam yakun lahu amalun fi ghairihi. Sesungguhnya barang siapa yang telah merasakan manisnya halawah ma'rifatillah, mengenal Allah, wal qurbi minhu, kedekatan kepada Allah, wal uns, merasa bergembira ya, terhibur dengan dekatnya dia kepada Allah, dengan Allah azza wa jalla, ketenangan ya, ketenteraman, dia merasa hal itu. Dan itu hanya bisa dirasakan dengan hati, dengan bukan ucapan. Jiwa dan hati akan merasakan ya bagaimana lezatnya ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagaimana lezatnya kedekatan ya kepada Allah, sehingga dia merasakan ketenangan, ketenteraman ya dengan dekatnya kepada Allah azza wa jalla. Barang siapa merasakan hal itu, kata beliau, lam yakunu amalun fi ghairihi, maka dia tidak akan lagi memiliki angan-angan berharap ya fi ghairihi, pada selain Allah azza wa jalla. Wa in ta'allaqa amaluhu bi siwa fa huwa li'anatihi ala marbat. Kendati ya keinginan dan hasrat dia juga ya terpaut dengan sesuatu selain Allah, tapi itu semua dia jadikan sebagai sarana yang memudahkan dia, yang menolong dia untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang dia miliki dalam urusan dunia
Ya pastilah, sebagai manusia ada kecenderungan dan keterkaitan hati pada satu yang diinginkan dalam urusan dunia. Tapi seorang yang merasakan manisnya iman, dia akan menjadikan ya sarana yang dia miliki dalam urusan dunia atau nikmat yang dia miliki, keterpautan hati dia kepada sesuatu selain Allah di dunia ini, dia jadikan sebagai wasilah, ya, sebagai sarana dan media untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Wa mahabbihi, dan apa yang dicintai oleh Allah. Fa huwa yu'ammiluhu li ajlihi la yu'ammiluhu minhu. Dia berharap, ya, yu'ammiluhu li ajlihi, berharap pada sesuatu selain Allah itu, li ajlillah, karena Allah, bukan karena sesuatu tadi. Wa la yu'ammiluhu ma'ah, dia tidak akan berharap ya kepada sesuatu itu ma'allah, bersama Allah. Karena tatkala bersama Allah berarti ada sekutu di sana, ada kesyirikan dalam keinginan tadi, maka tidak boleh. Ya, subhanallah. Kemudian kata beliau, pasti semua ya secara manusiawi pasti semua memiliki angan-angan. Ya, memiliki ambisi. Kata beliau, beliau ditanya atau membuat suatu pertanyaan, "Faman alladhi yaqta'u bihi al-'abdu hadzal amal?" Apa sesuatu yang bisa memutus angan-angan itu? Ya. Apa tujuan kita? Ingin sampai kepada Allah, ingin dekat kepada Allah. Ya. Baik. Kalau kita memiliki angan-angan dunia, jabatan, harta, macam-macam, ya, kedudukan, ya, sementara semua hal itu adalah kelezatan, kenikmatan dunia yang melalaikan. Nah, bagaimana kita memutus angan-angan yang berlebihan itu? Beliau menjawab, quwwatu raghbati fil matlabil a'la. Ya. Keinginan dia yang kuat untuk sampai kepada tingkat atau mencari ya sesuatu yang lebih tinggi. Jadi kalau keinginannya hal yang rendahan saja, enggak bernilai, enggak berkualitas, maka terus angan-angan yang akan mendominasi hidupnya. Tapi tatkala seseorang raghbahnya, keinginannya betul-betul sangat kuat untuk sampai kepada sesuatu yang paling tinggi, matlab, keinginan yang paling tinggi, a'la, tidak lagi sesuatu yang lebih tinggi dari itu, kata beliau, alladhi laysa syai'un a'la minhu, yang tidak ada sesuatu yang lebih tinggi dari keinginan yang ingin dia capai itu. Ya, kemudian wa ma'rifatu bi khissati ma yu'ammilu duna. Kemudian pengetahuan dia tentang ya, ya, kehinaan, ya, sesuatu yang dia inginkan duna, selain apa yang menjadi tujuan utamanya. Wa sir'ati dhahabi wa sur'atu dhahabi, dan begitu ya cepat sekali sirna dan lenyapnya sesuatu yang dia ya berangan-angan untuk mendapatkannya. Wa washakin qiat qita'ihi, dan hampir saja akan terputus semua yang dia inginkan itu dan angan-angankan itu. Nah, apa maksud beliau? Beliau ingin memberikan penjelasan pada kita, tujuan kita yang tertinggi apa? Harus tentukan. Adalah al-a'la, yaitu sampai kepada Allah, meraih ridha Allah, surga itu paling tinggi. Ya. Melihat Allah di dalam surga itu paling tinggi, meraih ridha Allah, wa ridwanuhu akbar. Enggak ada yang lebih tinggi dari itu, enggak ada yang lebih mulia dari itu, enggak ada yang lebih besar dari itu, lebih agung dari itu, lebih mulia. Itu tujuan kita. Nah, maka kita harus memiliki raghbah, keinginan yang besar untuk meraih itu. Nah, di samping itu, kita harus, di sisi lain kita harus mengetahui bahwa apa yang menjadi angan-angan kita di urusan dunia ini sangat hina, enggak bisa, enggak ada bandingannya. Ya. Yeah. Enggak bisa dibandingkan dengan apa yang menjadi tujuan utama kita. Dan itu bagaikan, kata beliau ya, bagaikan ya cahaya atau bagaikan sahab yang berlalu, awan yang berlalu. Ya. Khayalan yang segera sirna.
awan yang segera berlalu, bayang-bayang yang sebentar lagi akan hilang, dan bintang, kata beliau, yang sebentar lagi akan tenggelam, dia pasti akan berakhir. Itulah perumpamaan dunia. Ya, sehebat apapun seseorang, sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun kedudukannya, ya, dan berbagai, ya, penghargaan yang dapatkan, semua itu akan berakhir, sebentar akan berakhir. Ya, palingpun kalau menjabat dia ya, 20 tahun, 30 tahun paling lama. Setelah itu udah, lensa dari jabatannya, fisik tidak lagi ya mendukung untuk hal itu. Kekayaannya sampai di mana? Tidak akan dibawa mati, dia akan mati juga. Kekayaan tidak bisa menyelamatkan dia. Kecantikannya enggak bisa. Kekuatannya semua akan melemah. Ya. Apalagi? Enggak ada yang tersisa. Semua akan ditinggalkan. Dunia. Sementara seorang yang beriman memiliki tujuan yang utama. A'la, matlabul a'la. Tertinggi. Ya. Apa itu? Allah, surganya, rahmatnya, melihat Allah dalam surga, keridhaan Allah Azza wa Jalla. Nah, itu yang akan memutus ya angan-angan yang tidak pernah berakhir, apalagi panjang angan-angan. Naam. Dan juga akan memutus ambisius seseorang terhadap dunia. Ini yang jelas kalimah Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau memberikan ya menyebutkan hadis tentang perumpamaan dunia yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadi ibrah bagi kita semua. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunia, ada apa urusan saya dengan dunia?" Ya. "Innama ana karakib." Qala fi dhilli syajara, seperti seorang yang sedang berjalan, ya. Kemudian berteduh di bawah sebatang pohon. Dia berjalan ya di tengah terik matahari, buat terik matahari. Kemudian setelah itu berteduh sejenak di bawah sebatang pohon. Tsumma raha wa tarakaha, kemudian dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Pergi dan meninggalkannya. Itulah perumpamaan dunia. Berjalan sejenak. Berapa lamanya sih? Berapa lamanya? Kata Nabi ya enggak. Rata-rata antara 60 sampai 70. Jarang sampai 80. Sebentar. Rah. Setelah itu, kehidupan yang panjang di alam barzah, berapa tahun? Wallahu a'lam. Dan kemudian setelah itu, kekal abadi di akhirat. Bila kita memahami hakikat dunia yang hina, dan hakikat surga yang mulia, bila kita memahami hakikat dunia yang hina dina dan memahami hakikat surga, ridha Allah yang mulia yang tertinggi, maka tidak akan mungkin seorang berangan-angan dalam hidup ini terus ingin mengejar dunia, kejar dunia, dunia, dunia, dunia. Subhanallah. Kalau kita hidup zaman sekarang ini, kita banyak melihat ya fenomena dan berbagai ya hal yang sungguh sangat menyedihkan. Manusia tidak lagi malu. Manusia lagi tidak ya mengindahkan etika dan norma demi meraih kerakusan terhadap kedudukan, harta, jabatan, ya berdusta, bohong, ya menghalalkan segala cara. Apakah semua itu akan dia bawa mati? Naam, waliyazubillah. Kita berlindung kepada Allah dari kondisi demikian itu. Dalam hadis lain Nabi juga mengatakan, "Mad dunya wal fil akhir illa illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yammi falyandhur bimadha yarji." Perumpamaan dunia dibandingkan dengan akhirat ini seperti salah seorang dari kalian ya mencelupkan salah satu dari telunjuk atau mencelupkan jari salah satu dari jari jemarinya ke dalam laut. Kemudian dia lihat, diangkat, "Bima yarji?" Apa yang tersisa di ujung jarinya? Gak tersisa, basah satu kering langsung. Subhanallah, begitu hina dunia di sisi Allah, gak ada nilainya. Seandainya ada nilainya, kata Rasulullah SAW,

maka orang kafir tidak akan diberi makan dan minum oleh Allah. Ya, dia adalah bangkai yang diperebutkan oleh manusia, jifah. Begitu hinanya. Sementara tujuan yang utama adalah akhirat. Maka manfaatkan dunia kita untuk akhirat kita. Jangan manfaatkan akhirat untuk dunia. Beramal, bercocok tanam di dunia ini untuk panen, mendapatkan hasil nanti di akhirat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan sebuah nasihat tentang hinanya dunia ini. Lau anna dunia min awwaliha ila akhiriha utiya rajulun wahid. Utiyaha rajulun thumma ja'ahu al-maut lakana bi manzilati man ra'a fi manamihi ma yasurruh thumma istayqad fa idza laysa bi yadihi shay. Seandainya dunia ini dari yang pertama sampai yang terakhir diberikan kepada seseorang, semua dunia diberikan kepadanya, kedudukan, kenikmatan, kekayaan, kecantikan, semuanya dunia diberikan kepadanya, semua jahul maut, kemudian datang kematian. Perumpamaan orang yang demikian itu, kata beliau, seperti seorang yang tidur kemudian melihat mimpi, mimpi yang indah dalam tidurnya. Begitu dia bangun, laisa biyadihi syai', enggak ada di tangannya sesuatu yang dia lihat yang begitu indah dalam mimpi tadi. Ma fi syai', la syai', tidak ada sesuatu. Itu mimpi. Ya, itulah perumpamaannya. Sallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Ya. Begitu banyak ya nasihat dari para salafus salih tentang hal ini. Hakikatnya adalah barang siapa yang ingin merasakan manisnya iman, kesimpulannya barang siapa yang ingin merasakan manisnya iman, maka hendaklah dia memutus, ya, atau waspada, menjauhkan dua hal. Yang pertama, ya, angan-angan yang tiada hentinya, panjang angan-angan untuk meraih dunia. Kemudian ambisius, ya, sikap ambisius yang terhadap dunia. Karena semua itu akan memutus, ya, hati dalam berjalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah seseorang, ya, betul-betul memastikan bahwa dia telah mempelajari, mengetahui, memahami, mengimplementasikan tiga hal prinsip dasar landasan, ya, dalam hidupnya. Yang pertama, mengenal Allah, ridha kepada Allah sebagai Rabbnya. Yang kedua, ridha kepada Islam, pelajari Islam yang benar. Islam yang benar. Bukan Islam warisan nenek moyang, bukan Islam ya yang diajarkan sebagian kelompok atau ya tidak, Islam yang benar, ya, Islam diajarkan Rasulullah. Kemudian ikuti, ridha dengan Islam sebagai aturan hidup kita. Yang ketiga, ridha kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dan Rasulnya. Utusan Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dia Allah mengutus rasulnya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridha kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, para sahabat rahimakumullah, kenapa seorang tertipu dengan dunia sementara apa yang dijanjikan oleh Allah bagi ahlul iman di surga lebih besar? Tidak ada, ya, bahkan tidak sebanding dengan apa yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi ahlul iman surga dan keridhaannya yang lebih besar. Wa'adallahu al-mu'minin wal-mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّةِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dari kalangan laki dan wanita surga bagi mereka mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai madu, sungai khamar, sungai air yang jernih.